berita hari menua India habis eh anai rao ya. Lama minggu sitik tadi nak ampiat ya. Jadi ke minggu tu bisi sitik duleh ke aku. Jadi kita berengkah ngoloman berita lagi kita nyo komplain. Ketawa ya nyo dah sejam kau kita lagi. Bawang sama kita yang agak leman berita kita ke terubah ke sekali tu. Hari ni leman berita kita tu ya hari menua Bekasi di Indonesia. Kita mancang ke Indonesia dulu au. Rawun kin mendak pemanah menua rada dian. Jadi bak menua Indonesia dian bak Bekasi di Indonesia ada peningan. Aku dekat ngenang senentang nama jakuk kita. Jakuk nyera. Mengidam ke jakuk Melayu nyera. Nanti sebut ke jakuk nyera Orindo. Orindo ke tubuh bisi. Bala ke soba. Ya nak keturbahnya. Ngai nak makai manu apa tuai ke beragum boraknya. Tak nanti yang hari. Siwam bau namanya manuak goreng orangnya. Nyengai nak ngimainya. Aku pias kami tu di tuk soba. Bahasa perainya deh. Hanya sikit dia. Nyu tiap hari orang kebegoreng-nya. Pulai ngambil gawak. Nyengai nak makai manuak goreng. Apa tu yang berjanggut boraknya. Gak kai. Nyerah siti nyamai. Nyamai di giga. Tang siti gak bisik orang ke. Bisik orang induk. Kak makai pelan luak. Kak makai jelu-jelu ketusah duliah maka surat tengiliang. Kak makai turun. Kak makai jelu-jelu mayau. Kak makai mayas. Kak makai kerak. Hanya ke pedih nak pergi gak? Ya nyerah tu pedih maya. Laban ko orang. Nanti orang induk ke tubuh bisik tu. Ia nyerah kak makainya nak buliah. Bisik penanggul bak anak ke dekat. Dia ada kayaknya ilah. Hanya ya nanti kita ya pengharap lama aku aku. Nyudah bersembiang semua tadi. Mayu orang nak harap kenya. Tang orang ke Arab. Kenyak tadi sikit meruan ya begiga aku tanya. Jadi nyak mentadi peninga ya. Ngenang senentang nyerah tu mai macam. Ya ke udah ditemu aku tu tadi bisi orang Indo yang terkan si ombo taya. Bau taya ke baru nya gore. Apo nyoba ke mayau ka ke mai yang siom-siom taya dulu. Pihak mega tadi bisi orang Indo yang tadi nanti nyerah ngai nak nyerah de jil bisi. Ah, kalau aku mendak kisah tu sobat ya. Minta ngagi laki aku tu kat dijil semalam ku ya. Lama nyerah kat dijil. Ke sekali tu nyupanyai buka cerita kita tu. Ngenang senentang siku induk bernama Amy bertubuh bisik di menua Indonesia di Bekasi tu tadi. Ya balak benar ngasuh laki tusut undiang. Laki bernama Wildan. Tusah hati nyadi solo ku bini setiap hari. Nama solo ku laki ya. Nyandi nama aku tu bisik nyerah. Ko bini tadi Amy-nya. Nama terdesara non solo. Madah ML game ku meli. Aku tu kaya malu aku kat nyebut. Nih sebut dia. Nama tu malu dia aku tu. Ko laki ya. Aku tu sebenarnya. Kak ditanggung polis. Minta tanggung polis. Nyerah. Mengidam ko jakuk Melayu tadi. Dekat ditanggung polis. Di sengkidang polis. Hanya ya. Apo ko laki lain na tau anang ah anang pia aku tu amai meka aku tu dia tanggung pulih haji dong ngatur au ko bini madah dia benar meyanya berpikir peningan jadi rundi yang lelaki tu tadi bernama Wildan tau pelabak ku bakal rundi yang kita eh mansang me yang ngagi kedai baju tu datai ba pasal dien ngiga baju polis ya bakal-bakal baju polis deh kena tancut kasut celuam dah kena lu ngaga dia jadi polis ya bisik topi semua lu pulai ke rumah kan. Begetuk tau solo. Kau yang nunjuk dengan bini ya. Namanya nak original dah ku bini ya. Tak lain gama dia jadi pulih. Kau yang ngai ku bini ya. Nyok me laki tu sati peningah. Laki bernama Wildan tu tadi. Nai berkeni ya gik dah ku ya. Udah nakak mah ku beli baju tu tadi. Tanggung ngai ke nyadi ke mimit nguji ke mengkat tu bisa asai. Ku laki ya, ngai aku ngai aku, ku bini ya pergi ngah benar ngengai ku deh. Amau rindu, nanti udah ngengai neng. Ya, men tadi berpikir tadi bah, nadek ku ngau meh pukul 2:30 lemai. Sarinya megak, debaik ya bini ngagai balai polis Sukatani. Di Bekasi dia. Mansa yang ngagai balai polis dia. Alu disambut siku inspektor polis. Ya, nama perjalai sedua melaki bini dah. Ko inspektornya mendah ngagai apa ketuk tuan. Malu nak aku tukar mendah. Jadi inspektor tu bernama Inspektor Rasman. Beketuk mah tuan. Ngambil kerja ku tu. Ngamai di dengan tuan bini ku tu tak ada bertubuh bisik. Ya betul aku bisik mendah. Nah segi bertubuh bisik mah bini nontok. Ko Inspektor Rasman. Ya tu tadi inspektor.
minta tanggung polis nyak tak kena serai. Aku tu nan mudah macam cara aku tu tadi. Aku beli baju polis pun kan kedang ngai. Ngai nak polis sama mai originalnya. Nyo benar sedak betawar menyak aku ujung tadi barang ya meh. Harap ke udah ku nanggung nuan lagi mai nak berjalan apa boleh polis tu. Nuan serai nanya tadi boleh dobat. Aku ya mendang ngegi nok to au ku nok to nama ge pening apa suak ke me baju ni pom ado ke memenahnyo gap me tu dah tuai alo de tangguang in nok yang tadi inspektor Razman tu kayaknya bia ge pa ba ku mu rama ya kita tu me ya benar me nyugu gutat nyugu guyat pelak petuang nangguang indo jumpa ya mesai ya kedua sekali nangguang de ni ke dalam perut lagi. Nya maya tadi nyoba peluah mai induknya berjalan ba dalam balai polisnya. Laban induknya nyerah dekat di tanggung polis. Nya meh peninggal kita lekak lah ceritanya ya. Ngek lagi bala kita ke tubuh bisiknya lagi. Nyo macam lagi minta tanggung polis kita di tok tu sah labannya. Lain dah sararnya. Jadi leman berita tu dikirim ke siku orang ti mendiang ke leman beritanya Bell EL hanya makaku Bell Edmund Langi ya tu tadi. Jadi terima kasih lagi Nuan Tunggal cerita ke dikunci ke sekali tu senentang orang kenyera macam-macam ya. Anak-anak percaya amau rindu nyera bisik mayuh macam mutai. Kita mansang lagi leman berita kita kedua tu ya uji kita duduk jenuh. Leman beritanya di Uttar Pradesh di menua India dadin. Bekeni nak cerita atau lagi dengar kita. Genang sedentang kala aku 2 tahun kudah kini 2 tahun ke 3 tahun kudah. Ya nak dek ingat ku bisi isiku akik tua di menua India kata tadi di Punjabi tu dek ingat ku subak. Ya udah ditetapkan mati. Lebuah dah baik dalam ambulan yang tadi. Ambulan yang terentak udah bekal tayar terlentak ke lubang. Ya lu hidup. Hidup baru. Datai ke dia tu menyagi hidup. Nanti nyemaknya. Agi bisik menyagi dia tu. Au. Jadi sama maka cerita kenyadi di Uttar Pradesh di mana India ada tu. Siku induk ditetap ke udah mati unta. Lebuah ke berjalai dalam rumahnya tadi. Ya lalu labuah terjelepi. Nyawak murah begau ke ya tadi peningau. Lalu diduap Korea CPR macam-macam dia gusak orang pecik-pecik kena air ni ke dia jampi-jampi dia baca-baca nada ulian nada ngeleda tu dah tuai kau ngujuang kian tadi lalu dia baik orang ngagai klinik datang di klinik dia tadi Vinita Shukla nama ya tadi datang di klinik dia bala dutua bala duisa bala misi meresa. Oh, nak lihat tu, kau nak ada harapan tu. Udah nak ada yang kebuat nak, support nak, untak pun nak ada berfikir, nak ada utagi. Udah nak ada yang tu. Nyau nak ada boleh itu, nak ada boleh ada tu. Kau dutua ada dia mah dah. Oh, sabar. Mesti dah tadi benar. Oh, nyau mada ibu. Nak ada yang mengau kami betul dia gede, ibu. Kau balas sidak ada dia, nyau nyabak berbuah. Lalu dia baik pulai matau itu kita adu ni bagi kepatuan. Jadi bala anak bertelah pawan ngagai orang bak sebelah dia. Oh ayak kau dah nadai naik kami tu. Kau bala anak ya peningal. Jadi minta kita ngatur meningi kak kayu kena nunu ya semua ngatur. Nyanya kami maik bangkai ya pulai. Kau anak ya ke nyabak. Nama ada lebuah ke danjuang ambulan pulai barunya tadi kak danjuang pulai ke rumah kian. Aban kira ada terdirian kak ada semayang kurang. Lalu kak ada tunu banyak. Tak nak muka-mukai mansak bersitik jalan terlantak ke lubang ke ambulan tu tadi. Maya terlantak ke lubang tadi. Nyo berkuyat. Bian nyo bakal ke gusak dalam dian sidak. Nyo terempas. Kungujuang ke induk bernama Vinita Shukla tu tadi. Nyo terpelasit hari katil ke nua ya galik dalam ambulannya tadi. Kungujuang ke yang tadi. Mata elun celak ya elun sepuat baru. Laki ya peningah. Laki ya tu bisik. Bak dalam van ambulannya tadi ngulu ke ya maya mansang ke klinik maya pulai. Jadi laki itu tadi bernama Kuldip Kumar Shukla. Ya mendah ke lebuh aku medak bini ku nya tadi benuang aku nyabak ke bini ku dalam ambulan tadi. Dia ada kami itu tadi terpantup ben kami nyo benar kami bergusak dalam ben. Nya aku mendak mata tadi lu terbuka. Udah terbuka nya tadi ya lulun sepuat alu ngangau ke nama aku. Ku laki ya peninga. Nama deh ngujuang ke sidaknya terinyo begau. Nyo nikal baru ke ambulannya. Nikal ngagai klinik
besai kena sidang anjuan tadi. Datang dia dutur tetap kena yang nama tu hidup baru dia. Ku dutur. Jadi datang ke dia tok meh. Ini kita bernama Vinita Shukla tok. Nada apa, nada nama. Meruan gagang ucuk. Nganya berapa tahun umur ucuk ya. Nya mentadi utai kenyadi di report ke berita NDTV madah ke ya gerai nada apa nada nama udah bekau 3 minggu berubat di hospital. Jadi leman berita kita tu hari muna India dikirim ke Ambrose Sumpiang. Terima kasih ngagi nuan nunggal leman berita manah ke minggu tu ya. Kita mansang ngagi leman berita ketiga sebelum kita ke belalak ke sekali tu. Aku dekat ngenang senentang utai kenyadi di New York di Amerika dedin. Aku

kita ke sama-sama marga tok me handphone paling nyamai de kena pedias dekat dicuri orang. Nama aku buah dalam cerita tu aku madah ke kita. Lenyau di mana US, ditemu di mana China. Nyak me cerita sebangsa handphone. Ni buah aku nyebut nama handphonenya bisnis kedak kita udah nyagam dalam hati diri. Nama bangsa ya. Jadi handphone tu tadi ditemu lenyau orang ke ngempunya tadi siko lelaki bernama Matt Stopera. Bisi Siti Arinya dalam tahun 2014 ia nyatir bisi datang ngagai tempat orang ke merindang hati ngagai pub tau ke bar pia udah tadi ngirup ngebelah kaban no yam poi yam seng kau sedak dedin telepon ya tu tadi dengkah ya atas meja handphone ya tu tadi telepon bincang ya tu tadi dengkah hebat atas meja maya ke sidak ke petanak-petanak rame-rame ngirup-ngirup tadi nak muka-muka telepon ya lalu dijawil orang lalu ditaban lalu nak temu benar matu dah Matt Stopera tu bergigak ke handphone ya tang nak temu ya lalu berjakup dalam media sosial mana hapu maya nak pengingat aku ngoh handphone ku nya maya gambar aku ngoh netuai ku dalamnya maya pengingat maya video-video yo mayuh dokumen aku dalamnya tangnya meh nasib ke dokumennya besi simpan ku dalam cloud simpan ku dalam internet aku laki bernama Mestopera nen ngamak lah nanti dah lenyau meh meli baru ya peninga tang nak muka-mukai besi de Siti Ari dalam tahun 2015 nya maya ya ke bermain telepon ya ke baru sama brand tang bangsa ke baru ge canggih manggih ge ya kerga hanya 6-7 ribu harga duit kita di tau. Lepas aku bermain telepon yang terpengar, dia yang mendak mayuah gambar masuk. Nama gambar tu masuk. Pedak yang gambar apa tu Cina siku? Lasak. Kira umur dalam 40 lebih pihak ada pedak ya. Nyurungkan nguam muah. Namanya lelaki Cina tu. Ya ke lasak tu tadi ada pedak bergambar. Bergambar apapun limau. Dia kita ngira, siapa tu kue? Anak-anak tu telepon engkau kelenyau tu. Kok lelaki bernama Matt Stopera tu lalu dia pedak ya gambarnya mayuh gambarnya masuk tak semua gambar apa tu banyak gambar lelakinya tadi ya ya ke lasak serta bergambar berpun limau sekejapnya senyum sekejapnya tadi kecam cuka sekedapnya tadi nyurung-ngurung gambar lah bergambar akhirnya ke engkanya ada gambar orang maya berpun limau tadi ya pun berkongsi ke cerita tu berdalam internet ke ngujuang ke cerita itu tadi peningah lalu datai terengkah bermenua China dadin datai bermenua China bala netizen dadin lalu nulung ya ngelala kami apa tuai itu lalu digigak orang penerang senentang lelaki ke dalam gambarnya ke ngujuang ketemu sidak ya udah ditemu sidak ya tadi seduai pun beranau dengan online ngena video nya lelaki tu tadi emandah nadai disebut nama tang Matt Stopera ngumbai lelaki tu kena nama ayak limau lah bagilah bergambar pun limau deh jadi ayak limau ko ya dini nuan dia tu oh aku basken sekian dua dah time gitu aku nyuak ke nuan telepon tu ukai aku boleh telepon tu diberi bala anak buah aku tu beri ngagi aku kena aku nyak ke kena aku ngambil gambar tu daripada nuan kita menuan ngambil ya ko lelaki tu amai-amai kian, tadi Matt Stopera mansang ngagai menua China din, lalu mansang ngagai menua laki ke ngantiknya tadi peningah. Datai bapak dan biluan, nama tak kenyadi. Belaya? Ndak. Dengar kita. Lebuah ke datai yang tadi Matt Stopera berbaik besan ke biak siti ya tadi. Berjalai ya tadi. Pedai orang nanti tenang memayuhnya beratus ikut orang. Megai banner, megai plakat, megai utai ke tambai-tambai yang tadi. Ngelalu ke penatai ya. Selamat datang lagi menua China Matt Stopera. Ke orangnya, nama tu tu. Pedai laki ke ngau ya berandau ngelamak tu ya ke ayak limau nya tadi bertemu ngau ya tadi selamat datai unggal ke petuanya alu meri ya bungai datai berperap masalah ya pelik-pelik nama orang tu mama mayuahnya amai mayuah orangnya datai ngambat penatai ya indah nak bakal ngambat bala penyanyi dah datai bapak dah biluan bagi nyak bercerita tadi nyak me datai dien seruai apa bugulai mana nak ada belayak semua bercerita bertukar-tukar cerita ngepangan diri sempat rawa seduai makai sama-sama rawon sama-sama bermula China udahnya tadi maya bapak nabi luan nganjuang Matt Stopera nya pulai nyo benar seduai nyabak pangan diri nyam tadi peningal ya ketegang Siti handphone sanggup hari New York terbaik ngagi bermula China ngambil pulai handphone nya tadi kelimpah harinya sidak ya berkaban mana nyak cerita kita yang peningal tiga itik dulu jadi berperindang dulu kita udah lagu tu lagi kita bisik dua itik lemah berita nanti kita

Kita mancang lagi round kedua program teman berita kita ke minggu tu. Panjang mimi ya teman berita kita tu. Jadi di Hampstead Heath di menua London dedin. Dua itik teman berita tu, aku mai kita ngenang senentang undang-undang. Kita belajar senentang undang-undang ke sekali tu ya. Dua itik teman berita tu, aku dekat ngenang senentang undang-undang. Undang-undang kebak aku yang tadi nak ke nyalai tang benang tulis diterima apa menua kita. Undang-undang tu nanti dalam jaku orang putih yang tadi adverse possession. Undang-undang ke dekena menua Australia tu tadi balandan dengan Australia tu sama undang-undang, nama undang-undangnya dengar kita ya. Ketegal jaku aku dah lama di audito. Aku dah lama di audito. Kok lelaki bernama Harry Hallowers dari utara London tu, ya tu peninggal Nadine Nodiau. Munyi ke jaku rekamai hari tu gelandangan orang ke minta ayau Nadine Nodiau. Sidak ya tu tadi. Kebenar ya lelaki tu subak lagi ya dalam tahun 46 subak ya datai ke London kia. Ya tu tadi hari menua island datai ya ke London kia bekerja bekuli ya jadi cakung. Ya tu subak bergagak rumah berangkut ke batu ya, macam pengawak di kerja ya. Udah bekau di ketu kura gawaknya ya tadi nadai gino diau nadai boleh nyewa rumah makai pun sekejap makai sekejap nak ke ngujuang kaya yang tadi bergagak ke rumah batan aku suang de gumpur ya kutak de gumpur kaya kayu lalu de gagak ya langkau mana-mana diau ya dia tadi nadai orang ngacau ya. Bertahun-tahun 19 tahun ya dia buat tanahnya. Nak ada sikut orang ngacau. Tanah kenoi dia nak besai 0.25 ikar aja pemesai. Berapa depak punya pemesai tanahnya nur ya dia peninga. Nak lama udahnya tadi ya nya kepuas ke mentawa ya tadi. Dia deh ya nya tadi ngaga rumah menyu ke korpon tadi bendua kerepak. Nak ada orang ngintu. Nurnya tadi di kumai nama Hackney Marshes nama tempatnya tadi. Dia kediri metudah tuai dia. Nak ada orang dan ada risiko orang nemu bisi orang dia benduanya. Jadi dalam tahun 2007 subak dia ada perintah ba menua London dia dekat ngagak sebengkah nur ba tempatnya dekat ngagak rumah kat ngagak apartmen dia sidak bisi tertemu ke namanya bisi orang dia dia deh. Ko bala kontraktor dia berpedak ke tanya oh salah tu. Nak tahu dia di tu naya kami impu tanah tu kami dekat ngagak rumah di tu. Oh ngai jadi gad aku dah lama dia di tu. Nyuka 20 tahun aku dia di tu nama baru dia tu kita dekat minta tanah tu lama tu nak kita kaki ruah. Ko Harry Hallowers tu tadi. Ngujuang ke ya pun baik orang ngagak kot. Jadi Harry ke Tegal kena ada duit pas semua. Jadi ya bisik dari ke siko lawyer pro bono. Lawyer tu tadi pro bono ya ke nasigi kira nak berbayar macam tadi. Lawyer tu ngari kia ngena undang-undang. Jadi undang-undangnya tadi bernama adverse possession. Dalam undang-undang tu orang ke dia buat sebengkah tanah, sitik-sitik tanah, sebuah-sebuah tanah. Lebih hari 12 tahun, ada kala diburu orang, ada kala dikibuah korang. Nanti yang minta tanahnya, ya boleh. Ngujuang ke tadi, lelaki bernama Harry Hallowers tu, nak sengaja menyak tadi. Tulis ke tanahnya, yang menang. Kes saya tadi, ketegal lawyer ya, nemu, ngena undang-undang adverse possession tu, 12 tahun, lebih 12 tahun. Ya, dia, udah lebih hari 19 tahun, mangai 20 tahun. Kau ngujuang ke Harry menang tanahnya. Lalu nah, dari mana kacau ya, peningan. Ada boleh kacau orang, laban court di New South Wales, ngetak ke, ya ampun tanahnya. 12 tahun ada risiko orang kalau klaim tanahnya tanah sidak ya. Jadi harga tanahnya 12 juta ringgit duit kita kira 2 juta dolar lebih lah 2 juta pound sterling orang ada dia nyam tadi peninggal cerita tu kalau digagak jadi ke namanya wayang dalam tahun 2017 sobat engau cerita Hampstead ya kalau digagak orang jadi cerita jadi nyam tadi leman berita kita keempat sekali itu undang-undang kedua ya kesama benua Australia dengar kita tu perih lagi gitu di Australia dia nyau berdekat sama baka case Harry di London ketika undang-undang di kumai adverse position tu tadi dia ada sikut lelaki ya kegawak berjual rumah berjual tanah berjual maya macam reta tengkira ia mujo tulis ke sebuah rumah nak berbayar free of charge ketika undang-undang tu tadi siapa nama lelaki tu ia bernama Bill Gretos ia tertemu ke rumah tu dalam tahun 1998 lebih berjalan ke Sydney tu tadi ia
kau bertemu dengan siku orang ke dekat beli rumah. Saya akan nganti orangnya datang biar layak. Mana mai ke rumah si tik tu staya rumah tu ne? Siapa ngempunya pu balak merpak rumah tu? Nadai dintu orang rumah tu pelabak ku mansang ngekia pedak ya rumahnya mana sigi tu nanti dijual mah rumah tu kaya tapi nadai orang ngempu tu kaya apa nih alu dekat ngau tukang kunci. Datai dia pecah ke kunci lama, alungkah ke kunci baru. Alu dia tanya, ya me rumah yang tadi datang ke 2-3 tahun, udahnya tadi dia adu ke mana-mana. Lelaki bernama Bill Gritos tu. Dia seruri ya rumah. Renovate punya ku kita kemayar itu ya. Dah adu yang mana rumahnya, lalu disewa dengan orang. Seminggu sewa rumahnya $550 Australia disewa ke ngage orang. Rumah orangnya tadi tang orang kempur rumahnya nak kiruah ke rumahnya. Jadi lelaki itu yang mau nunangnya bisik alukia kia. Ah, nyak memang ujuang kia tadi tulis ke rumahnya. Jadi lebuah ya dekat nyua rumahnya peningat dalam tahun 2017 dia ada orang ke bama main pur rumahnya bala sida tu sebilia ke ngempur rumahnya tadi ianya sida Henry Thompson Downey sebilia sida nemu namanya rumah bala aki ini kita ikat dia jual orang mansang kian sida kang laban kesnya nauli ya laban nama kebuah undang-undang adverse possession madah ke nanti kita lebih dari 12 tahun nak kibuah ke rumah kita nak kalak muru orang nak ngasuah rumahnya tadi degagak ngan mana rumahnya tadi siapa-siapa ke udah diau berumahnya udah ngempu rumahnya lebih dari 12 tahun urangnya mengempu tu ko ngujuang ke Bill Gritos tulis ke rumahnya ha nyam tadi nah dai pelik-pelik mata orang nyen ha ke Tegal ke namanya tadi ngak kiruh ke rumah diri lalu nama ada huntu ang tu tudah Bill Gritos udah ke rumahnya ndak babayar dijual dengan harga 4.2 juta ringgit kira 1.5 juta duit Australia nya tadi nyam untung atas angin aja punya kurang. Anak-anak ngabas rumah diri, kita baik kenyataan dari rumah kebun. Pedak lagi, udah orang berimak dia. Nyam tadi peningat, panjai leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih yang kita sudah bergulang aku dalam program leman berita. Jadi nanti kita bertemu baru, aku Edmund Langi. Mari bersama terima kasih yang kita. Mumpuk laku ke minggu tu. Bye-bye. Ngagi kita peningat semua. Mumpuk laku, bye-bye.

Ya, jadi yang ini akan kami mai kita mendiang ke program Leman Berita untuk Sari Hidup Peninggal setiap program ke di Tusun serta di keluarga Mestai Deman lagi ke pagi tu. Jadi kita akan terus ke awak kita bergulai nyentuk dengan pukul 9 pagi tu lagi.

0: Alangkah ingat, dengarkan
1: Hashtag Numbia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, berkenaan macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji kederempu jatuh.

0: budget. Okay.
1: Tak ke budget lah. Tang mana dia sedap ke.
0: Hashtag Lumpia Aktif.
2: But why FM?
3: Meri pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Audio, Depa Masterpiece.

Ya, lagu Hari Raban Masterpiece ke pagi tu ni dengan menyadik lagu Genam Rindang. Ya, bila kita ke bisip gula yang kami bawa FM, ya lah kita yang datang bawa penghujung penggerak pagi kita ya, pagi tu. Terima kasih untuk bila kita ke udas gula sejalan yang waku ke nyari pukul 6 pagi nyentuk ngagai 9 pagi tu. Jadi 9 pagi ni ke berita dari Kuala Lumpur, lalu dahnya lagi terus sebab gula yang kapan kami ke bukai bawa Y912 YFM. Lagu kita kena berserarak bak Y bak penggerak pagi kita pagi tu lagu dari Linda Repak Panti Jalai, lalu untuk dia kena lagi Rajai dari Alessandro. Bertemu baru bawa ke bukai.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Tujuh kebuah, lapa kita patut mendiang ke YFM.
3: Ketegal hujan ke
2: Tanggung Baru. Melatai ke berita pemandu baru serta keaman.
3: Timulak.
2: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12. Apu, para ayah kula mamainya. 9, 10, 11, 12.
1: Lepas di sangau, nyau sam tambah ku ngucap. Nama ke 9, 10, 11, 12 nya.
0: Kai minun. Padahal di jam dia tuh pukul 9.
2: Senram ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 mau, nakak penglama. Tumbuh akar, tumbuh aku di pasar tuh lagi ngantai senram.
1: Nama tu sah. Dinga aja radio YFM Ban rentak 912 kena berperindang. Ukainya aja mayo mega info dikunci ke DJ sangau.
2: Hai deh. Hau, datuk aku ningah radio YFM. Ngena terima bincang aku tau.
3: Segmen rentak 912. Merindang kita ngau lagu-lagu serta ngatai kemayu macam demu rentak 912 YFM.

Aku sudah aku tambah konti tadi. Yang kita ke Baru Dani. Lalu milih YFM session ke Merinang Bala Peningat kita ke pagi tu. Terima kasih ya. Tentu sekedar hari kita benar ngirup pagi barapur. Lalu sekedarnya benar ada rantu jalai. Lalu sekedarnya dekat mindah king kita. Engkau bisa pengawak ke. Bisa diatur di sebelah kucing tu ya. Engkau kucing aja dan benua bukai. Kayak hari di Bandar Raya Kuching cukup mana. Tajapan lagi bersebun. Ya sama-sama ngajar kita ngajar rimpum nyaga pengerai ya. Sama kayak hari ke bergetuk mudah amat sakit atau udah nyokat habis untuk balap peningan. Ya 14 minit pukul 9 pagi kita berperinang dulu.

0: Untuk ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, berkawa ngau gaya ri tu bala peningai ya. Kita belak nemu gaya ri udah kemarau angat serta bersebuan di Sarawak. Lalu nak nagang hari-hari ke beribu berkilat. Tang remaja ngukun tenaga tik tau ngujung ke ribut biau balai. Pihak Koordinator Ofis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim marah ke hujan banget ke diumbak ngau hari ke beribut berkilat serta biau balai ngau hujan batu tidirikut ke di Kuching ngau Semarahan pada ulama terkudah dan senutuak ngau proses penumbuh ribut ngau kilat bak kandang menua tropika ya. Yang manakah hujan ti banget megak uliah meresi sekedak sebuah asap tajak penari agi tau bersebuan. Cuma megak tau balat bersebuan nyentuh hari satu terilak kalai tebal lagi menua ke dipelampak ke dekat ngikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU ti nak manah bak pengerai. Banyak berkawal ngau gaya hari di menua kita ya. Pukul 9.38 minit kita dekat dengan ranau pemancang. Lama ranau nyak panjai laku dekat nebah ranau nyak tumu lagi out.

dikongsi ke info berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalan.

Ya berkongsi atur perawak ke dekat dia atur di pedawan untuk peningan bayu ya. Kalau pedawan Rough Safari 2026 dekat dia atur kena 3 hari bulan 10 atau hilang. Ya, Ko Chairman Upis Council Pembandaran Pedawan Konselor Tangkai madah ke pengawaknya di atul berserima dengan Pedawan Discovery Festival 2026 nomor peluang agak mencermai wah ngasai ke penelbak berakit di nak irau ke peneku asai maya berpekit ya. Jadi pengawal bukai ke bisi datua ya pengawal dagang lumbak ngomain dengan temuai ngomain nasan. Pengawal itu mega dikarap kuliah nyungka ekonomi komuniti planet menuanya lalu negap ke penuh dua pedawan jadi palan dagang temuai berkuasa kerampak menua ngau pengawal adventure.

Ya, semangka ke ya pengawak ke dekat dia tu di Kuching. Ianya berserimai ngau pengrami bungai ngau lampu Kuching. Atau ke KLFF yang dibuka baru ya. Ianya edisi ketiga. Lalu pengawak tu dia tu buat Taman Botani Kuching berengkah. Kalanya sudah berengkah 3 ritok kuda. Dan yang tuak ngagai 16,009 tu ilak. Pihak ko pendang dari Dewan Bandar Raya Kuching Utara di BKU nyeli pengalami tahun tau bisa berbeda dari sudah tau nyedia kemayu macam perkara ke tau narit ati pihak mengenai aktiviti serta ruang kelantang dua diri sebilik ngau bala beraban bergulai ya. Jadi yang antara pengawak ke bisik dia tu berjual ke bungai ngau tertumbuh penghias pengawak pemandang bungai ngau mayu macam lagi ya. Jadi pengalami itu dibuka dengan mesin mayu pukul 7 lemai untuk ngai pukul 12 tengah malam. Nyat tadi sekedar hari atur pengawak ke bisik dia tu di Kuching.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Ya, peninggal maya udah lagu ke depan Isna. Lagu ke diberi nama Brai ke Sulu ya. Kena menilang Elis Girang kau Teresa Batuang pihak menggap Pita Hong ke pagi tu ke bisi mendiaga YFM. Udah tau ni ngak kerana pemansang.

0: baru baranda pemansang YFM. Aku mulai baru ngebalap ninga kita ba YFM RTM Sarawak Kendur. Sekali lagi baranda pemansang kita cukup betulah labana kita uliah mai siko agi pengari rakyat kita ke uliah dikangau kita datai nyumpulang aku ba studio itu begulai dalam randau pemansang ke nangsuran ditabur kita ninti yang hari lima berengkari pukul 8 lemai lalu tanda program tu oleh pendia kita hari 6 pukul 10 pagi. Ini punya kena sebut aku kita bisa yang berhormat Tuan Lidam Asad yang kaban konsen negeri Sita N62 ketibas ke datai nemuai berandau ngenang pasal pemansang kelebih lagi bakandang menua kena pegaya tu lagi. Selamat datang yang berhormat ngagai Tuan.
1: Terima kasih.
0: Ya tadi yang berhormat Tuan Lidam kau lihat begulai kita buat randau pemansang. Sangka aku tu kali kedua tu dah begulai buat randau pemansang. Sebenarnya subah ada tentu bernasihat nak bertemu nah yang berhormat.
1: Ya, kedua kali kan.
0: Dua kali nah. Jadi mayanya ya sangka aku baru dipilih ya. Nama tu jadi kaban konsen negeri. Jadi ba sepiak yang berhormat kita bisa kaban kita itu kita aku selamat datang ke studio YFM Tuan Murni.
2: Ya, terima kasih.
0: Bertemu baru.
2: Ya.
0: Saja apa kita itu dia bagu cang kadang-kadang susah kan bertemu ngopangan diri.
2: Ya.
1: Kucing terlalu besar.
0: Jadi yang berhormat aku berarti ke berita ke dipandang ke nuan ba Facebook nuan. Bulan 5 tu tadi bisa madah ke diri nantu berpengerai gak ngambil ke rakyat ke depi gaya nuan tu lantang hati ni ngah berita ke pemadu baru hari nuan dah nemu nuan tu nama tu dah regas baru hari yang kan oleh berkongsi ke nama penanggol nuan banyak yang berhormat.
1: Terima kasih lalu terima kasih muka dan beri peluang berandau randau pemansi yang mbak YFM kita ke sekali itu ya amat bulan lima kemarin lebu aku ngadu ke kemarin kita hanya preemptive medical check-up. So, karena kita persa nyaga diri lah. Mayanya pun bulan 4. So, dalam kita medical check-upnya tertemu ke bisik blok mimik. Jantung bisik blok, bisik dua titik lainnya blok, arteri dua titik. Orangnya ketiganya pun nyoka penuh ke blok. Nasib naga. Kemayanya kita kebecik Tuhan lagi saya merti. So udahnya tadi lalu diatur sirat dutul lalu di bedah bedah tadi yang agak bypass tiga titik lainnya jantungnya bypass tiga titik lainnya. So ngambil masa kurang lebih 9 jam ngagak payapnya baru ngambil ke mana lagi lancar lagi darah kita berjalan jadi kediatuknya udah nyamai emat udah jauh nyamai hari ke soba nyamai hari seberau berubah soba dia tahu ya nyudah gawak baru nyo kena jana kuasa baru lah reti nyo regas ge dia tahu lah so ngage balap dengar terima kasih ke sampi kita ke jako sawup kita kita ke ngabas kaban belayan bala baki ngo semua ke ngelala tadi ke bisik pengiruh ingat aku lebuh maya aku sakit. Terima kasih mengagai kita semua lah.
0: Jaga aku bala penyokong tuan yang berhormat. Kelebih bak kandang menua di ketibas dan udah ningar Rita kada sebut tuan bak program kita sehari itu dah tentu lantang hati.
1: Lagi bala peningannya anang irau agai lah. Dia tahu kita kerja mungkin kerja lebih kuat agai laban kuasanya udah mana agai.
0: Nyorgas agai.
1: Nyorgas agai.
0: Asal kita regas agai hari kelima tahun sebenarnya.
1: Saya bekerja. Nyari bala peningan anda ngirau lah tahu datai kupis kita kerja lebih keras gig kita kemasan kemula kita jadi segi berkayam dalam kita hidup pengalaman berpuluh tahun tu bisik meh no kita sangkut tanya jadi ke pekerjaan ngagai bala bukai siapa kempai beciak tadi beciak lah anda nanti kita nyo tertungkam anda nanti kita nyo mati tubuh sepiak kasabimik lah thanks mana gig kita nyo beciak sebedau kena nyala kita sama ninggal mayuh balakaban kita tadi nadai sebelah jamban nadai sebelah ruai tertingkap nyalai sitik cara kita mengelak tadi ciak dulu lah kalau kita gerai anda nanti kita nyu sakit baru berciak nah nyu tu sakit kita lagi
0: bahkan genuannya sobat nak menon berasa sakit terubah ya datang lebih berciak lalu mendak utenya bisiknya di batu buah
1: Bisa dia adu-adu ke?
0: Terima kasih ke lalau nuan. Okay, semina ngagai balap ninganya. Yang hormat ngagai balap kami sudah tuan meruni itu.
2: Betul. Balap tahu macam tahu dah tu. Tidak berasa gerai itu belanan mu tidak dalam.
1: Belanan tidak dalam kita.
0: Ya, sampai ke nuan yang hormat tahu regas lagi. Gerai bekas lama ngambil ke nuan oleh berjalan ke pengawak ngagai balap rakyat nuan lebih kibak di Bastion. Jadi juga lihat tuan ngagai randau pemansang punya kedai sebut aku ripun tadi. Lebih menua kita di ketibas. Saya sebut aja menua ketibas. Baru dia orang kena dek kalau agak ketibas kan yang format. Menua tu menua pesisir jauh hari negeri. Udah tentu nuan kejadi pengari rakyat bekerja keras. Mansang ke menua tu ngambil ke menua kita itu. Okay, semina mansang dari segi infrastruktur atau mansang dari segi penghidup. Jadi bah timpuh keterubah. Aku tahu nyebut timpuh 5 tahun nuan jadi ahli yang berhormat. Bah timpuh nak keterubah tu timpuh ke pandak. Nama tu utai ku dah kuliah di asai kenuan mujur di kerja nuan ba dun ketibas nuan.
1: Aku ngambil sama nemu lah berkeni pemesai menua ketibas tu. Menua ketibas tu dun ketibas tu ya pemesai kurang lebih 3,935 square kilometer. Pemesai banyak. Jadi dalam menua ketibas tu kita bisa kurang lebih ya 200 lebih ribu ikal tanah NCL gak. Au ke dimpu rakyat ketibas ke bisik kurang lebih 25,000. Jadi mula masuknya di wakil rakyat sebab medak rampak menua tu ya tak berfikir dulu lah berkeni ke cara nyalai cara kita rubah nah nyamai kuari pun lah tuan. Nyeritanya tadi apabila aku masuknya di wakil rakyat utai ke dulu daripada aku aman. Angkat ni menua to dempu rakyat. Tau, inya kita berjaku ke pasar tanah. Berjaku ke pasar tanah tu laban menua tu dari segi nak aku nyebut datang 99% ya dewan bangsa kita Iban. So apabila dewan bangsa kita Iban, utai ke secara otomatik abang menua kita nya inya tanah NCL kita. Jadi nama-nama pengawak kekak negara kita sebagai wakil rakyat ya mesti berlandaskan utainya mesti nguntung ke orang ke di menuanya, rakyat ke dia. Nya baru yang melibatkan pembangunan agar rakyat, agar menua kita. Jadi utai ke terubah amat di kerja, di pindah kuenya, mesti nyukat tanah, tau ke kita mesti nemu ni tanah rakyat. Tanah rakyat tu tanah menua. Hau, tanya tanah perintah tadi. Ni kau sudah perintah ngatul. Hau, perintah ngatul tadi. Perintah mengatul, nama tu kepatuan buat tanah perintah. Jadi, aku sebagai wakil rakyat, approach aku mainnya, ianya kita ngatua pemansang abad tanah rakyat awak ia uliah nua kita ngangkat ke rakyat ke bisik dia yang berkita uliah nyebut ngena jakok kita dia tahu merayatkan ekonomi abad kawasan. Jadi utak dulu dan rancang amatnya nyuka tanah awak dia tahu kita bisik kurang lebihnya tadi nyuka 200 lebih ribu ikal awak tahu ke 90 ribu hektar tanah NCL. So dia kita ngangkat ke pemansang kekak datuan kita ke nguntung ke rakyat boleh ngangkat ke penyamai rakyat lalu bisik kita agak ramai jakok ngeruman penyamai. Tau nyama kita yang agaknya awak aku tanya berindi abak ni utai ke semai rakyat nyalai udah kita boleh tanahnya tadi kurang lebih ya 90 ribu hektar nanti ada sebut hektar udah nyap kita dia tu mengagak langgar jalai jadi jalai kita nyap pan benar gagak dia tu kita ngagak jalai ngulu ketibas kurang lebih ya Banyul ngagai Makut Makut ngagai Lian dia tu kita udah merik tender Relian ngagai Kuah udah nyak kemarin kita sama ninga Maya Sarawak ku sayang premier penyebut ka ngagak Siti dak jematan di ulu ketibas. Jadi dia tu Siti jematan batengah ketibasnya benar gagak dia nanga bangkit ulu ketibas tang ya gagak kita nanga bangkit awak kita udah layang ngagai Sungai Bangkit ke bisik pemanjai jalannya 25 km. Lupia mega jalan ngulu ketibas kita berdua ngatur oleh dia tu. Ngulu ketibas tu hari kuehnya ngagai palak menuanya udah 35 km. Hari lek tu tadi nyo bisik 30 lebih. Kurang lebih 90 km jalan ngulu ketibas. Udahnya mega kita bisik mega kita langgul ke udah dia lulus ngagak jalan bak tekalit. Kita ngagak jematan air ketibas di nangat tekalit lalu tanya ke kita jalai masuk tekalit pihak danya dia tu megak jalai ke kumai kita benuang degaga hari semaram ngagai nanga serau rumah bukit di daerah Song megak 16 km. Jadi nyak benar gagak dia to, Bu. Mm-hmm. Jadi hari utinya nyak tadi hari rumah bukit di nanga serau Batarajang kita pasal 2 udah dia lulus, dia pasal 2 nyari nyak 23 km gagak kita nyak datai di nanga melipis ya. Beratus juta amanya.
3: Mm-hmm. Ungkus.
1: Ya, ya. Ungkus ya. Oh, teh nyebut ya. Nyebut kunjungan ge. Kan jadi ge sebuah udah gerempuan ke sekali. Oh, nyalai dia tu teh kememietnya jalai agar rumah panjai site agar site nya. Nah, segi mayuh dalam tenya mah kurang lebih kita dia tu infrastruktur kita basuhnya beratus juta lah. Mm-hmm. Teh ke kumai kita work in progress, work ke benul di preliminary dia tu udah mayuh dah selesai ku nak kita itu tinggal juga udah tau lah. Nyak sari dari segi jalai udah nyak dari segi utility bukai api tu nyonya tiak ke jalai ke
3: ya betul
1: oh, te jalai di 5 km agak oya nyulah tarik terau kita bisa udah ngagak penyambungan abak tekaliat kita bisa ngagak penyambungan abak Iran ke bungkus 20 juta agak. Oh, udah nyak kita pemasang bukai sekolah tadi kita bisa berpuluh-puluh juta agak. Oh, nanti kita nyu kak ya tepat amat tadi kita ngadu ke sekolah dayip. Oh, dadu ke kita udah nyak naik taraf bilik darjah sekolah semua dan segi bisa meruan ke kita dadu ke kita bak pendidikan. Kelimpah harinya maka kita mayuh ngadu ke pembangunan sosioekonomi. Nalamak dah kita ngadu ke kilang madu abak suang, ngagak research center abak suang. Udah tu kita benung. Baru belabuh bertanam ke koko. Subak amat mah kita udah nalam koko tu. Tang maya kita ke dalam subak. Kita ke merek kita nak mujul, nyak siti hari kita berserawak mayanya sebenar 2016 kita nadai lembaga koko. Jadi dia tu kita sama nemu. Siti hari utai ke dempak orang bakal coklat nyata hari koko magang. Nyalai kita dia tu pembangunan tanahnya tadi mendak topografi kita mendak kesesuaian tanah kita selaras ngau kumai kita nya PCDS 2030 kelestarian alam. So kita ngerja pengawasan berasaskan prinsip pembangunan PCDS kita nya. Nyalai dijangka aku kita bak suang baka kita nanam sawit tu angka kurang mimit. Laban kita sama nemu keperluan MSPO kurang tanah kita renyan. Kita nak dikemenangkan nanam sawit tanah ke kelalu renyan lebih dari 25 negeri kita punya lah. Awalnya lah kita ingin alternatif crop atau ke komoditi. Dia tu nyalai keseluruhan pembangunan kita bak suang kita ngambil kira jalai, kita ngambil kira tanah, kita ngambil kira sosioekonomi, pendidikan, kebajikan rakyat kita yang segi ya daripada kita mamat aku pun pernah mendaknya malah kita jatuh benar hari segi kebajikan kita ngadu kutai ekonomik aku punya influencing structure. Tau? Kita ngadu ke pertubuhan, kita ngadu ke lembaga, kita ngadu ke persatuan, ngambil kita ngadu ke platform kena kita ngempuang rakyat, ngambil communication kita itu tadi mudah. Nyamai untuk kita pergi ke rakyat, nyamai untuk kita beranau ke rakyat, nyamai untuk kita pergi ke feedback atau ke nama atau malum balas dari rakyat, nama atau kepalu rakyat. Lepas dia tu aku pun ngena style menyukur kita tadi, bottom up. Rakyat, tuan rumah, pengulu, pemancar, temenggung, madah ngagai yang berhormat atau ngagai pemimpin, nama atau kepalu abak kawasan masing-masing. Lepas di ketibas kita bisa 159 itik rumah panjai. Kalau nyalai nanti aku mulai masa abak rantau rumah panjainya tadi pikir aku nak boleh borau nak boleh semayah kita di ketibas. Nyalai kemayuh ke masa bagi mah. Kalau nanti yang sudah tadi suruh ni tadi nyudah kira ternyata mah kira udah nyamai mah tang mayuh ke masa kita melobi ngagak project paper ngagak kertas pemansang segau-segau sebelah upis menteri minta tau nyak debaik pulai ke menua mah. Jadi setakat dia tu aku berani nyebut dia tu combination of leaders sebagai kami dua yang berhormat Datuk Seri Alaik nyak besar indah pangkak ya kerjasama kami dua yang ngagak rakyat lepas kita boleh bekerjasama sama rakyat perintah ngau pemimpin kita pikir aku nyuka lebih ya 1,000 juta utai udah benua degaga abas uang termasuk ke benua degaga ngaku udah dilulus ya ke dalam perencangannya alam perencangan ya nyalai pedaku pengal pertama to asai ku mujul nah pemujul ya pan ketega rakyat ke bersatu padu bugolai sejalai menyeku kita ketega pemimpin kita angkun ke pengandere bertanya kita maintain open communication dengan pengandere how kita spread out maka kami doa yang berhormat Dato' Sri semak jaku berbagi ke MRP nya to ngedek to ngaku jadi mayuh orang boleh diberik kita sama ke projek bukai hari kita ke bertindih kita ngerja meet kita nak bertanya utai nyemit ke nyalai aku ngasai ke kerjasama rakyat pemimpin ngebala orang pentadbiran orang kerja perintah nyaku berasa terima kasih amat ngebala kerja perintah pemudah cara kita ngerja pengawal nyalai kita kurang mat kita ngasai ke projek sakit abad kawasan
0: tau ketibas
1: ketibas
0: tau. Jadi aku meda nuan yang berhormat bisi dan sebut kita plan langgur ke derimpu dalam timpuh ke pandak atau enggak nuan boleh berjalan ke mayuh projek pemansang nyi kenuannya nyi bupun dari gempung bala ketua ke nama tu nyaga menua dia gempung dari rakyat nuan ngau gempung ngau pemansang dari perintah ke, di menua kita di Sarawak dia tu jadi sebengkah lagi utai ke sangka aku diperhatik aku yang berhormat ya kuliah dikena kita yang ngeruman pemansang leban kita bisa ulu rejang development agency ini agency keterubah ke ditumbuh ke di menua kita di Sarawak itu sangka aku ya ke Urda tu udah tentu Urda tu mayuh macam pemansang infrastruktur kena ngeruman pemansang menua kita ngeruman penyamai kita di menua pesisir yang kanuan boleh berkongsi ke sekedar hari pengawak kini pejalai ke Urda ngemansang ke kandang menua nuan kelebih gebak ketipas
1: terima kasih jadi Urda tu depun ke kita ke terubah ya bak menua Sarawak tu jadi kita sama nemu media tu development agency tu bisik 9 itik kita jadi semua nanti kita kan nyebut teori orang kebukainya berasaskan teori kita udahnya apa raja development authority-nya kena tumbuh ke pemansut atau ke dia ada ke Datuk Seri Impu sebab aku nak ingat tahun bila sampai aku pun bisik ngawur beranau kemayanya sebab nyali dia tu fokus ya laban kita menua kita itu tadi empat itu mujuana dari segi infrastruktur satu kedua dari segi penyamai rakyat melalui pembangunan sosioekonomi nyalai fokus udah kiamat dia tu hanya pembangunan infrastruktur kita dia tu kita fokus benung agak jalai mayuh jalai di Katibas atau ke di area ke pegawai udah ulu ulu rejang Kapit Pelagus Belaga Balih kan kita mayuh agak jalai dengan nak duit ke diberi orang 1.5 bilion nya ada bagi ke kita ya 8 niko YB abak kawasan apa rajang development agency-nya. Jadi dia tu nya mayuh kerjanya dalam progres. Bakal di Ketibas kita bisa jalai Banyu Makutnya pan ke bungkus ngana belanja ke 90 lebih juta. Manjai 11 kilometer. Udahnya bisa nyambung arnya tadi pan kita bisa pikir aku antenya degagak baru 23 km nya nyapan semua-semua beratus juta amanya pada aku dia tok lah nanti kita ngira estimate ke betulnya nyalai kelimpernya tadi enggak udah tok ngadu ke pemansang sosio ekonomi jadi betuai ke aku mpu dia suasa dak ke bala ahli lembaga pengarahnya aku memimpin pembangunan sosio ekonomi kita di kawasan Udam. Nyalainya pan saya ku mujuana ngau peruntukan kena kita ngangkat ke ekonomi rakyat. Nyalai kita menda bisa orang bertanam ke kopi, orang bertanam ke koko, betupek ke jelu, betupek ke ikan. Nyalai kita ngangkat ke sidato ngeh authority kita ke bisa berdalam udahnya tadi.
0: Jadi dia tadi Urda tu nang segi siti hari cara kena kita yang ngerumat ni kenuan tadi.
1: Leban secara prinsip ya planning kita ya, bak Urda tu kita mpungi kak utai rakyat tau ke rakyat madah ke kita nak bakal kita subak EPU ke mansir ni kak kita madah to ngi kita top down deh. Jadi dia to rakyat pu
3: madah
1: ngai awre baru ketat madah ngai YB ke dekat amat ngos sedaya ke semak sedaya atau guna kami kami uluk tebas kami berguna ke nupe ikan kami berguna ke pegong ikan kami berguna ke nama do pusat pembelihan ikan rakyat madah ke kita eh. Of course lah kita tadi kita ngagak kajian kita ini teka patut sesuai bahawa kita ingat madu ke kita ya.
3: Siti tu ke kada tanya nuan bisa nyebut pasal pemansang di menua kita di ketipas. Siti lagi tu ke diguna kita mamat dia tu. Yang berhormat ke kadang nanti keliak kita nak di air. Dah bisa rodo tiga ikut madah kita nama kita tu nak di air. Dia tu internet tu Siti dari pemansang maga bab menua kita di perhati ke bala mayon tidak ada internet ke kasak bala dia tu bakal kan ada ai
1: ada ulun nganti lemai nah
3: kadang ada internet tu tadi nyau bala sia tu nyau pergi gak ke cara ketika kak boleh arus internet ketika gaya bungkur arus internet bakal dang menua non
1: di ketibas dia tu Muniko sida ari SDEC tau KMCMC capaian kita di ketibas kurang lebih ya 98% dia to nanti kita nanya tuan to mereka dengan nak perahu ari pasal suanya datai di rumah sampai dulu dan lagi boleh main handphone dia to
3: tau rindang
1: nyu rindang berperahu dia to nada itu orang subanang tau tau tu nyak muniko nyak tadi nato nada seminit ya tau udah bisa nyak nato cabut baru nanti orang subah nak ingat mai air. Udah-udah nanti sampai lemai. Udah tu, 5 minit pun nak udah. Mesti bisa orang ingat udahnya. Laban, cara aku abang ketibas, selain kita ke bisa 4G line, commercial line lah kita nyebut. Line subah kita bisa 2G, dia tu kita bisa 4G. Jadi, dia ke pasang sama daya, ada pasang MC-MC, tau ke mati media ke state bu SDEC ke tawa kita banyak macam tawa media to au nyalai nanti bisa black spot menyikut kita ini ada atau ke blind spot ya tadi atau ke area sampai boleh kena kabur kena tawa selalu ya aku ditambah ke aku disimpan ke aku Starlink
3: minuan pupu
1: diberi area peruntukan lah. Diberi kita peruntukan di Marpi agar rumah panjang aja keke. Hari kita ke Sabana, nada telefon, ngante MC MC datai masa yang tower, masa yang lain, tu kena dulu. Sementara nyalai bakal sewanya tadi. Bayar sih lah yang kena duitnya keke. Bayar sebulannya 220. Kunci rumah panjang. Kita akan beli acquisition cost saja lah. Bakal beli setnya. 2,600 makanya atau 2,000 dia tu makin mudah gaya lah. Belinya sekali sida ya kumpul duit JKK kena break kita nya sebenar bakal YB aku tadi merek tu break dengan kita kena kita menyelesaikan masalah tu bayarnya tadi nanti rumah panjangnya 20 pintu so RM10
3: cukup
1: sepintu sebulannya tadi lempung amatnya hari dengan nak line kada beri orangnya RM10 1 gig kita kena dah
3: pusian dia
1: pusian dah ya nama muda kita pusiannya nyami agak RM10 tu tadi bisa penyamai lah agak rakyatnya lah rakyat aku diktibaskan serkun serkun tadi baka gawai tu tadi amat nyamai masih dah karaoke pun kena kena ya YouTube kena Bluetooth aja dah
3: kena kita mayor
1: nada itu tengah nyalai saya sepaku sekolah kita pun fully connected. Nada dengan sekolah kita nada capaian internet. Abis ini ke padam sejam dua jamnya. Nanti nada nunggu cas ya padam tu bakari udu hujan. Apa power kita dia banyak kena sares kena solar. So Starlink pun power kena solarnya. To pikir aku nak aku nyebut kita temu abah digital ternyata tang bisa penyamai lah barayat lah
3: 98% nya angka ke cukup ya manahnya barayat kita sebenarnya mengka bak suku-sukut ke terlalu jauh banyak yang hormat beda oleh di bungkur internet kita
1: tambah ke kita kena Starlink nyam
3: nyam sudah di
1: short term measures pun juga kita
3: jadi beranda pasal internet tu yang hormat internet tu di tua rindang tuan anak kini-kini boleh harus internet tu. Ia mesti diguna tu ketuju ke mana. Jadi nama permohonan ngambil ke rakyat kita ke 98% dibungkur internet tadi ngena utanya pulai ke mana, pulai ke pemansang penghidup.
1: Aku selalu madah ke rakyat kita. Dia tu bisa pancut budaya baru. Budaya kesatu abak kita maya kita ngena internet tu, kita kurang menjakok ngopangan diri. Nah abak diri sebilik pan anak derwai main handphone, apa di bilik main handphone. Nanti di rumah panjang. Jadi mak kita mendak orang duduk derwai beranau. Orangnya mendak belak megah handphone.
3: Betul.
1: Oh, nyalai kita pastikan kita ke pinai, kita ke tuan rumah. Oh, anak lemau kita ngelalau rakyat. Budaya tu, budaya baru tu bisik kos ya. Oh, kita mendak internetnya asal saya tak free. Ya kan mana free ya? Oh, sama ada kos berbayar atau dek kos loss opportunity korang. Lepas kita telungak-lungak ngau main Tito, main Facebook, nusi cerita bola, gusip, bisik magang. Dan at the same time, abah sepiak ceritanya, bisik ke pemana? Bakal balaku dulu ke tiba sedian. Nanti boleh ikan. Tambah ke abah handphone dia, ngenak video. Madah ikan tu anggil kaban belayan, bala bakih ke pasal. Alu beli orang ke tadi? Jempat gak? Nanti kita nemu guna ya, kena kita berjual, melaku ke produk kita. Kami di lah banyak belanja ikan tengah daya, ikan purau, ikan semaya. Tak boleh menyerai. Bila daik, bila orang pukat, sudah tergambar, sudah terenggah di semenanjung dia nutanya. So, bala tadi, ke jempat gaya. Lalu ada bukti yang orang produknya tadi, bakal komoditi tradingnya, lawan produknya datang, tentang payment sudah masuk. Oh. Makanya aku nanti leban orang rumah panjang dia boleh muka akaunnya kena online transfer atau kenyal lah. Nya penyamaya atau kita anak ingat anak muda ke ngai jadi apa kita ada anak kita nyu budaya nyu nak tergagak ke kerja rumah lepas tu main handphone. Bisa kena anak miak kelalu tumu dah suruh muda handphone matanya rabun leban cahaya ri handphonenya. Nya dari segi medical ya lah kita rumah panjang anak anang tak ngomai utenya badas magang. Jadi kita nak ada kontrol, nak mau nanya orang, mungkin atau natai ke penusah mai ge ari ke penyamai.
3: Kadang berita ke dia macam-macam nah. OB. Kedaknya berita ke mana? Kedaknya berita ke ngasut, kedaknya tadi berita ke sebelum bubu ngapa, tu mereka kamat ketua ngai jadi kedaknya scam ke dia.
2: Betul. Tambah ge AI dia tu OB, ketua dah mayau nyun bubu tanda apa semua.
1: Nyam.
2: Nyam kita Arab ku tengah tadi.
1: Ngasuh kita lalai baru mempanjai, lalai tarik budaya baru, budaya kita baca cuak pengalire, budaya kita ngeremai ke berita bola. Nyam, nanti kita nak nemu yang ngomong ni. Nanti hari Minggu tadi, boleh live telecast dia mada orang semayang abak
3: gereja.
1: Abak gereja dia.
3: Nyopi tu ngagai hari ya, bungkur internet, tu nyongalih tu ngagai pemansang pelajar. Aku nemu nuan yang berhormat nuan siku orang ke nang segi. Nemu pemesai guna pelajar untuk ngagai penghidup kita. Jadi bak nuan pu ke jadi pengari rakyat sudah tentu mega. Tu siti ari agenda pemansang ke di kemeran ke nuan bak menua kita di ketibas dan. Jadi nama tu kujakum Melayu tu peranan tu ke utai kuliah dibantu nuan bak nembiak kita ngau bak sekolah kita di ketibas dan.
1: Nah segi ya munyi ke kuari pun pendidikan tu nah segi utamaan kita bak mengurus kawasan serta mengurus rakyat kita. Kesatu, baka pendidikan kita bak ketibas kita ini segi baka peruntukannya dan segi bisa tajaknya nak betulis tentang aku nyimpan prioriti ngagai keperluan pendidikan kita. Contohlah sekolah nadai pusat sumber kita kusung. Ambil ke contoh sitik sekolah kita di ketibas secondary. Abak pusat sumber nadai internet. Bilik guru nada kipas. Bilik darjah ngena kita nyebut sebabnya blackboard. Kita masuk mantuk sekolah dari segi masang aircon, dari segi ngadu ke whiteboard, dari segi beli komputer, nyan segi keutamaan kita. Kita tajak nak terus ngagai sekolah kita melalui PIBG. Taunya dari segi bantuan ngak fizikal ngagai sekolah. Jadi kebukanya tadi bantuan kita ke ngagai pelajar miskin, Nah, seminggu dua tu orang masuk ke universiti, bisik ke balang nak kita nak ulih nolong sekolah. Datang aja ke pusat iman. Datang ke pusat iman. Nangka ni kita ulih nolong. Udah nyak siti dah utai ke nyamai iman abak kudin ke udah datu nyak kita bisik song graduate club. Nombor ke club song graduate kita nyak. Jadi dia mengkitai kami bersawab nolong nambil ke serantak.

0: tak tersimpan ke duit. Tang tiba ke api naik ku, ni duit ke disimpan dah. Nampak ku dan keadaan kita dulu dah berkenyak. Berkenyaknya. Nalai kita ke dilek tu, kita ke nemu, kita ke atas tu. Kita turut ke bawah, kita nolong sedak ya. Pama manti siko orang yang boleh tolong kita ya dah. Sepilo bawa anak ya, ucok ya elak kan. Nak gak ngulang bakaya baru. Nyalai ngaku pendidikan tu, transient politics menyiko kita ya. Apa ya politik, anak yang mungkin nak politik. Apa ya parti pembangkang, anak yang mungkin nak. Nyalai kita, aku nak berpuak atau ke berpihak dari segi ngadu ke pendidikan. Nak ngira kalau blind aku muda orang politik pendidikan. Ngai aku percaya, aku percaya. Nanti apa yang laban dia, anak yang mungkin nak. Mungkin anak yang nemu gig, mungkin mana gig, mungkin anak yang jadi penyokong dia. Nanti sudah pandai lah. Nyak pros kita ada. Laban kita itu berjakok ke ukai aku, ukai dia. Kita berjakok ke tok bangsa Iban, tok bangsa orang Sarawak. Kita akan maju ke menua. Anak kita tendur ke tegasi kok tak. Awak nyalai semua orang patut dia layak nerima bantuan kita sebagai wakil rakyat. Bekanya ya. Nyalai aku selalu ngasai ke diri. Di anak Iban ke di anak Cina. Semua orang nerima bantuan mereka. Awak apabila jadi wakil rakyat. Kita ini ketua semua bangsa. Semua pengawal. Baik kena pendidikan. Of course lah. Bakal pendidikan. Kita berpikir Cina tu semua kaya. Bisa kan lah. Awak lagi melu ke bantuan kita. Melayu semua layak boleh bantuan dari perintah. Bisa kan lah. Awak nyalai kita medak lah. Case to case ni tak patut. Dan anak kita miak orang bangsa sepiak ke orang di menua sepiak ke nak sama dengan kita. Kita wakil rakyat aduk magang. Tahu tak ke prioriti kita ya bakal san. Aku nak sikit percaya ke pendidikan. Selagi pendidikan nak aduk kita agaknya kita carut dengan pengawal bukai. Tahu? Dari segi kita berpikir, dari segi pengulih kita, kelayakan kita dengan orang bersemekih minta utai ke atas. Nyalai pendidikannya, agak nombor satunya berpengawal aku.
1: Agak nang segi utai ke patut dikemeran kan?
0: Utai patut
1: aku dikemeran. Berarti ke hari gaya nuan ke madah ke gaya utai ke dibantu nuan ke gaya sekolah tu ya bermakna dah tentu mesti meri empas gagai pemutus persa atau ke gagai hasil utai ke dipejalai ke nuannya yang kan nuan boleh berkongsi ke ketiga ya pemutus persa atau ke pengawal
0: laban aku ke ibu ah. Aku ibu ke pengajar aku ngai mendak sida teranaya ba kebajikan sepala pengajar pan nyala aku selalu burus ngau pegawai pendidikan daerah pastikan guru kita nerima sokongan kepatut baik kena sokongan dari majikan sedaya. Baik kena sokongan dari rakyat tempatan. Nanti aku nemu rakyat tempatan tu nak nyukung pengawal sekolah, aku mampu masuk campur. Awak nama kebuah bangsa kita nak ngemeran ke pendidikan. Dan ke, setakat ke dia tu, bangsa kita, bangsa kami di Ketibas tu, balatna bersemukih. Awak nama-nama pengawal kita buat sekolah, orang segi merik sokong 100%. Jadi empas ya, apabila orang medak aku tertarik bisik pengiruh habat pendidikan. Jadi tuai bukai tadi, bala sudah pulu, sudah tuai rumah, pemanjat, teman pan, yang ngai ke tinggal. Tau, nanti aku nyuman saya ke sekolah. Tak, penuh sama kami belakian tadi, biar aku dah menentu di. Tau, nyala ya, I believe it is leadership by example lah. Tau, nanti dia nak ngemeran ke tadi. Jadi aku dah lebih hari dek, mangsa kamu ngemeran ke nya. Nyala kita selalu merik kepimpinan dulu kau ngepun ke pengawal udah nyak tadi setakat ya ngerjau teh keberatnya tadi nyamain kita ngelak korang kau tak kita meri mesti meri contoh kepimpinan dini penekanan kita ya bak isu-isunya lebih lagi bak pendidikan
1: ya udah tentu nyuruh bala pengajar kita bala biak kita itu tadi bersemangat lagi kemansang ke diri
0: laban bala pengajar pan ya nemu kita nyukung sedaya ya ia nemu kita itu berarti sedaya mendak sedaya lebih lagi bala pengajar lokal aku selalu mendah nanti menua bukai bukai kita ngendak ke bala orang ke atai hari menua bukai ngajar bala menua kita yang kita ke ngempu menua kita ke ngempu kaban belayan sekolah kita ke ngempu sekolah kadang-kadang tunggal tuampu ke sekolah dia atau ke anak tuampu nanti tua tadi nak merik kerjasama nak kerja dengan benar siapa lagi orang datai kia cikgu hari menua bukai tadi datai kia minta ampun lah tu sidak ya satu berhemat untuk sesuatu masa aja sidak ya tak lebih lagi cikgu ke orang dia ampun nyak ke diberi kita penekanan ke sama menyumbang untuk bangsa kita tempo, rakyat kita tempo, malah kami melayan tempo.

0: Ha, ini kita patut nak ngaturnya. Maka aku nak aku ibuah ke politiknya semaja ko. Tang pemansian rakyat sudah berpilihan. Bukan nyamai politik. Kebiasnya
1: kita gawa.
0: Gawa. Ngadu ke rakyat. Menua kita ilak. Aku kan nanya buat tau. Anang kita ilak. Udah nada ngelek baru kan makan jagung. Nyak tahu ingat kamarnya. Udah nada ngelek baru kan makan jagung ilak. Udah baduk berkuasa. Baru madah ke petung nak kuasa tau kuasanya. Nyak aku ngai berkenyak lah. Nyalai bala rakyat yang selalu di kingat ke kita ngena sekedak lekai Jakob, sekedak Jakob motivasinya. Oh ilak ngai kita dituduh renang reja pengawal ilak. Disebut ke reja kok sempamanya tadi mah.
1: Tuang lah kau leh lebah tua ke bisir ya. Nah yang berhormat. Jadi panjang rendah tua pasal pemansal sekolah tu yang berhormat. Jadi tua ngalih ngagai Siti lagi utai ke tadi bisir nuan nyebut pasal agenda keterubah nuannya yang memansang ke tanah. Tanah tu dah tentu berguna ba menua-menua kita lebih ke baraban bangsa kita. Nuan pen pada aku ba Facebook selalu berjalan berandau ba bala ketua-tua baraban bangsa bala kita ke bumbu tanah tu tadi nerang ke sida tentang pengelikun tanah. Jadi ba nuan yang berhormat nama ke buah tetu guna amat diatur kita lebih ke pengari rakyat ba kan.
0: Abak aku lebih ke kita bisi undang-undang. Undang-undang kita itu ya bisa asas ya. Asas ya, ambil contoh kita, undang-undang NCR kita. Ini kita kalah diperima kita tahun 19, sebedau 1 bulan 1 tahun 1958. Jadi kita kena biar ke dunia itu. Sebab orang mengingat ke tanah. Laban, orang keberimaknya bedau. Dia itu kemayuhnya, bakal kita itu tubuh aku itu. Ini tubuh icit, sirak kini keberimak sobat. Dalam undang-undang megah ya perlu ke kita bisa bukti nyak tanah kita kalau diperima. Nyalai nanti kita pindah hari ulu nyen pulai kile bertingki ke dile nak kalau pulai kulu nyari utai kita nyak tahu lenyau dulu. Orang ke dulu mengampu ya. Oh, nanya menjawab maka aku nyak diau di ketibas nyak diau di sibu tinggi di sibu anak ada di sibu semaja kok. So nadai stres kita ni muda, naule gigak kita ni asal usul kita kegempur tanah dia ni lah. Nyalai dia tu kalau bangsa kita akini ke apa nilai ke besi bedau, aduh ke kita dulu tanah kita. Sudah wala nyau, nak murah nyala ngambil, tak kita nak mudi ni nul ya. Cuma jauh, bakal ngai kami, ngai aku. Akini nadai, apa nilai nadai, nanti aku pun nak kalah ke tanah. Antara nak temu di ni tanah kami bisa kena laban satu kita nak ada dokumen nyalai dia tok ko mai rakyat kita ada suang maka ni yang uliah kita ngagak dokumen tanah kita nya ianya pengek kita au kita bersaksi ke orang ketua ege orang ke pengulu orang ke diau di rumah panjai kalau orangnya agi bedau nyalai ke nguruman traceability au ngai kelama ge elak. Nak nemu gig kita di ni tanah kita. Nanti kita nak agak documentation dia tu. Nyalai aku mai rakyat di ketibas. Ni yang ka ya boleh ambil kita ngena undang-undang ke bisa. Nyak mah. Aduh ke dulu. Tabanti kita juga nanti undang-undangnya ditukar nguliah ke nya 100% ngi kita. Kita nak nemu mai ni undang-undang tu boleh ditukar. Tau ke mai ni yang boleh ambil kita ambil untuk kok kita ini. Au, nyalai ni boleh ambil kita ngena undang-undang dia tu. Pakai teguh. Au, pakai teguh. Kak ya mimit pegawai teguh lah benda temu main ni kita keboleh elak tau kita sama nemu lah kita dulu pindah ke pasar atau di pasar kita seminat boleh rumah site ke doi te nya udah menampung berapa generasi aja tang tanah kita dulu din nyala kita ngagak pemansang atau dulu atau batanah kita atas tanah kita nya ngame ya elak oleh bisik disambung orang kedudi ya berau traceability nya ya bisik hak milik ya bisik palak menyikut kita nyalainya ka datua kita ngobadas ngobetul ngojampat ngame elak yang nak lenyau
2: WB kusi saya tanya ya. Kelimpah hari aku meda pejalai nan kelimpah hari nan ka mendokumentasikan tanah tu tadi deh ngame kenya menyikut tadi meh bisik nyala orang ngempu au sepadan apa semua. Aku muda nuan baga siko ari urang ke cakah ngetan ke menua arti ke kota de de nyaga menua pembersih menua au jadi de pelabak aku taito tadi bisik na berkait ngau ari segi tiket yang benda menua ketiba sto siti eri kira kaki bersih kuaku nama kubah pihak leban sungai ketiba sto bega asaiku nan kala pada suai ketiba sto antara sungai madu bersih ya leban lagi bisa semah lagi bisa empurau ekosistem yang bega lagi mana. Okay, jadi ati non benda WB ya tanah-tanah kita kaki puang ekana lu ada kerja atau ke mungkin kita ada kerjaannya tadi ada. Utek kada kumai orang nangkap karbon kurang. Jadi aku tak menemu nama utek nangkap karbon kurang. Oh jadi bekeni nuan beda menua ketibas tu potensi ya ikau leh no nyimpan karbon tau ke nangkap karbon ko kita. Bekeni nuan beda utek ibi ya beda nan hari 5 10 atau ke 15 tahun kekak datai. Aba menua ketibas tu potensi ya, nyimpan karbon.
0: Kita meda pemanasan tanah kita itu dua cara. Nanti tanah kita itu kumer baca dari segi topografi ya, landai. Mungkin kita nyamai nanam sawit, nanam pemanasan bukai. Tanah kita di ketibas, kita mendak topografi ini segi 90% yang lebih dari 25 degree gradient kurang. Nyalai itu sehemat kita ngerjaya. Uliah kita ngerjaya kos ya, dan segi dan segi nakaya pemesai kos ya. Nyalai ngena rancangan kita ya, tau ke cara kita kekak ngurus tanah kita, NCL kita ya, jago NCL tanah perintah ni, keperintah ngatu atau tanah NCL kita nya, kes bisik 90,000 hektarnya. Bekeni kita kelimpah hari kita nanam sawit, ambil ke contoh nanam kopi, koko, gula, tebu, semua jago lah. Satu faktor kita kita nak nguan menua. Kedua, kos melibat kenya ngadu kenya besai. Ketiga, kita sayau ke menua. Keempat, kita kak selarikan pengawak kita dengan pengawak perintah ke berplasal ke kumer PCDS 20-30 nya kelas terian alam. Nah kemarin pun Premier Sarawak nyebut kita kak ngalau menua ngambil celap bukannya nyali kita ngalau green punya lah nyari kita mikir ke ya begini kita kak monetize mulih ke duit ada tanah NCR kita nya ya ke tinggi ya ke berbukit ya ke tinggi tapi yang kau kita nya tadi tuan rejaya pernah uli ya
2: kampung puang
0: kau kita nya dalam kawasan NCR kita nya nyali dia tu kita mikir ke aku mikir ke ya dia tu menua kita ini tiap ke Paris empu protokol atau ke Kyoto empu protokol menua kita makin panas jadi siti cara orang-orang ke pemanas menua atau tadi ianya nanam kayu laban kayunya tadi uliah nyedut baru kaban ku kita nya tadi ke keluar ke kilang ke keluar ke macam-macam lah. Sila ke ngigat minyak sebelah tasiaknya. Kita ke Bintulu sebab banyak kita merah api bukan tenaga dia. Awalnya citanya kau orang CO2 atau carbon dioxide, carbon dioksida. Jadi nyak tadi tau nambah ke greenhouse gas kurang terkenyak lah. Dia nyak tau ke ozone thinning kurang. Matahari nyak tadi pemanas matahari terus kebaruah kita nare uten napis alai nyale dunia kita makin panas nyale kita ba ketibas kita lagi mai kampung tau terima kasih ngagi orang kedolo nak nebang kampung lah nak nanam sawit nyale dia tau kita bisi peluang ngurus menua kita nya ari segi nguna ya sebagai fotosintesis tau kayaknya duit karbon ke kita nya tarik nangkap karbonnya tau kayu tu secara alami secara natural ia boleh nyedut kabarnya pola lagi pun kayu baru tau nyalai nanti bisa company kebesai sida ya kak berstatus green tau ambil contoh lah company minyak sida yang ngurek minyak udah yang keluar ke kabarnya tadi so sida yang iga offsetting pu green deh tau nyedut kabarnya ke di keluar sidanya tadi pola lagi tanah baru nyelap ke menua ianya sidaya tau nyewa kampung kita. Jadi apabila kita nyewanya tadi agak kembali ke besar-besar yang melibatkan teknologi. Bekeni kita kan nyukat biomass. Daun kayunya ia boleh nyedot berapa karbon. Jadinya tadi berguna ke teknologi. Ia berguna ke satellite imaging, ia berguna ke LiDAR pun sistem application geotermal inspection untuk kena mayuh lah teknologi ke berguna kena nyala aku asal saya aku mikir ke kita kena caranya ngigak company nyewa fotosintesis sabak karbon kayu kita nya, kita ngigak teknologi bekeni kita ngira nya tadi. Teknologi ini dah bisa bakal bak menua Brazil, Mexico nama to. Dah sampai pun udah bisa dan membeli bisa udah tegak udah bekanya. Oh, laban ila kita berguna ke siwanya. Ini aja cara kita uliah kumai orang monetize tanah NCL nanti NCL kita nya. Hari kita kena bang kayu jual ada kayu sekali aja tumbuh baru nak temu semaya. Nali gitu kita minta ngiga orang siapa kuliah nyewa kampung kita nya hijau kita nya kayu kita daun kayu kita nya ke uliah nyedot fotosintesis nyedot nangkap karbon ke keluar ke sidaknya hari dunia atau nyalai utek to teknikal mat ya disebut nyaku kurang mimet beranau ke ya semina kita kak nemu kini ke arah tuju kita ngai ke kita laknya nyu tinggal tau ke kampung kita nya nyu nauliah de keluar ke kita nilai ekonomi ya kita nauliah tambah nilai ngagai tanah NCL udah nepiapan bebenar kita nguliah ke NCL sampai bisa kita ninga orang ngagai mahkamah udah uliah tanah tadi kita nanamu nama gunanya nyari sitik gunanya kampung kita nya sewa kita ngagai orang jadi nitiah ke kok carbon verifier tu kita semina natau nebang kayu besar de baru pun kayu nya kita tahu nanam kopi, koko, vanila teh ke baru dia ngadu ke ekotourism kita ada suaranya ga sungai jadi alam kita nya agak mana libuan kita itu kita dia makanya meh pedak kuila cara kita ngurus menua kita bas
1: tanya dalam tempoh kepanjainya nah
0: nak yang tu panjain dah pedak
1: dalam tempoh nganti utanya udah di tetap ke mamat
0: dia tu kita kan nemu ke NCL kita udahnya kita ngigak hak milik individu NCL nya udahnya baru kita uleh nyewa ya labanila nanti orang nyewa ya tadi kita kak mayar setiap orang ke bangku tanahnya nitiah ke size ya. Nyaku selalu merangsang bala kita mupuak ngiga antara menua site-site antara de ngopangan dere di rumah panjai. Kala urang tua ge bisa.
1: Tiap ketua karajan ge bala di menua kita namanya bisa tuju kan.
0: Bisa
1: tuju ke dia do kita.
2: Bisa utai to beka utai ke baru batang baru temu tu tang utai to lama dah di kerja orang.
0: Limpernya megak tadi tuan kita ka ngadu ke platform kita pun. Semanya kok nanti orang nyuanya nak orang nyua hari tiap ikut kita nyala kita di ketibas kita ngagak sitik platform kumaiku lembaga amanah rakyat ketibas mungkinnya jadi bakal orang ke ngadu ke sawit joint venture-nya deh ngadu ke kumai orang area development committee jadi kita lah mungkin kita kena lembaga ke pengari kita ke ngempu menua ngurus ngau orang ke nyua ngurus ngau teknologi ke kena orang ngadu ke biomasnya ngambil orang ke melin tadi ya berpangai bak utek ke degagak bala teknologi senyak ya nanti orangnya madah 500 ton carbon equivalentnya 500 ton mesti warnya 500 tonnya membayar ke ya 500 tonnya atai hari berapa ikal tanah kenyaknya
1: ngojako lembaga tu ngatur sedak ya
2: ngojako kemuntang ke bibi berapa ku kira beketuk macara ya desmina nyaga pembersih kampung jaga menua lalu anti bisi orang kanyewa syarikat besar warko kanyewa dan semina nerima sewa tiap bulan kira
1: hari lembaga
2: hari lembaga
1: harap kita itu mujur diatur Muhammad Laban mayuh tanah kita ke kampung jeruang dia tu ada mansut kasil dia bisi kabun trading tu ketuk dah tentu beri penguntung nah ada kerja tu apa
2: betul
1: delak ketua kenyak pun bisi utai ke mimik masuk nyungku pengawak kita di rumah panjai
0: ya dua itik lah penguntung ya satu penguntung ya ownership tanahnya tetapnya kita. Kedua, kita boleh tambah nilai tanahnya. Bisa penguntung, kena kita melanja ngurumban penyamai.
1: Betul. Jadi hari sukut buka itu, ya ke nak boleh dikerja kita, digagak kita ngocaranya. Ya boleh dikerja kita, laban dia tu perintah menua kita, bak PCDS pun bisa mencakup pasal food security, ngemansang ke menua, ngambil ke boleh nyukung, utai ke kena kita berhidup dalam menua kita itu. Jadi nama timbal balas nuan, bak kandang menua nuan di Song. Dan yang kan bisa utai ke dang segi kak difokus nuan, ngagai-ngagai kita di Song.
0: Kita ada suang, udah milih sitik commodity crop ko kita ada. Laban kita kap milih utai ke sustainable bisa kati kita nyebutnya kelasterian satu. Ya, oleh kena kita nyimpan hijau kita nya tadi, ianya kita dah milih koko sitik hari commodity crop kita. Satu kedua, ia nak tu melibatkan kita nebang kayu. Nak tu melibatkan kita ngerumat tanah nak lipan atau kena. Nah, kita bijak ke carbon trading tadi, green nya tadi pan kita tahu nanam koko. Lepas koko tu kira orang ya undercropping deh, baru hari kayu kabang, hari kayu perawan, hari kayu besar-besarnya. Contohnya, sidaknya tadi merancang kita nanam kopi, koko, vanila, utai de baru kayu kekak di sewa kita nya tadi. Eko pelancongan, nyaga sungai. Jadi kita bakal tibas, utai ke fokus kita dia tahu. Ini utai sudah bisa dia. Dabai bel, segi sudah dadu ke kita. Empurau bel, segi udah nyalai kita nyaga sungai kita. Udahnya kita ngaduk ke poket utai kuda bisik maka lada utai bukannya udahnya kita betupik ke jelung udahnya kita ngaduk ke merayatkan ekonomi itu tadi kita bergagak ke market bergagak ke tamu dan segi di nitiah ke keperluan nitiah ke peminta hari rakyat nyalai kita sosio ekonomi itu tadi kita berpanggai benar mula tu berpanggai benar kita bak perintah kengatul pasaran kita berpanggai bak orang ke pandai ngatul pasaran market nyalai kita tadi pasal security tu pan kita nak boleh supply semua barang dan ni kita kuliah bak daerah kita nyak madu ke kita sekurang-kurang nyak bakal kita jemah lah pada aku lah kita boleh supply coklat semanjak kok coklat lah orang menua bukai tadi sidak ya kak nyadi ngeluar ke padi ngeluar ke padi nyalai Sarawak kita lah tiap distrik tu bisik ngeluar ke pemakai macam-macam ngau nak pemayuh nitiah ke uliah kita nyalai ya dalamnya tadi ya nyadi ke keselamatan makanan kita ya apabila kita ngeluar ke kita masing-masing lah
1: Jadi nyo pula itu ngagai Jakob pasal nembia tu yang hormat. Laban itu ab Jakob pasal pengawak bertanam betupik tu. Raban nembia kita nang sikit ya kurang amat. Ambil bagi ba pengawak tu. Laban pengawak tu kumai kita kamah, tusah,
0: panas,
1: panas, lelah, tak kenyap semua. Jadi kena kita merangsang bala nembia dia tu perintah ke betuai ke Datuk Tinggi Premier kita. Memansang kemayuh macam inisiatif bakal berguna ke AI, berguna ke smart technology dan
2: IoT.
1: Kati gaya tetok dah pedak nuan lalu dia baik nuan gaya kena menua kita.
0: Jadi dia tu pedak aku mayuh bala nembia tu ngai nyadi pun kedere satu status tanah. Nanti kita biaku ke pasal pertanian agro tani ke nama-nama apa ya berasas ke tanah nol tidak yang ngadu kita itu walaupun kita bisik teknologi IoT yang ambil contoh dan tidak yang melu ketapak ini nung agak projek tau baru teknologi itu lah masuk nyalai kita selari atau keselaras ngau rancangan kita keterubah tadi ngadu ke tanah itu dulu nanti tidak bisik tanah tidak boleh bertanam sayur masukkan smart teknologi kita kena IoT kita kena AI farming kita yang nak macam-macam lah. Nah dia tu pan kita bisik program hari perintah. Okay, smart farming pun program. Nama kebuah kita nemek kita lawan ngadu kenyak lah banyak lah. Tapi masalah bagi kita. Tanah. Nanti kita minta projek tadi. Nak tahu nak bisik pala. Mana dia tu perintah boleh nerima nanti AGZ. Kita ngadu ke kebun kelulur kita, kebun itir kita, kolam ikan kita, nul sayur kita, ngambil kita uli yang nak teknologi application-nya tadi. Jadi selagi kita nadai tapaknya tadi, teknologinya pengennya dikenal apa kita nadai tapak. Nyalai kita pulai ke isu pangkalnya tadi lah. Jadi pikir aku, nak nembak kita ngai. Aku berarti kaya ada. Dan masalahnya tapak kita. Dia tu banyak bantuan. Nah kita kat merek projek greenhouse. Nua sidak nanam rock melon. Semuanya kau. Kau ni katnya di tengah tisi rumah panjang dia. Kita kan nua sidak ya ngagak utek berskala besar. Nadai ke tapak. Kau pernah tadi. milih pengawak ke pasal, makai gaji, berkuli, kenyak.
1: Aduh, habis nyebut pasal ekoturism tadi. Pada aku, kerana menua kita di ketibas dia, nak sigi tau sebut kita besar benar peluang. Nariat bola temuai datai, bukan semina temuai, tang ngasai ke ngayam pemanah rampak menua tu, yang berhormat. Jadi nama nama tu pejalai nuan pak perkara ekoturism di menua kita ketibas tu.
0: Menua ketibas tu, ya kemana amat pada aku, ya berdasarkan natural setting kita, ya ke asli, kita berdau virgin jungle korang, hutan dara kita agi berdau, jelu kita agi berdau mayu, sungai kita agi badas, nyalai dia seminat dia tu, kita bergantung agai infrastruktur jalai kita. Udah jalai kita nyat tembus kulu, nyamai kita ngagak Shele, Nora Melancong, nyamai kita ngagak nama kita nyebut jeti kai, Nora Kemanik kai, ngulu sungai. Ambil contoh bakal dia tu, mayuh bala temuai hari menua Cina. Sidak yang madah di benua Cina semua tai berpasal bisik magang. Supermarket bisik, jembatan besar bisik, bisik magang utai ke berpasal. So sidak ya, nanti sidak tai kita, sidak kak merak utai kenadai sidak ya. Bakal kita, sidak kak ngasai ke diri, makai pamak. Menua kita ketiba, makai pamak. Kak makai ikan pengambil hemal, ikan borau kita nyak. Nyu beribu, nyak sekali makai siko nyak. Nyak utai kak rempak sidak ya. Tapi dia tu, kita itu baru ngepun ke diri, baru ada arti, ya kan? Jalai kita, baik kata dulu, nanti dekat merak burung, kenyalan nyaman-nyaman. Agak lanjut, nanti mau ke dah? Tang ekses kita seminat sungai nyaja. Nyaja agak berdau nyadi ke penekul kita. Nanti jalannya udah tai lah, atau ke SNWN kita, berapa kilometer kita, ku harap ke kita, kita bas ke, udah pasak jalannya, mumpuk lah ngaduk diri. Ekoturism tu, nasegi hari utai ke, patut yang ada kerja, nyamai ada kerja, nak tu saya bagi kita. Awak lebih kita bisik tanah non dua kenyata dek. Nyambul kita nyebut sidak ke nemi atau pikir aku terperan sayang sidak apabila sidak. Oh bisik tanah aku den, di si jalai. Aku agak langkau, di belakang langkau aku agak kebun itit ke, kebun teluk masin ke, tau ke kebun kelulut ke, ikut turism aku orang datang kia. Ngepam ke diri air kelulut, mai madu pulai, beli sidak din, tau ke sidak ya, bisik night fishing, ambil contoh. Jadi, Mayu Ahmad, pertanyaan bisa kena utai itu abad ketibas. Amat potensi aku merak dan segi amat besar ya abad kita ketibas. Masalah kedua ya, kita sampai cukup no orang diau. Awak nyalai, dia tahu kita mumpuk ngadu ke rumah panjai, no bala kak bermalam, orang ke atai ke rumah panjai. Jadi aku ngarap ke kita ketibas itu tadi, merak peluang ke berketok lah. Awak
2: kira baka homestay-nya
0: we be. Baka homestay. Mumpu ngom homestay-nya dulu.
1: Terus aka aku senutuk benar gau langgur nuan din yang berhormat gau bala pemesa-mesa perintah ke kangaga dan Bible. Empura bel semua tanya sagak ku bisik kaul gau ekotourism magangnya jemaah lah dah. Tanya udah diada ke kita magang. Jadi nyo kali tu agai pemansang kandang benua ya ke kilik kita ge yang berhormat. Pasar suang pada aku antara kena menua ke jauh benda berubah. Kelebih lagi udah jalai kita ke hari sibunya tadi datai sangkai atau ke nyentuk ngagai nama tu menua kita di suang lu terus ngagai kapit. Nama tu rampak penemuan yang berhormat. Bisik kini langgur ke mana ngagai menua kita di kelebih lagi bak pasar kita bak suang dia dekat diadu ke nuan.
0: Jadi dia tu kita benuang kumai kita facelift awak benuang angkat ke pemaji atau ke penyigat pasal suang dulu awak mayu te lama-lama parit kita awak sungai kita dia tau ke kemudahan awam kita nyak ke benuang dan mayu dadu ke kita dia tau orang ngato kelembah renyah mega ku mayu ngadu ke utai ke dua orang ulih ke duit awak nyalai kenti dia ke suang dia bisa medak tamu ni si jalai udah nyak dia tu kita benung ngadu ke depan pasar suang kumai kita ada bayi skwe. Udah nyak kita ngadu ke situ dak market besar kita jangan produce market. Leban nanti kita seminat ngadu ke pasar aja. Orang nadai duit, nadai purchasing power ke kita. Aba aku agi empai itu tercapai hasrat benua nyak tadi kumai kita benua maju. Semadi kita tadi rakyat kenguan dia bisa kemudahan dua sidai boleh duit.
1: Ya.
0: Budanya sidai nyamai dia dia. Nanti nak pasal kita mansang barang mayuh datai, leban jalai udah datai.
1: Ya.
0: Aku ngai ke mayuh ge jenayah kita. Leban kita ka aku tanya kita nak mampu. Ya. Pengujungnya kita juri. Ya. Nepiah ke dah?
1: Natai ke penanggul.
0: Oh, natai ke penanggul. Nyalai pemansang kita bapasar mesti diselari ke kita sama mansang ngau pemansang penatai pemisik. Nyalai kita ngagak pasar badas masa yang sama kita megak ngagak dini orang nguliah ke duit abak pasar ke badas. Nyalai dia tu kita besarannya aduh kita menua ulu ngamai orang teh ulu nyen uliah mai utai sadaya teh de pasar bisi duit. Nyak mau nyak ku selalu nyebut Cina de pasar patut nyukung orang ke dulu. Au nanti utainya patut reganya reganya meh de jual Cina de pasar. Tiap bajanya tadi kena orang dulu dia maja sayur, maja buah. Namanya sidaknya nilai atas ke pasal, bisik market gagak perintah, sidaknya berjual ada pasalnya mai, bisik duit, sidaknya terbeli kutai Cina ada pasalnya. Lah ya, always melibatkan ya supply chain yang pun. Abang lokal dia. Kita baru kita boleh regulate yang pun domestik ekonomi lah mengikut kita. Nyalanya kita ke benar ada kita. Nanti dia tu orang kesuang kita. Mayuh tu dia berubah dia. Nah, trafik di pasal suanya. Suba, nanti hari gawai nak uliah nu dek berjalan ya. Ni buah dia kemai kereta. Yang berjalan pun berlantai dengan pangan diri. Jadi dia tu trafik managementnya sudah datur kita. Mayuh get one way. Orang yang main berjual di si jalan. Lepas kita meruan gagak kita, aku ngai mendak orang berjual ngagak pondok sengapa tisi jalai nak sitik ya nak selamat untuk pembeli tau kan dual kita empu ke berjual nyalai pemansang kita bapa sesuang mesti diselari ke kita ngah pemansang ekonomi dulu dilek tau kan nebi yang pasar suang nyampu.
1: Ngerti tadi nanti rakyat kita mansang pasarnya otomatik mansang sekali. Nama tu bakal pemansang rakyat kita ke hari menua pesisirnya datai. Nama tu berbelanja ngagai kena menua kita di song dia. Jadi aku berarti ke randau tu atau yang berhormat Nuan Mayuh nyebut bekaul ngau pengelantang penyerakup mulai mana ngambil ke negap ke ekonomi negap ke menua negap ke sukung ngambil ke kita ndak berlat lebuh kita berjalan ke pemansang. Jadi ba runian wan pu yang hormat pengelantang ngau penyerakup tu pada aku utai ke berat di berjalan ke nuan ba kuasa nuan di ketibas laban tu uliah nyukung semua pengawak ba rundian wan yang hormat begini nuan bedak pengelantang ngau penyerakup tu.
0: Pengelantang ngau penyerakup tu datai dari pemujual kita. Pemujual kita lebih lagi tiga ikut mensia ke penting amat. Kita tahu mereka kita mujur, tahu tahu mereka kita patah. Satu, bala pentaweran, orang kerja perintah. Kedua, rakyat mesti bergembung. Ketiga, pemimpin mesti bergulai. Dia kumai kita, nanti aku nyebut nama atau tripartite. Artinya lah, penemu kita. Nanti orang tiga ikut, tu nak berserakup, output ya pemujuannya nya. Anti tuai nak boleh pangandere baco acua mengawa pemansang pan timpang. Anti tuai nak boleh ngorayat nak nyadi tuai pemujual pan timpang. Biar mega anti tuai nak sepala punya ke kita nak saati nak segala sejalai ngau bala pentaberan. Bala pentaberan ku aku tu ianya bala sida JKL upas perintah lah. Nah masuk arti yang ke pengeremai berita. Jadi arti yang nak ngeremai ke berita badas dah. Nak merayat nemu. Rakyat tadi nyu bersangka buruk ngek. Nyalai orang tiga ikut tiga perkara tu mesti digenggam amat. Nanti kita kak ke pemujual. Pemimpin mesti kerjasama ngau rakyat. Rakyat mesti kerjasama ngau pemimpinnya tadi ngau perintah. Lalu leban agensi pelaksana tu segi perintah. Tahu? Nyalah nanti agensi pelaksana tu tadi nak tegagak ke projek. Mayuh ni duit perintah ada baik pan yang nak akan muncul. Nak tegagak. Malah jadi projek sakit bagi kita. Siapa akan rugi? Nak muncul. Rakyat nak ulang guna. Rakyat nak ulang agak. Nyalai pada aku. Kutai kiamat penting. Amat berat di kerja. Tang, terima kasih lah. Ngagai bala kita di ketibas. Orang kerja perintah. Bala rakyat tau ke kami dua ahli parlimen dan segi mulai ngau penuh ngau teguh ngau pangandere lebih amega penyarakup kita rakyat ngau perintahnya lah ya. Kita nyarakup kian dengan segi banyak cara lah kita bisa beberapa itu influencing structure ada. Contohnya kita ngagak persatuan tuan rumah ngambil nyamai bijako improve communication kita. Nalia kita bijako sangka baik aja. Sangka buruk agak lagi. Oh, kita bisa ngadu ke bala jawatan kuasa kita ngambil nyamai kita beri ngenatai ke jako ngenatai ke bantuan abad sida. Jadi ketegau itu terang menyikup Melayu telus abad siku-siku abad semua kita ke dia nyalai kita tadi berani beri penyarakup berani ngambil komitmen kita ngopangan diri ngadu ke kawal kita.
1: Ya aku muda yang berhormat cara nuan ngatur pengawak leban kita nuan tadi bijako hari baru ke atas nah bottom up nanti tua ngembuan komunikasi kena mana orang kena baru sudah tentu tanya tidak didengar tua jadi nuan pada aku siku pengari rakyat kita kenang segi nama tu berjalan ke pengawak engka nyamai di giga nyamai berandau kau bala nama tu rakyat nuan di baru dia nak ngira maya nak ngira jam ketika segi cara atau kau tanya penting pak nuan yang hormat
0: aku rasa kia tanya penting aman lepas kita wakil ya kita itu wakil rakyat jadi utainya patut ngenatai ke penusah rakyat satu bekeni penusah rakyat tu dia datai bah kita banyak cara lah kadang-kadang bisik kita nyakaknya di tadi kita ingat ke baru lah nama utai kena di depan kita kadang-kadang abah rakyat utainya biasa nada ngawak tu tanah kami ku ya akini kami sebab dia audito tanya kamat nyukai tanah ya laban ada pala contoh lah aku tu nyari kita sebagai pemimpin kita yang madah tau hari akan ingat tadi okey lah nanti yang ingat ingat tadi pan tugas kita lepas tau jadi penusah rakyat kebukainya tadi aku nak segi ngenak cara ke muka pintu bunyi kurang dah tau data aja ke upis tau baik ke penemunya salah mungkin yang nak salah, mungkin yang lain aja. Tahu, aku selalu ngambil nak lancar ngomel sih salah. Satu kita mendak angkanya cara yang mendak ya. Kedua tadi kita mendak tikas pelajar kita, tikas pengalaman kita. Angkanya nak sama tadi nyalai cara yang biaku penmuni yang anu tengah tiada dia celap amat dari cara kita iban biaku. Tahu nyalai kak ngelihat ke derek lah. Tahu pikir dua kali tang nada nyekat siapa kekak datai siapa kekak berandau siapa kekak discuss menyukur kita yang tadi segi nada discuss aku baik penemunya betul baik penemunya enggak pan yang mesti diterima kita dulu synthesize it udahnya baru kita mendak ni keputusan kita dan kaya udah tu bisa gini nyamai bati rakyat bisa nyandatai atai ringat pulai nyu ketawa wamat wabi ketok kau nyak pedak kita pedak ya tadi mungkin lain ke au nyalai abak aku nyak tadi ngasai kita nyak satu ya segi penting amat kedua leban nyak jak cara kita boleh ngatur ya secara berkesan nyak untuk guna ya yang mesti datai hari ya awak yang ngasai ke ya tajak nyak tadi kadang-kadang penyampaian kita itu nak sebakar nak sebakar tadi ya tadi besar nyawa atau mungkin hati yang mana nyalai baca betul aku tanya lah.
2: Webi, aku Siti ge katanya aku kelimpah hari nuan nyebut tadi nuan ngena open door policy ku kita nerima semua penemu orang apa semua deh. Dah perhati ke aku nuan mega siko hari pengari rakyat ya kecakah aku ngena media sosial. Aku selalu merhati yang hormat nama-nama aja utai kena tanya orang dalamnya, bayaknya penanggul, bayaknya bantah, tau ke bayaknya buah runding ke depan suat kurang dalam Facebook nuan tau ke apa semua. Aku meda nuan siko hari wakil rakyat ke berani nyawut ngau fakta apa semua. Nama utai ke kebatang yang merangsang nuan bisa kena nyebut tadi utai tau ngambil ke terus datai ngagai rakyat kena nyebut. Tak aku kan mu nama utai ke kemerangsang non ngasuh non berani nyawut utainya berkenyak pihak aku laban aku berarti kayak yang bermakna antara orang keberani lah pihak aku tinom berarti mo ya to au ari abang bidia rama na mau teke ngasuhanuan merangsang tau ke buka hati au
0: abak ku senang aja to ute kamat patut disebut agar rakyat pahit manis pan mesti disebut agar rakyat ute kamat nyala aku ni malor yang nanti selalu nyebut nanti gede je bisik penemu badas ge ari ngak kami ari ngak ku to datai ke moa nada salah. Oh, tu pulai ke pemansang menua kita, tu pulai ke pemansang bangsa kita yang tinggal di bisik mana ke? Oh, semaja ko ngagak jalai kita ngena bituman semaja ko lah. Mungkin gede yang ngena itu bukai ke? Nanti yang badas ke? Apa nak? Oh, angka mea ngah saya bersalah apabila yang ditimbal. Mungkin dia kak ngerajo atas motif yang nyebut agak kita. Tengah baku baik kia. Aku nak macam nama mutiap yang nyebut utai. Aku tak aku kak respon ngau tak kamat. Contohlah, bakal orang suba nganu aku nama ngaga stadium suang ngena tal pen boniung. Bah ketika aku nak nyawat, di ni orang ngaga tal ngaga stadium ngena tal pen boniung. Aku mungkin orang ngena polyurethane, ngena virgin material. Mungkin lah. Aku tang ketika aku nak madah dah, ngai kiat lalu salah. Apa mama kita bisa oh nak orang nak nak tahu penbonyong agak stadium. Ah utip kenyalah. Ngaku selalu nyame open door policy itu. Okey sebenarnya okey sebenarnya agak kita ada seorang. Laban nanti penemunya badas mesti dah ambil kita. Nanti kita ngasai ke pulai ke pemana, pulai ke pemujur, menua Sarawak, menua Malaysia, tahu ke bangsa Iban. Nanti nyamannya. Nyale aku selalu nanti gedenya lebih ya. Dia bisa pergi penemu lebih hari kami datai. Aku selalu mana datai 25 hari bulan aku bisa ada seorang Bapak saya imat. Baik penemu ke badas. Nama abah aku tanya badas terima. Leban nak patut kita menidakkan menyekap Melayu dah utai ke badas. Nah kita ngiga. Nah kita macam buku ngiga utai ke badas ge. Nyalai aku nak nyak buah aku nak takut. Leban aku semaknya aku menyekap kita yang tarik. Nanti kita alih tegak betul. Jadi yang mendaiti dua. Hari dia menang, utai kena betul.
1: Puas mati itu.
0: Puas betul. Nggak nyadi.
2: Lepas utai salah tetap salah.
0: Dudi salah tetap salah. Sama ada ya temur dia tau atau temur Dudi lah. Utai salah tetap salah. Nyala aku berani.
1: Nanti tu ada nemu utai nya betul. Dan tu lagi nyebut tekan nebah utai kesalahnya. Hanya ibai ya nak betul lagi.
0: Lepas kita nadai ngambil approach kemerah confrontation. Kita ngambil ya tadi sebagai kita nambah ke ilmu atau nambah ke pemansang ngambil kita lebih berkesan utai itu lebih diguna rakyat yang nyamai yang mudah ke rakyat. Apan ujung hari apa kita ikat menyempat ke penyamai data yang berayat nyanja.
1: Aku muda WB timpuh 5 tahun tu timpuh ke pandak ngelanggur pemansang. Laban nuan bedau meda tentu meda hasil. Agi mayuh projek pemansang kudah dilanggur nuan tang agi benua berjalai sekedaknya tadi. Nanti nuan ngemuan nama tu kaul ke mana begitu ngau rakyat dah tu nuan diberi timpuh ke awak ke panjai agi ngulu ke kita di ketibas nuan. Kibat dan menua kita di ketibas dian. Jadi nanti nuan diberi peluang tu nama aku yang penemu nuan abak renggat kedua atau ke penggal ke nangkan ke tu lah.
0: Aku dengan saya kia sebagai orang tempatan, sebagai anak orang menua suang, dengan saya kena tanggungjawab. Nanti nak tua siapa lagi? Awak nggak betul. Nyalai tang tua anak siku aja. Mada dek ke wakil rakyat. Ukai dek nemu semua utai. Ukai dek nemu semua pengawal. Awak bakal aku pelajar ukai yang agak jematan. Semaja kau. Ingat orang pandai agak jematan. Kau nemu agak jalai, ngiga orang pandai agak jalai. Kau orang nemu berkeni orang ngira harga, ngiga tuan maruni ke kita harga barang awam, mencukup kita barang asas. Awalnya lai tidak beri peluang tadi. Aku ngasai kenyat lebih ngagai tanggung jawab. Awal nanti ngiga personal glorynya tadi. Nadai mah hidup ngutuh Tuhan cukup nanya. Tapi aku dah ngasai kenyat tanggung jawab, ngasai kita gagak tu mesti temu.
1: Betul.
0: Rancangan lepas dia tu kita ngagak rancangan. 5 tahun, 10 tahun nanti kita berjaga ke carbon capture tadi. Nyak mungkin 10-20 tahun baru yang nyadi, nanti yang nyadi, nanti yang nyadi kerja. Tapi aku tu ku ka merak utek ke dalam gua laku ngau rakyat laban ngagak langgu tu tadi buka semina aku aja. Oh, rakyat pebisi dia nyala kita kena ngagak lab, ngagak talimat, mesyuarat, progress meeting ngau rakyat. Nasi terlibat ke rakyat. Oh, awak belas sama salah, belas salah lah.
1: Yeah.
0: Tapi betul, belas ngasai penyamai ke kita nyala aku nanti dah beri peluang tadi. Nasi agak kak merak nemu ke kerjanya tarik sekurang-kurangnya tengah agak jalan dan ada pun bunyi ke kemudian angkat dengan kuihnya gagak mayaku semaja kok ulu batar aja hanya nyudah kira nganti agak aja kan ada to semina kita kan mendak penyamai rakyat lebih tua nya sebagai tanggung jawab apa ko nyala yang teku diberi peluang mungkin aku lebih lebih benal ge gawa ngasai kenya rakyat ni tiak kita ngasai kenyak menua kita nanti kita ya ge bisi moro bukai mayor kanya di YB tang peninggi to ketika tanggung jawabnya hati itu aja menemu macam ya kurang tadi tinggi mengai bola nanti kita kemarin tang kita ngasai ngi kita itu tadi laba udah dia tinggi ge mah tanggung jawab kita
1: aku berarti kenuan yang hormat laban nuan untuk berpolitik maya ke berpilihnya dan dalam tempoh aku dah berpilihnya tadi nuan fokus ngagai pemansang rakyat nuan nak gira nak bicipi angga orang ke nama tu nak nyukong nuan jadinya setiap hari utai ke tau nyuruh rakyat tu nyamai begulai kerja ngan nuan jadi sangka aku tua tu nyo pajai mat randau tu orang ke mayuh tu ke kak ditanya aku rindu tang jam tuan nyo serkat benar sangka aku nuan kalak ke bisi apa bujakuk ngagai rakyat nuan kelebih gek ke mendiang ke radio mendiang ke program kita itu nyakar ka nibar ke jakuk kini ngagai bala peninggal YFM bala rakyat nuan bak ketipas bala tuai ruan bangsa ngau bala orang ke gawa perintah ke gelai nuan
0: ngagai nuan terima kasih jadi terima kasih ngagai rakyat ke di menua pegai ku di dun ketibas ke udah meri peluang ngatu menua kita jadi terubah na tu minta ampun lah yang ka bisik pengawak nak empai datai empai sangkai ba nitiah kati semua bala kita tang nakak ya kuliah kerja kita nakak ya ke bisik peruntukan de bere orang kita sama mendak menua kita de katibas kita udah mendak news menyiko kita tadi nanti kita nyebut jeti besinya aku udah ngagak 50 ite jeti besi aja nyambi sete contoh lah kita udah ngagak stadium kita udah ngagak jalai Bataraja yang kita udah ngagak jembatan ba hulu ketibas kita ngagak jembatan mit-mit ba sungai-sungai nyalai kita udah ngadu ke berapa ite utai ada ba suang dia lepas asom sing ite ada pada rakyat jadi kemudahan tu tadi pan nah segi usaha kita semua kita sama nemu rakyat de ketibas kita sama belak terlibat abak ngagak langgul abak nua bertanya nama tu kepatut gagak bermenua kita nyalai bisik ya uliah kita jatuh bisik ya dalam rancangan bisiknya kak dipinta kita abak renggar kedua ilah nanti bisik peluang nyalai kita ke di menua ketibas tau ke rabat bangsa kita di ketibas kita ngadu ke pengawak kita ke memansiang ke menua yang memerlukan kerjasama kita kerja begulai kita nitiah ke sitik arus ke debai perintah kita nyalai kita anam serkang laban utai kengai kita ilak benuang kita berserkang orang nariat hari kita tau bisa kita medak cerita ke selalu sebuat aku uduak dua ikut belayak ke tulang mayau ke boleh tulang sedua ya tau nyalai sama-sama kita kelebih gitu ay, masyarakat kita mesti bekerja sama dengan aku yang menyekunya tadi jago sempama kita ilah baru kita akan pakai jagung apabila kita ada yang ingat kita nanti kita akan nangkap manu anda maik soal mayuh tidak jalan lagi rakyat nyalai awak ke kita belak pemujul belak penyamai semua ketua masyarakat ketua kaum kita belak bertanggungjawab ngatua menua kita ngatua bangsa kita beri kerjasama ngagai orang kerja perintah beri kerjasama ngagai pemimpin balak rakyat begulai ngau ketua masyarakat ketua kaum kerjasama kita nak boleh lari kita hari kerjasama
1: Mayu tak dah dikeranda ketua yang hormat lah. Sangka aku ilak kita ngega awak sekali lagi boleh engkau nama tu yang hormat Tuan Lidam laban dalam dia berandau ke pemansang Mayu jaku perangsang ke disebut ya kena merangsang bala kita di benua pesisir.
0: Oh Siti dah Tuan eh. Kita yang agak bisik agak ramai jaku anak rindang ke kita ada kita bahas anak rindang tu ukai reti kita mesti Belanda ngelaju wasa nyamai. Oh. Nya, maneh nanti kita ulah Belanda ngelajunya. Tahu-tahu aku tahu. Anang rindang kita belaya, orang lenyau. Anang rindang kita nak menepati masa, peluang kita lenyau. Anang rindang kita nak ngatua direk sebelia, ialah kita nesal.
1: Hanya tu aku tadi Tuan Meruni.
2: Betul. Nah,
1: kais minap jaku ke pemansang tang boleh merik perangsang.
2: Aku tadinya berkatanya aku tadi slogan anak rindang ya tang bekal kedemu yang mau tekat tanya aku deh.
1: Aku kak ngunguyang kayak tadi. Okay, terima kasih yang hormat ke awak aku dah diberi nuan sangka aku jam kita serkat benar lah tua mesti awak ada time baru berandau mayang tadi kekak tersebut pasal pemansang pasal perangsang kais minap di menua kita di ketibas ya kemudian ke program kita boleh sama berunding ke utai ke depadah kenuan buat program kita sekali itu
0: terima kasih
1: jadi aku ngeri ke pengarah pengurus enggak pengelola YFM beri besar terima kasih kenuan kuliah limpang datai bergulai ngau kita berandau pemansang jadi ngarap ke semua utai ke disebut nyanan tadi jadi kelalau jadi ketenggau jadi kepenerang semua bala kita kemudian ke program kita lebih lagi kita di ketibas dan jadi utai ke pemadu berguna hati-hati nak lantang anak ngiga orang mana tua ngiga pengari raya tua leban pengari raya tua nyemai ndur tua kelempai ke penusah penanggul ngau semua utai ke nanggul dalam hati tua jadi ngarap kenuan suran gerai yang hormat kalau ngarap kenuan mujo dalam pengawak nuan kegulu ke rakyat kita di ketibas ngau siku hari pengari rakyat di menua kita di Sarawak selamat bertemu baru buat program Randa Pemansang YFM.
0: Terima kasih.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalan.

Saya buat jam ketiga untuk pendengar Mayu. Nak makan selamat setiap hari 6. Biar aku dekat muka arus telefon. Lagi bala pendengar ke dekat ngelantai ke pesan lelengau. Tau ke pesan rindu hati 082258634. Eh, kita ke dekat berpesan ngelantai telefon ya. Kaya seminar kita di Sarawak, sama gak di Semenanjung, yang ke dekat matai ke pesan lelengau ngagak pinai ini. Kita akan ingat ke kami ngena RTM Klik Astro atau ke radio ke pagi tu. Selamat pagi ya guys Samuel. Hari Sibu Jaya madah ke balak mat sebun di Sibu ke. Selamat pagi Megak Agar Robina ke nyapa. Nyapa ke kami di Konti. Selamat pagi Megak Agar Lukas. Yang agak bala peningat ke dekat ngenatai ke pesan. Kita tahu telefon dah tahu.

0: Ya, selamat pagi Megak dengan Jennifer. Marah ke diri mu puak ke sibu jimat mau? Ya, kita terus bungalang peningat kita. Hello. Ya, siapa ngau ke berandau?
1: Hari
0: ni non ay?
1: Hari waktu tiga tu. Hari COVID.
0: Oh, pihak. Orang kek mana? Jawab ke ini hari radio. Jawab ke radio nak.
1: Komentar lagu ni.
0: Lagu namanya?
1: Oh, saya lagu dah.
0: Kau tuju siapa?
1: Nanti tuju tu. Lempu je.
0: Kau mama minat lempu kerja gawat dia apa ya?
1: Kau.
0: Kau jimat gawat kau?
1: Lagi awal saya jaya di toko dia saya tahu.
0: Kau jimat gawat kakau?
1: Kau. Saya lagu lagi.
0: Kau okey semua ujung minggu?
1: Semua ujung minggu.
0: Ya, hanya tadi peningat kita. Kanya benar gawat.

0: ya 0822-58634. Ya kita bisa peningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, selamat pagi DJ.
0: Selamat pagi, siapa engkau ku beranau?
1: Umi tu.
0: Hari ni Umi?
1: Hari ni Leha.
0: Oh, akan tiga hari kita di Leha ya.
1: Gaya hari kami di Cokana, di situ jebu.
0: Gimana?
1: Okay,
0: nanti pindah lagi.
1: Ada ya rumah jatuh.
0: Mana membekinya? Okay, pesan kita, Wai.
1: Aku kan minta DJ Mutat aku lagu, ya lagi sini.
0: Lagu namanya?
1: Minta DJ Mutat aku lagu.

0: pengamat jimat naya kawak.
1: Halo.
0: Agai nyadik balundo baik selamat. Rinang agai sedaya selamat jalan ke pengamat. Agai petunggal bini petunggalnya abak bukan ninggal abak kelawah dia. Baik pinino ating agai bala petunggal aku minta ampun lah oleh datai. Minta DJ mutak aku lagunya mah lagi. Halo. Selamat jalan ke pengamat DJ jimat.
1: Okay, out.
0: Mulai lagi. Terima kasih.
1: Sama-sama. Okay. Kayaknya tadi peninga kita tentu ke kita jauh mimit hari. Radio kita mau ku kita kaninga nyawa kita ya. Tang peninga berbalut lagi. Nak terang nyawa kita berpesan ya. Hanya kebuah jauh ke mimik hari radio ya. Tak kebuka mimik. Ya, ngeri kebala peninga ke dekat natai ke peserindu hati. 082258634.

Ianya tadi lagu ke dipinta peninga kita ya. Hari melehan tadi ya. Ngarap ke terpeninang ngol lagu ke tebah ya. Ya 08225-8634. Baru telefon dibuka ngagai bala peninga kita. Habis mendiang ke YFM. Maka ke pagi tu ya. Sudah kita ingat ke berita pukul 12.30 hari itu. Banyak mulai dengan program kami MAE. Bawa awak ngelah tengah hari.

0: ya umpai bisa orang ngatelepon lah ke bisa malah ke ya. Ya kita mulai ngopeninga kita ke sekali to. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Hello.
0: Hello, bisa ku ninga nyawanan. Siapa ngau ku beranau? Hello. Ya, aku, ya nak ninga nyawaku, aku bisa ninga nyawa ya, terang. Ngarepkeun mun teh ku maru au. Ya 08228634. Apa ninga kita nyak tadi ya nak ninga nyawa aku. Aku le ninga nyawa ya terang ya.

0: kita ke benua menjalai ke pengawak. Selamat menjalai ke pengawak kita. Jadi kita di tamu-tamu di sebarang alai kita. Kena pemampu hidung ya. Lebih lagi duanya sikit terbuka. Ya kita terus bergulang dengan peningkat kita ke sekali itu. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa yang aku berandau?
1: Oh, aku tu Akin Noran.
0: Nah, hari ni Noran, why?
1: Hari betul 10 tu. Hari Taman Congkong betul 10.
0: Oh, lama pengawak tadi beli ke lawak?
1: Nah, dari ke kesampuan kian tu.
0: Oh, pihak jimat ni kian ni?
1: Ya lah.
0: Okay. Terus ngau pesan hari Noran now?
1: Pesan aku tu, kak minta ada lagu, minta lagu, lagu. Ngapuh apa? Nama lagu yang tadi ni?
0: Ya, ni ingat nama lagu?
1: Ngapuh lebih aku? Ngapuh lalu aku?
0: Siapa main lagunya?
1: Nantu nemu nama siapa temainya?
0: Ya, aku pun nak nemu.
1: tidak kena sebenarnya lagu lah.
0: Aman.
1: Nuju bala kabar-kabar aku. Nuju bala sedak. Bila sejak Cikgu Sujang, tak Cikgu Maya di Kuala Tatau dia lah. Oh. Bala-bala aku buat kebong Kuala Serupai di Bintulu dia.
0: Jadi anak aku sedak. Banyak. Nuan tu bangsa nama?
1: Aku tu Iban tu.
0: Oh, ya, okey.
1: Jalan-jalan menuju boleh sedah awak ke sedah ke gerai.
0: Oh.
1: Buka selamat lah. Okey, Nuan ke DJ?
0: Ya, terima kasih.
1: Okey.
0: Jimat berjalan ya.
1: Okey.
0: Nyak tadi peningat kita ikat ke kampun ya. Nama lagu yang nak ingat ya. Beribu-ribu nama lagu dalam Zenon kami ya. Nak ingat kami. Ya, bukulah kau peningat kita. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa kau aku beranak?
2: Nantu terang suara dari G.
0: Nantu terang, Pak. Okey, aku meja. Yeah. Terang dengar?
2: Nantu terang, G.
0: Okey, siapa kau aku beranak?
2: Alex,
0: okay. Hari ni nan?
2: Hari Miri.
0: Apa jauh nan? Okay, ni ingat ke kami?
2: Ya, kena Astro.
0: Oh, kena Astro. Okay lah, nada gerawak sehari tau?
2: Nak.
0: Oh, ketika gaya sebuah kita dia?
2: Oh, balat.
0: Balat kita
2: nan?
0: Oh, nah, banyak banyak. Okay, yeah. Pesan kita, Wai?
2: Minta nuan masang lagu Gwen.
0: Oh, sanggup aku.
2: Ya.
0: Yeah. Okey.
2: Nah, kena merindang di rimpu meh. Oh, ngagai nuan DJ gimana pula DJ?
0: Oh, napa tu nak
2: datang? Okey, nyaja.
0: Okey.
2: Nuan tu terang suara nuan.
0: Oh, lama aku ngenyak ke komputer. Okey, sampai ujung minggu.
2: Ya, yeah. Selamat jalan pengawal.
0: Oh, nyak tadi. Peningat kita air miri ya.

Ya, nebah lagu ke dipinta peninga kita lagu tu megak peninga dipinta Annabella Teresa hari Semarinah megak.

Ya, hanya tadi lagu kedua Gwen ya. Kena melindah malam peningat kita. Bawa Y 9.12 ke pagi tu. Yang kita kaki dekat telefon. Terus telefon ngagai konti 082258634 ya. Ada telefon benuan dibuka. Nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tolgi.

0: ya 082-258-634. Kita mulai opening kita ke sekali tu. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya.
1: Alek tu.
0: Hari ni nan?
1: Hari masa tujuh.
0: Apa Alek? Nama berita hari tu Alek?
1: Mana berita aku?
0: Oh, benar berjalan ke pengawak?
1: Baru mulai pengawak. Ya, aku tunggu di dia. Pukul tiga kan urus kerja aku.
0: Oh, legit ya?
1: Enggak, pukul tiga pagi aku dah urus kerja. Pulai
0: apa? Amak bagah Alek?
1: Hah?
0: Amak bagah Alek aku?
1: Tidak pemakai.
0: Amak Alek. Okey Alek. Pesan kita Alek.
1: Nanti si pesan nama-nama minta no main lagu Ikin Jalin Gaul Dunia Man.
0: Oh,
1: lagu lama ya.
0: Okey.
1: Imat pulai lagi DJ. Aku ni ingat tanya namanya. Tuntun tadi dia ya.
0: Bisa tuntun itu.
1: Dah bisa dia apa ya?
0: Bisa ya.
1: Aku bisa tak buat Facebook tidak ya, bak tanya apa nama tu?
0: Sungai Sap. Nyari nyanya.
1: Ah.
0: Udah pulai kita ya.
1: Okey.
0: Kemarin.
1: Imat pulai lagi ya.
0: Okey. Kemarin bisa ya. Okey. Bye. Kanya peminat seruntun ya. Nyatun orang ikat letun. Ya 082-258-634 peningat kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello DJ kesayangan.
0: Halo, selamat Jessica. Pagi Jessica. Selamat pagi Jessica. Okay Jessica, nama berita hari tu. Nada sakit hari tu.
2: Enggak, baik makai barian mai kemari.
0: Ini kalau
2: pusing mau tidur.
0: Anak kalau balat lama hari hangat.
2: Iya. Kontrol main ada ngiru kuping, ngiru air celap, air suam.
0: Aman. Oke, Jessica, Pak tanya pesan kita.
2: Oke, terima kasih DJ kesayangan. Iya. Minta tebas ke lagu Rupa Ari penyanyi Rawing Sari. Lagu tu tujuh ngagai inabia aku minah ba batu tiga sida sibili inabia can aku ba pahang din ba ladak kazen adanya bala adiknya adikku bala isan anak menantu dinya jalan tu sida diau padanya nuju ngagai admin PWI grup ngam semangat. Adanya ngagai program Aram Bapantun Ngau Sike lalu nuju semua minat setia yang ke Benung mendiang ke radio bak lagi itu bak selampung menua ngarap ke kita sama namanya ngagai penggerai laban itu musim sebun harap ke musim sebun tu jempat me berundur laban orang ke kena asmanya tu sama ya DJ sabar aku kumpul macam tek ku bisi penyakitnya ada nanti masa musim letai itu sama ya.
0: Oh, nya Mr. Nep nya ne.
2: Nya me.
0: Jaga pengerai ya.
2: Oh, sama me nuan pu gak dijawab jimat pula lagi ya.
0: Oh.
2: Okay, terima kasih.
0: Sama-sama Jessica. Ya, Luke minta ditebahkan lagu dari Wak Rock. Kapan sampai mati ku ya? Ya, peningat kita. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku berandau?
3: Siapa tau?
0: Siapa ngau ku berandau tau?
3: Aku ngai tak ngapak. Tak ngai ngapak. Ngai tak ngai sambal. Siapa tau?
0: Oh, salah. Tipu tau RTM tau. Ya. Yeah.
3: Sudah.
0: Okay. Ya, bisa gak berasalah lumuan lah, ya.

0: Tadi lagu kena minta look kena ya. Melinang bala bestie aku ya. Aku lebih agak penginyang. On the way ke Lunduk. Jadi aku dekat nyawa Kangau baru dari bala pendengar kita. Hello.
1: Hello, selamat hari now.
0: Ya, selamat tengah hari. Siapa kau pulang now?
1: Ini Cia Hesung.
0: Apa benamanya? Namanya ngilau utai bak halai ya.
1: Ucok kau.
0: Dalam kue hanya le.
1: Ucok kau. Okay. Ucok kau mana? Mana kasam?
0: Apa nyak mu tak kau tadi dalam kue aku. Yang kuang ha.
1: Wow.
0: Okay. Yang mai mai namanya lagu tengah hari tu ne. Nyor apa ni nga?
1: Okay. Sabar.
0: Pesan di Taiwan.
1: Au ke pesan ke balamnya dek. Terima kasih anu. Aku tu pesan aku tu ini Cia Hesung. San tu dituju ke anggarnya dek. Aku dah sampai adin apa barang sendiri ini tumi. Angkai anak aku Afrika belum cok sampai adin. Tapi dah ulang ingat ngah itu. Nah tinggal kangkai balamnya dek sibuk dia. Apa ya sendiri ini belian sendiri. Kau tidak pergi bujang sendiri, anak aku tak sibuk dia, enggak nyanyi dek aku dia kok entah dek. Nah tinggal lagi nyanyi dek aku ini alin. Nah gay si koda enggak anak aku dia sekai dia seno sendiri enggak hampir ninga mak yang pesan. Tu mak suang tu nak pesan hampir ninga. Nak tinggal kau gay nyanyi dek aku dia suang di tau enggak tidak pergi mon sendiri. Balah tidak buai tidak nyanyi dek ya sendiri ya ni. Ke apa ya tinggal sahinya bala neknya dia nak tinggal aku ke start aku ke lebab dia subah itu udah boleh cuti dah udah boleh cuti dah saya tahu ngai ini noknya siha noknya langi agaknya dek ke ini jam ngai menantu ke ini sudah untuk dia berdia mageng oh nak tinggal agaknya dek aku apa hegan ngau ini hegan de school SK nganang sang din. Nak tinggal aku ngagai balau cok kudu suang dia enggak. Tidak umang sedili. Tidak bala ne de suang dia tidak apa abo tidak apa ayang suang sudah dia apa abo suang dia. Oh nak tinggal aku ngagai de empu kena. Ulah de main aku kena namanya lagu baik musafir semnyadeknya.
0: Okay.
1: Kena aku minta malam nyadai aku ulah lengau sidak ya.
0: Agak risai.
1: Nyaja. Terima kasih no sama tengah hari di mana jebu kami menua kami di tok.
0: Di tok dia me.
1: Okay.
0: Jaga malai.
1: Okay. Nengawa. Terima kasih no. Terima kasih no. Okay.

Ya ke ngantai kangawari bala peninga kita. Kedekak natai ke pentan rindu hati ya. Ya pesan mereka bisa diterima kami hari bala peninga kita ke ngat bisa nganjuang SMS ya. Ya mereka selamat pagi ngagai Akik Muam ya. Minta tebah ke lagu kena menina semua bala kaban Facebook. Baru rengkang lala ngobala peninga YFM bakal pagi tau ke ya. Harap mujur dalam semua pengawak. Serta Tuhan melekat kita semua. Gaya hari bimiri ke hari tau mana kemarin bisa hujan ke. Ngau sebuah bisa kurang. Ya, nyak tadi berita hari Akik Muam bimiri ya.

Ya, nak kata aja aku bergulai dengan kita Bak Y 19. Laban udah tau penduduk aku dekat di ganti ngau MA Bak awak ngelah tengah hari. Lalu pukul 12 dekat mendiang ke berita riwayat FM ngau tau mumpuk dulu aku. Bye-bye.

0: Jam kita di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, peringat kami nak ke berita tengah hari. Hari YFM Iban Kuching kena ke hari 6, sehari tu 29 hari bulan 8 tahun 2026. Penyantai kapal Bintulu dekat diambil perintah Sarawak ngenak cara ti rasmi hari perintah besar berlabuh hari 1 hari bulan 9 tu. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas madah ke perkara tu dekat mai ubah sepengudah penyangkai kapalnya ke 47 tahun dipegai perintah besar. Gazette dikena ngetu ke kuasa akta opis penyangkai kapal Bintulu Begak udah disain Menteri Pengangkut Anthony Lok Siu Fok lalu beringkah diperjalai ke kena 31 hari bulan 8 tu. Dato' Amar Douglas Uga maksud ke Jakutu udah ia ke ngulut pengurami berserah opis penyangkai kapal Bintulu LPB hari perintah besar ke diatur di Bintulu demalam. Berbangunnya Anthony Lok madah ke opis penyangkai kapal Bintulu diatur nyingkang ngagai jeman baru begulai gau perintah Sarawak ubah bak perintah tinguasa penyangkai kapalnya begat dekat nyaup negak ke penyangkai kapal Bintulu jadi aset strategik Sarawak tidakkan jadi hub maritim industri gau hub logistik. Ikas Bala Pembesar Kaun Malaysia Manyuh bersedia nangkup penusah patut dikeluati ke ngambil ke tiap bengkah isu oleh diputar ke enggau jampat serta meri empas di mana. Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak kebagi perkara korporat enggau UKAS Dato' Abdullah Saidul Madaka si Dato' bisi ungkup pengawak ti cukup bergunai yang napi manyuh macam isu serta ngelati ke jalan dikena mutar ke penusah yang madaka Raban Pemesai Kaul Mensia Manyuh patut semampai bersedia ngulih ke fakta nyedia ke penerang serta nyau peraban pengurusan ngagak pemutus enggau jampat yang maksud ke Jakutuk bak pengawak ndo nutup kerja jurai communication strategic ngau sanding penemu pengurusan media ungkap bala ketua perintah di Kuching. Ia pada ke atur patut diperjalai ke ngau lengkas dikena nentu ke penerang ti dikenatai ke ngagai mensia manyuhnya endang penerang kebetul serta ulih ngetan ke pengarap hati urang ke perintah. Pesta Asa Jaya 2026 sudah buka peluang sosioekonomi ngagi lebih 70 ikut orang dagang ti samanggau masuk pengeraminya. Sapin Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Enggau Wilayah Dato' Rubiah Wang madaka pengeraminya endak semina ngerapit ke kaul antara Mensia Manyuh Hajak tang megamri peluang endur orang dagang ngerembai ke peluang dagang sidak. Pengurami tiga harinya ke belabuh diatur kemari diatur opis pelilih menua Asa Jaya serta opis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang bak kompleks lumbak ngau main Asa Jaya. Banyak macam pengawal bisi diatur nyengkaum Asa Jaya Idol, Pekit, Mungkus, Burasak, Pekit Nimbak ke Anak Panah, Batak Tali Ngau Asa Jaya Kitchen. Batang Tengerami kena ke minggu tu, hanya konsert Mantar Merdeka dekat di hati. Begulai ngau Simfoni Orkestra Negeri Sarawak serta bala penyanyi ketika ngau sedang mandang ke orang main mercun. Seri Aman meruan ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU tibalat ndak manah ke pengerainya 223 urung pukul 10 pagi tadi. Penerang sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS dalam potong upis rampak menua ngayan ke 7 kandang menua di Sarawak ngerikut ke IPU tindak manah ke pengerai. Kalai Serian ngerikut IPU 195, Kuching 171 ngau Semarahan 169. Berbangunnya Mukah ngerikut ke IPU 166 Sibu 162 Kapit 154 lalu Bintulu ngerikut ke 151. Tengah orang ke nguji dekat mai, barang ke dijaga perintah engkau, barang runcit tip berungkus lebih RM112,000 ke Indonesia, mujur dipuntang ke di Serikian Bau Lemai kemari. Penerang dari Division 1 Sedadu Infantry Malaysia madah ke sebuah lori di Tan ke Raban Operasi Batalion ketiga Regimen Ranger di Raja, kira 700 meter dari garis antara menua. Lorinya kini baik sikut lelaki rakyat menua tumpu ditemu mai barang tinadai dokumen pemindah tisah. Barang ke dirampas bar operasi tuanya gula, minyak makai, mi segera, roti, air bisa, telefon bincang, ngau duit menua luar. Lelaki itu ngau barang ke dirampas bar operasinya udah diserah ke ngagai Indu Upis Pulih Pelilih Menua Bau. Menyujung ke berita tengah hari kita ungkap ya. Tengah hari itu, hari 6-29, hari bulan 8 tahun 2026. Berita tengah hari, Adik Tusun Sharifah Ajau Yahwan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching di Salin, Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dum, makai.
2: Ah, lagi meh.
1: Dum, beli garam ke kedai dulu nuan lai.
2: Oh, sekejap dulu nai.
1: Dum, manuaknya beri makai dulu.
2: Lagi meh nai, lagi kiruh narku tu.
1: Dum.
2: Indai, dum benong ni ngau YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sada lemai, pemindang malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mainnya program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari itu nai?
1: Dum, Indai benong ni ngau YFM tu.

Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Piaman 89.5.
1: Ya, kita ke gini dengan kami. Terima kasih main-mainnya di selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Ngelah tengah hari-hari nambah sama berjam ke terubah. Rondau minggu tu ditangkan gau carta Kenyalang hungkup ia minggu tu minggu ke 35 tang di Kuting MA ndak Kediri ia bulan gau 5 lagi pengeluar program kita ke buka Limbang Sri Aman Sibu Bintulu Enggau Miri. Kita ingat guys Sri Aman. Hello Sri Aman.
2: Halo Kuci.
1: Nama berita orang Sri Aman.
2: Berita agak semampai mana gerai nakak dia tu tajak pan nah gaya hari kita. Nama tu tadi di triple dua.
1: Aw, balat
2: dua tebun, dua, dua. Okay. Balat mai.
1: Ya, kena sengka buang wah, lepas kita akan pindah ni Ben.
2: Ya, mesti mayu ke luar dia sama belak mak kita berkena ke sengka buang wah.
1: Iya, nanti ada kebuah keberatnya kira karena pindah tahu mana.
2: Ya, yang mana lagi?
1: Ya, dia baru rumah aja. Okey, kita ingat gaya menua Sibu. Hello Sibu.
3: Hello Kuci. Hello
1: berita mana?
3: Berita rumput mana? Berita gaya hari kita yang ya agi bisik bersebun. Nak bedau ke bisik hujan tu MA?
1: Awak.
3: Nyung ika hujan gaya maya bersebun tu nya. Ya, mak kita mensi. Okay.
1: Ya, maya hujan salah, maya kemarau salah, semuanya salah magang lah.
3: Dia rempuh ke pedak untuk biar.
1: Sri Aman sudah Bintulu dah Sibu dah tentu sudah Bintulu dah standby kerana kanjari dan gua kita ke Limbang dulu. Hello Limbang.
4: Hello MA, selamat tengah hari. Selamat tengah hari Sri Aman, tengah hari Sibu.
1: Bersebun ba Limbang dom.
4: Bisi sebun tang ndak banget laban 2 hari tu. Bisi hujan lumai kemarin bisi hujan di Limbang. Banget direk ke hujan di Limbang. Tang sebutnya bedau tu pukas dah lebih angin, lebih angin deh.
1: Betul. Okey, kita ngagai menua Bintulu. Bintulu, hello.
5: Oh, kelawang kurang tadi ne. Oh, ya. Semua tinggalkan nyawa tu. Kan mat, tumu mat.
3: Tumu mat.

0: Melayak.
1: Nah, Melayak.
2: Oh, jauh mat. Ya, no kelimbang kian ya.
3: Lepas aku nemu jari ya, kita standby kan dekan. Okay, tajak via Flo sebedau nanya ke berita menua Bintulu. Sigat gaya rimuah kita itu Bin.
2: Oh, nasihat sendar ne.
1: Apa? Darah raya pe itu lagi.
3: Tak dipali orang muah kategori kita itu dum.
1: Ya, lekin sih orang
3: asuh nuci pinja, pinja itu.
0: Munyi kerja kau, tahu nyaplo orang. Kategori awam.
2: Amat kategori awam masih
1: kategori bensia mayuahnya.
2: Dini-dini aja sinaknya bisa.
3: Okay. Nasihat bisa main minyak angin cari tu gawat dalam biak.
2: Tahu beli baru nak cukup ya saya ku sebut tu.
3: Baru beli sih, baru pungkal. Okay, kita ngaji Miri dulu aw. Okay, Miri, hello Miri.
4: Halo yo.
3: Okay, hidupnya wayo yo.
4: Nama beda, udah habis dah tanya apa pelaut ayo.
3: Beda yo, gaya hari lah beda tanya.
2: Si buat kena nanya ke gaya hari orang.
4: Merinsa, tei laban ni. Di Miri, bahkan di Limbang ayo. Kemari nyoka, nyoka sepamanya hari hujan na doma. Bangat ya, diri ga, nyadi angin kira ke bersih sarito. Nanti ada dipubut kari sida di
3: ya
4: di Bintulu kita ni yo.
2: Mengejait mana kami itu
3: Bintulu lagi bersebun tu
4: hengkat tetap bersih itu aku lemah lagi nya aku yo Arab kangen hari nama tu hari Bintulu ada yang ngesuh kita malagi
1: ya mai kenya
4: selamat tinggal doa mar blow kau iben kau non gayu
3: kau lama anak di mumbal baru buat nih.
4: Ya, nya meh lama ngemang bisa jai zos ga lain mimin bunyi.
2: Engkau jadi saya buat nak kutai.
1: Kan ngelara atau tak bedau? Kan ngelara.
4: Ini nampak bakal nge brenda bapa minggu tu jai zos.
3: Ya.
0: Jai banyak feeling.
3: Ya, bakal terowongnya ada yo. Siti alurnya tutup. Siti alur je boleh nak berjalan lah.
0: Benar nak dah ukur.
3: Okay, kita sebuah nyingkang gaya randau minggu tu. Gintir kami di Kuching randau minggu tu ya. Berkenang ke senentang topik ala kita dalam bulan kemerdekaan. Menjadi kenang senentang sejarah rambai jaku andur kita ngintu hari kebangsaan gau lagu tema hari kebangsaan menua kita Malaysia dikenang pun ke randau minggu tu. Okey, kenang kita kira ke rambai jaku tau ke tema hari kebangsaan ke penemu Beningan Manyuh keterubahnya dikena secara rasmi hanya dalam tahun 1970 sebabnya di rambai jaku keterubahnya dikena di menua kita hanya muhibah dan perpaduan dikena mai rakyat sama beraku sau mati sepengudah penyarut kena dikena ke 13 hari bulan 5 tahun 1969. Rambai jaku ke dikena berubah nitiah ke tahun ke megak lagu tema logo tau ke lambang during itu hari kebangsaan ke terubah dibantai dalam tahun 1976 lebihnya rambai jaku ke dikena bal logonya atau ke lambang enya ketahanan rakyat jadi evolution. Rambai jaku mega berubah nitiah ke ubah tahun ianya kira ke nyingkang hari era peralihan gau wawasan ianya hari tahun 1980-an nyentuh ke 90-an ting merat ke tema wawasan 2020 tau ke dikumbai kita tinjau wawasan 2020 udahnya kita nyingkang aga era moden tau ke alaf baru tema ikonik kerana mu Malaysia dikena kita maya tahun 2000 nyentuh ke 2006 udah hanya satu Malaysia dalam tahun 2009 nyentuk ke tahun 2012 ke pemadu baru dikenal kita nyentuk ke dia tu ianya Malaysia Madani. Kita terus ngagai Limbang Tudum kira meri peluang denuan ngelansak rambai jaku ke dikenal di menua kita dari tahun 70 nyentuk ke tahun 1977.
1: Okay, terima kasih Hemi. Lalu pemega tiudah nama atau nyindia ke topik kita ke sekali itu nya bakal ulanggau sejarah rambai jaku atau ke tema dikenangin tu hari kebangsaan. Lalu pemega aku meri selamat hari kebangsaan gau selamat nyambut hari Malaysia ke semua rakyat Malaysia ke benua mendiang ke program kita baka ke sekali tu. Jadi ngelansak rambai jaku ke dikena hari tahun 1970 nyentuk ke 1977 mayuh kita berada banyak yang kau ibian pau. Jadi tahun 1970 ramai jakuk ke dikena mayanya ila maya tu subak ianya hari kebangsaan ianya muhibah dan perpaduan. Lalu 1971 masyarakat progresif, lalu 1972 masyarakat adil, lalu 1973 masyarakat kebudayaan Malaysia, lalu 1974 sains dan teknologi alat perpaduan, lalu 1975 masyarakat berdikari hingga 1976 ketahanan rakyat, serta 1977 20 tahun bersatu maju. Ya tadi sekedar hari rambai jakut atau ke tema nyambut hari kemerdekaan atau hari kebangsaan hari 70 nyentuk tahun 1977. Lalu nambah kenya lagu tema mayanya maya era tu enya hari tahun 70-an nyentuk gagai 80-an ianya 1970 ianya lagu tema ya muhibah, lalu 1976 ketahanan rakyat, lalu 1979 bersatu berdisiplin ngau 1988 ngau 1989 ianya bersatu. Banyak tadi kunci aku berkaul ngau tema atau ke rambai jaku ngau lagu tema hari kebangsaan hari berengkah hari 1970 nyentuk 1977 ngau lagu tema ya tadi hari 1970 ngagai 1989. Daka tu info berkaul ngonya jadi pulai baru ngagai kucing mulai ngau Emir. Terima kasih Emir. Yeah.
3: Terima kasih Dom, kita mulai ke pengingat ngenang senentang rambai jaku ke dikena pi megak lagu tema hari kebangsaan ke kita nyingkang ngagai Miri tu yong ngagai Nuan ngelansa hari tahun 1978 nyentuk ke 1985 tu yo.
4: Oh, terima kasih yo. Jadi sekali lagi mereka selamat tengah hari ngagai semua bala peningah. Jadi lansat hari 1977 rambai jaku dalam tahunnya ianya kebudayaan seni perpaduan. Lalu dalam tahun 1979 bersatu berdisiplin. Lalu 1980 agak ngetan ke berdisiplin kan yo, berdisiplin berbakti. Lalu 1981 agak gak ngetan ke tang tahun tu berdisiplin berharmoni. Lalu 1982 megak agak ngena lekajaku berdisiplin hanya berdisiplin giat maju. Lalu dalam tahun 1983 ramajaku ke dipilih bersama ke arah kemajuan. Lalu 1984 amanah asas kejayaan. Lalu 1985 nasionalisme trust perpaduan. Jadi bekenya ko ramai jako ke dipilih perintah kemegai mayanya kenyawari 1978 ke 1985 ke dikenal tau yo ah.
3: Okey, lalu penggal ngesti lagu yo hari miri.
4: Oh, lagu hari miri tau. Okey, tau kira ke cun ke tau yo ngau tiza ke ditebah nan tak ada dah. Kita berperinan dulu ninga ke lagu tau.

0: Nuan udah nyitang jalur gemilang. Enti udah, terima kasih. Enti pedau aging bisik masal. Besrimbai ngoh hari kebangsaan ngoh hari Malaysia tu, aram kita sama-sama nunjuk kepenalu ati nyadi anak Malaysia. Tuat kebak rumah, bak kedai, bak upis, tok kebak endur bukai tipatut. Laban jalur gemilang uka seminak menira, ia lambang kita pupu bangsa, sitik menua, sitik semangat. Selamat nyambut hari kebangsaan ngoh hari Malaysia, ari aku bio isi begulai ngoh YFM Miri.
1: Ya, lagu dari Jessica Timah, Lucky Sikat. Nama komen dari band, Yo Ngadum.
2: Linu aku dengar lagunya Yo, Yo.
1: Buji dalam nada dalam senarai tengahnya. Dega kita dalam betul. Senarai tidak nih Yo.
2: Tengahnya di nepuk di ribu dalam cakta Yo, Yo.
1: Dalam cakta binasa sainya. Okey, ambil korang kaget akhir rumpasnya. Bisa nama Rans yang gega ngiga laki kesigan yo.
2: Iya.
1: Iya. Oh, ngecak ke bisa mindah nyengau belama dah.
3: Kira wah kak ngau mindah.
1: Dia tanya
3: dah. Nama kami ada pengok bukai nitih ke sini aja. Oh,
1: nak mentas sudah ngelaki itu punya ni yo.
2: Pama mai bisa ngau nyurung teruli mai yang beli tai.
3: Nah, ngelama tu nyurung ke diri kami.
2: Dai nyak jari kita tempo aja.
4: Nanti kita mesti tahu. Ngelama tu kena uli, ana flow.
2: Oh. Bukai kita mesti tahu yang sitik jarinya nyurung teruli sitik nya maut jari kaban romantik
5: mana tercelap
4: ente bakal troli kita keng lama tau nadainya pelabak ko ya mendebai troli ente pelawe di sini
2: oh mesti menawa troli kita mesti bu nai
4: ketemu ko serata menawa tau bisa
3: oh ya penanggu ke sebaka
2: kami mak kuci yang aku segi lembau ke nyingkau troli ke bateluaknya si temu aku nya tacat
4: Pembedah temu me kadang nanya galau balas sidak ke gawak bus pemakai.
2: Nada jalai galau nya lain ku yang ngagai ngambil umu nya ngagai sidak penuci pinggai. Dia baik ni kan jadi.
3: Kenapa nuna ati nuan kudu teku yang ya kebenar ya.
4: Ya nya. Kita ya su tu ke diri uli madu.
3: Ti tuju kita sigi betul.
2: Tang mana ya troli bakanya yu ibian gau dong laban troli nya tajak ya singgit pejalaya yang ada mung lawak konter induk ke baja-baja dah
3: oh betul ya nak pula aku tadi mar
2: ya waktu otomatik
4: kaya tua mana
5: baru kan nyebut
3: betul barang kekat beli nak ingat terus ke konter ya pedak kita
2: udah nyam yang kita ngasur yang nama lekat dia buat konternya ngai jadi dia asur dia yuk lekat nyau kata dah induknya nolong kita eh deh
3: angan-angan yang ajak kebansanya
1: nama jarang orang lelaki ke kerja buat kaunter ni yo.
2: Amai.
4: Nai, balas sedak tanya, jeng kenyaga dia nulu wang. Tiba kami di sibu di tau.
2: Nanti sedak lelaki kawak buat kaunter yo, ya ke tu buat sadonya. Oh, ngalu berlama tu dah flownya. Nada utai nak beli.
3: Nai, kati deh.
2: Nemu, kati ya. Begaru hati mana supi yang
1: ya amat
3: kumai bangan atau muda orang lelaki kami
1: terus kediam yo
2: okey sambung baru engkau randau minggu tu laban kita tadi udah ba limbang okey miri penudah dia tu kira ke pulai ngagai bintulu kumaragas imun nemu bergaya ngasuh hati kami lelaki ka biak belama tucu manis ngasuh lelaki seribu tahun mawau kai kamilah lelaki bukayau Kumang baik darah tampun puji kuyuk pelu-pelu baka pau di Yochina seringgit satu ngagai nuan te flora.
3: Mana yang bergaul mah seringgit satu.
4: Udah belajar.
1: Kumanya ada ngagak gelaknya ya.
2: Idea temu mangsa yo.
1: Temu mangsa.
2: Tadi kamu beli pau nak ingat boleh idea kait kau ngagak flora mah nyagawak lagi ke aku. Seringgit satu.
3: Lagi mati ku nak celap.
1: Dalam tujuh nyepi munyi kau lagu Miri Kemela.
2: Okay Flo Nuan ngenang senentang hari tahun 1986 nyentuk ke 1994 cuncun gak bayan Nuan tu ada amin ya tu ni
3: apa oh, udah pansiak magang yang pihak awak oh, pandai mah ngenemu ke diri
2: okay.
3: Awaknya di munyi ke MA tadi ya dekat ngelansa ramai cakok tak ke tema ke dikena hari tahun 1986 nyentuk ngagai tahun 1994 tak nyebut bak tahun 18 1986 ianya Ramai Jakok Bangsa Tegas Negara Teguh. Udahnya 1987 Setia Bersatu Berusaha Maju. Lalu 1988 Ngau Megak 1989 Ngena Ramai Jakok ke Sebaka ianya Bersatu. Lalu 1990 Ramai Jakok Berjaya. 1991 Wawasan 2020. 1992 Wawasan Asas Kejayaan. Lalu 1993 Bersatu Menuju Wawasan. Serta 1994 Nilai Murni Jayakan Wawasan. Okeynya Ramai Jakok ya, hari tahun 1986 ngagai 1994. Okey, pada baru ngagai Nuan MA.
2: Terima kasih Flo di Bintulu. Okey, Bersatu Menuju Hatimu Berdaun ni.
3: Sampai kareknya.
2: Kita ngagai Sibu Tomar kira ke ngelansak hari tahun 1995 nyentuk ke tahun 2008.
4: Okey, nanti kita berarti ke hari 1995 aku kira ke ngong lansak atau nyebut Ramai Jakok ke dikena 1995 jati diri penggerak wawasan. Lalu 1996 budaya penentu kecapaian. 1997 akhlak mulia masyarakat berjaya. Lalu 1998 negara kita tanggungjawab kita. Tok nyo mansang kak ngagai milenium kita tau. Abak tahun 1999 bersatu ke alaf baru. Koy amat menya. Laban kita nyo masuk ngagai tahun 2000. Lalu hari tahun 2000 yang tau ngagai 2006 kerana mu Malaysia. Lalu 2007 Malaysia ku gemilang ditangkan ke engkau. 2008 Perpaduan Teras Kejayaan. Lepas kita nemu penyerakup tondang besar reti meto dalam kita hidup pupu raban bangsa di Malaysia. Lalu mayanya mega Malaysia nyingkang ngagai era kedekumbai era kerana mu Malaysia ngau alaf baru. Lalu nanti diperhati ke lagu tema. Aku kira sempat ke aku tadi ngaga kira kat lagu-lagu hari 1990 tema lagu hari kebangsaan yang tu ngagai 2007 kita berarti kena lagi aku madia kita lagu hari 1990 berjaya tahu ya. Oh. Kita berarti ke lagu-lagu ya, bupun munyi-munyi tau ya.
5: Malaysia kita sudah berjaya.
4: Nah. Udahnya tampun baru wawasan 2020.
5: Bendera berkibar di angkasa.
4: Berminyak. Udahnya sambung 1993.

0: Atau Malaysia Ku Gemilang. Rancak ke lagu? Hanya antara lagu hari 1990 Berjaya, tadi 1991 Wawasan 2020, ngau 1993 Bersatu Menuju Wawasan, 1998 Negara Kita Tanggungjawab Kita, 1999 Bersatu Ke Alaf Baru, danya tampung 2000 ngagai 2006 Kerana Mu Malaysia, ngau 2007 Malaysia Ku Gemilang. Ya, keingat kaku nanya MA ne. Wawasan 2020. Engkau maya lebih mayanya agi baru masuk sekolah belaba aku. Wawasan
1: lebihnya. Nanya kau. Doai flow lagunya lagi marah.
0: Nanya kau ya datai bertahun ke 2020 nya. Ama udah datai. Belaba aku berkenya kita lah. Nanti kita berarti ke detok kita ninga ramai jago 2030 nuju 2030. Nak agaknya lama dah.
1: Oh, datai.
0: Datai. Ya. Okey,
1: ya MA. Dua flow lagi lagunya lagi dah. Setuju ya?
2: Ya.
1: Oh, udah ngannya dia baru sebuah seleka aja sebuah luna biasa nih kayaknya ada.
2: Aku nyadi aku mendera
0: lagi. Buat kemera. Nyari kami dua flow tu udah bermain ke lagu tu tadi udah masang lagu.
3: Iya.
0: Ngambil kita dengar, ngambil kita berarti oh nya lagu ya. Lapan kadang kita tu. Kita
1: tu ni ada sadar ke sige cun age ding sasai pekoni yo
2: pantu bagi ninga
1: pantu bagi
2: tahu nyandih berin dia ngaya ninga
1: nak berdiri magang kita lagi yo
3: betul semangat patriotik ni
1: sige kan ulama ni sebenarnya mau
2: tahu
1: nya laban sarito sige nan topiknya
0: kan dainya kami sebuat kami dua flow dah kira ke dah masa yangnya tadi kita setiga empat me lagu.
1: Bukan, neng malu kumpulan.
0: Nanti malu kumpulan. Ini kemayuh kayaknya. Apa lagu? Kuayu, mayuh kayaknya.
3: Betul.
1: Nyawa kemana kayaknya. Masa doa sabung kita.
2: Iya.
0: Bakat tua flow tu tadi. Kena kurang. Kondak, ini flow. Kondak aja tua tau. Nanti pansu nyawa. Nggak mau mua.
3: Power lagi. Suara orang laki kebenar ya. Ya. Dia main lagu bekenya.
0: Oke, bisa ingat nyawa orang
1: yang tau. Dah bayar, bayar besai lagi. Lalu, ya kan orang lagi. Ini yo. Lalu nanya bayar. Berapa bayar kok ya nya?
3: Berapa bayar deh?
1: Okay, mar artis kita tu bayar dulu.
2: Standby kita sti lagu dulu mas, berita yang kagai ibian di Sriaman.
0: Oh, bisa sti lagu.
2: Okay.
0: Oh, sti lagu lama tu. Hari Roslin Jati Biangnya. Tanah air menua aku pamasai tau.

0: Ya Siti lagu ke tengah hari tu MN.
1: Anan tu lama meninggal ke menua lah.
2: Nyona kelala orage itu saya laban. Awak.
1: Maya ke Jawa nemu ini yo.
0: Ya. Kata ente Jawa di menua tasi. Oh,
3: beleleng na lama.
0: Oh, beleleng me.
2: Beleleng.
3: Mangana tu tinggal.
2: Aneh aneh kelala lama.
1: Iya.
2: Datanya nak kelala orang.
1: Betul.
3: Oh, ente sing tengah kelala menya.
2: Semuanya ngeriwat ngelek.
1: Iya. Ini kang lala ni yo.
3: Jaga mana? Mengelai. Tanya nak oleh jaga.
0: Aman.
3: Ia kini kena soalnya nada.
0: Mayu hutai kau jaga hanya datu. Nai mayu hutai ngelai. Gana flow.
3: Oh, ngelai. Ga. Tu sih lah masih datu.
1: Empat pernah mana temu menyanyi yo.
2: Iya.
3: Nyu ngelai. Orang ke peda. Mana tu sih?
0: Engkau nyu pegerit ngelai belama nanti hari nanti.
2: Oke, laban laban kita di sibo yang nyade itu nyade ikon giginya. Aku jumpa ingat tadi yo. Ikon gigi dah.
3: Tentu eh nemu nyaga gigi ni rau kita mari 50 tahun akan datang bisa mengelak mari.
2: Tahu di interview.
0: Mayu akan dah ingat batu
2: dah. Tahu ni ingat dah pelawan dia ba 34 dah ada lah ambil dia nyadi tu nyade. Jadi temuai.
1: Jadi temuai.
0: Oh. Tapi aku lutut ngelak.
3: Kau mesti ngelak mari sejamnya.
1: Okay, Ibian.
0: Okay, nampak baru ni.
1: Tuh nampak baru tu Ibian. Ramai aku kena kenal hari tahun 2009, nyingkang terus sebagai 2017 tu.
4: Oh, terima kasih ya, Bos MA, pihak muka kita yang kebukai sama belak mujur program tu. Lansa, ngenang ramai jako yang kena kena ngintu hari bangsa hari tahun 2009 nyentuh ngagai tahun 2017. 2009 saya kaget kena uniform putih ngoi hijau gelap mayanya sedaman ngoi flow saya ko uniform putih biru mudanya saya ko
0: tahun berapa tu tadi
4: 2009
0: udah
4: ada ngelebuas
0: oh agak okay. Biar.
4: Oh, saya memang biar. Oh, pengkuan kita aku tu.
0: Ama,
4: yo. Oh, 2009, kena ramai jako satu Malaysia rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Nyu ingat ke tanya tu nama tu darah tukang dua.
2: Ramah sudah flow tu.
4: Oh, Fiana. Ya, pengkuan.
3: Bulat tahu nak kelalu.
0: Nemu metu apa lo?
3: Kemana kami tua? Ini emang berupai.
4: Okay, 2010 kena ramai jakok satu Malaysia menjana transformasi. 2011 satu Malaysia transformasi berjaya rakyat sejahtera. 2012 satu Malaysia janji ditepati. Tiga tahun kena ramai jakok satu Malaysia di Kenoloka. 2013 berengkah ngau ramai jakok ke baru Malaysia ku berdaulat tanah tumpahnya darahku saya kemanya tu bisi sama ngau sebengkap nusah kita di tanya tu di Sabah. 2014 Malaysia di sini lahirnya sebuah cinta. 2015 ngau 2016 sehati jiwa. Lalu 2017 kena ramai jakok negaraku sehati sejiwa. Lalu mayanya ianya era Malaysia baru. Ngau era sehati sejiwa. Lalu lagu tema Hari Kebangsaan mayanya 2010 nyentuh 2012 satu Malaysia di lagu ke Bebal Mayuah di lalu 2013 Malaysia ku berdaulat. 2015 nyentuh 2017 sehati sejiwa. Debai Alif Satar. 2018 kita punya Malaysia. Tok mayuh mai narit hati kita mayanya nyanyian tau ke Debai Raban Bang Fest. Lalu 2019 Malaysia bersih. Okey.
1: Terima kasih Vin.
4: Kau.
1: Okey, aku nampung baru nyentuk ke ngagai ke dikenak kita dia tu hari tahun 2018 nyentuk ke 2026. 2018 kita ngena ramai jaku enyak sayangi Malaysia ku. 2019 sayangi Malaysia ku Malaysia bersih. Dan nyak 2020 ngau 2021 Malaysia prihatin. 2022 keluarga Malaysia teguh bersama. 2023 enyak Malaysia medani terkat Tekad Perpaduan Penuhi Harapan 2024 Malaysia Medani Jiwa Merdeka 2025 Malaysia Medani Rakyat Disantuni Udahnya 2026 Ia kesuah didengar kita sepenembuk berita RTM Enya Malaysia Medani Kesejahteraan Dinikmati okay? Maitemega kita udah nyingkang agak era Ianya Malaysia Medani Engkau Keluarga Malaysia Lagu tema kedikenak Lebihnya hari tahun 2020 Nyentuk ke 2021 Ianya Malaysia Prihatin 2022-2023 Keluarga Malaysia Teguh Bersama Tekad Perpaduan Penuhi Harapan 2024 Tema Lagu Kebangsaan Kita Ianya Madani Jiwa Merdeka 2025 Lagu Kedibaik Datuk Seri Siti Nurhaliza Ianya Malaysia Madani Rakyat Disantuni Pemadu Baru Ianya Lagu 2026 Aku Berjanji Ia Kedisada Faizal Tahir Lagu Tema 2026 tu Ianya Aku Berjanji Di Tengkebang Serta di baik penyanyi menua kita itu Ianya Faizal Tahir Lagu tu ditebah di pansut ke secara rasmi Maya Pengawak menjadi ke bulan Kebangsaan Gau Kempen Nuat ke Tambai Jalur Gemilang Kediatur di Perak Dalam tahun tu tadi ya Kalai Semua perkara berkaitan Gau Pengawak ngelaku ke bulan Kebangsaan Gau Kempen Nuat ke Jalur Gemilang tu Tau daripada Bala Manyu Bak Potol Rasmi Enyak Merdeka 3-6 Kesungguhnya Ngejung ke Randau Minggu tu Ngenang Senentang Sejarah tema kita lagu kebangsaan Gau Rambai Jaku akan dikenami kita ingin itu hari kebangsaan Gau Hari Merdeka di mana kita keduanya nyebut Hari Merdeka keduanya nyebut Hari Kebangsaan sebelah tahu dikenal eh. Terima kasih ya ngagai dom di Limbang Suriaman Ibin Sibu Mar Flo di Bintulung Gau Yu di Miri kita sebuat bersedia Gau cerita kenyalang nangkan ketua lagi nih au atau bela hidup ke TV kita.
5: Mai TV benda hidup.
1: Hidup ke dulu, tarik dulu enjin api. Sekarang aku hidup ke FB kita lagi live nih.
2: Tahu mega. Bisa mega bela orang apa kota dia. Kau ya sida ya, nanti nak salah ingat. Sari 31 2008 atau ulang tahun ke 6 cata kenyalang kau ya. Nanti semua kita sebuat tau. Biasa kan agak nyaku madah ngoyan te nama to ka sponsor trofi nada iga salah ngante ko nanya bala kaban bukai ka aku ngono ya deh
1: baka tahun yang kemarin deh
2: te laban kita kami sebuat ta sige nada bes de ari pun tata ni yo
1: iya
2: ya
1: laban kita sebuat tu manyo baking kia ngatur perwa apalagi Sarawak ku sayang ngapa program kita empu ari wai tu nyo nda terlalu ke perkaranya neh
2: iya ente ka minggu baru baru ya cuan age kene yo kira ngare yang age gaya Laban itu si Korea peminat cetak nyalang ya sanggup ke meraih trofi mengagai orang kemenang dalam minggunya ialah ya yo.
1: Iya.
2: Kira ke minggu tu engkau berdas dia kita sebuah ni yo. Minggu baru tahu gara rundi yang ke yo. Tanya.
1: Iya. Iya ke dengan aku tahun yang kemari mata duit kita di sponsor recording company sebuah ya Ari OCH keduanya Ari Siku individu enggak disebut nama tang nama ya G Ari Mua. Ia mendapat kenyalah Hanya nyebut nama aku okay. Banyak tahunnya kemarin Yoninmu tahun-tahun ke sedua Ia gerah jari baru Dekat sponsor kita Nah, dekat salah nih
2: Dan trupi tetap bisa Mereka tahu ke sponsor trupi Kau ya
1: Udah tap tangan nih Kita sebuat Bersedia engkau cerita kenyalang Untuk yang minggu tu Minggu ke 35 Bekeni-bekeni pun Flora nganuk tu dah pangan Bak kucing Tang hati tetap penuh engkau pengerindu Lagu hari Jeffrey Molly Nama dia kelawak flow
3: Kenyit nampak tu
1: Udah dia TV ni okay. Udah tu lagi kita live di FB YFM Gau YouTube YFM Official

0: Ya, kita sebuah bertemu cerita kenyalang minggu 35. Okay, ya. Bedoyan TV kita itu.
1: Nadayan yo.
0: Bedo yo.
1: Oh, nanti pihak aku pangsa baru ke yo.
0: Okay, refresh dulu yo.
2: Minggu 35 nih.
0: Minggu 35 anda berasa di Bintulu Flow Mar di Sibu Ibin. Eh, sebakar baju tu Abin.
3: Biasa
0: berburuk ni. Ngodum. Konselor Dum kita di Limbang. Terima kasih ya.
3: Konselor.
0: Ya, kita juga live di YouTube atau lo ngagai YouTube YFM Iban Official. Cara nanti you kita yang dulu nak lama ni.
3: Oh.
0: Ya, betul. Oh. Pak Wijako meh, flow.
4: Ngelak ke sedekah.
3: Flow aja sebab Jako.
4: Betul. Nah, dia tegak. Tiga enggak aja. Nama aku aja digaji sari itu oleh aku aja Jako.
5: Emak.
4: Kita nak bergaji sari. Nanya
5: deh, kita tak ada sawo Jako sama dia bayar gaji.
4: Kan, kamar, kamar. Aku aja sebab Jako.
0: Okay. Jadi enggak lagi Jako flow. Nuan minta unit TV. Nemu dia ke Jako buat TV TV-nya baruahnya.
4: Nak betulnya nanti mungkin.
0: Nak nanti Jako nya ya kan cekam-cekam TV buat TV.
3: Engkau sapore dia ya.
0: Lepas nyungai gig Jako bari dia ora.
5: Nanya Jako menya Jako sida ya.
4: Nan Jako menya.
3: Bahasa isyarat nah.
4: Oh. Sama Jako.
0: Oh, sorry yang nanti you kita ayan ba FB kita sebuat akhirnya ke ngagai pemutus dulu nah dulu nih. Minggu ini kemarin. Okay,
3: putus dulu.
0: Okay. Minggu 34.
3: Lagi pernah usah ya.
4: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pernah kita punya orang belakang.
0: Aku anda lemah lepas hari itu kejap si 2 kejutan.
6: Beri ni yo.
7: Rugi nani. Aku mengantai nama beri tangan.
8: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
7: Awak. Itu kini. Ada
5: yang minta udara mau.
7: Saya balas tu. Itu kini awak.
5: Sama pagi.
9: Kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang pun.
4: Kita. Sirap lora.
10: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban Ninting hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami
11: Carta Kenyalang.

0: Carta Kenyalang.
1: Ya, kita sebuah bertemu Carta Kenyalang Minggu 35, pemutus 34 udah di dengar kita niri ke kilang surat kabar di Bandaria Kuching untuk yang minggu yang kemari. Awak dan penyanyi kita itu ia berlagu buat Mini Conti di program ke buka buat Sungai Asap Belaga dan Clarence. Ia main lagu Kaban Sampai Mati. Nombor 9 Lovina Sibu Nesal. Udahnya nombor 8 Elizabeth Arimiri main lagu Sanggup Aku. Okey, ketujuh Roy berlagu buat Conti Seriaman tang hari ke Bintulu Patah ke Lidi. Nombor 6 Cumiang Arimiri ngari ke Miri Mega Padam ke Nama Aku. Udahnya nombor 5 Richard Ari Kucing. Okey, enggak lagu ya aku ke diri. Keempat Gramin Sri Aman ngari ke Miri Midang Belalai. Udahnya Aaron Empat Lala Junior kita Sri Aman ndak teranti ke aku. Udahnya Wilson Sri Aman nyaba dalam hati. Okey, juara Shirley Ari Limbang. Enggak lagu ya aku ukai luluang. Pemutus kita minggunya kemari 10 ikut sedaya ke belagu nyaya.
2: Nyaya boleh.
1: Nyaya boleh. Terima kasih dengan kawan-kawan tu.
2: Okay, terima kasih.
1: Oh, Tang Shirley ukai orang ke tanya ni. Luar biasa bagi kita.
2: Okay,
1: luar biasa bagi kita. Suah di pedak ni.
2: Ya, suah di pedak. Okay.
1: Ke Limbang.
2: Limbang.
1: Okay, sehari itu berapa ikut kita di Limbang tu?

0: gasak ke sebun tu dia sendaga kita.
1: Ya. Ngai kena pedak simpang ni.
0: Au. Sibu.
1: Belum payah mal.
2: Au nadai. Lagi nguji nyawat kanga baru telefon.
0: Au nadai. Au nadai nanggulnya mar ne.
2: Au.
0: Okey.
1: Nadai masalah.
0: Pau seringgit satu, flo.
3: Pedes mati pengaman di semua ngopau kau ne.
1: Apa lekat lemahnya ne.
2: Aku ada kedai nadai gir ke pau seringgit
3: sitai. Au.
0: Oh.
3: Nah bergamat
1: pau MA.
3: Kita pada seringin.
4: Jualan drama biasanya dia bisa.
2: Ini pau kemiannya.
3: Jualan kasih sayang kayaknya. Tahu.
1: Jualan drama.
4: Jualan drama biasanya mah.
2: Oh, mak kau ke ujung hari kebangsaan tu.
3: Aku kan dijual sih dah ya. Mata. Bintu lu bisa. Bisa dua ikut penghari. On the way.
0: Okay, dua nih. Okay, nuan deh yo, dia miri yo.
4: Bisa sih, kau dah datai yo.
0: Dah datai nih.
4: Oh.
0: Okay, kucing tenitias maya ya on the way muka ngarap ke datai sedap kedua lagi lah.
3: Nenek nak orang.
0: Oh, kati dah.
1: Lagi deh. Nampak lagu on the way ke dia?
4: On the way maka yang oleh artis ni yo.
0: Iya. Oh, ini kenang sudah pau tu berapa pau di sibu dia tu, Mar?
2: Nah, dah ikah aku ngau sedar nya berdajak ke pau. Tak aku semua kau yang nak kurang hari seringgit ya MA.
0: Ya, benar ya.
2: Bala peninga kita bisa nemu pau ke mudah hari seringgit. Tahu ke komen madah ke kita sebuat ya.
0: Iya.
1: Kedai nak
0: pau ke daging merahnya meh baku cing agi 3.8.
2: Ya.
1: Masa ini ya.
0: Ya di tiap kedai ya, Dom. Saya sesama tang inti dalam dienti kena sim nama nahnya. Lembau nyebut.
1: Nama teh. Sebut ya, apa ya? Pau kene kau
0: sampai
1: baik-baik sibu.
0: Laban inti ya kalau bimbit lah.
4: Pau bola. Pau
2: bolanya. Perih amat munyi kedai.
1: Kena pau selalu.
2: Kena pau selalu.
0: Kena pau pun percuma. Kena
2: pau
3: lebih seringin.
1: Iya ya hari 6 atau hari Minggu tu selalu kena pau nah.
0: Iya.
2: Udah kena pau nya nemu harga pau dari kita ke.
3: Oh, patut ya nyebut pau.
1: Kena pau nah.
3: Sigi muar kena pau.
0: Iya.
1: Okay.
4: Ana buah bisa tahu ka dulu. Miri tahu ka dulu yo.
0: Udah standby yo.
4: Udah bisa ditanya.
0: Oh, saya ke tanya internet kita gimana yo. Boleh ke Miri dulu.
4: Saya ke music deh tu yo.
0: Tahu ah.
4: Bah ngelalu.
3: Ana ngayah ketiwan deh.
4: Nah, nasib ga laban bisa siko ke udah berjanji berapa bulan tu udah ino misi deh yo.
1: Oh, ama lama ino misi ne.
4: Nah, ino misi ari limbangnya do. Tena muka-muka hi kemarin nare dire sal ko ya. Nah, saya ga bisa tanya. Bisa nama tau.
0: Talian hayat
4: tau. Bah, lalu kena tanya anak madek.
0: Oke. Mr. Daniel, nama berita.
5: Ah, mana-mana.
0: Oke, steady ne.
4: Nama lagu Minggu tu.
5: Minggu lagu tu dekat ngemai lagu Nyeliah Kediri dari Jeffrey Tegong.
0: Okey.
4: Nyeliah Kediri oh.
5: Ya.
4: Nama kebuah mai lagunya laban mai pabula.
1: Pabula.
4: Pabula. Oh, kan dah sedia. 3 2 1.

0: Okey, terima kasih Nia.
1: Sama-sama.
0: Mana lagu ah?
2: Iya, nyeliah ke diri.
0: Nyeliah ke diri. Makanya kita yo bergolai ngabaka sidap law nya deh.
3: Ina mau tai? Nama
4: suron ke ya?
0: Suron tarik, suron tarik.
2: Iya.
3: Oh, kita nyeliah ke diri empuh hari aku ne. Aku 10 kali gana nyeliah ke diri hari kita. Seratu boleh, mana flow?
0: Ana punya bulan kebangsaan tak pula.
3: Nah, nak ngira bulan ko.
0: Jadi kita sapa kan ya dia tanya nyari juri tanya yo. Ujin nuna ingke yo ngai yo.
2: Nya dom do kali jadi juri dom.
0: Oh dom nya ada juri yo.
2: Dengan dulu dom bagi kon. Oh dom tebedong kebuat ke sida.
0: Oh aman.
4: Nama kadang kebuat.
2: Nang kebuat.
4: Iya. Kadang kebuat kadang dak ya.
5: Laban lain tau pelabak ko. Tadi bapa kali ko start komputer kami tau.
0: Nah, mungkin relay.
6: Mana yang kena relay? Mac tujuh media na.
4: Tengok gua yang tawa.
5: Enang gua.
0: Maka orang ketujuh mimpi gama penuh doa doam dia.
4: Tujuh mimpi na. Tak
6: pernah kita live dia tau.
4: Lama jenak.
6: Kadanya lagi bukanya.
2: Ya.
4: Lain gaya. Gama gua kenya tadi na. Nanti gama aku buka.
5: Lelak labannya.
2: Enang gua. Tiap doa barang ngap ni lah. Pedih me dem na.
5: Ya, mereka kau.
2: Ah, Ben, jadi juri lah Ben.
4: Nah, mungkin nak ikai yang ngai.
5: Nah, nunda dempo ga.
0: Nunda dempo ga Ben.
5: Nunda dempo.
4: Ada nama tak? Ada nama tak? Bunyi kau siapa kemari bro? What rock? Kungi gak penyilap ya? Nadai medak penyilap, nadai ningga penyilap.
6: Ya, bukan nunda ikai yang ngai, nunda what rock.
4: Lagi ke nama tu, kau jago, kau beranau ya, kemarin lama udah nak medak ya. 2000 berapa coba pentas Christmas.
0: Ngawat rock.
4: Ya.
0: Tapi lah kebetulan mai band biasa dah medak lah.
4: Bertemu. Main.
0: Ba SS ya, final dah.
2: Okeynya jauh. Lawat betul hari
0: siapa? Sepagi kanya ada Yuri dah. Mar.
2: Amar, beri komen lah Mar.
6: Betau, ini band udah merekomen ya.
0: Okey lah, hau.
2: Hau.
6: Nah sedia juri tadi.
2: Nyawa ya tadi yo, ba bus ke terubah gaul kedua tadi cun amat. Dang udah ke ngami go chorus tadi lah. Ulangan chorus tadi dekat badia ya bisi ke tendur mimiat denau. Tak mana lah laban nunda ke balas ke dah menyuh bala ke belagu bak sike tu hari sida yang mata sida ya ketul bahayan anjin tuak ke sida nyusuh hayan jadi perubahan bak hari segi teknik sida belagu dah mana lah
4: ya
2: baka denang tu hari sebab ninga bak telefon data bak konti nyu tau dikumbai sebagai artis lah pemerintang kita dah bak sike bisi cara yang bu bisi beberto yang bu bukai beberto kena gagal lah.
0: Oh, non boden ya, nama kebuatan doa kau kena kau MA, enggak bisa tengkelan air liu.
1: Kenapa? Nyeliah
4: ke Flora kah?
0: Nyeliah ke Jerbo kau ya.
5: Amai,
4: amai.
1: Tapi non mata Jerbo kurang sebenarnya tadi balat Jerbo keluar tadi keluar.
0: Nyobalah gede tau. Oh, tajanya muka kesu hari bintulunya.
1: Sore bintulu.
2: Iya.
0: Salah sih tapi
3: bintulu aja.
0: Kemarin hujan banget. Kita di tahu tanya bisa tau sige kesuh hari sida flow di Bintulu dia
3: lagi mako ngesuh ke balat ge aneh ra
4: lepa
2: tiga kali flow ngesuh ke nyawa ida tapi kuci yang jerebu sana sendiri
4: ngesuh ke nyawa
3: mansa sida sibo dulu ne mar lalu pemula nya
2: oke terima kasih Danel.
1: Sama-sama
0: temu baru kita ya hau
2: ya
0: oke.
2: Manyuah kaban.
3: Bintulu ke tu?
2: Bintulu dah standby flow.
3: Manyuah kaban nama nak ngira kaban wan ku tu.
2: Okay, manyuah kaban
3: ke. Ya penting ku bisi.
2: Ya, komen sana tang raga pau. Basibu bisi ke pau jual RM10 4 itik ku sira ya.
3: Nama ambil cita pau dia lagi.
2: Okay. Bintulu. Ni pengari kita.
3: Okay, Bintulu. Mak ni kamera ya dulu. Sabar. Okay.
4: Ini tu sabar.
3: Tak kamera nuan. Selamat hari.
7: Selamat hari.
2: Siapa nama tuan?
7: Kita. Okay, nama nama sebenarnya aku domnya, dom dominiknya nama aku sebenarnya Derek.
2: Oh Derek.
3: Derek nih.
7: Aku Derek.
0: Derek. Oh cetaknya langsung dom kenapa ya?
7: Dom.
3: Dom.
2: Dom Derek Allah.
7: Dom dominik dari Limbang.
3: Dom. Oh dari Limbang, tuan nih.
0: Oh dari Limbang.
3: Lama udah berbintulur itu.
7: Kenapa aku dom? Nda ingat ya aku ya.
3: Oh, dom sikit udah buai batu, dom mari lima.
5: Aku ringa aja, aku ringa aja tau.
2: Okey, lagu nama baik nuan dom.
7: Okey, aku main lagu Liana dari Ricky Anderson.
3: Oh, okey. Dah ready? Okey. Duduk nah.
7: Duduk aja.
3: Okey.

0: Okey, ha, niat tadi dom ni.
1: Kau yang kena nama dom baca tak nyalang tau ya?
2: Ya. Yeah.
1: Nama mana? Dominic ya? Ari Limbang tau ya, dom?
2: Awal Ari Limbang.
1: Menua asal.
2: Dari nama matku.
1: Oh.
2: Menua asal ku Limbang.
1: Oh, Derek. Oh, Stamel katanya. Okey, kadang jadi
2: dom.
1: Kadang jadi artis lah kira-kira dom Derek lah nama ni. Dom Derek. Tang ku bedak nom lagu tadi dom maya nuan ke narik nyawanya nyuruh bakal Andrew Kalo cara nom lagu. Oh, rindu bedak. Udah si style.
3: Sikit selalu berlagu ke gaya dom tak pedak kau dah.
1: Ya. Yeah.
3: Ya, sikit orang bisa pengerindu berlagu dia ya.
1: Iya. Keterubah enggak sikit ni dom?
2: Bak konti terubah ya.
1: Awak sudah tu telefon?
2: Bisa lah telefon. Tapi lain susah.
0: Oh iya betul.
1: Iya,
3: ila suai ge kan ni kek ya bertemu ngoi no dara ka media ge dom.
4: Aku katanya dom tu dulu sama dom tu. Orang Limbang dini tu dom.
2: Aku betul danau.
4: Tu danau saya ni nak.
2: Aku saya je pandai ko kau.
4: Aku bisa iya. Pandai je kun saya tu lagi. Aku saya. Mabin tulu dia kerjalah.
2: Oh, kan sebelum dah tu Amerika ko dah nyatu sport dulu. 7 tahun Amerika.
3: Oh, kena nyebut selamat tengah hari dalam Jakob Besaya dong.
2: Mencet tempat dau ya, dom.
4: Adalah jauh deh.
0: Adalah jauh nyebut ya.
2: Moncoy tanpa kadau.
0: Moncoy.
4: Moncoy tanpa kadau. Tanpa kadau. Pada ge flow-nya. Nan oh flow-nya.
0: Ya, lagi mah aku belajar ngoy ya. Nih rau.
4: Lagi sudah dia belajar, aku bisa ya doa itu.
3: Muncoy kau. Okey.
0: Terima kasih Medom.
1: Okey, terima kasih Dom pembekit kedua kita.
4: Sekengau kaku.
1: Di ke Limbangnya, gelibat gawangnya Dom.
4: Okey kak.
1: Nanti banyak insian gawak baru yang jadi igu enteni. Kita mulai ke pinggan sekejap mendiang ke Hukalo laban ke baru dah mendak dom tadi dom diriak lagu Ari Bintulu. Bunyinya kan tu lagu style lah lingua pun sama
4: tarik nyawa ya nah.
1: Cara ya ngiliak ke peguk dah sama dengan Hukalo.
4: Okey, ngiliak ke peguk.
1: Nanti aku juri bapak pentas, siapa lagu pentas. Habis itu puan beri aku nyala bahasa mainship habis itu dah.
4: Ya, ya berlagu tadi duduk, nanti ya berdiri. Mana lagi suara ya?
1: Ya, okey.
3: Lagi galau ya dah.
1: Ni sudah sibuk dah datang, Mar.
5: Nadai sibuk.
4: Nanti nak MA ke Limbang dulu.
1: Limbang tu, Dom.
5: Lepas nangi ke Dom, ni lekat baru lagi.
1: Kalau ke lain lagi mana, Dom?
4: Okey, kita ke Limbang lah, nah. Dah standby, no way. Ni, clip pun itu dulu. Ni video.
3: Sekejap. Nama senangnya dia, Dom. Ino lelaki.
4: Senangnya ke selalu ngari ke Limbang, ngari ke Miri pun udah saya kena way. Aku dengar nanti aku putih ke kamera lo.
1: So yang ke dia medium.
4: Okay.
3: Gagak bakar rumah ke tempom pia dom.
4: Lala ade.
3: Selalu tanya ya. Danyo ini enyak ke dom.
4: Ini tanya. Itu tempo.
3: Ini
4: Noel.
3: Ini yang pop lagu dia tau.
4: Noel lah tengok ya Noel. Kalau pergi sekolah Noel.
3: Kenapa misi? Misi kota tu.
4: Misi. Apa misi? Ada apa Limbang ni?
3: Di Limbang masih dah dia tau.
5: Di Limbang lah sih dah.
3: Si ge ngai lagu gak di tau sebab
5: Noel. Nah tadi yo agi ba sempadan.
3: Okay, ini ya tau kok sih ngai lagu gak sebab.
5: Ngelak kurang lagi biar leh.
4: Nah, ya ke, ya bah mirinya, Uco ya Sabuang ya.
3: Iya Uco Limbang. Lama ada.
1: Ini nah,
3: Limbang,
1: da.
3: Baru da, ya. Limbang ini empu Sabuang ya.
1: Siapa nama ini Limbang tu?
5: Kau bergang naman.
1: Oh bergang.
4: Bergang.
5: Sudah ya, lebih lagi di kangau kaku sudah ya wek lah, anti wek.
3: Anti wek.
4: Iya tu. Iya tu bisnes ya tadi ke kunti itu dengan mai baisu. Kita sempat nyawa buah ko ya.
3: Bau bau itu bak konte lagi dom.
4: Nah, yang kau gebak cerita ada buah. Baik kau buka face kita.
1: Lain internet dom tel kelekatan nyawa ya. Okay, dom. Nengah mak. Okay, lagu nama apa nama mereka?
5: Aku kemai lagu Ari Urai Nda Betah Nuan.
1: Okay, lagu lamanya Nda Betah Nuan. Okay.
4: Okay.
1: Nak dengar cakap audio ya okay dom sebenarnya video mesti kalau lekat.
3: Nak awak kata janji je nyawa nak lekat
1: lagi. Ya.
4: Okay, jadi awak kita terus ngau pengari hari Limbang.

0: Masuk.
1: Steady nyawa ini Noel tu. Ya. Ba ujung bari-bari semaya ya nak nyawa nya kamu nyeti wan orang juga. Ujung aku ya. Steady nah.
2: Steady.
3: Noel bisa belajar bad Noel belagu tu.
0: Noel tu leban dia subuh gimit sigi ngau ku jalan-jalan nak dalam kereta ku mesti masang lagu. Nada lagu buka mesti Florence Law.
3: Ya,
0: semua lagu Florence Law yang nemu lah dia tu macam-macam lah lagu temu ya.
3: Hari ini ya magang punya tanya ngajarnya belagu ha.
0: Nah, sigi ya.
3: Sigi bakat yang pola.
4: Boleh ni harganya.
3: Ya. Ini Noel yang pandai belagu ke?
0: Indah ya, pandai lagi indah ya.
3: Oh, so ngari kemiri lah. Dia pula kemiri.
4: Kemiri ke indah ya.
3: Lepas ini ya udah belagu di indah ya ke?
0: Entah lah, laku nanya ya.
1: Iya, tahu baik ke
4: guys. Kalau kerupai, gimana?
2: Ini udah inai udah. Ini udah nyai
1: lah. Steady nyawa ini Noel. Minat ya tadi dom laban mai kerupuan nyonya makan sidak ta kuaya ba gerejanya tinggi mai.
2: Agi boleh ane.
1: Nanti ya cucun gaya penduduk mai kerupuan tadi ngam mamat nyonya makan sidak ke kuaya ba gerejanya.
4: Pergi lah hari minggu deh.
2: Suara ya, aku leh dah tay deh.
1: Boleh.
4: Kan yang ira mikrofon.
1: Ya. Tapi aku rindu lah Maya ya ke bawah ujung lagu deh, ujung tiyonya sikit bisikan labuh nyawa bunyi urai.
2: Ya. Steady. Baru ini Noel lagu.
1: Bedogi indah ya.
2: Indah ya Noel deh.
1: Noel dah.
3: Aku tu nganti inai Noel tu like dom.
1: Iya apa mirilahnya weh.
2: Minta kebenaran dulu lah hari
3: ini Noel tu dulu.
2: Hari ini Noel ke hari apa Noel?
1: Okay. Terima kasih Beregang. Okay, nyaya.
2: Jadi awak ke Ila. Temu Aron eh. Okay.
1: Ngagai nuan tu flow di Bintulu lagi bersih siko nadai bedau.
4: Bedau lagi on the way ko ya.
1: On the way.
4: Kedua lagi kini.
1: Okey, nyaya di Sriaman.
5: Pukul 2 ko ya bos.
1: Lagi berantau jalan ni.
6: Ya. Tapi ya lagi tahu telefon ngagai sibuk ke?
5: Buka telefon.
6: Muka harus telefon kita yang kaknya bisik kena oleh ratai deh.
1: Betul.
6: 084-353-224. 084-353-224. Nenemunya maja ka beluak ratai ke.
1: Galau ke Siti terowongnya Amar. Siti udah gak tutup. Nak jalan mansa lah.
6: Iya, ukai terowongnya nutup baru atau
1: berkuang ni. Nunda aku jaku ni yang ini kita temu ujak ngok kayu ngepap kemudian hati bayi batu.
6: Ini bisa batu tanya nyamai ke nya.
4: Pedak mar kas kau ujak ngok kayu pedak dia.
6: Ba kan tadi hidup.
1: Jaku sedang yang ini kelihatan meh empat tanya pengeram mati dari pu batu. Ni dah batu ni kemik ke sedak ya. Bukannya bola.
6: Nak bola punya apa macam ini buat saya bisa dah bisa kena lepak dia.
1: Okay.
4: Betul, pukul lama.
1: Okay.
6: Tak telefon meh.
1: Di Kuching tak megang telefon 082-258-634 nyaya.
5: Telefon di Sriaman 083-325-436 083-325-436. Nanti ke sebuah kini.
6: Bisa tak baru sefon nguji nyawa dulu. Hello, siapa baru sefon? Nyawa putus ke tau. Nang awak, 084.
1: Nyawa berkucian dulu, aw, sekejap. Kalau kaya benung berapi tau. Okay, hello. Hello. Oh, nanti tu terang tu tuan. Hanya ya. Hello, siapa tau?
7: Hello.
1: Ya, siapa tau, ay? Ya, nada itu terang. Uji baru 258-634. Nombor telefon kita di Konti YFM. Ya.
6: Okey, nanti di Sibu itu 084-353-224. Ini harus telefon kita tadi. Udah tadi. Nen mau nyangkanya bisik di luar din kita nak kena mugai hari di luar din dah. Tapi bakal kemarin nyit hujan nak lama je. Kira-kira sekali berempas hujan lemai kemarin dah.
1: Tiba di kucing kau semarahan nama ya hujan dah lama muak ke lemainya kau ngangin sekali.
6: Ya,
1: lu. Ya, lu buat kita ke benun driba dah.
6: Nyokal ateh driba saya.
1: Nasib kami ada penyakitnya, okey lah.
6: Nah.
3: Dan driba berjalan ke mayu kayu. Kayu berbungai, kayu kena ramba tisi jalannya dia.
1: Iya.
3: Aku maka fobia ga bisa ga kesubah dah ninggal uri ba meri dia tahu dah.
1: Iya.
3: Ya, nah, jauh dari pujuh tujuannya dia.
1: Ba kucing pun bisa ga pun kayak tumbang ke ninggang kereta.
3: Ninggang kereta dia.
1: Nak aku. Okay, nganu sida ke ba PBT lah kadang-kadang utai tu nyadi baru sida ke nyarau dan kayunya. Pelabak aku kayu-kayu ku dah tuainya. Dia tu tahu mah start di nyarau kita dah. Ana nganti ribut nyu ninggang kayu ninggang kita.
3: Oh ya kada tuai nan tu ku age urang.
1: Betul. Pelabak tuang nyu tegui-gui ni. Nya dapat.
6: Ya, nanti bakal jalan kita di Sibu di tahu bakanya. Me jalan besar menuju pulai ke rumahnya. Sigi bisa pun kayo magan. Okey, tu bisa em nguji.
1: Ya.
6: Hello, siapa baru telefon? Oh. Udah tahu udah bisa itu cerita kenyalang siapa barunya.
1: Ya putus.
6: Nah, okay. Mau sempat mah bakal nyak ya uli aku ya deh nyenangi ke baru.
1: Okey, di kucing uji baru pusat 82 258 6 3 4.
6: Ya, oh, uji nyawa tu eme. Hello. Sabar baru telefon. Hello. Cerita kenyalang.
3: Nah, dari Flora deh.
6: Mana nemu nama?
3: Gagah tu yang muda lain nama ujar. Tucum mana?
4: Ada kaitannya.
3: Tucum mana yang pada aku?
4: Oh, nih, tucum kau buka ya, kau tucum agak mahar.
5: Tucum kau buka. Bos.
6: Ada peluang. Aku kebenar pagi tu tadi udah ngagai Sibu Jaya tu tadi ngagai Water Vista deh. Oh, ramai kami bersibu Jaya pagi tu tadi. Lapan. Aku bisa ke kena pecik basah mimit tau baju tu. Nanti nyurangkai ke. Angkanya segede kakak orang ngambil ke jampar rangkai.
3: Dini orang ambil air kena orang mancetnya mal.
6: Kebenarnya airnya dibeli sida ke ngatur pengawaknya dibeli sida ya airnya. Lalu airnya diisi sida malam sida ngisi airnya air ke dibelinya. Okey tak sehari dua tau sida ngisi bisa seminggu dua tau sida ya dah ngisi air bertuang-tuang tuang biru kok kita ya dah kelimpah hari sida nyembuh ngena hari tangkinya tadi cukup ramai
3: kira bersih mai.
6: Air bersih apa yang mereka naya dijaga meh penglikun mensia mayu ke datai dia laban cukup mana agak berbaik ke bala aneh ini akhirnya datai ke tadi rami seraya ke pemisi ni udah berengkeh sari tau dah.
3: Orang kena bersuluh my boyfriend girlfriend meh.
6: Nadai ke aku medak tadi Flora nadai.
3: Nadai
6: Nadai.
3: Kira ada tuan pegang murah siku dia. Nadai punya darah ke murah siku dia.
6: Iya orang boyfriend girlfriend tu. Nah baik ke ya. Iya aku medak ke dia. Nya tumuh. Nya tadi berzumba dulu. Nya pukul berapa. Pukul 7 sikit dah berengkah 6:30 dah berengkah zumba dulu tadi.
3: Nadai nari hati orang kemudian dah.
1: Iya. Maya bercintanya lah kita basah bersama ni yo.
3: Amat yo.
6: Bukannya munyi lagu dandut namanya. Lagu daun pisang yang. Cium nemu mah lagunya lah.
4: Lagu tema ya semua.
6: Lagu tema semua. Hello, siapa baru telefon? Hello,
4: kita mau ibit.
6: Kebuat terbuat tu. Di sambut ia memunyi bekerja. Ya udah.
3: Dia ko promo nombor telefon aku tahu.
1: Okey, miring ke
3: 085-427-053 atau nombor baru tu 085-427-053 atau lihat kita dia ni nemu kak berpesan ke neban lagu peminta pergilah ni yo
1: 427 nama yo
3: 427-053 nya ada bisa yo
1: 053 okey
3: nya okey aku nyawa tahu siapa nak kak dari kak ni ko ya ampun lagi halo wifi miri po sama mengapa penyakit ana yo.
1: Iya.
3: Nah, kusul 85-427-053 dan macam lo. Aku tahu hati ikhlas nulung malah. Nulung kita serumah dan ini.
1: aku terima jakunya yo amat ku bantuan waya telefon belakang. Kalau kena bunyi.
2: Ya, lama yang udah bisa pengarai di yonten ada pengarai ya,
1: aku sakti ya.
2: Bunyinya.
1: Ya. Oh, ini pucat mua ya.
2: Nak bunyi. Nemu mereka balik mal, nemu mereka balik.
4: Nemu kan mal, bisa telefon ke diri deh.
1: Okay.
4: Miri, kuku.
2: Uci yang muda bisa waktu. Nama Hira.
1: Oh, kusal 82 28634 bandar yang kucing tak telefon dia tu nih awak kita tu lagi panjai. Hanya ya.
2: Bisa yang nayo, aku bisa yo.
1: Okay, sabar dulu.
2: Aku nyawa dulu. Okay, putus. Hello, wifi Miri. Nah, nemu lagi kau beli yang kau tahu. Nale dano.
4: Telefon kejai.
2: Kejai kan, mau mindes mana ya?
6: Kau nguji baru gak kesibuk? 084353224 temansa bela luarnya. Kau tamak gak? Minta kak dulu balas ida ke nyaga depannya deh. Nah, dah itu pelapak kungkem. Nyo berampit penyakit dari Mira ini, Flo.
4: Ane rampit sih dah ya, mahar nama ya penyakitnya.
6: Oh, penyakit berampit.
4: Yang bunyinya.
6: Oh. Oh, kita tahu telefon, tahu ke data ini. Nanti bisa mansa sama dia.
1: Okay. Bisa kawan kita tu telefon kan jadi dengan 633. Oh, lah banyak kena aku ngidup ke karaoke kita YouTube. Oh. Oh, tukar dengan 634. Oh, cak. Kawan kita kena telefon dia tu. Kan sini dengar.
2: Mama, ada orang kau lagu hari mereka atau tak? Semaya kita tadi mama lagu, lagu nama tadi?
1: Lagu
2: Wasan Pulau.
6: Tajak pandai 2026. Engkau kau datai sudah lagi. Engkau yang ngakuan gak nyawa terbenung sumbat.
2: Tahu ngakuan
6: tadi. Satu, dua, tiga. Aku nak suah kita belagu ngicak korang datai meh nak kasih yang tak kau udah kesumbat
2: naik buah kena music tau meh
6: naik buah satu dua tiga
2: tiga
6: wawasan 2020 ngajak lirik ingat kau mana magenya tahun 2000 berapa
2: baru ke tempat jari itu tak tahu
6: au tahu telepon kita au baru sefon kita Ente nak lagi.
2: Asal kakak macing ni kan yo.
6: Amat.
1: Jaku dulu lah. Bisa pendengar kita minta nombor telefon. Aku ke update ba FB kita dulu sekejap nah.
2: Aku udah ingat deh yo.
1: Oh, udah tulis aku yo.
6: Kami udah ingat deh di Sibu to ME.
1: Tulis ke magang. Semuanya janji Flora hari tahun 2017 sebab lagi ingat aku. Anang ke nombor telefon.
6: Dan ang laban penemu nama tu rundi orang lain lah. Ingat tu kan?
2: Ayan ke dia ayo. Tanya dia apa crawler dia ada.
1: Iya.
2: Ngambil orang nemu kat telefon.
4: Lagi nomor orang lain tu dia sini.
2: 085-423-05 427-05
6: Jam 4
4: lah. Tadi nyebut salah meh.
2: Okay, 423 hanya nombor lamanya pula. Okay, dalam hati dia ada.
1: Ya.
2: 085-427-053 Tajak apa teh kelama kingan meh flo nen pada teh ke baru bisa nya ingat kelama ni.
1: Oh, ni kan jadi.
4: Kita ke laki kan nak tahu meda teh ke baru.
2: Kau enggak bisa pengalaman nama tapi bisa udah tebun sate mun sehatnya.
4: Ya, tapi saya kan harap kita lihat.
2: Oke, dah ngarap kau kem tau. Halo.
6: Oh. Nama
2: nama penyakit tau.
6: Nentu le pelian gaya.
2: Ni mana lagu mana kau kau sida.
6: Mana? Bagi kita bisa ke? Bisa semangat patriotik.
2: Apa nama itu? Riz Ross. Merekomend tak ada.
1: Udah tampi aku dia nombor telefon kita ni. Okey. Yeah. Tahu guji baru. Berapi baru nombor telefon Pak Kucing tang yang kena 633. Okey, tuan nanti nombor telefon telefon pulai ngegai 2-8-6-3-4 tau. Ngai jadi kena 633 lah banyak kena hidup ke karaoke kita. Nya ya.
6: Oh.
2: Telefon Sriaman megas tahu di kena 0833254436 0833254436 nak patut getuk Tegal sebuah dengan nyadi kena kena telefon kena
1: engkanya nak pada button telefon je Ben. Nya ya kapan kita dah ngalih ngagen 634 aku nguji berandau dulu sekejap. Okey, hello.
7: Hello.
1: Oi, siapa tu?
7: Hari kucing kita semerahan tu.
1: Oh, Rida ya.
7: Rida. Okay.
1: Okay, nama berita Rida.
7: Halo.
1: Oi, terang didengar Rida.
7: Halo.
1: Oi Rida.
7: Didengar?
1: Dengar tu tuan, terang.
7: Nada dengar telefon kau tu.
1: Apo? Nguji baru ke lagi au? 2 8 6 3 4 au.
7: Ha.
1: Au, nguji baru Rida.
3: Nyawa dia terang.
6: Benar siapa tahu bisa si kau tu datainya. Halo datai. Sudah benar di gigi.
3: Halo ku yang ke simpang ke ya ni mah.
6: Oh, halo ku yang ke simpang ke tau.
3: Video.
6: Ah, video. Tang nang awak kita beranda dulu leban ngenya dia gigi ngatur tanya dulu as kejap.
3: Siapa beda
1: artinya kucing
3: beda. Kucing ngos ramannya beda bisa wakil.
1: Oh, tu dah Rida tadi. Nyawa di dengar kita ya nak dengar nyawa
3: terang nyawa Rida.
1: Terang.
3: Awak. Ni unga baba itu ya selalu ko ningai mai lagu tuk tinya de yo
1: bungai
3: pinangnya dah.
1: Au ah.
3: Au de limpang ki ame yo lapa na lama na de belagu ne yo.
1: Au
3: dah ni ke pangkat ngai belagu de to.
1: Ya udah tukar jabatan ngai belagu ne. Okey, Suraya nganti. Au nganti ningai ya saya sampai ningai. Nguji beranda baru ngai ke Rida lagi nganti kita ba tali alau tane. Okey. Hello.
7: Hello.
1: Siapa tu, Wai?
7: Hello. Igat, tak?
1: Igat. Hari ni, Igat.
7: Hari Bintangor.
1: Bintangor. Rekan kau kita berlagu cantik menyalang, Igat.
7: Oh, ya.
1: Okey. Ngari ke...
7: Bintolo, dia.
1: Ngari ke Bintolo. Bintolo dah bisa, Igat. Seraman, kuci yang pedang.
3: Kuci yang seraman, jangan pilihan.
4: Seraman, eh. Seraman, eh. Seraman,
1: eh. Seraman, lagu nama, Igat.
7: Anugerah Petara.
1: Anugerah Petara, oh, lagu hari Ngalai. Ingat
3: tu deh. Indra Sengar.
7: Oh,
1: ya. Okey. Okay.
3: Okay. Bintulo ni bah hari ini kan.
1: Oh.
4: Oh, kami bisa.
1: Oh, beranda dulu aku
4: ingat lagu. Terima kasih, Mada Kangari.
3: Anugerah Petara. Nanti gawa.
2: Halo, Gat.
7: Gawa.
3: Oh, biar meh limpang menolong cetak nyala yang kita tada.
1: Okay, standby, Igat.
7: Okay.
1: Okay. Anu gue lo. Lagi iklan.
3: Lagi iklan ni.
1: Lagi iklan. Lagi yang kejual lo peduang lah. Tau. Iklan nama tu kah?
3: Oh.
1: Oh, iklan orang kena gari tanya tu. Outdoor sukan tu. Ah, nyak ya. Indonesia Galai. Batisi Pantai. Udah standby. Okay, Igat. Ready. 1, 2, 3.

0: Okey, kasihanlah saya Ahmad.
1: Hmm. Sikit lagi sikit.
0: Mimit lagi.
1: Mimit dah. Mimit dah.
0: Baru masa mu menua suhu tuang dia. Ini kan datang bawa flyover temu dua dia.
2: Tapi tahu ke reserve dulu kan yo. Okey, gak udah dah temu katanya ni yo.
0: Iya.
2: Oh. Ni nama kata nada orang lain apa yang?
1: Apa?
2: Nak sanggup ke Ben? Nengahnya dia ganti nak sanggup nanti kau ngau.
3: Bantau ke tau na?
0: Kira ke undi
2: panjai ke jam tanda ngau.
0: Undi rosak banyak nih.
2: Undi rosak.
1: Undi rosak.
0: Tahu gue baru ingat nengahnya masih menanggol ba Arius tadi. Ya, dah steady saya main.
2: Nak emar udah nak udah sedia.
3: Iya.
0: Udah mar.
3: Udah tadi ngasuh yang ngambil ya nama tuan sepuh dulu baru datai lek kenari sepuh ya dulu. Tahu ya ngambil mana ke dia rempuh dia mang.
1: Hai mang, siapa nama dia?
2: Kira kebiasaan nama yang.
3: Hai. Iya.
1: Siapa nama?
4: Herita.
3: Herita.
1: Herita.
2: Oh, sabang
3: dia. Herita.
2: Oh, guys, squad cuti. Pem berapa datang, Mang?
4: 3.
2: Pem 3. Di ni sekolah.
4: SMK Elizabeth.
2: Oh, SMK Elizabeth. Siapa nganjuan tadi? Apain, dai?
4: Okay.
3: Ya.
2: Okay.
3: Okay, ya nganjuan.
2: Sigi mentas balaki ngini, dia udah nganjuan.
3: Mentas.
2: Kenis bia Herita.
3: Okay, okay ngini.
2: Hash Herita.
4: Herita.
3: Ya.
2: Oh.
1: Double R.
0: Double T.
2: A.
4: Yeah.
2: Oh, Herita.
3: Oh. Nu bai na mo.
2: Ane macam mana?
1: Kesal demak. Kesal.
3: Sabar jam kita. Sige.
2: Ora sibo dempo.
3: Sige.
4: Ada sibuk.
3: Kalau yang ngau kita catat kenyalan suba, nama.
0: Iya, ingat semua ya.
3: Kalau yang ngau si puri orang landia belagu ke tau. Lagi nganti ya belagu dulu baru.
2: Nama lagu baik.
4: Simpek nak bertampung.
2: No, simpek tampung.
0: Simpek nak bertampung.
3: Eh, aku minta ampun eh. Kamera tu nyelapu hari palau saya tahu. Kuai aku ngelekak ke dulu lagi aku tanya.
0: Malam mai gelombang bas ibu ne.
3: Ya kan gelombang.
0: Nyelinggar perahu.
2: Pegai dia. Tadi
3: dah main naik. Okey, kita tanya meh ngelek ke Herika mai lagu hari Ari Veronica Natasha. Simpan tak bertampung. Cuma meh.

0: Ampun eh, lapan tahun itu ni nak mukung. Gaya nama yang nya gaya. Kamera kita itu, tang audio ya aku nemu terang.
1: Nyawa apa tadi?
0: Ya. Agak boleh jauh ke?
1: Boleh, umur agak biar.
0: Umur agak biar.
2: Pom berapa tadi, Mang?
0: Tiga. Pom tiga.
1: Pom tiga.
2: Luas.
0: Baru 15 tahun.
3: Nama subjek di Kerindo, non?
0: Sejarah. Ingat ke sejarah lama, betul?
2: Ya. Okay. Mang, kita bersekolah SMK E dia bisa ngambil pelajaran bahasa Iban?
4: Mandai
2: nah. Okey. Tajak pun pihak mana? Leka Jakob disebut. Mana?
1: Iya, terang deh.
0: Terang. Nanti bisa kamu rekomen nanti kamu rekomen ya arah kumpul lah hari tanah terang tadi tang ya bisa kada bulat ke mimi ya terang. Dan kun mun laban ti kita nyu majak ke belagu ya nyu kita kan itih tiun nya nyu nyadi na segala sebut katanya. Okay.
3: Contoh ya bekeni ko mere bola dah.
0: Nama
3: au. Oh, mere demo dia mene ngambe herita
2: nanti di mesti.
5: Tak demo.
2: Kami mesti demo nanti.
3: Tiap saya ada.
1: Kita ikam menemu ni
0: hari. Kau ba belakang demo tu lagi.
3: Ngambe. Kai ngambe ni ke kaleda ela mane ge.
0: Aku ngasa ka kumpu. Nanti kita nyu dah majak belagu lagi nyu. Share munyi nyu ka bise ba ke munyi reputih mimian ujo ya ba ke nantu segala mai pemain.
3: Ba demo mang
0: kita iban maka
5: nanti dia nyebut nanya mak bunyi nah
0: tang mana tiun semua masuk yeah. Pitching semua masuk
2: simpak jadi simpak
0: sudah cukup mana kan biar kita lagi biar ya boleh berjakut iban kau terang nah,
1: betul. Okay, Tania Harita belajar sama mai.
3: Teng, kenapa sate tanya dia ibu dengan ngemre? Ngemre di mana yo?
0: Tua ya belakang tutup tua yang mai tu lagi. Tua yang tua dan flow kami tiga.
1: Banjai awak lagi yo under
3: rangka, rangka mana?
0: Okay rangka.
3: Kami kau rangka ngapa pekian ya?
1: Nemu cara ya.
0: Nemu ke? Sudah ya. Harikat apa yang bawa aku? Nyak aku madak yo. Tang hari 100% ente aku dia sum repuin ukai becipiang tu no ukai tegai hari sibu
1: ukai nama ada yuti lagunya nunda ku jaku marinya bulat bunyi nyawa dah ya pada kita batibinya bulat pada aku flow maka pau
5: nya bola lainnya guys.
1: Okey, terima kasih Harita.
0: Bulat nama bulatnya pasal
5: bulat ati ko ningai nya mar. Bulat ati ko medaenya.
1: Bunyi lagu Sueli dasai ko ne. Bulat ati ko.
5: Ninga nama-naman bulat ati ko ko ya nya.
3: Kalau boleh aman ya. Tips ne yo. Tahu di nata dirinya skala.
0: Sudah pengajar Iban pun sige nyawa bulatnya.
5: Betul.
1: Iya.
5: Setuju
1: ke flow. Iya. Orang tua
5: kelihatan ya.
1: Orang tua kelihatan dah ke bulu lintan ke ya.
2: Kerana malah mati ko.
5: Lintan kejainya. Bubulu.
1: Terima kasih.
5: Nah, bisa ada bintulu tau. Bisa bintulu tau dah datang. Eh,
1: iya, orang telefon lama berganti. Hello.
5: Okey, gal.
1: Hello, Rida.
2: Rida tadi.
5: Rida, gal.
1: Hello.
6: Hello.
1: Oh, siapa tu Igat tadi tak?
6: Igat tadi.
1: Oh, saya nak nyawa putus sedih Igat.
3: Lagu baru mi Igat.
1: Oh, ngapil baru lagu sebakan.
3: Mayu bala peminat tadi.
1: Okay.
2: Lagu tadi.
1: Biar ke lain ada menawa atau Igat, aku ngigak lagu tadi nih. Nya

0: kasih kat
1: hari ni kata tadi
0: bintang orang.
1: Oh, nama Iben bisa orang hari kena di Iben.
2: Nada ini jadi ya bos.
1: Nanya deh, kak mengkado ayu kak berundang tadi.
0: Iya. Oh, terima kasih kak.
1: Ngari katanya Mega tau.
0: Oh, seraman.
1: Ngari seraman.
0: Okey, apa segala lagu tadi mujur ntar nyo darat tiba RTM seraman dia tadi. Oh, tadi nak kak setuang dia nih.
1: Ila tahu kan uji kesibu lagi kan.
0: Tahu ah.
1: Nah, kita seraman kan lebih kurang apa nyawa pelabak.
0: Iya.
2: Lebih kurang.
0: Steady nyawa Iga dah. Ya, ya, kucing berdau nih.
1: Oh, nah, jangan berdau nih yo.
0: Ya, bala manyua.
2: Kucing mah berdau.
0: Kita dekat ngari ke kucing tau tali alau 258634 nya ya. Nanti ke data ba. Konti di pasar itu kira kau lihat lah limpang.
2: Nama
0: tu. Nama tu tanya rekan.
3: Bintu lo tu dah ready tau. Bintu lo dah bisa.
0: Oh, dah bisa ya.
2: Ana memunyinya.
3: Oh.
2: Ana mah. Oh.
1: Ringan ya, lebar na ingan ya, nyuwa
3: telepon. Nadai, nadai. Mikrofon ko ya kini mo na ma
2: seda. Nah, kan set meja.
3: Break. Mikrofon seda aja ye cabau.
1: Yo, te aman aman ikhlas ge break ke kucing tu ne yo.
3: Oh. Yo mpu tanya ne. Ha. Ah, yo mpu tanya kita lagi.
1: Ya. Oke. Introduce dia me ha.
0: Siapa nama tuan?
2: Halo bos.
4: Halo.
2: Apa nama?
4: Nama aku Willy.
1: Hari ini Willy atau Willy? Enggak catat nyala.
4: Terubah
3: ya. Kak ngari ke siapa?
4: Ngari Bintulo.
3: Ya, ngari ke Bintulo. Enggak ya, MP ku ya. Si Gary tadi emang ada munyinya.
1: Flow udah mesan dulu tadi. Ini ngari ku udah bukai ku ya, Willy.
3: Nadai kan?
4: Nadai.
0: Udah digetil ya, Willy.
1: Udah getil ya.
3: Okay.
0: Lagu nama hari ni Willy hari Bintulo po.
4: Asal ku orang Seratu.
0: Oh, Seratu.
4: Tapi aku bini suai ni ah dia.
3: Oh, di Bintulo dia tanah.
4: Awak bahasa Melayu dia.
0: Lagu nama Bainuan Seratu tu sah belakang nguai. Sebeli nguai.
3: Nak tu sah yang nguai.
4: Sepana kena lagu.
0: Ah, ada deh yang kena tayik ke sepana yang kena lagu.
2: Kasih Willy.
5: Kasih
2: Willy.
1: Ingka simpan seratu alah asal tap ya.
4: Ya, segi asal seratu Rian.
0: Asal seratu.
1: Okeylah.
2: Dini apa seratu?
3: Berdiri boleh kan?
4: Boleh buat ni buang kabuang.
2: Oh, kabuang. Yo. Okey, teruskan.
3: Okey, dah ready lah.

0: Iya, sama-sama, Willy. Oke.
1: Okay. Ya, terima kasih, Willy.
2: Iya, sebab nak kenal lagu ni.
3: Iya.
0: Iya.
1: Ya, mari hari ini di tempat biar kita ini ya.
2: Iya.
4: Thank you, thank you.
2: Terbah yang kau kita CK. Terima kasih Willy, boleh dipanggil ya, konti ini.
4: Ya.
0: Oke.
2: Nama hal oke, Flora.
0: Nah, oke, punya. Nomor kami kita ada pengari.
1: Willy dah delok ya, tadi. Anda ngari kau dah muka.
2: Pia dah getil, Pia dah sifat kaki barang bija.
0: Oh, kelalu tahu tanya kita
1: tahu
0: ya.
1: Tahu ke nguji nanya Willy ba ke penudi tau meh angka bisa ka berubah hati kan yo.
2: Au.
1: Bisa saya kan ngubah tanya nana Willy.
2: Nada
1: kan ngari ke kucing kene.
2: Agin tak ba bintulu. Nada
4: minggu kemari nada bintulu orang.
2: Okey, ba kucing dah berbunyi baru bisa api. Nguji dulu sekejap. Okey, hello. Oh, putus.
1: Putus ya.
2: Dah hello. Nguji baru 2586 34 lagi mesti 28 minit lagi sempat.
3: Ya. Awal. Saya aman mega lagi nyedia ke arus telefon 083 3254 36 3254 36.
2: Ya, gagal ucap kita ke bumbu telefon 5122 nya. Anda kena 633 boleh ke atas. Barulah diangkat nombor telefon. Ya. Hello.
5: Hello DJ.
2: Oi, siapa tu oi?
5: Ibai.
2: Siapa nama?
5: Ribai.
2: Oh, Ribai. Ini Ribai.
5: Batu Tiga.
2: Batu Tiga di Kuching.
5: Oh.
2: Okey, barumah tu berapa langgawa?
5: Langgawa
2: satu. Okey, lagu nama kebaik sari tu Ribai.
5: Ricky.
2: Lagu mimpi.
5: Ricky Hussein.
2: Okey, tajuk ada. Oh, nyaya.
1: Baru kan ulis nama
2: tu. Oh,
3: no, macam aku. Ini
1: sudah ibai tahu ke mana kerja sehari tahun ni.
2: Ya.
6: Ujung
1: minggu tahu.
2: Kemari dah pergi jauh.
6: Ya, gap tampu hari satu.
1: Hari merdeka ke.
2: Betul. Nguji baru ke ribai. Ucap kita 5122 tu. Pulang ke telefon atas. Awak kena 633.
1: Aman ucapnya.
2: 634 tahu. Barulah diangkat.
6: Tahu ke si Bupan tahu ke telepon ni nama ni MA ni tahu lihat ke lagi 084-353-224.
1: Tahu di miri 085-427-053. Sige nolong dah aman tu
2: ya. Ya dah boleh kata baru. Okey. Nguji baru. Hello.
7: Hello.
2: Oi, siapa tu?
7: Hello. Sama tengari semua. Tu Aika tu. Aika dari Johor.
2: Siapa nama tadi?
1: Michael.
7: Haikal.
2: Oh, Haikal. Kalau telefon ke dia. Okey.
7: Oh, kalau telefon bulan 7 hari ini.
2: Hari Johor ni.
7: Ya, asal ku hari Miri.
2: Asal hari Miri. Okey.
7: Ya.
2: Muji mai lagu nama tu Haikal.
7: Kan ingat lagu Tanya Louis Bennett Putus Tunang bisa.
2: Putus Tunang. Okey, aku ingat ke kita dulu.
1: Betul saya lah ceritanya, Naika. Mana hari kita Johor dia?
7: Mana ha panas mai itu.
1: Bisa sebuan
7: ya. Ya, habis nak untuk balat ke? Tapi bisa.
1: Nadai pulai ke Sarawak?
7: Bulan 11 lah bisa. Pulai lah bisa. Ni kek konti.
1: Kemiri. Cuan ni kau.
7: Bulan 11 lah bisa. Pulai lah. Bila ni kek
1: je. Ya, ni bola ke danji ke? Kau?
7: Oh, tak ya. Tak bola ya. Nanti janji.
1: Minggu keberapa bisa pulai lah?
7: Tiket ke beli seringnya minggu ke terubah ya. Minggu ke terubah bulan
6: bulan kumpulannya.
1: Bulan sebelas.
7: Bulan kumpulannya. Nak bulan ke janji nanti udah
1: kumpul. Ya betul.
2: Okey. Aku
1: mendak gamal.
2: Nguji ninga terdolo Haikal. Nggak kebisi nyawa lagi nih sekejap al. Lagu hari.
7: Okey.
1: Putus tunai yang tadi apa?
7: Putus tunai. Lulus benar.
2: Bisa vokal tau. Bisa karaoke kah? YouTube bisa?
7: Bisa je digigak dari gambar yang katanya gambar yang bisa emoji kenyabaknya.
2: Emoji nyabak ni.
3: Dia ini ingat emoji kenyabak.
2: Oh, nyak ya. Bisa. Katun kenyabak je.
7: Oh, ya betul-betul.
2: Aku ingat dulu sekejap.
7: Okey, boleh.
1: Dia mesti kau percaya ke?
2: Oh. Oh, ya Bama Mai. Tulu boleh dia.
1: lagu mana ka?
7: Okey.
1: Putus tu ne antu. Ne angka tu sate naik ka?
2: Iya.
7: Oh, nanti cerita dalam lagu aja. Nanti nanti saya sanggup tahu betul.
1: Iya.
2: Di makan do flora aja. Manyuah baku ciang nama kasino lama-lama. Iya.
1: Manyuah nama katu sate.
8: Nanti ngah ya.
2: Okey.
0: Nanti ngah kau tahu.
2: Haikal, Ari Johor kena telefon ngari ka kucing putus tu nama.

0: thank you. Doresi.
1: Terima kasih kau.
2: Ya, tempat jari Remireka.
1: Tahu lagi dua dengar komen ba radio ke awak Haikal, terima kasih.
0: Okey, terima kasih.
1: Ya, jauh nyawa Haikal tu Merakak Tasik Cina Selatan Setegal Pengerindu ya, melagu putus tunang.
2: Ya, Remire pun nak sabar dengan teka tu nikik ke studio tu yo.
1: Iya. Okey. Steadilah nyawa ya, engkau nak kuliah ya, nguji nitiah ke lagunya tam tempo cun. Apalah bagus sikit lagu, bagus sikit dikerinduk ke ialah.
3: Oh, bisa tanya penghayatan ni dia ni, M.A.
1: Bisa. Kedina saya putus tunang ni, Flo?
4: Lain sampai kalah bertunang. Lalu nanya aku tak keputus. Ni kan jadi bukannya.
2: Putus pengerinduk kalah ni, Flo?
3: Lalu negatif ni, Flo?
4: Putus tegar lelaki.
1: Putus pengerinduk dia, Flo. Kedina saya, Flo.
2: Kira kalahnya tegar lelaki sahabat dia.
1: Ya, kalah.
4: Pedes mah saya kena deh. Pedes.
2: Tangan yang kena. Ini
4: mar.
2: Pedes hati kalau semua lelaki.
3: Putusnya.
2: Ini kan lagu rai dia. Lagu semua lelaki jahit. Ya.
1: Enggak jadi di sengkaum ke sekali.
4: Kita empat jahit mah geng.
5: Apo.
2: Boleh salam deh hari kita
5: ya. Ini sengkaum ke ya.
3: Bahannya ngepun.
2: Udah doang. Nanti bunyi ada tadi sengkaum.
3: Bagaimana ada seminggu ya.
5: Kepunya dua ibian. Ada bunyi. Ada sengkaum ke ya.
4: Dia kena bunyinya ke pama ke.
3: Belakang
5: ya. Baru kasih. Lumut lipun orang laki. Tadi.
2: Oh. Bunyi kau. Menyikar ni ini segudo. Nanda jaka selekah sengkau
3: ni. Ini boleh nama ini segudo.
4: Penekak yang agak nama ini.
1: Kai. Orang tua kena nanti berandau CD dah. Manyuh kena jaka.
2: Aku nanda jaka selekah kau ya.
1: Jaka kelawang.
2: Nama tutup kita temunya kau Gibi yo.
1: Nanda Gibi. Nanda itu berumban ayo sama 34 hari kucing live baru ya berumban.
2: Oh pia.
1: Oh 250 hasil padam.
2: Kami tak tutup aja.
1: Anak gua minggunya kemarin laban manjo pemekit kita sebelum ikut dah sempat masang ke juara bulanan nah kita ingat dulu.
2: Saya sar itu yo.
1: Laban minggunya kemarin manjo.
2: Sabar katutup.
1: Ningah ya yo. Oh, belum melihat kaki ya dengan bak rumah dia.
2: Oh, ngarap dia menggawa tengah hari pergi lah.
4: Pukul 2 tutup pergi lah.
3: Anak tinggal.
1: Okey. Kita buat dengar ke pemutus juara bulanan Julai 2026.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, juara bulanan kita bulan tujuh hanya yang kemarin nomor empat penyanyi kita Alicia ngau lagu Yatinua Nati Aku udahnya Heslovia ngari ke Limbang Aik Mata Lelengau Spencer ngari ke Miri lagu yang midang belalai ngau juara bulan tujuh Petrina iaitu hari seratu lagu ya Aik Mata Lelengau anak buah projek katum tu yo.
3: Oh. Tau tidak sabuangnya batanya ni
2: ya. Tidak ada kaki uang.
3: Kini kau maya Rambu 16-19 pe yo.
2: Ya berapa bulan hari 6 sebedau hari Malaysia nya yo. Enti sempat ne. Kita kira ke niat hati menyau dekat gelomuk ke balas sidak ke juara bulanannya belagu maya sebedau hari Malaysia nya. Kalau ke bisa sponsor trofi ni yo.
3: Cuan ni yo. Ngiga orang kerja juara maga belaban ni yo.
2: Iya.
3: Okay.
2: Nanti sidak ya sebelah Bak Kucing, sebelah Bak Miri, Bak Stesen Kuasan lah. Baik lagi konti ni. Tahu berengkah tali alau guys sidak ya booking dulu.
3: Giga dulu nama dia dan nombor telefon yo. Bak list nanti ya kaku. 16 Mei hari 3 yo.
2: Hari 3 sebenarnya ada.
3: 18 19 12 hari bulan. Hari 6.
2: Tahu gak dia terupi kita dah hidup? Udah hidup. Udah bisa. Udah raja selalu hidup.
4: Hidup.
3: Lagi ngerun yang ngaya
4: yo. Apa yang nemu hidup? Ngai kumpulnya marah. Takut.
5: Ngai kongi pun. Kayaknya nak drama. Kayaknya nanti hidup.
4: Nanti hidup.
2: Salah sebut deh. Nanti terupi dah bisa.
3: Ya.
2: Kesal tinggal.
3: Kalau timbal terus yo.
2: Sehingga ya ya.
4: Mbak Neng.
2: Oke. 12 minit lagi.
4: Nemu kami.
3: Lagu
4: asal mana mana jam.
5: Udah ya tadi benar nah nanya kuasa 20
4: ya. Mat ya. Udah lebih 2020 atau.
2: Iya.
3: Tidak lagu kena flow, main lagu situ.
6: Flow.
5: Flow lagu.
3: Lagu dunia
4: lagu. Ni mau berapa bayar mar?
5: Aku tu manager tau.
2: Okey flow sempat tak flow?
6: Sempat.
4: Ngenyet mat tadi nama lagu ni.
2: Nah dah ngenyet sudah Linda lagu apa sampai ngenyet masa tu.
4: Tadi. Oh, booking orang dulu sudah Linda.
2: Tambah lagi satu lagu ke sidanya.
3: Boleh aja.
2: Boleh flow.
6: Kita lama dah buka flow dah.
4: Ini boleh Linda lagu Linda ke?
2: Tahu.
5: Boleh.
2: Okey.
4: Boleh. Ada masalah. Boleh ada mar. Sedia lirik di dia mar.
5: Ya kau kan sampai ya. Dengar dia rekuang tau. Nak kasih.
4: Dengar aku. Bukan yang kena rekuang belagu. Kena mulun.
5: Sari tahu GB nutup. Nak ngantai pergi lah.
4: Okay. Ni ni yang aduh dulu.
6: Aduh dia amai.
4: Okay. Lagu Kemayang Pengerinok tau Mar. Ready mana?
3: Niko yang

0: King.
1: Tidip lo. Apa, kemahin yang pengirin donor lo. Kemarin yang pengirin tau dulu pada siapa nama ya? Baru kemarin yang ni yo.
2: Nialah kita itu mendekat dalam kesamaran berlama ni yo. Siapa nama ipar barunya?
1: Kemarin yang pengirin tau nya.
0: Iya kan kemarin yang nak mau masa apa?
1: Ngeregau berlama
3: ni lah. Niti aja.
2: Nialah kita dikejar bayang-bayang sendiri dah.
1: Di rekau ya belama ni yo.
2: Kau kami kagak begulai kau ipar.
3: Bisa je korup buat privacy ni flo.
0: Oh iya, nak tahu.
4: Bukan semua tu. Kita nak rekau ya ke dalam matinya mengregau.
2: Oh iya. Aku kau ingat ingat soal kami impu dia jaga.
1: Betul tu yo.
2: Okay,
1: kamu tertutup.
2: Ramai. Rajas
3: ngapir.
2: Bukit yang sudah bersedia begak nampung penduduk dah tu lagi. Kira-kira nuan tu di Limbang dom.
5: Okay, terima kasih Meh. Jadi terima kasih yang kaya pengari bergang tadi di sudah ngari ke Limbang. Jadi anda ingat sudah tu 34 serat nyawa nemban badam. Hari Limbang temuai kita hanya komposer Frankie Man. Orang ke nengkebang lagu lagu kedi baiknya tadi pengariri sibu simpak dah bertampung te udah mujoba semifinal lalu sitik gi lagu ke mujoba final inya lagu terabai. Okey antik me lagi ku tiga lemai tu lagi.
2: Okey. Bagi nuan tu yo di Miri yo.
1: Terima kasih hang bala peningal selamat hujung minggu. Sampai sama belak gerai magang meh. Dia sampai boleh lakinya boleh tahun tau.
2: Iya. Bulan baru bentau meyo.
1: Aman yo. Kemayang dah terang.
2: Nampi ke kemayangnya terang gitu lah. Nanti jadi senanya aja dah.
5: Nampi ke bisi laki. Bukan bisi laki aja lah.
2: Okey. Ngagain uang tu flow. Untuk darah baik.
0: Terima kasih mayong ke semua. Pesan kok ya ke bisi bini. Nang ikat baru gak. Nema.
3: Betul.
0: Bisi nang pesan ngagain orang ke darah. Tadi ni.
3: Pesan
0: okay, terima kasih.
3: Pesannya
0: perlu. Betul kan, Mar? Okay, terima kasih semua. Ya sama hujung minggu.
1: 10 poin.
2: Bekali ya orang atau kau dengar pesannya yo.
0: Atau kejahi.
2: Nggak gitu atau Mar?
3: Kejahi bagaimana yang mana ya?
2: Okay Mar.
0: Nada kemana?
3: Okay, terima kasih yang kita semua pemegang guys semua balap peninga. Terima kasih yang ke Herita tadi. Udah berpeli yang tadi. Nyumbu puap. Okay, yang anjuran yang kita ninga ya luka kita tadi. Ninga kita yang ada benang juga orang berlepuan.
2: Iya.
3: Terima kasih ya. Okay, ni aja.
2: Gagain nuan tu Tokemi di serama ni, Bin.
4: Hei, Tokemi. Yes.
0: Tokemi ya dia.
1: Tokemi pengkalan.
4: Selamat hari minggu semua. Kita aja ke luar dan jaga meh pengurayau. Laban hari kita itu cuma aja ke lebih di bagi menua ya ke gemengkang dalam sembun ya ke maja-semaja. Tu harap kita sama belah sampai ke menua kita itu ngambil kemeruan ya jadi mana bekas lama. Ambil ke semua pengawal kreator kita di luar dan menjuang magang di Pejalai ke. Selamat hari minggu semua. Siawak bukai bertemu baru.
2: Ya, segaya Yahudi kita sebuat carta kenyalang. Okey, musim sebun tu jaga pengerai kita. Jaga hati kita anak mudah tekui yang hati kaki puang dengar terisik lah dalam kandang berapa bulan ke dekat datai.
4: Berilah peluang ke orang.
2: Betul, orang kelamangan nanti. Kena jaya tu penuhan kita ngangkat ke diri awak. Bye-bye, ngagai semua.

0: Semulai Senyalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, ngarang buk, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadat.
1: Jadi itu baru kita bawa 34 Seran Nyawa Neman Mbak Adan Ungkup ke sekali itu. Jadi terima kasih yang dibalik tinggal ke bisi ini Randau kita dipakai ke sekali itu. Jadi bekas lama kami dari DJ Doom bisi Mai Siku Tumua yang Siku Penengkebang tak ke komposer lagu. Sama datang ke Nuan Nunggal Finky Man.
2: Thank you. Terima kasih sudah ngau kau.
1: Ya, sama muka. Terima kasih lama benar beri anak Nuan kita lah.
2: Alright.
1: Lama benar dengan Niga punya kita dating date boy ya tuh tadi Dom.
2: Alright.
1: Berapa bulan tu dah Niga?
2: Bulan. Nanya.
1: Alih tahunnya kemarin.
2: Ya.
1: Di mana?
2: Yang mana pengawal saya kerja bukai nih.
1: Oh.
2: Kait tu betul pengawal kita di sini. Periuk cuma bukai.
1: Ya, kemula. Enggak tahu kini kunci ini.
2: Oh, lihat sebenarnya aku selalu ada nemu lah, tengah orang ada nemu.
1: Betul.
2: Aku gawa perintah. Aba upis tanah aku kita ibarat.
1: Orang bagai tanah itu dong.
2: Nah, bagai nak.
3: Orang juga tanah.
2: Bukan tanah. Banyak hari itu ada itu ban banyak janji aku belum traveling aku pulai ndak ngam ke jadwal kita hanya oke enggak ya
3: kan
2: jual mahal
3: laban banyak tanah kan disukat deh
2: betul
3: ya
2: kan numpuk dan naik yukat kurang
1: yukat kurang numpuk lo ndak numpuk nah jadi mik kita nak masal jam kita nih jadi siapa orang ke nama Frankie Man tu tadi ni kau bisik sikit nak dengar tak ngalah. Dia
3: bukan
1: mana
3: dong, dia sebut mesti kan lah. Apa industri muzik, mayo pelabak ko, penyanyi iban ngelala siapa Frankie Man. Kau bisa orang bukai, kena ngelala, dah untung lala siapa Frankie Man tu.
2: Pelabak aku memang mayo rendang lala pun. Apa industri muzik pun mayo rendang lala. Selalu nama aku aja lah. Ban bukai aku kau ditonjolkan, orang belagu juga ditonjolkan. Aku lah Frankie Man. Nama aku Frankie.
1: Aku.
2: Apa aku ya Man. Banyak orang sarok orang aku man. Okay man. Aman nama apa aku. Jadi aku kan Man lah kira. Frankie Man lah commercial mimik lah punya.
1: Ya, dengan nama apa gitu.
2: Oh, betul.
1: Ya, kak jadi Frankie Man gitu.
2: Kak. Tapi ya ngai kesarok ngau Superman. Ya, Frankie Man lah. Tak tahu orang ngau Frankie Man sawat ko mah. Apa siko nak sama interpret dengan tulisan spill ya aku
1: sebenarnya.
2: Tengok apa yang kimi nak dari sekarang mah. Sawat aku mah arti aku makan ngau ya. Jadi tak aku ngai nama dah lah sebenarnya man yang nama apa?
3: Aku ke peninggalkan nama asal orang ni.
2: Okay.
3: Orang kucing kene rasibu.
2: Asal aku nang segi lokal Limbang. Indai aku ada di Betong. Tahu dah pindah gitu. Apa yang kenal segini tu? Jadi aku tu enggak jadi pada orang Betong lah. Kadang-kadang di Betong.
1: Enggak
2: ngambuk. Lepas aku sih ada di tu. So aku nengkah ya orang Limbang. Ada di tu. Askulo sekejap nak bukai pula gitu baru gawa. Lalu di Limbang aku. Jadi orang Limbang lah.
1: Orang limbang,
2: kak jemetak lagi rumah panjai kami disebut orang menuang.
1: Sama ngau rumah panjai di Jeduk.
2: Tegal itu.
3: Kau buka lah.
1: Jangan.
2: Ya saya ke tentukan jadi kenyawat nanya siapa aku tunggal itu.
3: Belas padang.
1: Oh, jadi enggak. Jadi begini gini, music tu tahu jadi semangat hari penghidupan.
2: Kebatang ya. Hari meet aku sih bina music. Nah hari kerja tu nyo cerita panjang lah. Belagunya semua jaku nang udah muka mulut dan munya sikit lagu. Tanda yang kak nyung ada lagu lah.
3: Hari meet ya hari meet. Kemaya ya
2: udah sekolah rendah. Aku maya sekolah rendahnya kalau ngari ke sekolah belagu.
3: Kalau nggak pikir.
2: Kalau pikir tak sebab antara sekolah bisi pekit bagus. Hmm. Antara sekolah rendah sumpah. Hmm. Banyak cikgu ki minat muzik.
3: So siapa nama cikgu kita sumpah?
2: Banyak cikgu.
3: Banyak cikgu deh.
2: Sekali ya. Umur aku nak salah aku mainnya darjah 4 aku.
3: Pekit orang sekolah di ni.
2: Pas sekolah menuang.
3: Sekolah menuang ya.
2: Darjah 4 aku milih lagu Lavender Tiada Lagi Kidungmu. Kau baik aku. Ngai cikgu ngasuh.
1: Apa?
2: Lepas lagunya tidak sesuai dengan demi ya. Jadi, ubah cikgu jadi lagu itu balik. Asal yang baik lagu ini lah. Coba lagu ini lah. Mulanya main. Ah, lagu ini lah. Ya, aku dah minat lagu.
3: Tidak jam 4 mainnya. Tahun berapa aja ingat?
2: Jam 4 lah. Tahun 40. Saya aku tahun 80. 8 ke 87 akhirnya lah.
1: Okey.
2: Dah tuai, dah tuai lah.
3: Lagi pemberi
2: kebanyakan. Nama tahun 87 dah sekolah. Mayuh daripada ada banyak.
3: Mayuh dah sekolah. Yang kau di Jena.
1: Bertahun-bertahun.
3: Dah aku nanti 80-an lah kau.
2: Gitu kerja tadi. Lalu beri cikgu kurio koreografi ala-ala Caca lah. Kau bisa pelari latar. Beri lah. Lagunya aman baru lah. Aku suara aku mid. Mm-hmm. Baik kau lah lagunya. Abang aku nak mana?
1: No.
2: Oleh ke 21. Jangan aku. Abang aku cikgu punya segi bias.
1: Segi bias.
2: Engkau cikgu punya antara juri engkau cikgu sekolah menuang pun. Abang aku lah. Hari ni berpun. Kira nemu diri tu. Nemu lagu lah. Nggak nambah ke asam sih, kalau orang ngasih, belagu sana, belagu sana. Nanti dia orang percaya, terlalu belagu lah. Kalau belagu sama aku. Hanya pun ya lah.
3: Oh, nambah segi kap belagu mana?
2: Segi kap, segi tak masuk. Mainnya masuk.
3: Segi tak masuk. Oh.
2: Ngai lekak ke mikrofon, dia makan letak lah. Bisa mikrofon, ngai lekak mikrofon. Letak ke ngai.
3: Jadi, ya kena tadi, nuan tu dah ngau pekit na segi hari mit.
2: Oh,
3: nasi. Selepas hari, pas kulam nuang, tadi kau bisa pekit bukai.
2: Mayu lah kata aku nanti ingat minat yang ada yang pekit ke besai yang ke berprestis oleh ngasuh sikit dengan kau pekit-pekit rami tu suah ngau kadang boleh kadang tak tapi aku ke oleh ngasuh aku ingat aku boleh maya pesta menamit nganjung dari pekitnya banyak ala Heli amanya Heli jadi juri aku baru terlebak ke kau Heli benar-benar kapan
3: tahun berapa aja Maya?
2: Nak aku ingat tahun berapa?
1: Tidak, sejarah telah cerita itu sebenarnya. Tahun 2010 lah.
2: 2010, lebih kurang kena. Masanya lagu Sino, Masterpiece belum tahu. So aku main lagu Sino.
3: Main pesta menang.
2: Main pesta menang. Champion ke mainnya? Aisyah. Kira ke, nyak aku nemu. Aku mainnya. Udah start ngadu lagu. Tapi benar rilis.
3: Ngadu lagu.
2: Tapi lagu benar palsu. Ngadu lagu ke kumpul. Lagu main-main
3: yang ke lapan nuan dah cuba lagu tu lagu nama ke terubah gagak nuan ni ke pada tadinya
2: lagu ke terubah gagak ko ini lagu Buyan ini lagu ke terubah bisi tiun enggak bisi leka tembu hanya lagu terubah ko digagak ko pulai aku
3: lagu Buyan
2: Anis Badan Buyan
3: tahun berapa dia gagaknya
2: tahun 2010 ke jaga lagunya.
3: Betul, lagu Buyan yang bisa dikeluar ke dini-dini?
2: Bisa, lagu Buyan bisa. Lagu Buyan tu, mayanya black out.
3: Bagus tak ada cerita?
2: Betul, mayanya black out.
1: Jadi conspiration ya, betul
2: tak? Mayanya black out, aku tu bisa PDA. Aku bukan PDA dah. Jat ke lampu aku. Jadi bala anak tu tadi, bergagai. Bukan bergagai. Capuh lari ke lampu black out tu. Ya, bayi ni saya tahu Buyan kita tutup.
3: Mak selalu keringan yang buat semua Buyan.
2: Aku tu ujung bilik.
3: Okay, rumah panjang sebenarnya. Rumah panjang.
2: Tak, apa rumah panjang sentuh aku tu.
3: Ujung
2: bilik saya nak kira ke dungung ke kampung lah. Jadi bila keringan aku cukup Buyan ya. Lalu mesti sepak buta aku tadi. Mana ada lagu Buyan, perkataan Buyan tu. Aku tang konsep itu tukar dengan kaya Buyan Korendo. Baru ya komersial, kaya Buyan Kanto. Aduh, kena lirik dia. Aduh, kena kalah gue.
1: Memang blackout-nya?
2: Udah. Tembu. Udah lama tembu. Puisi baru sekarang. Aduh, kesempatan kami. Mainnya kan kesempatan benar happening.
1: Oke.
2: Pulai hari sempatannya, yang pu melodi udah dalam bentak tuh. Pulai sempadannya, aku lu terus pulai ke camp Nurku Terbeling. Lalu jengkau gitar pagi. Akaknya dia, ngam. Lalu tuci, sampai di rekod lah. Menungku ke nganti rekod aku sempat ngadu 5 lagi lagu lagi.
3: Oh, moyo mah.
2: Jadi 6 lagi lah lagu di rekod tu. Nanti lagu alu bisi dikeluar ke 6 itu lagu, 9 yang ndak rilis, ndak sempat jadi CD.
3: Lagu dimpo lah
2: Buyan. Lagu kumpu. Buyan lagu kumpu.
3: Bisi di YouTube kata ikal.
2: Lagu kumpu mai, bisi mai YouTube. Bisi Alalang udah nyebutnya nak, dia tu ya udah di remaster. Remaster untuk sound yang sesuai dengan zaman tu lah, Spotify.
3: Lagu ni tadi, lagu Buyan ni tadi.
2: Namiti lagunya.
3: Namiti lagu.
2: Jadi ya dikumai kami EP album lah. Ya ndak gayo segi album, bahasa segi album tu 10 lah, EP album tu. Extended apakah kini kita nama yang tadi. Habis sih, nanti kita akan berdak abak YouTube.
3: Mm-hmm. YouTube ni tadi.
1: Ya,
2: nanti nak apa
1: YouTube tu
2: deh. Aku bisi lagi channel. Jadi channel segi tu ya genap distributor nanti ke approval ni sudah ada. Ya akan jadi official channel aku. Yang punya Frankie Man lah, mungkin bisi official belakangnya. Channel aku sebengkah lagi. Facik Hot.
1: Facik Hot, ya.
2: Facik Hot. Ya, ya pun bisik ke lagu di dalam ni. Cuma ialah engkau bila aku dah switch switch account dengan gaya nukar dengan gaya account engkau kena segitnya jalan untuk lagu ke official supaya ni kena video ke main-main lah nginti apa ke penguat kita sehari-hari. Tahu nak bas do rigi channel ni kita tahu nak bas bisik
3: yo kita ke nyebut tanah nyebut gaya ke memula ya tadi lagu udahnya enggak ada lagu. Nak ke kedeto lagu ke digagak nuan tadi siapa diberi nuan siapa ke di nama tu orang kemai lagu ke digagak tu.
2: Oh, ke terubah.
3: Oh, mula-mula
2: orang kemai lagu what rock dulu.
1: What rock.
3: Lagu nama
2: lagu what rock mulanya lagu sama Niki. Kebuah aku ngasih what rock laban ya salah siku penyanyi ke antara kau memula di kelala aku. Nambah dia udah independen. Jadi yang tak terikat ngau penegak syarikat rekaman lah, recording company itu dia boleh milih nama lagu kakak ya lepas dia nak ada kontrak. Bila dia dengar lagunya ya kak, memang lagunya sesuai untuk ya. Lepas aku segi lembab lagu lagi. jadi bila dia dengar lagunya ya kak, lagunya sengaja digagak ke linggok Cina lepas masa what rock. Okey ngemalik kuat rock tu tapi zaman ya ya benung song-song kuku dan tu mayuannya dia berapa si lagu baru kena. Jadi aku mpo idea nanti lagu tu lenggok Cina ya boleh narit peninga Cina selalu itu K-pop zaman ya sikit Cina kan. So nanti lagu ni boleh narit hati tu K-pop. Tu K-pop akan ngangau kia berlagu berpap ia akan make show kena kena niat aku lah. Kira-kira lah ngelagu kentau tu kira-kira kena lah. Bisik ke kita function bukan apa apa apa apa kan selalu kita ngarap kita di kangau bapak lepas nyok nak hari-hari bah amat betul ke bila wat main lagunya bisik to K-pop berminat alun lagunya dambuk sudah jadi lagu tema alun sponsor sekali video klip wat anda jangka lah yang kira kan rezeki
3: lagu sama Nikit
2: lagu sama Nikit tadi. Walaupun ukai lagu gagak untuk sidak ya kan sidak minat lagunya mesti unsur-unsur
1: ni
2: apa ni tiwan ni ya
3: mesti secina mimi
2: apa sih lalu rezeki wat aja lalu ya ngena lagunya ya lagu bapa betul okay lah kira ke memang jodoh ya dengan lagunya lah.
3: Kelimpah hari wat rock tadi siapa yang penyanyi ke ukai ke di gagak
2: kelimpah hari wat aku mesti ngadu lagu artis Kempi.
1: Okay.
2: Artis Kempi itu bisik lagu duet. Develo. Nama main duknya aku dah nantuk. Sorry untuk ni. lagunya lagu gawai baik berami nama lagunya. Lagu Veronica Natasha pun no Kempi. Lagu Simpak nak bertampung.
3: Oh ya ke masa semasa
2: luar ada lagu. Aku ada lagunya.
3: Ya ke nama arti lagu Simpak nak bertampung.
2: Simpak nak bertampung tu ya ke sempat memadah ke kita itu sebab

0: Kurang
1: mesti. Ambil pengurangan.
2: Ti, ti jakob lagi mai sempurna. Siti jakob lah. Kita iban tu meruan ndak tu gak.
0: Ndak meruan.
2: So, jadi sempamanya kena aku. Ti kan kami leh kerubung. Kerubung tu erti mual, gamal. Aku tu sebab kekurangan. Apa aku iban aku mana? Ti kan kami leh kerubung. Aku tu simpak, ndak tampung. Kerja tua tu. Ndak sempurna lah. Nyak nyak tujuh lagu tu. Laban kadang orang kak tua tu. Tegal Gamal,
1: Amai,
2: Tegal Tal. Ya lagu tu ya madah ka kuka kenuan, ukai Tegal Gamal, ukai Tegal Tal, kuka pengerinduknya Tulin, Tuci, Datai Reti. Ukai ukai Tegalnya bisi, ukai Tegal Jayau. Aku dia buat Jayau tu kan.
1: Bisi Jayau dan
2: ya bisi bisi. Apa apa first verse baris baris terubah ya segi.
1: Jadi nama kebuah nuan tu tadi milih ya. Veronica tu.
0: Oh, nama kebuah nak milih apa?
1: Nak milih buat rock.
2: Okay, okay, aku milih.
1: Okay, okay, banyak.
2: Okay. Ya, ya keminta lagu tu, Cigo Gibson, ya bos Kempi, ya nanya aku bisi lagunya, aku dah baru ngadu bertanding karaoke anjuran Kempi lah, ya jadi ya dah mayuh mayuh artis baru, karena aku gunakan lagunya nanti nak bisi ke. Lagu simpat dan tempoh tu untuk laki sebenarnya. Lirik asal ya ukai nada nyebut kumang ngelulung ya. Dia nyebut panggau urang panggau gelung. Ya, urang panggau gelung. Kumang enggau lulung. Stimal megang tiga nah. Jadi kumadah ge Cigu Gibson. Lagu tu untuk orang laki aku. Teh kunya induk ya. Ya nunggu wae ndak sesuai tu aku. Amrit ku dulu deh 2-3 minit. Kerok ku baris ya. Kini kamu ubah tu jadi lelaki jadi induk. Ubah ku orang pegau gelung ya. Tukar ku manggau dulu. Lalu otomatik lah cerita lu lu jadi rindu
1: bersusun
2: lah. Ya mudah bila ya kan rindu. Siapa punya ni? Sebut dan lalai aku nemu. Siapa mereka tu? Bila aku dah tinggal ya ngemai, ngam ngau ya. Ngam ngau nyawa ya lah. Hanya nyak apa jadi ya ngemai lagunya. Kira ke jodoh ngau ya agaknya. Maka cerita.
1: Kewarokan
2: ini dipilih aku. Jadi tu kayak pemilih. Barang ke sila company milih lah. Baku nak nak kalah tinggal.
0: Lama nanti tadi lagu ke dipinta atau ke pinta tak ketemu sila tadi dipinta ni sila company po.
2: Company po.
0: Berarti tadi okay nuan nyual lagi sila.
2: Okay sila ya sila minta. Aku
1: kira kira sila offer
2: lah. Sila offer. Sila gua tu bisri aku. Oh iya dah bisri tune semua. Beri kau demo. Ngam kau ya. Ambil kala.
0: Ambil kala. Jadi aku lagu terabai itu tadi. Cuman bisri dua lagu nuan tu tadi lah. Lagu terabai dan lagu simpan dalam tabung tadi. Berarti ngau semifinal jadi lagu terabai itu masuk final SCSD itu kemarin. Jadi kan berkenal lagu tu udah di hasil ke?
2: No. Lagu terbaik tu customize bunyi ke sidak customize. Terbaik menua sebenarnya. Laban sidak tadi minat ke lagu sama Niki, selalu nginjau lagunya. Kan lagunya tadi udah dempu ke jalan. Udah dempu ke jalan, tapi kayak gempul lah. Kira-kira lagu tema orang ini.
0: Kira-kira jadi branding
2: sidak. Jadi sidak ya mikir, mana kita ngadu lagu ke dempu untuk satu orang kita lah kena opening nama-nama ke makai apa ke jadi dia minta lagu terbaik menua jadi bila aku mikir boleh aku ngadu konsep penghidup lah mbak sudah konsep penghidup adu-adu takung ngerai engkah ya terbaik menua ngambil ke lagunya semua boleh lagu
0: komersial
2: komersial engkah terbaik je lepas terbaik itu erti ya besai bagi kita ibang pelindung perisai orang kendur kita berpanggai tau disebut kita terbaik lah nyak mereka lagunya mesti siapa nur orang betakti yang nur orang panggai itu bahwa nanti kayak kita siapa kita terbaik jadi anda berupaya anda untuk siku aja kena lagunya semua boleh kena lagunya nare khas untuknya tang maya maya aku ngadu lagunya nang dipinta ngadu lagu bukannya yang media yang mesti ada kau gak oke lah ya mau penyanyi lagu terbaik
0: jadi nama gini, mau milih konsep lagu
2: aku minat ke lagu ke bisik lain, nyelai
0: spesial
2: ya Pak spesial, satu lagi pasal kita ke berhidup tuh jarang orang ngelagu ke bisik gak tak jarang abak dunia komersial itu new belamba lagu cinta termasuk aku empu aku ayo lagu putus perindu putus lipar macam putus asa putus hati macam jadi aku ngadu ke kanan mulut jauh aku lapan angle kini kok sukut kita medak Siti cerita putus cinta tu, dia kat sama.

0: lekar buriak magang.
1: Dia magang.
0: Lama tak aku kena sikut tu kena lekarnya.
1: Kerti aku saya kena nuat saya.
0: Ya, lagi sama ya. Depan kira kira lagi sama tanya. Dia kan gigak lekar jekuk kayu ni. Nama salah tu Muji. Selain dari suka-suka kedua lagu, lagu kembali motivasi.
2: Message.
0: Ambil ke kita itu bergempung. Okay, semestinya kita sama iban. Tang kita sama kaban lah bergempung, bertolong, bersukung. Lagunya bisi message. Nyampai ke bisi beri penyedar ke kita lah termasuk kumpul lah. Anak kita sasangka lah aku nunggu ngajar orang rimpu tak kena kena seminat lagu nama salah ya bisi pesan lah ya bisi pesan walaupun orang kemesannya tidak sekena pada kita tidak kita tidak semestinya
2: kemesan ini dari bumi
0: ya tidak semestinya kita menyana tapi ya anggap boleh pesan semua kena ingat aku ingat ke orang bukai mana hanya okay walaupun mungkin lembak sekedar orang lagu yang bedau boleh terima orang bunyi lagu negaraku yang sedap ya. Kan antara ke keterubah kita ngepun kenyak jadi biasa kita dengar lagu ke bisik unsur-unsur tercantik. Ya. Jadi meh lagu terabai.
1: Yang kelimpah tu tadi Frankie ni. Kelimpah ni duiko penyanyi tadi. Siapa lagi penyanyi bukai ke
0: Agi bisik. Agi bisik penyanyi bukai. Antara aku minat lah. Lapan aku sekali selalu ngadu lagu ke minat aku ngadu lagu nyelai.
2: Okay. Nah, nyelai ya, berkeni nyelai.
0: Letai ke okay mana nyelai? Bisi iban kena jenis lagu kerja, genre lagu kerja. Maka jazz iban jalan. Iban tu temu di kita tujuh ya. Lapannya banyak di peninggal. Jadi aku kak mai kita bantu dengar lagu bisik lagu bukai udah kita iban lagu koko tapi nadai ro berani mansut ke lagu kenya laban satu market lah
1: nasib
0: market jadi bila aku berkaban ngau Gabriel Virus Lewis lama aku nak berkaban ngau aku nak nyangka ya sanggup nerima lagu bisik konsep jazz mimit nak berat lah mimit konsep jazz so aku ngadu ke lagu 10 jari
1: 10 jari ya. Tahun berapa lagu yang sebab
0: 10 jari 2 tahun lepas nak silap 2 tahun lepas
1: anuan pun lagunya dah 10 jari,
0: Ya dalam visi mimik-mimik jazz bila tu ngadu ya nyelai view ya memang lubah nanti tu minat tanya kepuasan tu kai pansut review pansut dari nama tekad di luar ke tu nama hati berkini mood kanya tu maka Gabriel minatnya dia nak kisah hal view ke dia rindu ke lagu jenis kanya hari keringa lagu orang lagu ke lagu orang nama salah bisik lagu rimpu kanya nyak ya aku kamu kena dulu kanya aku kena ya lepas aku nemu kena dulu kanya cuma aku dia segegak siapa orang kesanggup
2: nyawa
0: teknik engkau kesanggupan ngeluar ke modal berani ngeluar modal ke mansur lagu
2: jadi kalau Gabriel itu tadi bukan ini soalnya orang boleh berkenalan
0: Gabriel
2: kalau boleh berjual
1: bukan
2: lagu
0: ya aku ngelala Gabriel tu sebab lamanya masa aku berlagu di Kuching mesti tengok hari office kami lah mainan berlagu di Kuching
2: tekan pemerintah
1: segi dia berlagu ke dia mainnya sebabnya
0: aku berlagu office jalan level ku
1: okey berlagu
0: masa
1: tapi dah lagu kita rempo lah
0: benar. Nang lagu orang ni nak cek ke tema ke mainnya nanti orang tema rock and roll lagu rock and roll lah baik tu lagu orang magangnya tema lagu dangdut lah sekarang aku kaku lepas saya kaya dangdut
2: bisa kerja kalau lagu jik ni gagak lagu ya
0: gagak
1: lagu
2: kompos lagunya
1: lagu dangdut
0: uliah ngadunya tang aku nak manahnya aku lagu dangdut
2: nanai benar tu uji
0: udah aku uji dah lapan orang bukan memang lah
1: nanti dia nak main lagu engkau di main lah engkau bisik kat spreman ke ngadu lagu dangdut orang lagu kayak
2: dia lagu
0: dangdut boleh ya lapan lagu tu
1: ke lagu bibi simak kini
0: semua sitik lagu ah abak aku lah semua melodi lagu tu dia boleh tukar tu kakek genre apa-apa aja nanti lagunya mana tukar di konsep tu kak jadi lain ke penyanyi ya tukar di konsep tu kak jadi lain ke penyanyi ya lapan siku penyanyi tu yang boleh kemai semua genre ya tidak sesuai dengan nyawa ya tang lagu tu tadi ulih dimain di ngau macam-macam jenis muzik. Lama muzik kena dimain nya apa jadi lagunya. Penyanyi tukar tu agak. Ti suara ku
2: ngaji. Ya, penyanyi tadi lagu balada, kalau main lagu balada, lagu pop rock. Tang ke tukar nya lagu jazz, pengkaknya
0: dia. Kaknya dia. Kaknya dia muzik aja tukar tu. Melodi lagi sama. Cara tu ngemain lain. Ya akan berubah jadi lagu bekai. Tak melodi tetap sama, ngau lekai sama. Nya ke mana? Aku yang dangdut, lagu lama aku jangan boleh didangdutkan. Tapi aku dah lihat lagu. Nadai power aku bab lagu je, nadai jai lagu dia.
2: Jai, ini lain bunyi.
0: Bukan lagu aku, main yang jai.
2: Oh, jadi kelimpah hari lagu igat, lagu iban gagak. Bisa gagak lagu bangsa lain, ini bangsa bukai?
0: Bisa.
2: Bisa
0: lah. Hanya eksperimen aku ngau Will Masterpiece. Ngadu lagu Siti, lagunya simple, lagu santai, dikumbai. Udah rilis lagunya, apa YouTube? Tenang saja.
2: Tenang.
0: Lagu tenang saja.
1: Ini lagu sesabah lah.
0: Tak ya, ya, ya lagunya rileks aja. Lagunya kena kita betundi, lalu kena kita menyamai kunta. Nanti dari segi leka lagu ya.
2: Konsep namanya?
0: Konsep ya bakal dimain akustik. Bakal
2: lepang maya lepang lah.
0: Maya lepang.
1: Maya betungal,
0: maya betungal. Amat simple lagunya. Tak lagunya kenapa tu deh? Ya udah di besi ibankan. Benar-benar besi hari lah.
1: Ya, kau kan lagu ya.
0: Nya kena kami eksperimen. Bila aku ke ngadu lagunya untuk tepisan, aku nanya bala kita RTM lah. Baru ku perasan, baru mu okey lah nyak penemu baru ke boleh ke RRM. Lagu Melayu, abak KL dia. Okey, kerja ya pada aku di Sarawak tu untuk lagu etnik lokal etnik. Baru ku lagunya berau pasal TM, lebang Melayu, Melayu Geoteka.
2: Melayu Presiden.
0: Presiden kaya. Lalu berau banyak tadi. Tang lagunya boleh pernah kita abak YouTube. Penyanyi Ya Warok. Lagunya kumbai tenang saja. Tenang saja.
2: Santai kawan.
0: Santai. Rileks aja.
2: Rileks. Rileks.
0: Mesti
2: kau rileks. Tahu tak? Ya, lebih nemu lagu terbaik tadi deh. Terbaik tu udah masuk angin regat final SCSJ tadi. Jadi nama tay tak ke rundi yang terbaik habis ini masa apa rundi yang lain dia tau.
0: Eka rundi yang terbaik. Bekeni aku ke meri cerangan yang kayak uat kena perform mula-mula lah. Dan ya bisa ke orang nyanggup nolong perform jadi
2: backup
0: jadi prop ya di stage lah. Hanya ilah lah kita nemu lah nampaknya kira ke surprise hari warna lah. Jadi aku berasa termegah hati leban mayuh orang nyukung lagunya lalu sanggup nolong ya Pak final. Nyajar rundian gue itu, aku nandai expectation tinggi, nandai agak tinggi. Lagu sudah final pun sudah mana? Lepas
2: sikit sih, lo nggak lagu terapai, gak lagu simpan nak tempat tadi. Sikit ngarap ya, tamu final tak ke? Sikit kan nggak lekat lagu?
0: Nandai.
2: Ini waktu ya,
0: nandai. Lepas lagu tu sebenarnya, nanti kita yang ngadu. Sebab nandai orang bertanding pun.
2: Sikit
0: nggak lagu. Jadi bila yang misi bertanding, ya dicalonkan. Setuju gak aku yang gak bertanding laban kak medak nengkak ni kita impu level tu tadi
2: diterima
0: malam tinggal dan ya dinilai juri tahu kenuannya mencapai standard level sila juri ke pro ke SOP ke kak tu nilainya nyak dinilai secara percuma ya hari itu ke masuk kelas penjurian masuk kelas kandung lagu abangnya nyak tu kira ke udah
2: kira bonus
0: wah dari bila yaudah new semi final tuh udah ngarap metuanya ke final lah lalang udah enggak onak sikit tuh sampai ke final lah ya kendak oleh finalnya anggap kuyo kayak rezeki aja nanti ya menang Allah nanti yang ngasuh ketus hatinya nanti yang menang gagal metua nanti Allah pun aku udah gagal ya ke final ke semi final pun aku udah gagal
1: udah cukup mana
2: lalu pemayuh lagu iban
0: ya antara pemayuh lagu iban lapan semua ke engkau carta tu nanti kita ingat ke syarat ya. Ya udah kalau champion mingguan berturut-turut berapa kali ya baru ya layak engkau bertanding. Kak champion mingguan ya pentua pedis.
1: Ya
0: betul. Ya lapan maka tu orang min. Maka aku sebab aku mungkin orang nyokong KMP kuat ke tau tu ke hari promo sama nah lah kuat. Bisa main peminat, nanti ngarap ke peminat aku sih nak naik lagu tu. Kira kenangkaknya, harapkan sila belo sih nak lagunya uliah. berapa kali juara Habah Minuan. Tinggal aku lagu dan lain-lain.
1: Bisa gi lagu dek ke baru deh tu. Siapa ngemak ya? Ke lagu Tebegah.
0: Ah, Tebegau.
1: Jugau kah?
0: Jugau.
1: Jugaunya berita nama lagu Jugau ya?
0: Jugau tu pop ya. Ya, ya pop santai ya. Ya, kayak rock ya, pop belada. Mimin. Penyanyi juga tu, kita ketemu yo ke Iban. Kita dengar slang sih dari Mimin. Lagunya, ya, ya, si kau bahasa Iban. Ya, ya, saya. Tapi aku kak ngasuh yang main lagunya lepas. Engkau sesuai, mbak ya. Nya, pangai bapak peninggal. Tambah penjang kau mula. Apa kau kau lagu? Siapa jadi mau lagu berimbang tu? Ah, boleh lagu.
1: Okey, beli mah jalah.
0: Beri aku lagunya, okey, boleh. Tak. Tenang ke timunan lagunya. Mayu lagunya. Mena lirik ah, leka lagu. Kekena imajinasi aku nya. Highland ku, nare sesuai langsung aku.
2: Lebih ada expectation
1: mungkin. Juga nya tadi nama dari segi cerita.
0: Juga nya nanti macam dari segi cerita ya. Juga tu orangnya kelalu juga ke Guntik Induk sampai induknya nyunggau orang bukan. Nanti di banding aku, nanti lu lihat anak aku dah berapa. Nanti Guntik orang lagi.
2: Nama aja cerita kisah hidup Tuhan.
0: Bukan, bukan. Ini aku. Ini aku tanya, imajinasi aku. Bisa kaban aku bujang pada aku. Anggap aku ya, duduk di bangku tasik emas yang ngurat rinduk. Tanda berani ngurat ke mata kejap rinduknya. Minggu sigi ipak baru rinduknya. Nanti
1: ya keluar
0: aja. Bulan sigi ipak baru. Baru nemu. Rugi aku juga udah nanya hanya nyak sampai ini tahun sigi cerita tu jus tahun cerita tu nanti dah macam leka lagu ya sari tu ya nanti nyak minggu tu nyak bulan tu tahun tu kerja leka lagu
2: nanti tahun
0: nyak tahun ya nyak enggak udah bukain dok nyak tay baru artinya lepas saya dari kuliah lah nyak nyak juga tau kek aku bercerita
2: aku kan ingat
1: jemaah ya ke ya ke lagu Siti ya lagu Tebegah ya.
0: Ah, lagu Tebegah.
1: Nang bulan, sigi. Bulan apa ya rilis rinya nah?
0: Bulan, dua bulan lepas kini. Aku nak ganti kan. Tebegah tu. Nang tujuh hari bini. Kena korang. Aku ngadu tu lelaki lah. Aku nyamai buat tujuh bini. Tak induk, tak salah lah aku main lagunya. Tujuh lelaki. Tak, nyak hari perasaan lelaki lah aku nuju. Ngakai, siapa aku dah bisa bini. Baban, Tebegah tu. Arti ya, nuan gagal, bangga, boleh jadi ngau pasangan hidup tua lah. Nanti tua laki, bini tua lah. Pasangan hidup tua, laban empat pemayuh.
2: Penguji.
0: Terik liat empat pemayuh orang ngurat, ya tua menang.
2: Itu kan nomor, boleh.
0: Tua boleh. Tua boleh jadi laki. Artinya Tebegah tu, maya nikik pelamin. Ngau maya itu orang. Bisik-bisik babak dalam ceritanya. Ya mana aku Tebegah udah duduk berimbang ngoyo ya. Abah pelamin mana pasti nuan udah jadi ngoyo ya. Betapa bangga li okay, bangga
2: bangga
0: betapa bangga Tebegah lah gitu tanya ku Iban di uliah ngempu orang ke kerka di kejadi ngodi sumber hidup di uliah ngempu Tebegah hati hati tua tu di hanya lagunya sambil ya appreciate ngagai bini tau kelaki kita lah ngarap ke uliah.
2: Lama tadi udah jugau
0: ya? Udah jugau, itu udah boleh ya? Tadi aja jugau. Amat belaban kan? Itu kontras. Udah boleh
2: ya? Kan jadi, maka berundian lah ya. Jadi nama gini, strength atau pengering lagu atau kemisi Iban kemayar itu. Arti maksud kita tadi, ini begini gini, siku komposer ngetang ke identiti di misi Iban lalu ditiah ke penekok peningok kemayar.
0: Ya soal nanti mana lah sunar ya lalu tricky kalau betul soal tapi aku nyawat dari sukar kumpul lah jadi komposer nanti maka aku lah ya ada syarat komposer tu dikandung lama asal ya seboleh-bolehnya kini kau jadi banyak buat
1: sendak
0: nakau boleh ya kita mesti nguji lah, ngadu, ngenak leka je kok kita ibanti asal culin lah, itu juga culin, tulin, asli, tuci nibah nginjau jakuk bukai seagi bisik leka jakuknya abak kita iban, nyam aku aku sikit kia lah kumpul prinsip aku, kemudian aku Semina bisik ke lagu kadang-kadang tu tundi utai ke bahasa baru itu kena boleh ditukar tu ah. Jadi nak nyemetak bunyi bila tukar tu kena jakut jakut iban ke dalam laban tu lagu tundi. Nya kak boleh pedis lah laban tu mayuh tu kak minta keluar sampai.
2: Enggak bisi contoh sekali lagu kak digagak nuan nak boleh sekali
0: bisik, tukar. Bisi mayuh. Oh, maka lagu tenang,
1: tenang saja.
0: Saja. Hanya salah satu contoh. Kini kita iban kak nyebut tenang saja.
2: Kan nyebut rileknya.
0: Dalam betul di rilek jekul putih lah. Nanti ya tahu di nyau rilek ajaknya mah paling keman. Apa? Apa lebat lekanya? Lebat lagunya bisik komedi. Nanti ya degagak tua.
1: Komedi.
0: Dalam leka jekul ke dalam. Punchline komedi ya. Lenyau. Nalatai ya. Nurut mimin. Jadi nak je tak bunyi yang kena tu betul ni. Nyak gini fikir aku nak mau kebuah lagu nyak bedau dekalih kan agai lekas cukup iban. Lagu ni melodi lagi sama pian lagi sama.
2: Kak
0: ngalih ke
2: belelak
0: kan jadi. Sigi sigi lekanya lawan ngasuh yang lawannya tapi tenang saja tu jakum Melayu. Tajuk ya mesti ngalih tenang saja tu ngagai
1: iban.
0: Iban. Baru dia aku rilek aja ya mereka nyak aku tentu kak jadi ya. Nanti orang kak terit apa bahasa iban. Aku bisi amat hati aku kan nerit ke bahasa iban tak bisi lagu betul dek ke tidak perlu terit terit bekerja lah. Abah aku ke perlu kita terit tu. Nanti kita ngadu lagu tu serius. Lagu tu lagu sino. Lagu tu nusui cerita lagu tu. Nanti uliah nak uliah tu nak jaku iban kebetul. Laban
2: kita
0: laban setakat tu kita berapa bisi kamus ke oleh dipegai kita ke rujukan tu lah rujukan referen kita jadi sosok jadi ila lagu tu mah lekat jadi rujukan yang biar anak ganti lagu tu ditakdirkan ya evergreen famous tu punya nama besar yang biar akan berjuang tidak patut salah apa lagunya ketuk
2: punya
0: lagunya kenyak punya ya ketuk kaya okay orang cacalang dulu lagu tu contohlah mana-mana nama besar. Nah patut dia salah. Tang sebenarnya tua salah. Hanya mutai perlu dijaga tua sebagai orang ke penulis bakal lagu. Ana mansi kau aku cakap campur sekali aku ni kepansut. Laban nak sebab berunding. Tang maya ngadu lagu tua sempat macam. Tua sempat sadi napis. Tua sempat nanya ortuai. Tua sempat mandi yang nanya. Nanya orbukai. Baru yang nyadi ke lagu.
2: Kadang-kadang
1: bukan ngano orang itu tapi
0: bukan nak aku ngai kesilangan ngano aku nama berempu jaku campur-campur sekejap tu nak jaku tu lain jaku tu nanti aku juga kena bahasa dalam begini ini concern nak ngam ya
2: bukan kita
0: itu kan bukan
2: iban
0: liban tadi yo
2: pulai ke iban
0: betuang
2: iban kapit
0: tadi sibuk
2: lagi
0: nak semakal nak merti nak nak semakal mai arti nak semakal kadang munyak kul berkaitan dengan kamus. Bisik ke seleka doa jaku nang salah. Kita berkerja ngebah sungai. Kita ingin nerima kita yang salah. Lapan dah terlalu lama kita kena. Alasan tadi.
2: Ini dia patah
0: yang terlalu. Sungai lah kami lain kita lain. Nah sebenarnya masalah tanya. Tang tu dah lebak ninga orang nyebutnya Arin Min. Alhamdulillah itu betul. Jadi orang kelayak membetul tanya. Mina orang tuai ke kadu kamu sendiri lah. Sida suba nanti sida yang bisa kadu tu. Alu nerang kerjanya baru tetuk boleh diterima orang kau. Menyeluruh lah kita semua iban ngaku ke tu ngerti tu okey tersangka okey tengah sungai contoh ya aku beri contoh tu berat tu suah aku bertalak tu berat tu okey mangan ya berat berkunci penemu
2: tapi tak tahu
0: leka je aku kada
2: kada apa
0: kada tu soalan nanti kita akan nemu lah kada tu bukan ke pasar kada rekam belanja. Selalu saya dibuat sekadar. Kadar tu, adakah? Nanti abang nyaku Melayu.
2: Ya, tak sama macam
0: adakah? Kedung tu, kalau ibu nyebut. Kalau rekam belanja. Kalau rekam belanja. Ya, kedung rekam belanja. Ini arti ya. Kadar tu, soalan, adakah orang mau belanja? Hanya betul nyebut, kadar rekam belanja. Ya, ya, benda-benda nyohal. Tapi orang tu nggak kena bukai. Bukai nggak no, tau.
2: Mada ya,
0: cerita. Mada, cerita. Kena, nggak menyebut, kadar rekam belanja. Nanya soalannya aku
1: Isi soalan tu jual.
0: Tak sedap ya selur. Eh sungai, kami lain sungai lain.
1: Ala sungai.
2: Besar kita nyebut ilak atau pergi ilak.
0: Tapi sih setengah orang ilaknya pergi ilak. Lagi nanti tuan ngumbai tatuk lu betul. Ngai kumbai ratu-ratu langkung. Menua kita ajak betul. Kini ke menua kami. Iban, okay, kita ajak Iban asal. Kami pun Iban asal. Untuk itu lah kak jadi nadai penyelesaian. Abang leka je ku Iban ni. Kesimpulnya.
2: Nadai simpul.
0: Laban kita. Nadai simpul lah. Laban kita itu bedau bisi kamus. Dictionary ke udah rilis. Dia tahu silap benung ngadu. Salah siku rekengau ngadu ya. Temenggung kita. Mungkin saya tak cikgu Jeffrey saya ingat
2: bisa mantap ke nadai kamus
0: bisa tapi yang betul untuk nyandar
2: bisa edition dia tahu edition ke keempat dah dong ke
0: betul udah maksud
2: bisa
0: kau aku
2: heritage
0: kau aku lawan menemunya nyak aku membanyasai atau giga kia engkau bisa perkataan kada dalamnya atau kena tu mutus kia nyimpul kena sebetul okey kemudah kita belum kena betul ketemu aku kada aja soalan kada kita kena aku
2: kedua kan
0: nanti aku nak nyok aku kena jaku aku kalau kita kena aku ya lain terus nanti ayat sih, ayat baduk, baduk kau cakup. Kadang kita kena ingat kau. Kena ya, yang putih pun.
2: Jadi nanti tadi, Nuan pun sikit berat ke sigi leka lagu tadi. Nanti Nuan nusuan lagu tadi. Mesti kan mendaknya dulu ke reti.
0: Ya.
2: Sigi.
0: Sebenarnya aku jadi ke final. Aku dah ujung. Aku sikit kan nepis ya, ngambil ke. Aku ngai salah ajar. Nanti udah kelanjurnya, salah pemahaman aku ke kuliah. Minta ampun lah, apa boleh buat, utai dah jadi nanti boleh ikan dunia hari, aku ngai ngasuh jadi aku kaya mesti betul ya, manah, indah, ndak indahnya
2: bajet,
0: yang cerita ya penting, ya betul
2: nanti bahkan orang tadi, sebagai penung kebayang lagu tadi orang ngagak lagu, ngagak leka lagu tadi orang ngagak leka lagu, ngau expression orang berketau. Iya, orang kekak belagu tadi expressionnya berkenyak. Jadi, kini orang kak sing kayaknya tadi expression nuan waya tadi.
0: Boleh.
2: Emotionnya.
0: Boleh. Lepas nanti orang tuan merit lagu ke orang. Dia tu zaman teknologi jamai gitu orang. Tua madah kaya cerita lagu tu tentang nama, tentang nama. Ya, maka kadang nanti bahasa tu dalam penyanyi kekak belagu pun tak faham ceritanya. Hanya.
2: Tidak lah, tayar mesej.
0: Tidak lah, nanti. Nanti kita amat ngadu bahasanya keluar dalam. Setakat kita itu, aku nadai lah keluar dalam. Contoh aja tuh. Nanti saya penyanyi ke main lagunya, ya dan itu menghayati. Artinya mungkin tidak paham cerita lagunya. Terutama leka-leka ke keluar dalamnya. Tidak lah, tayar pun hati ya tadi. Jadi, tua ke ngadu lagu tuh.
2: Ngarap amat.
0: Ngarap. Tua nerang dia. Lagu tuh tentang itu, tentang itu. Masalah ya aku ndak boleh berlama ngau sidak ya maya sidak ke masuk bokal lawan sidak nanti tu ngadu lagu untuk orang bab menu bukai sudah ya tu ndak sempat ngau sidak ya nyaga emosi nyaga tu lawan bila kadang tu nyudah kat tembau sidak mereka aku ngam ku selalu ya bisik pun tu nak ngam nuan kan ngasuh ubah baru ya kan ngemake kos. Nuan kau nyewa studio baru masuk vokal. Nuan kau ngaji itu ni tu. Jadi bisik mu tanda puati, bisik tanda puati kadang terpaksa delak kerja leban selka dua tanda puatinya. Nyong asuh sih berpun hari yang baru. Tuh jaga kos kan kasih mana. Nanti aku tu bisik studio yang punya main. Dia ada lagu dia aku ngano. Ni kekak aku demanda bunyinya. Selagi beda bunyinya beda jadi mira. Bila tu ngau tetu walaupun tua nak tahu, mai tu madah tu ngam lah. Bila dah jadi lahir ya, tak sekurang-kurang ya tua boleh mereka guide. Anda bakal akan beri dengan kusung. Boleh tu madah ketuk lagu tu kena. Sekurang-kurang ya.
2: Cerita
0: makanya.
2: Ya, lagu
0: ke sebana. Nanti yang nak ngam mama, nak mem lagu orangnya yang jangan.
2: Orang
0: kalau lagu ada. Orang kalau sel.

Info temuan. Sekali itu kami Mike kita temui ngagai pilih menol bantu Siti Ari bagi menua ia ketepegai Sri Aman tau kemega di kumai kita Pasar Semangka asal menua Pasar Lubang Tutup berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ini tadi Pasar Lubang Tutup lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau pegai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubang Tutup nicah ke Pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung Raja Kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut Lubang Tutup sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu asal menua Lubang Tutup. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayo bangkai mensia anyut ari ulu batang air leban ngawa ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai tu rarat ngaga siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di intu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ke ukiriban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti lebuh maya Ciri Ngau Jampi tu pulai ari ngambuh duku lalu selebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang siku manuk sambuh keliang ari panggau libau bungai nuyang lalu mai Ciri seduai Jampi tu beruji ke penajam duku lebuh ke buji penajam duku dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu bisik megak siti cerita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu semua buam ya kedibayari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit ati siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi endang ya ditulung antu kenguan lubuknya buang merah lubuk antu ngagai kita ya kerindu bayar pemanah rampak menua buang merah lubuk antu siti arinduar ya kemana kena kita ngelantang ke ati enti ari pasar lubuk antu nuju ngagai buang merah kita ulin dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjang ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambil kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ya kemana, ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal off-road tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ya kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tutup, besi 12 ringkat, peninggi ya. Ngau air ya keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelentang ke hati. Kena pesidak kengguan menua tau, air wong merah tu. Ndak kalah langkang, tajak pan kemarau panjai lalu sampai celap belama kalau mega sidak ken muai ken luar tu bisi tertemu ke bungai refresia yang tadi sebangsa bungai ya kemadu besai bak dunia tu tapi yang uang tu terenjan amai mana ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing bak tiap itik ringkat bak uang tu bisi ngemuan cerita yang baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke 12 air uang tu kita uliah terpedak ke rampak menua seberai menua Indonesia bah aram nemuai ngagai menua kami bak lubu antu penatai kita endang disambut kami ngau ati gagah.

Okey, terima kasih mendengar laporan kita terus segulai sejalai ninya ke segmen rentak ngelari YFM kena sara itu. Okey, 29/8/2026. Jadi ke lemah itu bergulang jauh aku Raja Spooking untuk ke RB. Okey, jadi bajam ke terubah tadi kita dah dengar ke program 34 Seranyawan Ban Badan. Okey, program di keluar ke pula program kami hari wife Limbang. Okey, jadi bajam kedua tu Nuraku Merina kita jauh lagu-lagu pemega berkongsi ke info berita. Lalu pukul 5 lemai lagi kita dengar ke berita ke ditabur terus hari paran berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu jam ke penudi bakal selama ninja lemai hari 5 kita bisi program rentak dangdut pupu bangsa. Okey, Nuraku Merina kita jauh lagu-lagu berentak dangdut dalam penglama sejam berengkari pukul 5 lemai yang tunggu pukul 6 lemai itu lagi. Ya, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami dari Kuching tu boleh dengar ke kami kena frekuensi 101.3 MHz. Okey, pemegang di Surian boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz serta Bandur Nur Kebukai. Okey, bakal di Seriaman, di Bintulu, di Sibu, okey, di Kapit. Selamat dengar ke kami dalam segmen rentak ngalih hari YFM. Okey. Ya, jadi terus kita berundang lagu ke sekali itu dengar. Kita dengar ke lagu Ari Azamil, lagu Ingat ke Cerita Lama. Udahnya bisi lagu Ari Alexander Peter, anggau lagu Enda Ulias Saud ku tanya. Okey, terus dengar ke kami rentak ngalih hari YFM segulai sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari 1.

Okey, nak rasa jam kita ke dia tu dengar pukul 4.32 minit lemai. Jadi sekali lagi meri selamat lemai, selamat dengar ke kami dalam segmen takut awak rentak ngelari WiFi. Okey, berengkari pukul 3 ngali hari tadi, nyentuh lagi pukul 6 lemai tu lagi. Okey, kita baru dengar ke kami, selamat dengar ke kami kena frekuensi radio WiFi ke Smart Door Tadiau. Okey, kita mungkin boleh dengar ke kami kena cara online. Okey, kena aplikasi RTM Click, website RTM Click. Okey, kena channel Astro 871, channel MyTV, pemegah portal radio.rtm.gov.my. Okey, mayu cara di kena kita dengar ke kami. WiFM 24 jam merindang kita semua. Jadi kita kebedau download aplikasi RTM Click, kita tahu lawa Google Play atau ke App Store, boleh download aplikasi RTM Click di kena kita dengar ke kami cara online. Okey. Ya, jadi peningnya berkongsi dengan kita info gaya hari kita, hari upis tinggi mata ke gaya hari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Kena sehari itu 29/8/2026 berengkau pukul 4 lemai itu tadi dalam keadaan 12 jam. Okey, jadi muat ke lemai itu hujan gau ribut kudik di Pelawak Kenyadi, Bahak Sidendur, Bakal Bintulu. Okey, di Kapit, pemegang kita di Kuching, Miri gau Limbang. Jadi muat ke malam hujan di Pelawak Kenyadi, Bahak Sidendur, Bakal Kapit, Miri gau Limbang ya. Jadi ini apa tadi info gari kita ke sehari itu kebisi di email atau kerianjung pemesai rupiah sing mata ke gari Siti Norfaizan binti Muhammad Fazil. Okey, ya, jadinya info gari kita ke lama itu. Jadi terima kasih punya laban terus segulas jalai terus ninggal ke kami WFM dalam segmen kita itu ke awak rentang lari haram kita berperindang lagu ke sekali itu kita bisa lagu hari Raban The Crew ngau Phyllis lagu Sempekat Pengrindu. Pemegah aku merindah kita ngau lagu Ari Richard Lee ngau lagu kenduri nama Terpada Mimpi. Okey, terus tinggal ke kami rentak lari WFM sekulai sejalai.

Kesekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang. Nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak. Ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit. Ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu. Ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit. Ianya bansa hiban. Lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kena kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya hari pengawak ti bekayau pengandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih. Suah bekayau pangandiri. Iban tidak tayari Batang Lai ngau Batang Lupar. Suah bekayau anak ngau bansa orang ulu ti mudih ari apukayan. Nengah Batang Kayan ketegang rebut ke tanah pun buah serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi. Laban bala bujang berani dari dua bengkah raban bansa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri. Lalu tebir sungai Rejang. Suah nyadi saksi. Sidak kebekayau pude ngai pangandiri. Kena kujerita dalam ujung tahun 1874. Dikena nagang perkara tu hari di majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Balih. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan piak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles karam pas bengkah penusah na jawa hari kubu tidigagak yato ketegal arus air ti kelalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua arinya ia melapak kenduar tu ndak tentu likun laban ti mar dilawak lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Meda utai ti bansanya dalam tahun 1880 Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu ke sekali tu tungak ke ilik Batang Rejang ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925 ngambil nama Rani Sylvia Brooke ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagah hari kayu belian tegap serta ndak mudah halah laban surang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala iban ulu batang air. Gau iban ulu batang rejang ti bertuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayan ngau kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau kenyah ari apuh kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri
ngena ngepan kayau, bebai terabai sangkuh, betangkin pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinebrook, pemesai tingulu pengawak bebancak babito, ianya siku Captain ari Netherlands Indies Army. Diau siku ketuai apu kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah, tiari apuh keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayau, tidiulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di, kira 50 ila bentudi pangan diri. Lebuh di mansa kapal Raja Charles, meriam lalu disulup, lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung. Dikena Nabi Raja Charles Vinebrook, ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak, dia tuan raja lalu meri tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udan dulung raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangan diri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis nur sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalau megak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sebedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansak, serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

0: Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Jadi, Pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian, ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
2: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita jakuk ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita, ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi, ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang, bakal kena sebut bak pun tadi. Erti tu, kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh. Nya, nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaya 50 kenteran keempat, TBC ditulis menyitu, Tuhan ti pemadu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah, ngeriang ke orang ti lelak, ngenap pagi, ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ke utai ti dajal, Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengeri awak kian jadi berkat ngagai setiap ikut orang.
3: Plasa Jurai 635. Plasa endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Okey, terima kasih mendengar laporan lagi terus segulai sejak lain hingga ke kami dalam segmen Rentak Ngalih Hari YFM, okey? Berhingga hari pukul 3 ngalih hari tadi, nyentuh ngajak pukul 6 lemai tu lagi. Jadi, buat jam ke penudi itu, pukul 5, nyentuh ngajak pukul 6 lemai, doraku merindang kita ngau lagu-lagu berentak dangdut, okey? Jadi, kita terindu dengan lagu-lagu berentak dangdut, tentu ke kita terus segala sejalan dengan kami dalam segmen kita nyentuh lagi pukul 6 lemah itu lagi. Okey, terus dengar ke kami di Kuching, boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz, di Serian 106.9 MHz, serta Bandur-Dur Kebukai. Terus dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semat Dur kita dia. Okey, terus segala sejalan dengan kami YFM segala sejalan.

Bayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Iya, nyampe tadi lagu dangdut kita kelemah itu lagu Kedibai Rovina Salang tadi. Lagu Put Sadin Puang. Sebelumnya tadi aku udah merida kita ngau lagu Arihani J. Okay, lagu Kapa Akunya. Udahnya bisa juga lagu Eva Bulan Cinta. Okay, ya. Jadi jam kita ke dia tu pukul 5:29 minit lemai. Lagi meri selalu lemai terus ninggal ke kami dalam program rentak dangdut popu bangsa kita ikil lemah itu. Okey, nyentuh kaki pukul 6 lemah itu lagi. Okey, terus merindang kita semua ngau lagu dangdut ke sekali itu kita bisa lagu Air Titik ke Batu. Okey, lagu Kedibai Faris Adnan begulai ngau Masih Dayu. Okey, udahnya bisa mega lagu ke diberi nama Anang Lese Lese, lagu Ari Mary Kamela. Udahnya habis mega lagu Ari Song Van, udah enggak lagi. Okey, ngau Siti lagi lagu Ari Baby Shima, lagu diberi nama Makan Hati. Okey, terus tinggal kami dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM Kelemah itu.

statistik memandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diterima tina itiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawam boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Lintas hari radio kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Okey, pendengar kita yang datang bab hujung segmen kita ke lemah itu. Okey, rentak ngalahari YFM berengkari pukul 3 ngalih hari tadi nyentuh ngalih pukul 6 lemah itu lagi. Okey, jadi lagu ke penudih kita ke lemah itu. Okey, lagu dangdut, lagu Aida Jebat. Okey, lagu Pencuri Hati versi dangdut. Ngau lagu Ari Aldrin Awin. Ngau lagu Baduk Beduan Agi. Jadi nanti kita ke bertemu baru ba awak atau ke ba segmen ke buka. Jadi selamat lemai semua. Bertemu baru ba awak ke buka. Okey, bye-bye semua.

0: hari. Sementara, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: Wai FM, segulai sejalan.
2: Wai FM, segulai sejalan.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jago perangsang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkal kekudi. Hidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah ngau pengirau, tetap bisik mangkok dalam hidup kita. Banyak kenyap mati orang kedesayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisik mangkok. Tang lebo yang mangkok, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi, tau ke burung layang timudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang, yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajau, yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu di hari lo. Siku pengarah company tiba nama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timun itu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku Iban, penggering kita ukai disukat dari utai ti uliah di kerja kita siku-siku. Tang hari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis tetap bilang, bisi enggak kalau nyebut jakub timun itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Bas setiap bengkah penanggul dinuntung kita, bisi megak peluang dikenak kita. Bisi kenak kita medak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara terlama, titih kejalai terbaru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai di mana lagi dekat nyadi, baari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu kita dari atas kabut ngau kudi. Bersetiap rembang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang bandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita bawah dunia tu, tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenak meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kenak ya menggak, kenak mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua. Sada lemai, sada lemai.

Okey, lagu kedua by Marilyn Billy, lagu kedua bernama Baka Tunggu Angus, kenang pun ke Sada Lemai kita. Terima kasih ngagai Arbi tau ke Rajesh Bukit yang udah mulai ngagai kita bakalan 3 jam tu tadi kelebih lagi ba segmen rentak ngali hari. Tayyeba segmen sadar mai kita gulai ngaku Min Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya maka selama megak peninga dinadai penangguh lagi kita dekat ninga ke Hello Y Kapit. Ya mega aku dekat natai ke pesan berat ke bisik diterima kami ba email tak ke dianjung bala peninga kita yang nak WhatsApp YFM Iban. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi endur kami natai ke berita lemai hari YFM Iban di Kuching jadi ngalih ngagai jam ke 3 kita ba segmen sada lemai kita bisik temuai ke malam tu ba program enam bia amin. Ya, siapa nak temuai tau kari sekolah ni ya temuai ke bisik data yang ngai konti YFM bakal ke malam tu. Ngarap ke kita terus bergulai sejalai ngau kami nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Lebih lagi about live program 6 biak amin. Jadi aku terus menang kita dulu ngau lagu-lagu kuda ditusun dipilih menang kita lebih lagi muak ke lemai hari. Nyerumba hari kesilau baka tu ne taja udah lemai tang sebun asap kita seluruhan bisi ba luar de le ba luar de ne lebih lagi jam ke dia tu hari ke diperhati hari ke dipeda aku nyau ke selampur negeri Kuching tu hari diperhati ne balat amat sebun asap jam ke dia tu. Harap ke kita berkena ke sengkabuang hidung gau mulut meh kena nyeliah kia kebenaran nyeliah kia tau ke kena kita itu tadi nyaga dirimpu hari kita tersinta ke sebun asam. Lagu ke dipilih kena merindang kita bahasa dalam mic sekali itu lagu kedibai Veronica Natasha Simpak Endak Bertampuang.

0: Sada lemah.
1: WFM.
2: Ya pendengar mayuh, mari selamat ngalih hari, selamat bertemu baru begulai ngawaku hari kapit ke sekali itu. Jadi ke sekali itu pendengar, kalau aku muka bisa temui ke dekat begulai ngaw kita namanya berkenang ke Siti Topik Kedepai Sidaya hari upis tenaga kerja bagi menua kita di kapit. Kita yang lalu ke penatai Encik Greg Dagger anak Edwin hanya pegawai hari upis tenaga kerja bagi menua kita di kapit. Selamat ngalah hari tuan.
3: Selamat ngalah hari ye.
2: Okey, awak kena masal awak kita ke skeleto tuan. Kita terus berandau ke topik ke dekat baik tuan. Yang berkau ngau perintah gaji minimum 2024. Betul ni tuan?
3: Ya. Betul ke?
2: Okey. Ke terubah tu tuan, tanya aku ngambil ke tuan nerang ngagai peringat mayu lah. Nama tujuh perintah berjalan ke gaji minimum menua kitai Malaysia tu tuan.
3: Okey. Menua kitai Malaysia berlabuh berjalan ke perintah gaji minimum tauka dikumbai PGM ianya kena 1 hari bulan 1 tahun 2013 wak. 7 PGM tu ianya keterubah ya. Awak ke manto ngelempung ke bala pekerja melanja ruang bilik sida. Kedua, ianya kena ngurang ke menua kita ngaji pekerja hari menua bukai.
2: Awak nama tu kebuah sedap berjalan ke tu. Jadi tu mengatuan awak ke nuan nerang ulih nuan nerang ke nama utai ke dikumai gaji minimum tu lah.
3: Okey DJ. Reti gaji minimum tu nitiah ke Akta Majlis Berundingan Gaji Negara 2011 ianya dikumai kita batang gaji. Artinya, batang gaji itu nak nyengkawam elawan, insentif atau ke nama-nama bayar bukai dibayar pengaji ngagai pekerja.
2: Okey. Nama kini perintah gaji minimum di benung diterit ke atau ke diperjalai ke dia tu ni tuan?
3: Jadi, perintah gaji minimum di benung diterit ke atau ke diperjalai dia tu ianya dikumbai kita perintah gaji minimum 2024. Ti udah diperjalai ke tau ke diterit ke sepenuh ya kena 1 hari bulan 8 tahun 2024.
2: Ya ya. Jadi ya tu kan mau gak ni tuan berapa penyampau gaji minimum ya di tetap ke baru perintah gaji minimum 2024 tu tuan.
3: Okey, baru perintah gaji minimum 2024 tu penyampau batang gaji ti patut dibayar bala pengaji ngagai pekerja ianya nak tau kurang hari 1,700 sebulan atau kan tiga gaji hari RM65.38 sehari.
2: Oh iya, 1,700 ni tuan. Okey, nama kini ni empat perkara tu bapak hidup bersari-sari ngagai bala orang kerja tu tuan.
3: Bapak penemu aku DJ bisa tiga ubah baru ke pemadu mari empat

0: 98 hari. Kelai to uliah meri empas ngagai bala indai keberania nyak belelak dulu hari kengerja pengawal. Pemisi penit, pateniti 7 hari bergaji bisa mega diberi ngagai sidak ke laki pengodah bini berania. Atur to ngambil kemeri awek ngagai sidak ngurus serta mantuk bini sidak tip baru berania.
1: Ya, mano mayu pemanah empas ya, tuan. To mega nanya tuan. Nama kini perkara di dekat digagak upis kita entiknya mak bisi nerima komplain tau ke sebana hari bala pekerja kalai sidak pengaji tu entiknya mak sidak yang nak nitih katu tau ke pindaan ke udah digagak hari upis kita sebat tu tuan.
0: Jadi pegawai tau ke pemasai hari upis kami dekat datai mansik perkara tu lalu entiknya mak ditemu dan nitih katur ke udah tetap ke dia majikan tok ke pengaji tok dikena compound tok ke didawa serta dekat diambil tindakan undang-undang.
1: Ya au nyak ya. Utai ke mega patut diperhati. Bisa lagi kini jangka pesan tuan-tuan nyangkanya dekat ngingat ke ngagai pekerja tak ke orang ke ngaji makau ngau perintah gaji minimum 2024 sebedau tu ngelekak ke ranau tu ke skala itu.
0: Okey, jako lalau aku ngagai bala ya ke bala pengerja pengawak bak luar dia. Jadi nanti kita merasai kebisi dibayar kurang upahnya. Tau datai ngagai upis tau ke talipawun ngagai kami ianya 084-796-430. Siti dage kita megak tau email ngagai upis kami ianya jtkb@moisa.gov.my. Kita tahu natai ke sebenar kita dia lah. Anda ngira daban maklumat kita sikit di pelalai ke kami. Sikit narai madah yang kita tahu ngagak komplain atau ngagak aduan semua. Okey, nyajak ada aku.
1: Okey, terima kasih Tuan Greg ke udah mulai kita berkau ngau perintah gaji minimum 2024. Hanya yang peningan mayu randau tak ke topik ke debat kita ke sekali itu. Terima kasih. Pulai baru angga DJ ke kawak di YFM di Kuching.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Pesan nonya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, bertemu baru kita ya ba segmen asa dalam mic lebih lagi Indora kung natai ke pesan berat ke bisik di terima kami ba YFM jadi tu pesan ke bisik terima kami ianya pesan ngetah sulit datai Ari Prida anak majeng kalai madah ke pengawak ngetah sulit niang indaya ianya miri anak lugum tau ke iba tau ke bini niang majeng anak dingai jadi pengawak ngetah sulit tu peningah dekat di adu ke Maya 5 bulan 9 2026 ianya pagi hari 6 pengawak mai ulit lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumbung lemai hari 6 5 bulan 9 2026 jadi pesan tu nesau kaban belayan di sungai Musah Ketibas kaum belayan banangatakan ngau lutakan Ketibas kaum belayan banangan tawai Ketibas piamega kaum belayan banangas padi kawan belayan ba kebiau ulu kebiau engau kebiau ilik jalai takan Ketibas suang kawan belayan ba rumah po anak agruma di nangalajan ngau kawan belayan di ulu lajan suang serta kawan belayan di Seriaman ngau kawan belayan kebukai kenaleh di Selintiang nama ditu kita ke dipesan tau ke ngelala dipinta datai ngagai rumah Cecilia Bunsu nangau kebiau jalai takan Ketibas suang laban deka ngintu pengawak ngetah sulit niang miri anak lugum tau ke iba tau ke bini niang majeng anak dingai tu ianya pagi hari 6 5 bulan 9 2026 mulai ulit lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumbuang niang miri anak lugum maya lemai hari 6 nya megak. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke pengawak ngetah sulit niang miri anak lugum tau ke iba tau ke bini niang majeng anak dingai ianya maya 5 bulan 9 2026 ianya pagi hari 6 ketah sulit lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumbung muak ke lemai 5 hari bulan 9 nya jadi kita ke ngelalah niang miri anak lugum tau ke iba atau ke bini niang majeng anak dingai tu kita tahu datai ngau pengawak ngetas sulit ya tu ianya ba rumah Cecilia Bunsu nanga kebiau jalai takan Ketibas suang ya tadi pesan ke terubah hanya ditu pesan kedua ianya pesan pemati datai Ari Senia anak itum tau ke Mikul tau ke inai ana tak ke inai entuni ari rumah Matthew Maja rantau Panjai Bataigan Sibu madah ke pemidang laki ya ianya Luna anak Kenawang tau kapai entuni tau kapai ana kuda nadai malam 28 bulan 8 2026 ianya ke mari jadi ya dekat di Anjung atau ke dekat di kubur ke pagi 31 bulan 8 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kapan belayan ke diau ba rantau Panjai ianya rumah Matthew rumah Surya rumah Jidi rumah Deni rumah Pringki rumah Ancum rumah Nius rumah Pita rumah Bina ngau Kampung Baru piamega kapan belayan ba Batu Borak Penasu Awup Tutus Sebedia Ilas Rasau Pasai Siung Tengah Siung Ijo Siung Ulu Ngau Ilik Nanga Tebalung Uyak Terumah Lesia Nanga Alat Terumah Rantai Eskuau Kabam Layan di Dangih di Kuak Belengian Bayan Tasik Mukah Rumah Ungai Jalai DJ Hapia Mega Kabam Layan di Bintulu Long Ajoy Lapok Rumah Kristina Ulu Sungai Salim Jula Kenawit Serian Julau, Kenawit, Serian, Kucing serta kawan belayan kenalah disebut di tu. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu tadi, ianya pesan rabat kalai madah ke Luna anak kenawang. Luna anak kenawang tau kapai entuni tau kapai ana udah nadai kemari ianya 28/8/2026. Jadi ia dekat dikubur ke pagi 31/8/2026. Jadi kita ke ngelala tau ngesah penusah rabat tu. Jadi bawa pesan tu minta kita nadai dipadah ke dinding dur nyenggai tu neh. Jadi penerang kesili kita tahu betelipun ngagai nomor susan anak Luna buat nomor ya 012-292-6203 atau ke Julia anak Luna 016-861-4741 atau ke Diana anak Luna 013-683-5573. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke Luna anak kenawang atau kapai entuni udah nadai kemari lalu dekat dikubur ke pagi 31/8/2026. Jadi penerang kesila lagi atau keberita keterang lagi kelebih lagi berkawal ngau penusah rabat tu atau bertanya ngagai Susan anak Luna buat nomor ya 012-292-6203 tau ke Julia anak Luna 016-861-4741 tau ke Diana anak Luna 013-683-5573. Ya tadi titik-titik nombor telefon ke uliah didaya kita nanti dekat nemu ngau sila agi pekawang ngau penusah rabat ke udah disebut akunya tadi. Jadi agi nampung pesan berat ketiga. Jadi tu pesan kena terima kami hari Charles anak Asar kalai madah ke ngiga bala menyadi apai tau ke petunga ya ke diau ba lemana engkelili. Jadi kita tau bertelipun ngagai nombor Charles 013-661-5487. Jadi badito madah ke Asar tau ke tembaga anak ambo Asar tau kapai Charles udah nadai ke lama diau di Sabah. Jadi dipadah ke Dituk Mega nama ini Charles ianya jutih. Jadi orang ke digiga bala menjadi apai tau ke petunga ke diau di lemana engkelili. Jadi nanti kita dekat nemu ngau silik agi tau ke ngelala orang tu kita tau bertelipun ngagai nombor Charles ya ke nganjung pesan tu ba nombor ya 013-661-5487. Jadi orang ke merik pesan ianya Charles anak asal kalai ba Dituk yang madah ke Asal tau ketembaga anak ambo, asal tau kapai Charles sudah nadai kelama diau di Sabah. Jadi orang kedigiga inya bala menyadi apai tau ke petunggal ke diau di lemana angkelili. Jadi kita tau ngiga nombor Charles atau ngiga Charles tu ba nombor teleponnya 013-661-5487. Jadi dah tu lagi dekat berarti ke sekedar pesan berat ke Bukai.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Okey, sama-sama kita ya nyaga pengerai laban sebun di menua kita berdapur kasagi laban kita boleh ngasai ni. Pelabak aku kita pun boleh ngasai nanti kita pansut keluar tu nanti di Kuching kaku tu ni benuang balat amat sebun asap jam ke dia tu boleh diasai boleh disium bau ya. Okey, nama ni peninga tajak baka kami ke dalam konti tak pun boleh ngasai bau asapnya udah ke lalu balat oleh ngasuh seput-seput nih. Laban nanti kita pansut nak lama pun kita yang udah senat seput laban udah ke lalu balat nanti di peda aku jam ke dia tu nih. Jadi aku lagi nampuang sekedar pesan berat kebisik diterima kami. Jadi tu pesan terima kami Ari Susila Punga anak Guntur kala yang ngari ke sidak ya sebil ya nesau semua kaban belayan ke ngelala apa ya atau ke apa ya ianya Edmund Guntur anak Runtur dipinta datai ngagai rumah jau rantau belak tatau laban deka ngintu setahun niang apa ya ianya Maya 31 bulan 8 tu elak jadi bala jawah atau ke semak dipinta datai lemai atau ke malam 30 hari bulannya. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu opening. Jadi pesan tu terima kami Ari Susila Punga anak Guntur. Kalai ya nesau semua kabar belayan ke ngelala niang apa ya ianya niang Edmund Guntur anak Runtur kita dipinta datai ngagai rumah jau rantau belak tak tahu laban deka ngintu setahun niang apa ya ianya Maya 31 bulan 8 2026 pukul 9 pagi. Jadi bala ke jauh kita dipinta datai tumu Maya 30 hari bulannya. Jadi nyak tadi pesan ke BC diterima kami ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi lagi maca sekedar pesan berat ke Bukai. Hanya di itu pesan ngetah sulit lalu nyuak kenta balu keterima kami Ari Umban anak Tawau tau ke Inai Bui kalai yang madah ke pengawak ngetah sulit serta nyuak kenta balu niang laki ya inyak pita anak ikuh tau kapai Bui inyak ngetah sulit lalu nyuak kenta balu inyak 30/8/2026 hari Minggu pukul 9 malam berumah nyerapung nangga kalai ulu mukah Selangau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabam belayan di Selangau di Jiah Selangau jampi semade di sebakuang di Jiah batang mukah ulu mukah atamin setapang skuau sungai kuak rumah lampuah sungai mas bintulu rumah jun berian enteni sebiliak dalat anak bau sebiliak di miri inga anak mempati sebiliak di miri ila manak masing sebiliak di Limbang bala di Budu Serato tupang anak kiai sebiliak di Bintangur. Jadi berita kesila lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai Umban anak Tawau hanya bini ya berumur 019-469-4299 tahu ke Albert anak Pita 011-989-7933. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit alu nyuak kenta balu niang pita anak ikuah tau ke apai bue ianya 30/8/2026 ianya hari Minggu pukul 9 malam barumah nyerapung nang kalai ulu mukah Selangau kita ke ngelala nang dipinta datai ngau pengawak ngetas sulit alu muai kenta balu tu. Jadi berita keterang lagi tau bertanya ngagai Umban anak Tawau ianya bini niang bak numur ya 019 469 42 99 atau ke Albert Anak Pita 0111 9897933. Ya tadi pesan ngetas ulir alu nyuak ke antu balu. Jadi tu agi pesan ke bisik diterima kami ianya pesan pemati datai Aribika anak Arit kalai madah ke laki ya Samad anak Sujang udah nadai kemari 28/8/2026. Jadi pesan pemati tu dituju ke ngagai kamblayan ke diau barumah Ili Kampung Sabu Tebaruang 3 barumah Tabut 2 barumah Memaloi Batu 8 Kejemut Tembuang Lipat Pelasuk Enteban Tanjung Maja Pematuh Temuduk dua barumah Beletik Kedang Nangesan Langkang Ulu Ngau Langkang Ilik Kemelayan di Tawai Sungai Semilang Eskraulu Rirang Ibu Empat Bak Selepung Tebalau Layar Betung Kemelayan Luban Ulu Rumah Kujat Ijuk Batang Ai Ngau semua kemelayan kenulih disebut ditu. Jadi madah ke Samad Anak Sujang dekat di Sengai malam 29/8/2026 inyak malam tu hari 6 berumah Yempu inyak nombor 34 rumah John Ili Kampung Sabu Sri Aman. Jadi Samad Anak Sujang dekat di Anjung 30/8/2026 inyak hari Minggu pukul 9:30 pagi ngagai pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi penderang kesiliak kita tahu bertanya ngagai Charles Bronson anak Samad bernumor ya 013-3344882. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Samad anak Sujang ke udah nadai kemari 28/8/2026. Jadi ya dekat di Sengai Bebala Mayuh malam tu 29/8 yang malam hari 6 berumah Yempu nombor 34 rumah John Ili Kampung Sabu Sri Aman. Jadi Samad anak Sujang dekat di Anjung tau ke dekat di Tumbak ke 30/8/2026 ianya hari Minggu pukul 9:30 pagi ngagai pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi penderang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Charles Bronson anak Samad bernumor handphonenya 013-3344882. Pelabak aku terang nombor telefonnya disebut serta ditanduk aku. Jadi agi berarti ke sekedar pesan berat kebukai kuliah ditampung aku bak awak sada lemai ke sekali tu peninga. Jadi pesan ke sitik tu ianya pesan rabat mega. Jadi pesan tu datai Ari Agnes Brodai tau ke Inai Ate madah ke pemidang Binji anak Melina ke udah nadai 28/8 ianya kemari Ari 5. Jadi ia dekat di Sengai Bebala Mayuh berumah Liap anak Ngindang meribuang padih betung maya hari Minggu 30/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 31/8/2026 ngagai pendam 4 meribuang padih. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kabang belayan di Sungai Engkabang Lawing Jelau Atas Buluh Hantu nangga buai Bakas Sibuti 4 berumah buai Melanjan Pematuh Enteban Ulu Remabuang Keruh Batu Lintang Layar Lubau Ngau Lubau Baru Nange Jelau Anggi Be Serian Ulu Dabu Geraji Atas Pedanum Gensurai Matu Pasa Atas Stamba Ili Ngau Stamba Ulu Terumah Nange Bran Bengang Sediak Ruban biar megak dituju ke kabar belayan kenalah dirintai ditu kita ke ngelala Binji anak Melina dipinta datai ngau ngesah penusah Rabat tu atau ke pengawal Rabat tu. Jadi berita keterang lagi berkawal ngau penusa Rabat tu, kita tahu bertanya bertelepon ngagai nombor 013-776-9410 atau ke 013-770-4659. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pemati atau ke pemidang Binji anak Melina kudah nadai kemari ianya hari 5/28/8 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh berumah liap anak ngindang beribuang padih betuang ianya maya hari Minggu tu 30/8/2026. Jadi Binji anak Melina dekat dikubur ke pagi hari 1/31/8/2026 ngagai pendampat meribuang padih. Jadi berita keterang lagi, kita tahu bertelepon bertanya ngagai nombor 013-776-9410 tahu ke 013-770-4659.
2: Sesuai tak kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tahu nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang tak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tik bukai nyadi kebuah penusah tu tahu nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tik ngumpan sidak ngelak prayas, tahu kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Okeynya tadi lagu kedebaik Lin, siku penyanyi cerita kenyalang sebenarnya. Jadi lagunya tadi Nuan Nyukat Aku Ngau Pemajah. Jadi lagi nampung pesan berat ke seratu pesan ke diterima kami dengan email yfmiban@gmail.com. Jadi tu pesan pemati datari Iduat Anak Libi tau ke Kinong hari kampung Sampun Gerunggang Asajaya. Kalau yang madah kapaya Libi Anak Apin udah nadai 28 bulan 8 ianya ke mari. Jadi pesan tu dituju ke ngagai balari kampung Sampun Gerunggang, Sampun Jugo, Sampun Engklili, Kampung Mawang Semunjan, Kampung Merdang Lumut, Kampung Merdang Gayam, Kampung Sungai Empit, Kampung Rembus, Kampung Entingan, Kampung Sabang, pemega orang ke Englala Libi Anak Apin. Jadi dekat di Sengai Bebala Mayu atau ke dekat di Intu 29 bulan 7 2026 ianya sarito berumah empu ianya Libi Anak Apin. Jadi ia dekat dikubur ke 30 bulan 8 2026 pukul 8 pagi ba kubur Sampun Iban. Jadi penerang kesila lagi kita tahu bertelepon ngagai Ucu ya, ianya Alisa ba nomor 019-469-3259 tau ke nomor Iduat Anak Libi itu buat nombor ya 0113-1869-755. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Libi Anak Apin kau dah nadai ke mari 28/8/2026. Jadi dekat di Sengai Bebala Mayu sehari itu 29 bulan 8 kebenaran eh 2026 berumah Yempu ianya Libi Anak Apin berumah sidak Yempu. Jadi niang dekat dikubur ke 30/8/2026 ianya pergila pukul 8 pagi bak pendam Sampun Iban. Jadi perkara ke sila agi berkawan dengan penusah Rabatu kita tahu bertelepon ngagai Ucu ya. Ianya Alisa 019-469-3259 tahu ke bak nombor Iduat Anak Libi nombor ya 0113-1869-755. Ya tadi kengkak pesan ke uliah di tampung aku ba sada lemai. Jadi agi nampung pesan berat ke bukai ke empai di baca. Jadi tu pesan pemati datai Ari Winchester Anak Kijun tau ke Anan tau ke Apai Abil. Kalai madah ke Apai ya, Kijun Anak Muli tak Apai Jo kudah nadai Ari 5 tu tadi 28/8. Jadi ya dekat di Sengai Bebala Mayu Hari 5 Mega 28/8/2026 lalu dekat di Anjung 30/8/2026 ianya pagi hari Minggu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai bala kediau di Engkalat Ilik, Penaso, Rantau Panjai, Awup, Pasir Mas, Bidut, Sentosa Salim, Sebedia, Tutus, Bawang Asan, Tutus Sibu, Awup Sibu, Julau, Komlayan di Julau Pakan, Bururu Pakan, Nanga Kuta Pakan, Nanga Nyalak Pakan, Bukit Tinggi Pakan, Mandiang Pakan, Kelutun Entabai, Komlayan di Awas Kerian, Kelutun Pemega Komlayan di Nanga Senuang Kapit, serta Bala Komlayan di Batarajang Kapit, Ngawya Kenglala, Kijun Anak Muli atau Ka Apai Jo. Jadi ia dekat di Sengai Ba Engkalat, Rumah Adin Anak Jawa Bilik No. 47, ianya Bilik Kijun Anak Muli. Jadi ia penerang kesila lagi, kita tak bertanya ngagai anak ya, ianya Winchester Kijun, Ba nomor ya 016-525-2822 tau ke Desmond Kijun, nomor ya tau ke apa nantai tu, nomor ya 019-444-1729 tau ke Jupiter Kijun, ianya Joe 019-821-8394 tau ke Inai Itun, ianya N. Kijun 019-879-5340.
kusuang. Jadi isi pesan tu tadi madah ke kijun anak muli terkapai jo ke udah nadai kemarik lalu dekat di sengai berengkalat inya rumah adin anak Jawa berbilik nombor 47 bilik kijun anak muli. Jadi ya dekat di Anjung pagi hari Minggu 30/8/2026. Jadi berita ke terang lagi kita tahu terus bertanya bertelipun ngagai Winchester kijun inya Anan terkapai abil tu bernumor ya 016-525-2822 tau ke Desmond takapai nantai 019-444-1729. Nya tadi pesan ke bisi di pratikaku nyadi peningal kita tika nganjung pesan tentu ke pesan ke dianjung kita nya tadi berurun biar mega padah ke mayani renya nadai mayani ya di sengai mayani dianjung serta di sengai badini serta dianjung ngagai pendam ni serta rintai ke bala kaban belayan tang anang mega ke lalu panjai ne panda serta terang biar mega nyamai di baca kami nanti mana lagi serta kengau nombor telefon kuliah tak kenyamai norangi ke kita nenyak pesan ke bisik dia terima kami lebih lagi sadalama itu aku lagi merinang kita dulu peninga lagu kedibai urai dilah tanah.

lagu kadibai May Franklin ha kunci ati. Ya, sekali lagi bersama lemai kepala kita ke lemai tu keseluruhan segulai sejalai dengan kami jadi pukul 8 malam tu lagi Aunty Min bisi temuai segulai dengan Aunty Min buat program Nembia Min. Ya, malam tu lagi buat program Nembia Min kita dekat segulai dengan Nembia Ariskula SK Nanga Jambu Julau. Lagi sida dekat datai bisi 5 ikut sida dekat mantai ke Penglandi sida ya ungkup ke minggu tu buat program Nembia Min. Selalu kita ini dengan bala Nembia Miet tu berlagu, bercerita tentang ungkup ke minggu tu lain Miet ni nama nak penglandia ke bisi dekat di bantai ke Nembia Miet kita hari SK Nanga Julau SK Nanga Jambu Julau. Okay, sebenarnya mendiang ke berita lemai ke ditabur tarus hari YFM Iban di Kuching harap ke kita nyaga pengerai naik peninga laban gaya hari tapi yang baga sebun kita jam ke dia tok kasap dan ya cukup balat tunggak ke menua kita ya di Kuching jam ke dia tok nanti uliah anang kelalu lama pansut keluar tau ke bebaik korang tuai pian baga bala nembiak miak. Okay, kita berperindang sada lemai kita sebenarnya mendiang ke berita lagu kedibai Gilbert Gawang ngau Jessica Timah.

Sama lemai peningap gulai ngaku Min Meliza Ryan buat berita lemai hari 6/29/8/2026. Ketua Batu Batang Berita. Kerjasama antara Perintah Besar Ngau Sarawak udah boleh mutar ke isu ngambil penyangkai kapal Bintulu. 1,000 tabak ti nyengkaum di Sarawak Ngau Sabah udah dipilih andu berjalai ke projek jendela renggat kedua. Nembi Amit berumur 5 tahun berbadi nyawa digelar ayak-ayak di Sibu. Nyak tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Pemanah kaul antara Perintah Besar ngau Perintah Sarawak udah ngujung ke isu nguliah ke penyangkai kapal Bintulu uliah diputar ke pegulai. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke prosesnya berguna ke tempoh 3 tahun sebedau jalai dikena mutar ke penangguanya uliah dipersetuju ke kedua-dua perintah. Ia madah ke 3 batang perkara tiudah dipersetujukannya yang kaum pengawak ti ngambil semua orang ke gawak ngau upis penyangkai kapal Bintulu, pengawak mulai ke sekedar aset ngau pengawak berbayar ti bisik kaul ngau aset. Ia madah ke pengawak timutar ke penangguh tu ngayan ke isu ti kompleks uliah diputar ke ngenak pengransiang pemerhati ngau semangat Malaysia. Perintah Sarawak megak dekat nentu ke penyangkai kapal Bintulu majak dikemansang ke nyentuk ke dikelala bak peringkat dunia. Ia maksud ke jakut tu di Bintulu demalam udah ia ke nguluk pengawak endur upis penyangkai kapal Bintulu berserara ari Perintah Besar. 1,000 itik tabak tinyeng kaum di Sabah ngau Sarawak udah dipilih andu berjalai ke projek jalinan digital negara atau ke jendela renggat kedua dalam tahun tu. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching amada ke projeknya dekat nyawup ngada ke arus internet ti entap agi di Selampur Malaysia. Ia madah ke semua projek dalam jendela renggat keduanya nyerangkum 2,700 itik tabak lalu 1,000 itik tabak dipilih dipejalai ke dalam renggat keterubah tahun tu. Upis Communication Ngau Multimedia Malaysia MCMC megak udah ngeluar ke tender dikena berjalai ke projek bak tabaknya. Jendela tu ianya inisiatif perintah ti dipejalai ke MCMC dikena nambah ke infrastruktur digital ngau arus internet di Selampur Malaysia. Pengelikun ngau pemanah kaul antara Malaysia ngau Indonesia patut meruan di tanka kena nyaga penegap ngau pemansang genturong menua adab kita. Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian megak minta Mensia Mayuah semampai ngetan ke pengelikun ti diuliah ke dengah sempekat pemayak Malaysia-Indonesia 1966 ti udah genap 60 tahun. Sempekatnya udah nembuk ke jeman konfrontasi serta ngepun ke ti lambar baru dalam kawal antara Malaysia ngau Indonesia ti ditanggam berpelasar ke pemanah kawal ngau kerjasama. Dato' Amar Dato' Sim maksud ke Jakutuk di Kuching demalam berserimbai ngau ulang tahun ke-60 sempekat pemayak Malaysia-Indonesia 1966. Teks Jakut ya dibaca Dato' Bandar Kuching Selatan Dato' Wee Hong Seng. Ia madah ke kawa antara Sarawak ngau Indonesia megak udah majak tegap ke tegak ti sama berkunci ke antara menua sejarah, budaya, pengawak dagang ngau kawa antara rakyat. Kira 10 juta ringgit udah diagih ke kena mulai ke pemanah serta melakin baru jalai ti rusak ketegabah bak sekedar endur di Miri. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke agih belanja khasnya diberi kena ngadu ke jalai bak Desa Senadin Permai Jaya ngau Tudan. Duit 5.78 juta ringgit udah diagih kena ngadu ke tujuh jalai besai bak Desa Senadin. 3.07 juta ringgit kena ngadu ke 8 jalai di Permai Jaya lalu 1.15 juta ringgit agih diagih kena ngadu ke 5 jalai di Tudan. Ia madah ke proses tender disadang dekat dipejalai ke dalam minggu ke terubah atau minggu ke dua dalam bulan 9 lalu pengawak melakin jalai disadang dekat berlabuh dipejalai ke dalam bulan 10 tu elak.
Berbangunnya Jalai Ilmu ba Desa Senadian Mega sama dekat diadu ke dengan projek tip bungkus 1.481 juta ringgit yang kaum pengawak ngadu ke jalannya setengah meter lebih tinggi dikena ngurang ke risiko penusabah ke suah nyadi. Datuk Seri Lim maksud ke Jakut tu leboya kenmuai ngabas projeknya di Miri. Kita datang menemani ke berita lemai dari YFM. Pesta Aid Sibujaya meruanya di Pelasar ti berguna benar dikena ngangkat ke pengawak dagang temuai ngau program Ungkup Bala Nembiak serta pengawak Lumba Ngomain di Manuatu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka Lumba Ngomain serta pengawak pengelantang hati Ba Aid oleh nyawup ngerapit ke kawal antara Mensia Mayuh kelimpah hari ti narit Bala Temuai Datai. Program dagang temuai komuniti tindak ngetu diatur mega oleh merik pangkak ti manah ngagai penatai pemisi orang bak kandang menuanya. Datuk Seri Abdul Karim maksud ke Jakut tu lebuh ia ke berjadi Pesta Aid Sibujaya 2026 bak palan Lumba Ngomain komuniti Azman Hashim di Sibujaya. Programnya nerima sambut ke cukup manah serta nerima penatai lebih dari 10,000 ikut mensia. Kenawit patut diperundiang dipasuk ke dalam inisiatif Desa Lestari kena ngemansang ke ekonomi menua pesisir ngau cara ti berurun serta meruan. Menteri Penyeraku Bansa Dato' Aaron Ago Dagang mada ke kenawit ngembuan mayo potensi ti nyengkaum produk komuniti Asia Utai Tanam, barang kraft, budaya, pemakai asal ngau ekonomi orang rumah panjai. Tuk sebengkah hari dua iti peminta ke bisi dibaik ngagai upis Menteri Pemansang Tumbuk Pediau ngak wilayah kelimpah hari peminta tingasua nombor kepalan komuniti Tumbuk Pediau PKD di Kenawit. Datuk Aaron ti lalunya di Kaban Parlimen Sitak Kenawit madah ke PKD oleh yang digagaknya di palan pematih, palan pemansang orang dagang, palan TBT nombiak, palan ngelati ke orang induk ngak palan dua negap ke ekonomi orang mayuah. Ya maksud ke Jakut tu bak pengawak nasihat tanah bak projek Jalai Menalun Sungai Poi Kenawit fasa 3 di Menalun Ilik Sungai Poi di Kenawit. Siku nembiak lelaki ke baru berumur 5 tahun berbadi dipelabak ke dikelar ayak yang ngena utai tajam bak rekuang bak sebuah rumah di rantau panjang Jaya Sibu kemari. Nembiaknya ditetap ke lesi lebuah ti diperubat ke bak unit penusah ngenyit Sepitah Sibu. Penerang Ari Kepala Polis Pilihan Menua Sibu SCP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad madah ke berduduk Ari Kes tu dia sikut lelaki rakyat menua tu empu ke bumur 49 tahun udah ditan ke Sarinyak Megak. Sekedak barang kes sama sudah dirampas benda penusahnya kenyadi lalu persai kemik megak ngayan ke suspek tu positif dadah. Suspek megak ditan ke nyentuk keempat hari bulan 9 tu ilak ngambil ke dipansiak ngau silik agi. Kes tu dipansiak ngena section 302 penal court. Mensia Mayo megak sudah dilalau ngau Jakut tidak ngaso sida ngerembai ke berita keselebu bunga pak serta meri awak no polis mansiak kesnya. Dua kandang menua di Sarawak ngerekod ketikas pengamah angin tau ke IPU ti balat endak manah ke pengerai urung pukul 3 ngalih hari tadi. Belalau ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS bak poto upis rampak menua Suriaman ngerekod ke IPU ke pemadu balat ianya 228 diditangkan keserian ke ngerekod IPU 223. Berbangunnya serikai ngerikut ke IPU 194, Semarahan 182, Kuching 179, Mukah 170 lalu Sibu ngerikut ke 166. Bintulu ngau Kapit sama ngerikut ke IPU 156 lalu sama Laju ngerikut ke 129. Tim catur para Sarawak dekat nguluk program pematih intensif endong latih ke strategi nguliah ke Mido Emas bak pengrami para Sukma Selangor 2026. Sapi jurulatih
Muhammad Zulfakar Abu Bakar madah ke program pematih penglama sebulan ungkup 12 ikut atlet Mahotel Penview-nya dekat ngemeran ke strategi, tempoh serta pengeruang mental ngau fizikal. Atau kebaru megak sama bisik ditumbuh ke ungkup bala jurulatih dikenak mantuk sidaknya bersemak ya kelebih agi ungkup bala atlet ti endak-medak. Tim sidak tu dekat berpekit bak kategori B1, B2, B3 ngau kategori fizikal ungkup acara standard ngau rapid. Program pematihannya diharap ke uliah nulung bala atlet tu berpekit ngau ati sabar serta uliah mantai ke penau sidak ke bendar bak pekitnya ilak. Dikenal ujung ke berita tu batang berita baru. Kerjasama antara Perintah Besar ngau Sarawak udah uliah mutar ke isu ngambil penyangkai kapal Bintulu. 1,000 tabak tinjeng kaum di Sarawak ngau Sabah udah dipilih nur berjalai ke projek jendela renggat kedua. Nambiak Miet berumur 5 tahun berbadi nyawa di Kelar Ayak ya di Sibu. Tenaga kami nabur ke berita lemai, ungkup ke lemai hari 6, jadi berita tu tadi ditusun Sharifah Aljauyah Wan Abdul Rahman, hari bila berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat lemai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

Okay, lagu ke dibayar Syasha Julia dengan Jeffrey Teguh ngetan ke semayang mai jam kita 51 minit dah lepas pukul 7 halamai. Ya, maka aku dah dipadah kaku dulu lagi hari tu tadi peningat kita dekat bergulai ngau temuai nembiak kita hari SK Nanga Jambu Julau. Ya, sudah sudah tamat ke konti lagi kita ya dekat live bar Facebook YFM Iban. Buka 8 malam tu lagi bergulai ngau nembiak hari SK Nanga Jambu Julau. Kita terus berperinang ke sekali tu ngau lagu ku dah dipilih aku basada lemai kita lagu ke Dubai Anderson ngalai menawa lapar.

0: Okey, bertemu baru dengan Aunty Min buat program nembia amit kita ke malam tu. Jadi, bakal selama magak ne. Buat program nembia amit live Facebook YFM Iban. Aunty Min nak kediri, lawan Aunty Min bisik temuai ke di kangau ngagai konti YFM nya ari sekolah jauh sida tu ne hanya ari SK nanga jambu di julau jauh penatai sida nembia amit tu ne. Sida udah booking kak datang ngak kai program nembia miet gulai ngan temian pe megak gulai ngabalo peninga kita ba luar pe megak bala nembia miet kita ba luar jam ke dia tu anti min ngarap ke bala nembia miet kita gerai magang-magang lebih lagi ngau gayari kita kangat jam ke dia tu serta bersebun ne ngarap ke bala peninga nembia miet kita nyaga pengerai nyaga pengelikun anti uliah anang guai bermain bak luar jam ke dia tu ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembia miet ke bisik di kangau ke anti mien pemega bisik datai ke konti mua sida ya apa kiot mane. Sida itu hari SK nanga jambu julau bisik 5 ikut sida ya. Bisik 5 ikut ne 1 2 3 4 5. Nyak mua sida ya ne kita boleh medak ba live Facebook YFM Iban jam ke dia tu ne. Kita berkelala ngau sida mak ya neh. Okey, kita berkelala engau siko ari kiba anti mento. Kita kat nemu siapa nama ya neh. Hai, selamat lemai.
1: Selamat lemai anti
0: mento. Selamat lemai nyak munyi nyawa ya neh. Siapa nama mang?
1: Nama aku Madalina Mala Nangadan. Aku nembiak pemberian nama hari SK dengan jambu.
0: Nama ya Madalina Mala anak ngadan hari SK dengan jambu pemberian nama ne. Okey, nama kesal kan? Sate. Anak kesal rilek aja kita ini. Okey. Asai ke berandau ngemok kini baru mah. Asai ke berandau ngau menyadik kini baru mah. Anak kesal, anak takut ah. Nyak tadi Madalina Mala. Anti mien ngau ke Madalina uliah. Okey, nanti nak mai ngajak mai nyamai nah. Okey, jadi ba tengah-tengah tu ya mit aja boleh pedak kita peninga ngena kamera kami nya. Ya mit aja induk tane. Nama ya Cindy Chong
2: Making.
0: Cindy Chong Making. Amat ganti mit nanya buat apa nama orang ne. Okey, Cindy Chong Making. Nuan tanya ka Iban Cina? Iban Cina ne. Tang nemu jako Iban.
2: Nemu.
0: Ari SK nanga jambu ga na. Pemberi berapa?
2: 6.
0: Pemberi 6. Sama agak pemberi 6. Ku main anti min pemberi 2, pemberi 3 tadi. Okey, nya tadi kiot mat gamai, manis-manis ja muai ne. Okey, buat tengah-tengah anti min tu ngena ngepan orang ulu, siapa nak nama tu ngecek dulu ne. Siapa nama non ku mang?
3: Nama aku Derenane anak awang. Aku nembek tau pemberi 6.
0: Pemberi 6 ga ne. Doria Nani anak awang. Sama megak neh hari julau neh. Okey, nyak ke tengah-tengah hanya tadi neh ngena ngepan urau ulu. Iban ke tau ke bisi penakan kini urau ulu?
3: Ini ke urau ulu.
0: Ini urau ulu. Ini ngada kinai tau kapai? Sepik inai? Sepik mami?
3: Sepik inai.
0: Sepik inai. Okey, ke belakangnya dulu. Belakangnya. Pada kita meet aja ayah belakang. Mesti pada kita bawa kameranya, ne. Semak lagi, out. Semak lagi. Semak lagi. Nanti boleh berdiri dulu. Berdiri dulu. Ngambil-ngambil bala peninggal kita yang pada, ne. Suak nguya nyemang. Mikrofonnya. Suak nguya, ne. Nyak gamai, ne. Bujang sigat, bujang berani kita, ya, ne. Okey, siapa nama non bujang?
4: Nama aku Devren Paul Kliang, anak Sami. Aku pemberi 5 datang dari SK Nengah Jambu.
0: Bujangnya tadi amat ganti mien tu tadi ngumanya mang. Devren Paul Kliang. Ini salah sebut. Minta ampun ne. Devren Paul Kliang, anak Sami. Okey, jang pemberi 5 tadi ne. Nyak muai ne mit aja ya. Kan aman ti min kai ba tisinya tadi. Laban dua kita itu mit atang tetap uliah mantai ke bala nembiak kita ba program nembiak mit. Ya pemberi lima nyak pun kumain ti min tadi pemberi dua atau ketiga ne. Cuma-cuma yang sida ya kedatai baka ke alamai tu. Okey, duduk dulu jang nah. Okey, muak ke kanan anti min tu bisa gi siko dak. Siapa nama nuan bujang?
5: Nama aku Gilvin Ngabung anak gaung. Aku pemberi lima.
0: Oh, pemberi lima. Gilvin Ngabung anak gaung. Asa ke kalak nama gaung tu ne? Gilbert Gaung.
5: Gilbert Gaung.
0: Anak penyanyi Gilbert Gaung. Awalnya anak penyanyi kita ne. Gilvin Ngabung anak gaung. Okey, Gilvin Ngabung anak gaung tadi pemberi lima ke pemberi enam?
5: Pemberi lima.
0: Oh, pemberi lima. Okeynya sudah lima ya tadi neh. Buat program yang nembiak mit hari SK Nanga Jambu Julau. Jadi nanti kita meda bala peninga buat live Facebook jam ke dia tu. Nanti kita meda neh bisiknya tadi ngena ngepan orang ulu. Bisiknya tadi ngerasuak ke tangu. Bisiknya tadi ngena ngepan bidayuh atau nak bidayuh neh ianya Cindy tim yang ngangau ke Cindy bisa mega ngena ngepan kita iban berbaju borong ianya Devron Paul Keliang nang mana nama pun cukup mana neh Keliang tim yang ngangau ke Keliang uliah neh ngambil tampak agi tampak Rita jelai nama neh. Okey, bakal ke malam tu mega sida ya bisa dekat mantai ke penglandia sida ya bergulai ngau kita buat program nembiak mit bakal di pedak kita ba atas meja uliah di pedak kita ba live Facebook YFM Iban kalai bisi mantai ke leka Maria berbaik ke leka Maria bisi mega ke pedak anti min dia tadi berbaik ke nama ge ne baka tengah aku habis nyebutnya tengah Maria menyak ku kita ne. Jadi sida tiga tu ianya Madelina Mala anak ngadan Cindy Chong Making Ngodoria Nani anak awang tu ada ka nusua leka Maria tau ke mania ko jaku nembiak kita tau ke jaku kita ke mayari dia tu ne sida ya tu dekat betul suak ke leka Maria serayanya mega antimin dekat nanya sida ya dekat beranda ngos sida ya jadi bisik mega ke dekat belagu ukai orang bukan ne bukan orang bukan ke kena ne ya kak belagu tu ngi sigi anak penyanyi mega ianya Gilvin Ngabung anak gawang dekat merindang kita buat program nembiak miat ngau lagu ke dekat di baik ya lagu apa yang pu hanya sino lagi kita dekat medak ya belagu jadi siku lagi ianya Devron Po Keliang atau kejang Keliang kita lagi dekat mantai ke penglandia ya ianya ngajat ya dekat ngajat lagi ne. Okey, kita ya beranau dulu ngau peninga nembiak miat kita ke seratus sebedau sida ya mantai ke penglandia. Okey, tau emupuk ngaga leka maria kita mang nah tak mumpuk ni bisiknya tadi ngaga okey mang Madeline eh mang Madeline nuan ngaga leka maria tu siapa ngajar nun Madelina mang Madelina siapa ngajar nun nang
1: ngajar aku bersekolah cikgu Jessica
0: ne okey ba rumah deh bisik mak kini ngajar ba menyadi kini
1: aku selalu medok sida indai begagok ke tangau maniak moden gau selampai mani
0: sikit selalu medak sida e begagak aku tanya ne belajar hari sida ya nanti kita medak ne ya bisik ngemai tali tansi nya nak ngena tali tansi yang agak gelang nah ngagak gelang jari selalu enti nang agak tu mang kejual tau ke kena derempu kini
1: bisik kejual bisik ke kena
0: bisik kejual bisik ke kena ne jadi maya ni nuan abis hari betusuk ke lekam hari tu
1: maya nadai kerja rumah
0: maya nadai kerja rumah ne berapa itik gelang dah gagak
1: dua
0: itik tak bantai ke bantai ngagai tanya kita ni wala kebisi medak buat live Facebook kita ni Ya tadi Madelina ya landia ngaga gelang kita boleh meda live ba Facebook YFM Iban eh nanti baka anti min tu nadai menya alu nanya di gelang nanti baka anti min eh kita meda umur baru aja pemerinam tang ya udah nemu aman betusuak ke leka maria tau ke ngaga gelang kelimpari gelang nama gi oleh gaga non mang
3: Maria
0: oleh haga ne Maria ke kena non pu tau ke jual kini
3: kena
0: drempo tanto sarito kira ke nusuak gelang ne au tau tusuak dia mang ne. Okey, kita yang nanya Cindy hello kumang cumil Cindy nuan landia ngagak nama
2: kitchen.
0: Oh, ngagak kitchen. Oh, kitchen selalu ke bekeni gagak nuan kumang
2: Kitchen ke bisik nama YFM.
0: Oh, kitchen bisik nama YFM. Untung main timian lemai tu ne. bisik kitchen bisik nama YFM ne. Nama antimian bisik kini?
2: Bisik.
0: Untung main timian ne. Bisik bonus antimian pakai kemalauan tu ne. Okay, kitchen kebukai ke kalak gagak anuan emang?
2: Gitu.
0: Bisik ga ne? Uleh-uleh bantai ke? Uleh bantai? Boleh bantai ke? Kita anti mien ke medak ni? Bantai ni? Anti mien ke medak. Mayuah ke benar ya kitchen ke udah digagak yang lama tu ni? Digagak Cindy. Siku nebiak kita berbangsa Iban penakan eh? Penakan Cina ni. Hari julau. Nuan nang asal ya hari julau? Julau nuan mang?
2: Tau.
0: Nang asal julau. Julau buat ini?
2: Ba
0: di ni?
2: Bukit Serai.
0: Bukit Serai.
2: Oh,
0: ba Bukit Serai dia ne. Julau ne. Okey. Jadi Madelina tadi berjulau ba di ni?
3: Bukit Serai.
0: Sama agak ne. Sama menua. Rumah panjai. Rumah panjai. Ke anti mea nantu nemu ne. Anti mea nemu ya lah ba anti mea orang julau. Okay, nyak ya mantai ke kitchen. Break ngagai anti min dulu, anti min kat medak dulu sitik. Dulu anti min medak ni ngambil kita sama medak penglandia nembiak mit ke bisi datang ke konti YFM. Sidak tu ukai semina landia berjako, ukai semina landia bercerita. Kita megak oleh medak penglandia sidak itu ngagak kerban ke dikena kita ngantak, kena kita ngias lirik ke kita ini. Pedak kita YFM tu kitchen YFM pada kita live. Mana haman apa tu anti mian jangan pu tu ngai anti mian mari malu YFM ne. Okey, mesti megak gelang gelang kari gaga Madelina tu ne. Tu ngai anti mian mato pada kita live apa Facebook YFM Iban. Mana nak siti warna bura siti gelang ya bisik mansa-mansau bisik sememai gantung berdianya. Mana haman nah yang ini yang kita pada ne umur mayanya anti mien nan mus kalian ne ketemu anti mien mayanya maya ina anti mien nusuk ke mari nama nyipat ke mari aja ketemu dan orang sida ya umur tu udah nemu tak ke bisi penglandia ngagak tau ke nusuk le ke mari gagak ke gelang gagak ke tengah aku kita gagak ke mari kena kita tau ke perengka kena kita ngantak tau ke ngias diri ne tu kira ku dah ungkup anti mien udah nyak kita kat nemu nama agi utai ke digagak tau ke penglandia ke bisi dibantai ke siku agi nembi amiat ke bisi datai nyak Doria. Nama teka gagak nuan malam tu kumang. Ya bis bisik mai buah kabo ne. Nyak buah kabo. Orang ulu nuan kayan kenyah.
3: Kelabit.
0: Kelabit hari ni.
3: Bario.
0: Oh, kelabit bario. Mak orang kelabit. Abak Iban. Iban Julau. Iban Julau ne. Okey. Nanti kita meda ya nuan-nuan landia ngagak buah kabo.
3: Nusuk ketu aja.
0: Nusuk lekam ariak gan ne. Jadi buah kabo nya siapa selalu ngagak eh?
3: Ini ko.
0: Ini dia ngagak. Bisik-bisik belajar ke ngagak buah kabo nya?
3: Nadai.
0: Nadai belajar, tangkap belajar gan ne. Tangkap belajar ne. Kita meda mari ke gaga Mang Doria tu kita anti mil mantai ke ne. Ngambil peninga kita yang orang ke meda live Facebook tu. Biar kita baru jak mit ja. Lagi benung mit tu, lagi benung bermain, benung mancan tenitih ke peda kita. Nah. Anti mil bisik buah kabur tu. Mana nak? Umur maya tu udah nemu betusuk aku tai tu nah. Gak kumada, sampai tentu kita ke besai tuai nemu betusuak ke leka Maria. Kita meda, nanti umur maya tu sida udah dipati ya. Ukai semina nemu ba lebih lagi ba utai ke dunia kemayari disebut kita AI ngau penglandiak ke bukai tai ke maju lagi tang sida enak tinggal mega ba pengawa penglandiak jari ianya betusuak ke leka Maria begagak ke gelang begagak ke Maria ngau penghias tai ke bukai mane. Okey, hanya penglandiak ke bisik di pantai ke amang Doria ke malam tu ba program nembiak miat kita ya. Jadi yang timin lagi nanya sudah tiga ya dulu sebelum kita nanya duiko bujang sigat kita pian mega dekat ninggal ya belagu lagi neh ngau ngajat kita nanya Mang Doria jadi maya nu lepa tau ke maya nu ada pengawa kelimpah hari ngau ini nuan ngau mak nuan ngaga leka mari atau nama lagi pengawa di kerindu ke nuan kumang nama lagi pengawak di kerinduk nombor rumah? Rindu berapi kini tau ke rindu gereja pengawak bakal nanti bakal rumah panjai tu tadi tentu maya pengawak kebukai di gagak sidak beranyam kini bisa rindu ngaruh pengawak beranyam? Anyam tikai bisik?
2: Bisik
0: gane? Bisik gane mendak orang agak teh beranyam ne. Bukan main asal kebukai deh, main asal kebukai abaka orang dia tu maya menembiak nemu beraman. Bisik rindu main bekenya? Ngau begagai-begagai kenya? Bisik belajar-belajar leka pantun kini bisik mang? Bisik gane? Malu-malu eh kebenaran mak. Tanya tadi me laban sidak tu nang dibesai ke ngau cara atau ke adat pi mega budaya bangsa asal kita nya mesidak tu tadi landiak serta nemu ba perkara penglandiak baiknya ba main asal kita tau ke penglandiak begagak ke ngena leka Maria tu ne. Okey, nya sida tiga ya tadi kita boleh meda bisi ngaga kitchen, bisi mega ngaga gelang ne. Cukup steady bala SK ari SK Jambu julau ne. Okey, ngami kita sama merangsang bala nebiak kita ke Mayari, nebiak kita baluar ke meda live dia tu. Nanti kita bisi penglandi terus kaja ne. Baik kita landi ngaga robot kini. Nade salah ne nya mana lagi. Lepas kita sigi nampak bala rebak baru dia tu kelebih lagi ngabe sida ayo leh besemekiah ngan nembiak menua luar ni nemu sida ayo tu meh kira kecuan kira ke utai ke patut dilatih dipatih kita ngambil ulihnya di pemesai ulih megai dunia kemayari neh. Okey, nya sida tiga kita lah aku dulu set tiga yang ngagak kitchen ngagak lekamari ngagak gelang kita berandau gau bujang keliang kita neh. Okey, bujang keliang kita ulih berdiri timin rindu meda berdiri laban ni minit semak gek ketengah gek jang nang awak sikit bakar bujang keliang kita nanti min kat nanya nuan semak gek pegai mikrofon nang awak nyu bakar diri menyadik sedak ya nah. Ok jang maya lepa nama pengawak ke rinduk di gagak nuan maya nuan abah rumah nanti bakar cuti sekolah nama-nama selalu gagak nuan abah rumah ngintik. Nak ke?
2: Nak.
0: Nama-nama pengawak rindu ke kanuan di rumah ni? Nolong abak mak kini, nolong bala menyadik kini. Berapa ikut nun diri menyadik?
2: Dua
0: ikut. Nak anak ke berapa?
2: Anak ketiga.
0: Ketuainya, berapa umur?

0: Oh, non dia bubu dia ngari umur berapa?
1: Pemeri 4.
0: Pemeri 4. Dah dia bubu dia. Dia tu pemeri 5 tak enak.
1: Oh.
0: Ah, baru 2 tahun meh. Huh? Mm. Nyamai ya saya dia bubu dia?
1: Nyamai.
0: Nyamai. Hmm, laban bisi cigu, bisi bala pengajar, mayo bala bakih ne. Siapa-siapa bakih ke Salu mak Betawi yang anan?
1: Ya.
0: Ya. Oh, Gilbert nak. Gilbert nama. Oh, ya Salu Betawi. Salu belagu mesti dua ada. Siku ngajar, siku belagu?
1: No. Sama-sama belagu.
0: Sama-sama belagu. Oh, tu anti minum tu mesti tu landi belagu nah. Nah, dengar kita peningan. Nanti ya landi bejaku, ya, tentulah dia belagu. Nanti-nanti bersekolah, selalu ngari ke sekolah kini seduai?
1: Kalau.
0: Kalau. Oh, ngari ke sekolah, selalu boleh nombor berapa deh?
1: Nggak ada boleh.
0: Ya, main ke udah, nggak ada boleh. Tak puas hati ke nak?
1: Puas.
0: Puas? Puas hati, ne? Ha? Ah, lapan sigi adat, ne? Nanti kita bertanding atau berpikir, tu. Nang adat ke, ne? Menang atau kalah. Tang hati kita puas, nak? Mhm, ya SK nanga jambu tu sikit mayuh nebiak dia babudiang nah.
1: Mimit.
0: Mimit aja. Tang rindu nah dia babudiang kebenai. Laban ti min nemu. Bukan nama laban ti kita dia babudiang kita mayuh baki ya. Udahnya kita mayuh pengawak ke mana-mana ke di baik bala cigu nah. Mhm. Anti mayuh lemai-lemainya pukul berapa kita makai deh?
1: Pukul
0: 6 kita makai. Bisa belajar malam?
1: Bisa.
0: Bisa. Pukul berapa tamat kelas deh?
1: Pukul 7.
0: Pukul 7 ah. Mhm. Okey. Nah, jadi malam tu kak ngajat neh.
1: Ah,
0: laban nuan kak ngajat, lagi nak ngajat au duduk dulu neh. Hmm, rindu antim min geranda bujang kalian kita. Okey, Gilben. Ah, Gilben gawang. Okey, Gilben gawang kita. Nuan dia ba asrama?
2: Oh, dia
0: asrama. Oh, dia asrama kan eh? Mhm, nak dia berumah.
2: No.
0: Anang asal bak julau dia nah? Rumah ni?
2: Rumah Bukit Seri.
0: Oh, Bukit Seri sama serumah magi ame kita tuan tepi ya. Oh, kati berumah panjai de Berimai?
2: Oh, Berimai.
0: Berimai magang. Oh, kira ke nak jauh me kira ke sebala magi ame tu ne? Mhm, dia bak asrama atau ke dia babudiang tu hari umur berapa jang?
2: Hari Hari pemeri satu.
0: Oh, hari pemeri satu. Sikit apa yang ngasuh dia babu diang?
2: Oh.
0: Kebayang timin hari rumah sama tadi. Nek, jauh ke hari rumah lagi sekolah?
2: Nanti jauh kok.
0: Nanti jauh? Oh. Nanti berjalan kaki berapa jam? Upama nanti jam.
2: Oh. Kira 2 jam.
0: Oh, jauh 2 jam. Kurang lebih dalam 20 kilometer banyak, Nek. Kau aku banyak kau antimian ne. Okey, nuan tadi pemeri 5 ne.
2: Oh.
0: Mhm. Kati pemeri 6 lah. Agi ka dia babudiang enggak?
2: Agi dia babudiang.
0: Agi dia babudiang ne. Ah, mana ne. Laban dia babudiang tu kira mati drempu ngambil kita nemu ngatur drempu nap ya.
2: Oh.
0: Mhm. Okey, maya lepas nama pengawak ka dikerinduk ke nuan dah.
2: Belagu.
0: Belagu.
2: Oh.
0: Dan nyanyi aja.
2: Oh.
0: Oh, bisa ati ka jadi penyanyi tu lah. Huh? Bisa hati. Jadi DJ deh, kak. Malu-malu orang bujang kita ha? Anak penyanyi kita, anak Gilbert Gawang ne. Okay. Malu-malu tu kuyung bunyi ke lagu apa yang pun ha? Okay. Bahkan Nuan tu tadi berapa ikut diri menyanyi?
2: Dua
0: ikut. Nuan anak tuai ke?
2: Anak biak.
0: Anak biak. Ketuainya induk
2: laki
0: mega ne. Okey. Jadi nanti dah besar lah nama julu ati kini.
2: Jadi officer.
0: Oh, official nama. Jadi official. Awalnya nyak tu julu ati ne. Nyak jadi penyanyinya dah kira ke pengawak nyambia menya ne. Mana. Nyak me. Labanya ari pengerindunya kebenaran ne. Okey. Jadi kita dia tu dekat berperindang. Kita ngetu dulu, kita berperindang dulu dengan lagu ku dah dipilih Antimian. Apa sida tadi bisik kat ninga lagu Gwen ku sida ne. Sida akan ngasa Gwen belagu dulu udahnya baru kita ninga Given. Given belagu udahnya merindang kita ngau lagu Sino. Jadi dia tu kita ninga Gwen merindang kita dulu lagu ke sama dipinta ni bi ari SK nanga jambu julau ke dibaik. Lagu ari Gwen sanggup aku.

0: Okey, lagu ke Dibai Gwen, sanggup aku lagu ke bisik di kerindu ke nembia miat kita nya ari sekolah SK Nanga Jambu Julau. Cukup jauh sekolah tu ne. Nanti dipadah ke tadi sekolah tu munyi ke dipadah ke nembia tadi ari rumah panjai sida nanti jalan kaki amat 2 jam ne. Gipen jalan gi sekolah sida nya empai di pelakian kira ke ukai jalai tau nanti mpai di pelakian tu nemu kita ya nang ya ukai jalai tau agi jalai berbatu ne. Jadi tang sidak ya tu ransiang nurun bersekolah nyak me kebuah sidak ya dia babudiang. Jadi milih dia babudiang tu kebenar ya abala peninga nembiak miat cukup manah kebenar ya ukai semina matiah kita itu tadi ngidup belajar cara ngidup ke diri tang Siti utai ke cukup berguna amat nanti nyemak kita besai lah. Ukai ketegal kita itu patut ngigak kerja. Ukai ketegal kita itu tadi patut bisik duit. Kena kita ngidup ke diri. Tang nama utai ke kunci ya mamat dalam penghidup kita. Nyadi nebia ke uliah maju kelebih lagi. Uliah bersemekih dengan orang. Siti kecukup berguna disiplin. Disiplin tu ukai semina ba cara hidup aja tang ba masa kita ba atur jam kita nanti kita dia ba budiang kebenar nanti kita dia ba budiang tu ne cigu madah ke jam tu kita patut dani bala PPM gerak kita PPM matih kita bekeni ngadu ke garik PPM ngajar kita bekeni kita itu tadi bersembiang sebedau tindu PPM mega ngabala waden bala pengajar mega matih kita cara kita itu ngatur derempu lebih agi ba masa atau kejam kita maya kita belajar maya kita main maya kita begulai ngabala kaban kita ba budiang ne mayuh kebenar utai pelajar kita nanti kita dia ba budiang anyak meh utai ke cukup ngerinduk kati nanti kita dia ba budiang okey kita ana masa jam jadi dia tu kita kat ningang given anak Gilbert Gawang dekat mic lagu sino enya lagu apa yang po dah sedia nuan given
1: dah
0: betul nama ne Gilvan okey ya dekat mic lagu sino anti min nambah dulu ne okey
2: dia nuan
0: okay ya ambil ke ready kat belagu datuk

0: Okey. Ha, kita sudah medak tadi ni. Avin tau ke Gleven? Given belagu lagu ke dibaik yang lagu Sino. Enya lagu apa yang pun ni. Mana cukup mana ni patah nyawa ya. Tu nang ya bisi penglandia tu kira ke disebut kita bisi potensi tu kak nyadi senanyi nah. Uliah atau kini lah nyadi penyanyi.
1: Uliah
0: ne. Tajak ya rengak ke malam tu ne. Tang apa teh nyawa ya cukup mana? Siapa lagi ne laban apa yang pu kita sikit nemu sikut penyanyi mega nanti tu diang siang ke lagi penglandia itu nang uliah tu ne. Ni nemu ila angkanya bisi ke mai sitik lagu kini lah ne. Uliah ne jang.
1: Uliah
0: aja. Uliah aja kene. Kita ke seminar Given aja nemu belagu tang siko agi bisi nemu belagu. Ya belalai-belalai ya belakangnya ne. Ya malu-malu. Okey, tanti mien dekat nanya Given dulu ke malam tu ne. Okey Given, nanti bak budiang ne. Bak budiang tu sigi bisi PPM tau ke disebut kita pembantu pengurusan murid ne, mantuk kita bak budiang ne. Bisik ne. Jadi berkeni penglama nuan ku dah diau bak budiang tu tadi. Kati gaya garik tu tadi. Siapa masuk ya?
1: Aku pengawas ramo. Aku masuk garik.
0: Oh, masuk garik. Nang nuan masuk garik. Kati nuan masuk garik tu nuan ngumpul garik tu kemadah megak ngagai bala orang ke sama bak budiangnya tadi.
1: Aku ngumpul garik.
0: Ngumpul garik.
1: Baku.
0: Mau ngumpul garik babaku. Udahnya?
1: Engkah dalam mesin.
0: Oh, ngena mesin masuk. Okey, maya ni kita masuk garik. Maya tumu pagi tau ke ambil sekolah.
1: Tumu pagi bisik, habis sekolah bisik.
0: Habis sekolah pun bisik. Siapa nyemi udahnya?
1: Semua kami.
0: Oh, semua. Nyemi garik ke diri. Nyemi garik ke diri ne. Kati abak kasut sekolah tu deh berapa kali masuk ya?
1: Kasut sekolah. Nanti hari tiga cuci.
0: Hari tiga cuci. Banyak. Hari empatnya kena baru. Nanti nak rangkai deh. Bisik spare kasut bukai?
1: Bisik.
0: Bisik gane. Kira hari tiga patut basuh belama kasut.
1: Nanti berbau aja.
0: Oh, nanti berbau aja. Kira ke kamar aja meh. Angkanya atur ke nang patut dititih ke aku tu tadi. Oh, hari reti tadi nanti kasut kamar patut dibasuh. Nanti nak kamarnya tau nak meh neh. Ne siti agi anti mien tu kak nemu neh. Siapa kaban ke nang yang semua amat ngau nuan bak budiang ke nang yang berimai tinduak ngau nuan?
1: Keliang.
0: Keliang nang berimai ngon wan ne. Kira kita nang begulai rimit banyak ne.
1: Begulai rimit.
0: Rimit datai ke sama sekolah. Jadi kita bisi antimin bisi meda mayuh bala kita datai ke Kuching. Peda antimin ne. Nakak ke Sarito kini kita udah berjalai.
1: Tadi agai kampung budaya.
0: Kampung budaya tadi ne.
1: Agai museum.
0: Kini lagi? Duitin duanya. Kau dah ada lawak kita, ne?
1: Buat YFM tu.
0: Oh, lalu terus lagi YFM. Bisik ke lagi YFM baru kini pergi lah lusak? Nanti dah berlagu Badito, Sarito. Ni nemu lah, kangau kantimin berlagu baru uliah?
1: Uliah.
0: Okey, nyak tadi Given ni. Okey. Kita akan nanya keliang. Keliang kita. Nanti min kamera nak ngok keliang ni. Okey, keliang sigat kita ini. Okey, namanya mata sepuat dah. Anak mata sepuat. Namanya lu nyinta sepuat. Anak-anak takut tau, anak kesal. Okey, nanti min kan nanya tu ni. Amaya bak sekolah. Nanti bakal lemai hari. Nama main ke di kerinduk nuan? Sukan.
2: Bola tampa.
0: Main bola tampa ne? Kumpidan boleh main bola tampa. Oh, amat salut mak anti min mendak dan ne. Semak lagi jang. Semak lagi berjakuk ne. Okey. Kelimpa hari bola tampa. Nama lagi? Main ke di kerinduk nuan bak sekolah? Membuah Membo na?
3: Mimit.
0: Oh, nantu rinok membo. Oh. Badminton deh. Nak ga?
3: Yo. Jarang laban main bola tanpa belama.
0: Oh, jarang laban main bola tanpa belama ne. Jadi nanti baka tok kebukai ge tanya anti min tu nya nya ba pengawak sukan nya tadi baka baka nuan ke dia dia ba budiang kala-kala nya baik kini lelengau kak pulai
3: kala
0: lelengau ketegar nama lelengau kak pulai ke rumah atau ke lelengau nak kak makai te pandua apa yang winai kini
3: ke pulai
0: wala baka dia berumah. Kenyak ne. Okey. Jadi kita nak masau jam, kita ikak medak yang ngajat udah tu. Ya kak ngajat. Tang sebedau ngajatnya, anti min kak merindang kita dulu baru ngau sitik lagu. Dan nyak lagi ia nyedia ke diri, ya kak ngajat. Oh, kita berperindang dulu. Ngau lagu Ari Aryan ke sekali tu. Aku dekat nyulut.

Okeynya tadi lagu Kedibai Aryan aku dekat Nyulut sama begak bahkan dia SK Nangga Jambu dekat Nyulut tang malam tu nak tinggal jangkeli yang kita dekat ngajat ngajat kita iban eh kita udah nyedia kia ya pun dah sedia dekat ngajat udah sedia nuan eh okey berdiri dia ajak eh.

Okey, nya tadi ajat Arya Bujang keliang kita ya ba program enam bia amit. Mana cukup mana ne landi amat ya pedih amat ngiga enam bia kena mu ngajat ba keto ne. Jadi kita ngangau ke semua sidak ya datai baru kemuan timian itu. Ani bung nak bangku je. Ni bung nak bangku ne. Berdiri je. Berdiri kita-kita. Bertunggak kita di to ne. Okey, semak kaki. Semak kaki ne. Hanya bala peningan nak antimin ke lemai tu rino umat antimin meda siko pandai ngajat pandai mega nusuk lekamariak ne anti kita meda betusuk ke lekamariak ngagak gelang ngagak kitchen udahnya pandai belagu pandai ngajat adini kita kak ngiga agi ne penglandia ke bakato aba nebiak kita kemayari dia to bisik kebenaran timin percaya mayuh nebiak kita ba luar dia landia bayaknya penglandia jari kini belagu kini tau ke pengok-pengok ke bukai kemayari dia to tau bantai ke ne hari-hari sekolah-sekolah ni tau datai ngai program nebiak mit gulai ngau antimin jadi malam tu nya panjai mat jaku antimien lawan antimien kebenar ya mat kelalu gagah lawan malam tu udah diperindang lima iko nembia ari SK nanga jambu jadi penatai sidak tadi di sempulang bala pengajar ngau bala nembia kebukai kesama bisik datai gulai ngau antimien ba program nembia miet sidak ya agi nganti ba luar jam ke dia tu jadi kena kita nutup program nembia miet tu leh nak kita tu kak ninga bujang keliang kita tu ngan siang ke nyawa ya akan ingat ya belagu uliah kini ne ngambil peningat kita nak saati keliang ngau Avin belagu uliah sedua belagu ne antimien sudah berdiri tu tahu kan antimien kat belagu kan antimien kat belagu tak antimien kat ngemak bala peningat kita medak Avin ngau bujang keliang kita itu belagu lagu nama koros saja pun nyadi me paman antimien dah berdiri tu nyelai lagi. Nah, laban kita akan medak seduai atau belagu. Lagu nama akan baik seduai. Sebut aja. Lagu nama akan baik seduai. Lagu nama? Koros aja. Madah Bahela. Uliah? Uliah kah? Lagu Iban? Lagu nama akan baik nuan. Nau main lagu Madah Bahela. Alvin main lagu Siti. Koros aja. Uliah? Kena nutup ya. Uliah? Uliah. Bujang keliang mai lagu nama Madah Bahela. Confident? Uliah. Mimit aja out, mimit aja. Okey, kesuah ke mimit aja out. Okey, dah sedia? Dah sintak sput? Okey. Kita dalam dekat live ya dekat mic lagu Madah Bahela lagu Arizona Zen. Kita tinggal 1 2 3.

0: Wow. Ya, dengar kita pandai amat bujang kelian kita berlagu. Ah, amat steady, amat steady. Okey, nya tadi bujang kelian kita kan dengar Abin berlagu. Mimit mega. Kesuah kan eh? Lagu nama jang. Lagu nama? Koros ne. Barang lagu ja. Lagu gibak gawang tau me. Lagu nama?
1: Lagu Girimi Pengguna Uji.
0: Okey, okey. Okey, dah? Sedia? Okey, semak kaget dengan mic. Okey, bimbit je korang. 1, 2, 3. Boom!

0: Senang pernah kau ucapkan. Dah,
1: nyajau. Okey, nyajau. Tempiak ke jari. Ya. Nanti minum beri besar terima kasih ngagai Sida Limak yang pemegah bala pengajar, guru besar, ngau semua meh bala PIBG dari SK Nanga Jambu Julau udah nyukung program nembiak miat gulai ngau anti min ungkup ke minggu tu. Kira kan akak dulu kita gulai buat program nembiak miat bertemu baru kita buat minggu ke bukai minggu baru mending ke tanduk program nembiak miat dari SK Nanga Jambu Julau. Nganya, bye-bye. Bye.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan, bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kata orang luar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Anda faham ni? Kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya, batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22, jadi 8 kali. Anda mangkir aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku, kamu termin dulu, kamu buat 22 kali.
0: Bagi memastikan erti kemerdekaan dapat dihayati sepenuhnya, Perdana Menteri menegaskan undang-undang warisan penjajah yang menyekat kebebasan mahasiswa perlu dihapuskan. Katanya, mahasiswa perlu diberikan ruang untuk bersuara dan menjalankan kegiatan secara lebih bebas. Ini memandangkan mereka merupakan generasi yang akan menentukan masa depan negara. Mengulas mengenai isu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri berkata siasatan akan diteruskan, ini bagi memastikan negara tidak berterusan menanggung kerugian. Tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya hasil siasatan mendapati wujud kesalahan. Namun, proses berkenaan mesti berlandaskan bukti dan undang-undang. Titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM Kampus Lendu Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Kualiti udara yang merosot akibat jerebu menyebabkan kes asma di negara ini meningkat 8 kali ganda. Menurut kenyataan KKM, Dapatan Sebelian di Fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya. Kes konjungtivitis atau sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan. Setakat pukul 8 malam tadi, 3 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, melepasi bacaan 200. Ia melibatkan Samarahan, Seri Aman dan Serian. Bacaan itu berdasarkan data portal sistem pengurusan indeks pencemar udara. Beberapa kawasan di Semenanjung turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. 36 kawasan lagi mencatatkan kualiti udara pada tahap sederhana. Pengunjung yang akan menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya dinasihatkan memakai pelitup muka N95 bagi melindungi diri daripada kesan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, langkah itu selaras dengan nasihat dikeluarkan Kementerian Kesihatan, khususnya terhadap individu berisiko susulan masalah jerebu yang melanda negara. Penganjur juga mengambil pendekatan menyediakan pelitup muka N95 kepada lebih 10,000 peserta Hari Kebangsaan 2026. Pasukan perubatan turut ditempatkan di lokasi strategik bertujuan memastikan keperluan perubatan dapat diberikan segera.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Aliran trafik bergerak perlahan dan sesak di beberapa lebuh raya utama. Ia berikutan pertambahan kenderaan susulan cuti persekolahan dan hari kebangsaan. Setakat pukul 6 petang tadi, menurut jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, bagi pergerakan menghala ke utara, trafik dikesan bergerak perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Beruntung, Bukit Tagar ke Lembah Beringin serta Sungkai ke Simpang Pulai. Bagi pergerakan ke arah selatan, aliran trafik dilaporkan sesak bermula dari Bangi sehingga ke Pedas Linggi. Laluan menghala ke pantai timur menyaksikan pergerakan kenderaan perlahan bermula dari Plaza Tul Gombak. Aliran trafik tinggi dan perlahan dijangka berterusan sehingga lewat malam ini. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
1: Kita tak mencintai saudara kita Islam. Yang sebab orang kata tidak ada iman bagi orang yang tidak mencintai akan saudaranya Islam. Orang hidup hari-hari mencaci, memfitnah, menyumpah orang Islam, mendoa keburukan pada orang Islam. Ini bukan orang mukmin. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang pada kamu yang aku mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama kita ada rasa benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajak kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki. Susulan banjir kilat dahsyat dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchen, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat. 36 lagi masih belum dapat dihubungi akibat gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, keluarga 49 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan bencana tersebut masih menaruh harapan untuk mendapatkan berita mengenai lokasi dan keadaan keselamatan insan tersayang mereka. Solidariti Malaysia, keluarga dalam harapan berharap kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan meningkatkan usaha mencari dan menyelamat serta memperkukuh penyelarasan dalam usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih hilang. Dalam pada itu, dilaporkan kos pembinaan semula Nepal akibat bencana banjir besar dijangka mencecah berbilion-bilion dolar. Menteri Luar Shisir Kanal menyatakan keutamaan kini adalah menyelamatkan nyawa. Namun, skala bencana mula membebankan keupayaan kerajaan dengan 626 mayat ditemukan. Lebih 2,400 orang dilaporkan masih hilang. Nepal kini merayu bantuan antarabangsa, khususnya kebakaran forensik DNA dan lori peti sejuk beku bagi mengelakkan perebutan rakyat mayat mangsa yang ditemukan di kawasan hilir. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC memelasah Kelantan Red Warrior 5-0 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, KL City FC berjaya meraih 3 mata selepas menewaskan DPMM FC 1-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hapus undang-undang warisan penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti main gau ani kebangsaan tu, arah meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Kami, orang Melayu Sarawak.
2: Yoko Tulun, Kadazan, Rusun.
3: Aku, orang Iban.
4: Nan Norindu.
5: Akik, Cakenya.
6: Kok Lok Melanau.
7: Oku, Nya'a Bidayo.
8: Ambo, Orek Latte.
9: Kuosu, Huaren.
0: Nangira Sapa, ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya'a Lai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
2: Pesan tu Ari YFM.
10: Beradak nyawa merdeka, terayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
11: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
12: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
13: Penglepas ngi kitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputar. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
14: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngenak jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawak.
11: Ui semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut enggau raban semut.
12: Aram, kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara, bertal kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang menua. Perak ke bereta, semesainya, merdeka,
3: Merdeka! Merdeka!
13: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebutak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
14: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
13: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Serawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
12: Tuah limpah belak menggi, pengaya pemeraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
13: Aram sungai kita terus tandai, gambik kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
14: Kayu terus kita limbu intu siru, gambik kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
13: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
12: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri. Merik penyangat, ngasuh sihat, ngerim ke semangat.
13: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita desat.
14: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kendak lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
13: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
12: Pemayak penyokong peruang, pengelikun penungkat dunia.
13: Pelasar merdeka,
12: pak menua,
13: penanda bangsa. Merdeka,
12: merdeka,
3: merdeka.
12: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar janang sirih.

Ya, lagu keribai Alim Pira Bujang Sigat, lagu dikenak kita ngepun ke awak pemerintah malam kita ke malam tu, malam hari 6, 29 hari bulan 8, 2026. Terima kasih ngagai Aunty Min ngamaga nembiak ya ke bisi dibai ya ngagai konti bakal ke malam tu peninga buat program nembiak mit. Lalu nangkan ke tu peninga kita bergulai ngaku Imelda Joni tak kemel nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu serta berkongsi dengan kita sekadar berita buat jam kecerubah tu. Lalu buat jam kedua lagi peninga pukul 10 malam dia nu kami nabu ke berita malam hari konti YFM Iban di Kuching. Lalu nangkan kenya pukul 10:30 dia kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara buat tusun tik ke 33 tak ke buat minggu tik ke 33 bergulai dengan Monica Midi ya. Yang tadi tusun program kita ungkup ya ke malam tu buat awak pemerintah malam nyentuh ke 12:30 malam tu lagi peningai ya. Jadi mari selamat malam sekali lagi ngagai semua bila peningai ya kagi mengkang segulai secara dengan kami ba YFM kita di Bandar Raya Kuching boleh mendengar ke kami ngena frekuensi 101.3 FM ya. Ngelap ke berita kita manah magang malam tu peningai hatajak pan gaya hari kita di luar din agi balak bersebun ngarap ke semua kita semua bila nyaga pengerai diri empu. Okey, jadi ngenang pasal bersebun untuk peningai dan lepas tu lagi dia aku dekat berkongsi dengan kita berita berkawal dengan sebun ke bisi nyadi di menua kita. Kita berperindang dulu dengan lagu ke dibai Florence Law tu peninga ya. Lagu ke diberi nama Bingking YFM Segulai Sejalai.

0: ดอมเนตไว้ไงบัดบัดบัดตัว
1: หญ้ามีนาได้นมงตัวสับตุคันสะพุดปันตุสะ asal 2-3 hari hari nada hujan lalu betunu ka utai mesida nadai nira pengerai urang bukai ngerunde untung diri aja cipedak ba spital ngau klinik bidiji raja apa indai ka nganjo anak sida berubat ampus.
2: Nitir ke section 30 bracket 1 ngau 30 bracket 2 ordinance pengeraja asal ngau rampak menua bab 84 undang-undang Sarawak sebarang sapa ditemu nebang ngerusak serta nunu sampah ngau utai tumbuh kelimpah bak tanah adat asal Bumi Putra ngau nadai pemenal ari upis ti berkuasa nuan tau kena tinggal hukum RM30,000 ngau jail 3 tahun. Lalu nanti nuan ditemu salah ngelanggar Seksyen 29A Akta Pemersih Rampak Menua 1974 nuan tau kena tinggal hukum nak ngeluik RM500,000 tau ke jail nak ngeluik 5 tahun. Pemersih Rampak Menua tanggung pengawak kita begulai.
3: Segulai sejalai ngau kami Pak YFM.

Ya, pendengar, yang tadi lagu ke Dibai Erilang, Nuan Ngencuri Ati. Ujung ke jam kita dia tu 41 minit. Udah lepas pukul 9 malam. Mari semangat malam sekali lagi dengan guys semua pendengar YFM. Ya, kagi segulai sejalan dengan kami ke malam tu. Ya, terima kasih lah memilih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Okey, jadi ngenang pasal sebun tu pendengar. Dua kena menua di Sarawak ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU di Balang. Alat nak manah ke pengerai urung ya pukul 3 ngali hari tadi ya, jadi belalau ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin tau ke APIMS ba pote upis rampak menua dia seriaman ngerikut ke IPU ke pemadu balat ianya 228 ditangkan ke serian ke ngerikut IPU 223 ya, jadi berbak nganyak mengka peninga serikai ngerikut ke IPU 194 dia Semarahan 182 Kuching 179 Mukah 170 lalu Sibu ngerikut ke 166 ya, jadi Bintulu ngau kapit sama ngerikut ke IPU 156 lalu sama laju ngerikut ke 129 ya, jadi ngarap ke semua kita sama belak jaga pengerai di rimpun tidak ada kebuah kita dekat pindah keluar rumah peninggal kita mana lagi dia baru rumah aja nyaga pengerai dari rimpun nanti kita pansut keluar rumah kena meseng kabung hidung ngamaga nyawa. Okey, sama-sama meh kita nyaga pengerai di rempu. Okey, ngau gaya ke gayari beketuk peninga tai ke beketuk ngai ke nangguh pengerai kita ngai ke utai ke nak disadang kita tau nyadi tau ke nuntung kita semua sama-sama meh kita itu tadi sama belak nyaga pengerai ngamaga penglikun di rempu ngau diri sebili nanti ada kebuah dia di rumah aja maya kemisi tu. Okey, kita terus berperindang sebelum kita pendeng ke berita pukul 10 malam tu lagi ya ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching tok lagu ke Dibai Fazira Doom Serarai Api Pemencik merenang kita semua ba awak pemerindang malam.

Selamat malam Deto kita begulai ngaku Imelda Joni. Ba berita malam hari 6, 29 hari bulan 8, 2026. Sebun asap ti datai hari mayuh penunga ngujung ke angin ba sekedak kena menua di Malaysia, majak kamah. Dalam penerang ia sehari itu tadi, Sapit Direktur General bagi Perkara Pemansang ba Upis Rampak Menua, Azuri Azizah madah ke 1,738 kanando ti angat bisik ditemu di Kalimantan. Lalu 6 agenya ditemu di Malaysia Tumpu, ianya sitik di Sabah, ngelima di Sarawak. Kar sebun asap ti dikeluar ke Palan Meteorologi Khas ASEAN ASMC kemari ngayan ke tebak agi kanando di selatan ASEAN tu agi kemarau tejapan ari bak sekenando di semenanjung Malaysia ngau di utara Borneo bisi hujan. Ia madah ke sebun asap ti jalan nyentuk ke tebal maga bisi ditemu bisi nginsu ke utara lalu tamak ke utara menua Sarawak. Siti Tabak di Sepawah udah dituku ke dekando ngagak palan andu munuh ngamela manuk penakan. Tabak tu ditetap ke nak jauh hari padang bilun panda tau ke stopot berbuling. Sapit Premier, Dato' Amau Douglas Ugambas madah ke palannya cukup berguna dikena nyukung industri nupi manuk penakan kelimpah hari tinumbuh ke rentayan pengeluar Asia ti berurun agi. Ia madah ke 7 palan tu ilak, ukai semina dikena nambah ke Asia aja. Tang belak nyerangkum peringkat pengudah pengawak bertupik, ngambil ke Asianya uliah dibelah serta dijual ngau manah agi. Langgu penemu tu, nang Asia ari pengawak libat urus, begulai ngau 26 ikut orang ke nupi manuk penakan di Bukit Saban, ke diatur kena 6 ari bulan 8 tu tadi. Bantuk ti berungkus semak RM100,000 kenyerangkum perengkau injin ngau input pengawak bertanam bisi diberi ngagai raban orang bertanam di Limbang. Bantuknya diserah ke Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail bak program outreach raban orang bertanam di Limbang. Berjakut bak pengerami itu, ia madah ke sektor bertanam patut ngerembai nitiah ke pemansang teknologi. Pengawak bertanam ke mayar itu nyau anda agi nyadi pengawak tradisional tang udah mansang nyadi bidang pengawak ti berplasau ke teknologi ngau innovation. Sektornya maga sama bisik nyadia ke peluang ando mensi mayuah nguji berjalai ke pengawak dagang. Berebak ngaunya bantuk kebulih 1.085 juta ringgit. Bisi udah diberi ngagai 194 ikut pengeluar utai tanam di Limbang dalam sepemanjai timpuh langgu pemansang Malaysia lumpau ke 12 tinyerangkum 46 projek bertanam. Kelimpah harinya nyentuh ke bulan 7 tu kemari 39 ikut orang kengereja pengawak bertanam bisa nerima bantuk kebulih RM391,000. Bantuk tu diberi ngena agih belanja ti dikemendal ke hari baru langgu pemansang Malaysia lumpau ke 13. Bangunan Upis Pos Malaysia di Bekenu Miri direport ke angus pagi tadi galai api ngangus ke kira 70% hari bangunannya. Report hari bilik operasi Upis Bomba Menua Sarawak madah kesidan remak kangau pasal penusahnya urung pukul 8.44 minit pagi sebelum raban orang hari Upis Bomba Batu Niah di Anjung. Api muju dipadam ke urung pukul 9.58 minit pagi. Penusah angus tu nada direput naban ke nyawa orang lalu kebuah penusahnya ketau nyadi serta pengerugi agi benung di pansir. Nyanaka berita malam hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Gua si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah dirimu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak, dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
5: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: bertemu begulai baru kita buat program Carta Sapa Juara. Begulai ngaku Sarito Monica Midi, pengeluar program Carta Sapa Juara ngamuka ACSJ. Lalu Sarito, anda berasa kita udah datai ba tusun 33 tahun 2026 program Carta Sapa Juara. Jadi ya tentu ya, bah program Carta Sapa Juara tusun ke-33 tahun 2026 ke sekali tu. Aku ukai seminak mic ke kita penuduk 10 itik lagu Sarito. Tang aku megak mic ke kita berita ke pemadu baru berkawal ngau City Program tinang di anti-anti peminat industri muzik kita Iban. Ianya anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat final ke sekali tu. Dan sebenarnya sebenarnya aku mai kita ninga ke penduduk 10 itu lagu ngau berita ke pemadu baru bekal ngau SSJ ke 9 renggat final. Aram kita mulai ke pengingat minggu jen kemari ba tusun tika 32. Kita ninga ke recap Carta Sapa Juara tusun ke 32 tahun 2026.
1: Recap minggu jen kemari 10.

0: Recap seminggu yang kemarin. Carta siapa juara? Ninting hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ianya recap carta siapa juara tu suntik ke 32 minggu yang kemarin lalu ke sekali.

pukul 1 malam hari, lalu tanduk program Uliah Didinga ke kita pukul 10.30 malam nintiang hari 6. Jadi kita terus sampai penduduk lagu ke 10 ke sekali tu. Jadi lagu penduduk ke 10 ke sekali tu, lagu tu nurun 3 gigi anak tangga.

udah bak cata sampai juara. Jadi ke minggu tu ia nak muka-muka nurun segigi anak tangga. Nurun 3 gigi anak tangga hari penurut ke-7 minggu yang kemarin. Si lagu kini by Raban Launas Empire. Lekan ngertian lagu digagak ketua Raban Launas Empire tempu ianya Leslie Launas Empire atau ke Leslie LE. Dia lagu tu diberi nama penyayang tua. Lagu ke diberi nama penyayang tua tu lagu Raban Launas Empire. Terus tinggal ke lagu penduduk tiga 10 penyayang tua Launas Empire. Sebelum kita tinggal ke ni bagi lagu nangkan ketua lagi pak penduduk tiga 9 10.

0: Justin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar Linting hari 5 pukul 1 ngalih hari, lalu tandoya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Inya me lagu ba nuduk tika 9 ke baru didengar ketai stik lagu ke dibaik Masha Ivanis. Jadi lagu tu diberi nama berubah, tajak pan penduduk yang tak berubah, agak sama dengan penduduk minggu yang kemarin, penduduk tika 9.

kelagu ti di asai ke kita nang tau niki ngetikas ketinggi kelebih lagi niki panggau SSJ. Anda ingat banyak cara ke dikena kita ngundi kelimpah hari undi Facebook Carta Sapa Juara kita megak nang di perangsang ngundi ngena arus telefon. Undi ngena arus telefon nang bakas lama bak penghujung program minta hari 5 kita tahu berkah ngundi. Laban undi arus telefon ke pemadu besai hari semua markah undi ianya 60%, lalu 30% diambil dari Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Kita megak bisik.

pada mayuh peminat, mayuh dipinta ba radio, stesen radio YFM Iban. Jadinya mari markas 10%. Anang tiga itik cara ngambil undi tadi, sigi bisi apangka ya, kelebih lagi ba markah siku siku penanya tau ke siti siti lagu. Jadinya tiga cara tau dikenak kita ngangkat ke lagu, kelebih lagi lagu kenang di asal ke kita patut miki panggau SSJT ke sepuluh nangkan ketuk ilak. Okey, kelimpah hari kita kengundi mayu mega info bukai akan dikunsikan ke buat program catat siapa juara kita ke sekali tu. Ngonyak nama sajam kita terus berarti ke lagu bak penuduk tiga lapan ke sekali tu. Jadi lagu penuduk tiga lapan ke sekali tu, lagu tu di baik siko penanyi ke bernama Ferdinand Leo. Jadi leka lagu tu digagak Stanley Teo katuk bangsa penakan Cina Iban tu pelabak ko. Tion lagu digaga Tony Engkabi, lalu lagu tu sama megak ngau lagu Lemur Sembilan tadi endak beginsir agi ngenan ke penduduk Lemur Lapan. Lalu lagu tu tiga minggu udah bak catat sebab juara. Jadi lagu tu diberi nama Tebak Ensiban. Lagu bak penduduk tiga lapan, terus kita ninggal ke lagu tu sebedau kita ninggal ke lagu penduduk tiga tujuh nangkan ketuk lagi. 8.

0: Cerita dia tu Benung Ninga Carta Siapa Juara Carta Siapa Juara.
1: Yo.
2: Ui, nak mau tanya.
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk malahnya.
1: Bah, yuk. Amat dikenung. Haram, lupa tu lah.
2: Ada eh. Terberun yang kedi ni kau minta sponsor eh.
0: Ingat yuk, main

Ianya lagu Bapnu Dek Ketujuh, Bapnu Dek Ketujuh. Lagu ke udah kalah jadi juara sepenglama 2 minggu sebedau tu. Lagu tu dibaik Nick Ravinsky. Tau dikumbai kita penyanyi baru dalam industri muzik Taiwan. Leka ngotion lagu tu digagak Mr. Fryer. Siku penengkebang ngau siku penengkebang lagu ngomega penengkebang leka lagu ke udah ditemu mayuah dalam industri muzik kita Iban. Udah ia akan menang trofi leka lagu ke pemadu mana tahun yang kemarin ngau lagu jeritan. Jadi bisa payah ke sekali itu ngagak ke lagu diberi nama pengerindu endak datai baadan ke di asuh yang baik Nick Ravinsky. Jadi lagu untuk tajak pun udah kalak jadi juara sepenglambat 2 minggu lalu nurun 2 gigi anak tangga hari penuh 25 negara penuh 27 ke sekali tu tangtuk main lagu ke pemaduk lama dalam carta minggu tu lagu tu udah 22 minggu dalam carta siapa juara. Jadinya lagu penuh 27 Nick Ravinsky pengerindu.

tujuh. Nyalah ya. Ndak masal jam kita terus ngagi lagu ke bab nuduk tiga enam ke sekali tu leban udah tu lagi aku dekat mak kita mayu berita kelebih lagi berkawan ngau ACSJ. Jadi kita terus berarti ke lagu nuduk tiga enam. Lagu bab nuduk tiga enam ke sekali tu lagu tu di baik siku penanyi ke bernama tahu disebut penanyi baru gitu laban sebenarnya tu bedau kala tahu kena kala ninga ya maksud ke lagu jadi lagu tu diberi nama Nuan Milih Pergi. Setiap lagu ke dibai Penny McLean lagu tu leka yang digagak Daniel Undi Tion yang digagak Cheryl Kayang. Jadi lagu tu enggak berubah enggak bagi sikit hari penuduk tik ke 6 minggu yang kemari. Di penuduk ke 6 minggu yang kemari. Lalu lagu tu udah 6 minggu dalam carta siapa juara. Penuduk ke 6 minggu pen ke 6. Nanti kita ningau lagu kebaru dicalon ke minggu yang kemari. Ianya Heli Badu Kiruah. Lalu bedau di dengar kita ya. Di ini nak penuduk lagu tu. Nanti nomor 6 penukar Heli. Retinya Heli bak 5 penuduk ke pemadu atas. Jadi terus ingat ke lagu penuduk tiga enam Nuan Milih Pergi Penny McLean. Sebelum kita ingat ke lagu penuduk tiga 5 nangkan kita lagi 6

0: Sampai Juara Intin hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Sumarang Maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta tali kereta temeka oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu meda orang tekemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilit, nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikat tipan kita, nanti aki nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu meda, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita, dini bisi nur bukai. Tentu ya, bawa FM.
4: Segulai sejalai.
0: Lima.

contohnya nak setiap lagu kadi gagak Lucy M. Lagu tu lekang kau tuan lagu di gagak Lucy M disada ke Haley. Lagu ke diberi nama Baduk Kiruh. Tajapan lagu tu baru dicalon ke minggu nyen kemari. Tajapan baru dicalon ke minggu nyen kemari. Baru seminggu dalam carta tang lagu tu udah terus manggai ke diri bak penuh 2-5 minggu tu. Tentu ya berkat hari undi bala kita ngau megak hari peminta bala peminat abak sekedar stesen radio YFM Iban di Selampur menua kita di Sarawak. Dito ngau megak.

cara undi kelimpah hari undi arus telefon. Okey, jadi kita ya udah nemu 6 titik menuduk lagu, tinggal 4 titik lagi, lumur 4, lumur 3, lumur 2, enggak lumur 1. Sebab aku mai ke kita lagu. Ini bagi lagu bab penuduk titik ke 4. Tentu ya aku dulu mai kita berita berkawal dengan SJ.

Pantai Keberita, Kawan Gua SSJ. Kabisik diatur di Bagi Menua Betung, bedau lama tu tadi. Ianya bisik madah ke sidang media atau ke madah ke berita berkawal ngau SSJ 39. Laban Mayu bala ke bisi nanya ke Maya SSJ 39 dekat diatur. Tentu ya Mayu bala kita nemu kebenarnya program tu sebedau tu dipandah ke kami diatur di sepauh betul. Lalu ke minggu tu kami dah bisi bertemu bisi bawa megak di betul. Jadi madah ke berita pemadu mana gembala kita ACSJ 39 renggat final dekat diatur kena 3 hari bulan 10

pukul 5 lemai, anak datang pukul 6 lemai, lepas 5 lemainya orang udah dekat berengkah ngau red carpet atau carpet merah. Aha. Jadi palan ya ditukar atau dipindahkan ngagai agi betul tang semina ukai di sekolah betul. Jadi ya program tu dekat diatur ba Dewan Dato' Amar Stephen Kalong ni kan betul di pasar betul. Hanya Siti Ari Palan nur ngatur SSJ tu berkah hari SSJ 1 ngagai SSJ ke 5 sepedau tu au. Jadi ya laban bisi penanggul ba Dewan atau kepalan ke dekat di nur ngatur SSJ tu di sepawah betul laban lagi berdua tembuk renovation tau ke pengawak nangkir pengawak ngatur bak dalam dewan yang alai palannya berdua boleh dikena lalu hari randau berkulai ngau penaung utama SSJ inya Dato' Amar Douglas Ugah Mas hari program tu dibaik ngakai pasar betul inya palan sebelah tu bak dewan Dato' Amar Stephen Kalung ningkan di betul yang alai kita ke kalak ngagai dewan tu sebedau tu nemu dini luar dewan tu kita kekalak medak sebedau tu SSJ 1 ngagai SSJ kelima tentu ya nadai penanggul kita datai ngagai menua betung dia tu lebih lagi menua betung ukai semina boleh kita boleh dia bah hotel tang megak Mayu Homestay di

Familiau yang tadi nang udah penuh. Namanya hotel Bukai Kebisik di Pasar Betong. Lalu untuk nyemak ke hotel di Pasar Betong ke Bukainya maga udah nada lagi. Tau kedah penuh. Itak tau ngiga homestay. Bak Pasar Betong, bak sebelah rumah panjang ngom maga. Tau ngagai sepawah. Sebab maga mayu homestay dor kita diau. Laban dia tu udah bisik jambatan sepawah kedah tembuk. Seminit 15 minit aja hari Pasar Betong ngagai. Pasar sepawah. Jadi dia nyak siti ada cara ngangkat ke ekonomi bala kita di Betong ngom maga di sepawah. Dajapan program SSJ itu sekali itu hendak diatur di sepawah di Betong tang hendak salah semangangkat ke kawasan tau kepalan penawang utama SSJ ke 9. Okeynya berita baru-baru bekaul ngau kemaya ngau dini.

Terus ngagen lagu penuh 2-3-4 ke sekali tu. Jadi lagu penuh 2-3-4 ke sekali tu, penanyi tu Siko Ari finalist ACSJ 3-9. Jadi ke sekali tu bak catat sepa juara. Sekali tu megak ya gi bisiknya buang lagu, lalu lagu tu udah mujur di Sabong ya, laban udah kalah 2 kali tau kedua minggu jadi juara. Tang ke minggu tu lagu tu bak penuh 2-3-4. Enyak meh, dunia lang, ngau lagu penawar pengubat hati. Lekang ngau

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napi penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kita dah vote ke bedau lagu Bak Carta Sapa Juara.
3: Di bedau
2: vote dia tu Bak Facebook Carta Sapa Juara.
3: YFM.

Pejuah, lagu ke di bayi Esna Nala, lagu tu leka ngotion lagu nang digagak penanyi tu empu, siko penanyi kenang landia neng kebang lagu. Jadi lagu Esna Nala tu agi bertahan penuduk tika tiga sama ngga penuduk yang minggu yang kemari, baru sebulan udah belengo kita buat carta atau keempat minggu dalam carta terpejuah. Jadi nyak penuduk tika tiga terpejuah Esna Nala. Tinggal duit tiga lagu ianya kelemayang band ngam gadaya nasini sekali kedaya nasini agi bab penuduk kedua tau kuleng rampas penuduk kelemayang band kami utuk tau ke kelemayang band agi beda.

berita bekau tau. Kategori baru kendang diantik-antik. Nama kategori barunya. Nama saya kedekat ditambah bagi kategori. Jadi kebenar ya, kes kali itu hari komen tahun yang kemarin, enggak tahun-tahun sebenarnya untuk megak udah diperhati ke hari peminta bala kita lebih bagi peminat industri muzik kita Iban. Siti kategori baru kedekat di pasuk ke bak ACJ dekat Berengkah tahun tu ianya kategori lagu ACJ pemaduk terbilang tau ke lagu ACJ popular di dalam cakup Melayu. Jadi yang lagu tu Merik Bida ambil kita nemu juara lagu.

ukai pekit belagu. Jadinya duit ti bida pekit lagu ngau pekit belagu. Jadi pekit lagu pekit kita nyabong lagu, kita nyabong lagu ba panggau. Atas panggau inya SSJ baka kita meda pekit lagu AGL. Atang pekit belagu to inya baka dikumbai orang dalam bahasa Melayu pertandingan nyanyian hanya lebih ngagai orang tik belagu tadi au semina orang sana nyawa ya ngau cara ya belagu atas atas panggau nya ajak kedikira yang ndak ngira lagu jadi ya ba SSJ tu ianya lagu ajak kedikira lagu dikiranya ngujur.

tu ke mana. Jadi nyak bidayah nyala ya menyuah bala kita seberau tu, oh patut menanyi tu lagu yang mana. Lagu yang mana berdaun temu reti tusun lagu, tau ke cara nusun lagu tadi ngau melodi tiun lagunya mana. Atau ngau harinya mecara kami mida ke juara lagu kerekamai pulai juara trofi-trofi

0: dan lagu temanya di kerindu kurang lagu to dini-dini yang lagu orang manjuang rindu ke lagu to tang tusun lagu to bedau temu manah gi aris keda ari lagu buka ke di paket kaba SAJ jadinya bida ya nyalai kami mai tau ke ngaga sitik kategori baru ba SAJ tika 9 ke sekali to ke di kumbai kategori lagu SAJ terbilang tau ke kategori lagu SAJ ke pemadu popular au kayaknya bekaul ngau kategori baru ba Cata SAJ atau Kanugrah Cata siapa juara. Kita terus ambil lagu bab nurut tiga dua gaus satu. Jadi ya aku nak madah ke bagi lagu bab nurut tiga dua atau ke satu. Kita terus mendengar ke lagu tu lagu tiga dua ngambil kita nemu tanya mak ke lagu ke didengar kita tu lagi lagu ke lumur dua tentu ya lagu ke bedau didengar nyak meh jadi juara Cata siapa juara tu ketika 33. Terus kita dengar ke lagu bab nurut tiga dua ke sekali tu.
1: Dua.

Diana Shini isi artikel Siko Ali Finalist SCSJ 39. Jadi lekat lagu isi artikel tu digagak Paulus Morris Hyun, Paulus Morris begulai Gaudin Aladdin. Lagu tu nikik sedikit nak tangga hari penduduk tiga dua minggu jen kemarin 7 minggu dalam carta baru seminggu. Jadi juara meri pengagak ating.

Ari Raban Kelemayang Band diberi nama Wan Berulah Siti lagu ke tau dikumai kita jam keritu manyo mega peminat ya lekang ngotion lagu tu yang nyak Dixon Boss Dixon Boss jadi lagu tu nurun segigi nak tangga hari penuh 2 minggu yang kemarin nomor 1 11 minggu dalam carta lalu udah kalah jadi juara sepengelama 3 minggu akhirnya tadi 10 tim nuduk dari temu kita merik pengganti ngagai oh nadai pemenang kita minggu tu kita nadai pemenang bak undi catat sampai juara minggu tu tajap pihak kita agi bisi peluang ni tim minggu kita agi bisi peluang bak penghujung program tu lagi buka arus telefon ngagai bala kita ke dekat menang hamper tik di sponsor Kinakara Agrofarm terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm.

0: Iban, yanya kinakara agrofarm. Terima kasih ya. Lalu lagi bala kita ia ke dekat ngundi mega bang ujo program lebih lagi dekat lagu kita Niki, lagu kita Uleh Mujur juara. Tentu ya kita bisi muka arus telekon ratu lagi tang sebenarnya, tentu ya kita bisi lagu baru dalam carta. Jadi lagu baru dalam carta nada penuduk tim entiknya mak ke nada lagu di pansut kari carta dulu. Nyalah kita ninga ke lagu ti pansut ari carta. Lagu ke pansut ari carta ke sekali tu ianya tentu ya lagu ya ke dia by Lawness Empire. Lagu tu diberi nama penyayau nuan, penyayau tua, nurun 3 gigi nak tangga minggu tu 10 minggu dalam carta, semina oleh pegulai ngau kitai sepengelama 10 minggu aja. Lalu leka ngotion lagu tu digaga Lawness Empire. Leka ngotion lagu tu digaga Leslie Lawness Empire. Merik selamat jalan ngagi lagu penyayau tua ari Raban Lawness Empire. Nangkan ketuk kita dekat ninga ke lagu ke di pasuk ke dalam catat setiap lagu baru ke dekat tahu berengkat diundi kita nangkan ketuk lagi
1: lagu pansut minggu tu.

0: Ianya lagu kebaru dipasuk ke dalam carta Siti Lagu Baru. Lagu ke diberi nama Di Tundik Nuan. Lagu tu dibaik jenevi lenyak. Leka ngautian lagu tu digagak Jonas Mikian. Jonas Mikian gagak leka ngautian lagu Di Tundik Nuan. Jenevi lenyak. Jadi kita tahu berengkah ngundi lagu Ari Jenevi lenyak. Aku mai ke kita sekali lagi mai ke kita berhati ke penuduk 10 ti lagu. Nomor 1 isi atiku Dayana Shini. Nomor 2 Nuan Berulah Kelemayang Band. Nomor 3 Atau Pejuah Isna Nala. Nomor 4 Penawar Pengubat Ati Doni Lang. Nomor 5 Badukiro Heli. Nomor 6 Nuan Milih Pergi Penny McLean. Nomor 7 Pengerinduk Nak Datang Baadan Nick Rafinsi. Nomor 8 Tebak Ansiban Federline Leo. Nomor 9 Berubah Enya Masha. Lagu kedi baik Masha Ebenis. Jadi ya lagu ke baru dicalon ke tadi ketau berengkah diundi kita bak tusun ke 33 yang lagu ke diberi nama Di Tundik Nuan Ari Jenevi Lenyak. Temu baru kita bari ngojam kesama minggu ke dekat datai.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. Carta sampai juara. Ninting hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: 12 tengah malam.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, haram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

0: Ninga, Arab ke kita yang tadi nyukung sida yang benar lah laban dia tu program kita yang Ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi balau orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Maya ri ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: aku pepesan ke semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Sabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 30 hari bulan 8 tahun 2026. Aku pada kibin hari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus, amin. Lata lapai ti mentas kenyaga ke mata kami mensa, terima kasih kare kuda oka bagi tu kami dikerian kenono kami tajak. Engkau bisa penuh saya kandak disadang kami, kami tetap ngaku nuan Tuhan Raja ngau juru selamat kami. Lalu terpinta kami dengan Kristus Tuhan kami, amin. Kemudian kita ingat kebaca Injil, kita berkunya Matthew bagian 16 ayat 21 ngagai 27. Yesus berjaku pasal pemerintsa ngau pematia. Perengkah harinya Yesus selalu berlabuh madah ngagai sedap murid dia. Ia nak tahu nak mansang ngagai Jerusalem lalu nat ke diri diperinsak ke bala tuai bangsa, bala tuai imam, ke bala pengajar adat, lalu dibunuh, lalu diangkat ke hidup baru hari mati, ba'ari terketiga. Peter lalu maya ketisi, lalu berlabuh ngeraraya. Ku Peter, Allah Ta'ala nak nyagi, utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu sekali-kali nyadi batnuan. Tan Yesus nguyang lo berjakuk ngagi pita. Rari-rari aku sitan. Nuan mempang jalai aku lah. Banuan berundiang ke utai mensia. Ukai utai Allah Ta'ala. Yesus lo madah ngagi sedap murid dia. Nanti orang dekat nitiah ke aku. Awak ke badu agi berundiang ke diri empu. Ngesan regang ke lalu nitiah ke aku. Laban barang siapa dekat ngidup ke nyawa diri dekat ngelenyau ke ya. Lalu barang siapa ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat tetemu kena. Laban nama penguntung orang nanti ia bempu semua dunia tang lenyau ke nyawa diri tu kena motai ti patut diberi orang kena ia nyilih nyawa diri. Laban anak manusia ngobala melekat ia dekat datai dalam mulia apa ya lalu ngupah genamai ke orang nitih kutai tu dah dikerja sidak siku-siku. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Sama pagi bala menyadi. Jadi pagi tu kita ninga Matthew bagi 16 ayat 21 ngajar tu kengingat kita Yesus mesti tu kena tahu ndak merisa mati tangudanya angkat hidup baru. Nya utai ke ndak disetuju ka pita. Nya maya madah Allah Ta'ala ndak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya ndak tahu sekali-sekali nyadi batnuan. Tang kita namu pengawak Peter tu tadi ndak disetuju ke Tuhan Yesus. Kasar yang nyawut Peter ku ya. Rari ya riakuh sitan. Nuan mempang jalai ku laban nuan. Berundang ke utai mensia ukai utai Allah Ta'ala. Tang kita namu mega penguji tu tadi nyadi dalam pejalai pengarap ke tempu. Tang kita ingat Yesus mega madah. Nanti orang dekat nitih kaku awak kia kesatu badu agi berunding ke diri empu. Kedua, ngesan regang ya. Jadi kita itu meda regang boleh jadi pemerintsa atau ke penaluk kita, lu penyerah kita, lebuh kita kenemu kita itu murid Tuhan bisa. Sudahnya kita nitih ke nama reti itu. Nitih ke ya, kita berjalai dalam berjalai Yesus ya penaluk ngau penyerah. Nyamaya madah tadi, laban nama penguntung orang. Nanti ia bempu semua dunia. Tanggal nyau ke nyawa diri. Jadi pagi itu belum menjadi dalam jaya Kristus. Sama macam kita berundian Yesus sudah madah ke kita. Nanti kita dekat nitih kaku kuya. Badu agi berundian ke diri empu. Ngesan regang lalu nitih kaku. Jadi kita minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngonwan. Nuan dia berkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamai Nuan Yesus. Maria ti kudus, ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu. Ngau maya kami parai lah. Amin. Awak kalau Ta'ala ti mudah berkuasa berkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak menyitu.
2: Aku dekat balagu dia Kitai Dayak. Nampung singalang burung, tuntung manawal rimba. Tuk buat bulan tiga, jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagi lah.
3: Oh wai, Dani wai, Dani wai.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Entik laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuaya. Julua tu derkumai aku bisik-bisi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngenatai ke penghidup. Ia nak ngenatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mengaku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia megak tik nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau tik kena bisik bak ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih lagi lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadari ngemata kana, nadari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi, utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNA lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
5: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami, YFM segulai sejalai.

Okey, selamat pagi. 30 hari bulan 8 2026, Bukit Langgar aku dengan Stephen. Bahas segmen pengarah pagi. Kita ke pagi tu, pagi hari minggu tu, pagi kita ke balat bersebun, laban sebunnya tadi, laban sebun asap meh, laban dari penusia hangus ke bisanya di menua kaban kita bersepianian. Okey, jadi hari ke sebun tu nada jago tangkat bukai kita nemu, aku penemu Anang Pansut hari rumah. Nanti kita nya tadi bisi pansut air rumah dah alah nak beli meh sengkabung hidung tau kekena meh sengkabung hidung gak mua face mask megapan patut keman dia ni face mask N95 bakal kita ke subah-subah meh ya bakal kena terlebak ke kita ni. Ok, Daniel Stephen bukan langgu kita jentuk dengan pukul 9 pagi kalau pagi ke terubah jam ke terubah tu merindah kita dengan lagu-lagu rohani berseremban dengan cerita hari minggu kita nurun ngagai gereja. Okey, lagu sekali itu Brother Edwin, Jesus Juruselamat.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Okey, lagi merindah kita YFM kau lagu-lagu rohani berseriman kau cerita hari minggu berseriman kau kita akan turun ke gereja Benung Begari Mayatu atau kau dah ba dalam kereta kita ke dekat Kenatai Kapsan Berat. Kenatai Kapsan Berat kita dia tu berangkat pukul 7 pagi tu lagi dekat macam Kapsan Berat kita. Nanti kita berdua nemu kita boleh Kenatai Kapsan Berat kita ba email ngam megawak WhatsApp YFM Iban. Okey, email kami yfmiban@gmail.com. So, utama ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, ingat nombornya 013-862-8422. Okey, itu berkongsi ke penerang berkawa dengan tikas pengamah angin di Sarawak itu balat serta balat tinggal lemak tu bisa gaduh-gaduh dan untuk ada gaduh bahas Sarawak tu kuning oren mirah mah retian tidak tahu mirahnya tikas ke pemadu nak mana. Okey, di Kuching 275 nak mana ke Ahmad, nak mana ke Pengerai. Semarahan 288 sama megah batikas oren Ahmad, Ahmad nak mana ke Pengerai. Ya, ke Pemadu Balat Serian 350 Ahmad, Ahmad, Ahmad nak mana ke Pengerai. Hazardous ditulis dia oren tu very unhealthy. Udahnya tadi Seri Ahmad 215 tikas oren kebukai kuning magang nak mana ke Pengerai. Bakal di Sibu 186, Serikai 195, Mokah 169, dengan lama tu Kapit gadung lama dan Kapit ngerikut 159 tikas nak mana ke Pengerai. Bintulu 175 udahnya Limbang Megapan ngerikut nak mana ke Pengerai. Miri 153 serta mega Limbang mana ke Pengerai ke benar ya 84 Limbang Miri ngau ILP Miri itu ke nak mana ke Pengerai tadi. Okey, Miri 153, ILP Miri 135, Semelaju 168 nak mana ke Pengerai. Semua nak mana ke Pengerai. Di tunggak ke selatan Sarawak ia ke Pemadu Balat Amat. Ianya tikas oren ngau tikas mirah nak Amat, Amat nak mana ke Pengerai ngau Amat, Amat, Amat nak mana ke Pengerai. Beli face mask ia ke keman kita ke nak tahu nak pansut face mask N95 atau ke N95 ngelamat tupan kita kalau kenanya atau gigaba farmasi atau ke kedai buka ya ke bisi berjual. Okey, lagu-lagu rohani merindang kita semua ba pagi hari minggu tu Deli Amira hatiku amat gagah.

0: ba pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Ba semua musin tik ditujah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang ati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai nitih ke maya Tuhan tik engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi dah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, pesan ke terubah hari tu rumah Mak Anak Lisa. Jadi pesan tu madah ke menjadi ya Abah Anak Lisa. Abah Anak Lisa tau ke Indah Linggi udah nadai ba Hospital Sibu kena 29 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan di rumah Jarau, rumah Dian dan ngadap Kenawin, kawan melayan ba rumah Pius, rumah Merinding, rumah Umin di Dengawuh, Uluwuh, kawan melayan di Rantau Bar, rumah Helen, Stras, Julau, ngau semua kawan melayan di Sungai Awap Sibu, ngau kawan melayan di Kenawit, Miri Bidulu Sibu Kucing, ngau semua kawan melayan kebukai di Nalah di Rintai ke Dito. Jadi niang Abah Anak Lisa dekat di Singgai ba rumah Mak Anak Lisa rantau di Lang Kenawit. Lalu dekat dikubur kena 31 hari bulan 8 2026. Maya nyenggai nada dipadah ke Dito dan yang tu aku melabak ke dekat di Singgai malam tu. Lalu isi berita pesan madah ke Abah Anak Lisa, Abah Anak Lisa tau ke di Kangau Mega Indah Linggi udah nadai kena 29 hari bulan 8. Ni yang dekat di Singgai ba rumah Panjai Mak Anak Lisa rantau di Lang Kenawit lalu di Anjung kena 31 hari bulan 8. Nadai di pada kemayan yang gaik dan ni yang tu di Anjung pergila artinya ni yang tu dekat di Singgai Sarito. Moga pesan nangkan kenya pesan pemati mega. Jadi pesan pemati ke sekali itu pesan Ari Agnes Berdai tau ke Indai Ate. Jadi pesan madah ke Binji Anak Melina, Binji Anak Melina udah nadai kena hari 5 28 2008 2026. Lalu niang dekat di Singgai baru mahliap Anak Ngindang Meribung Padiah Betung kena 30 hari bulan 8. Lalu niang dekat di kubur kena 31 hari bulan 8. Yang ni pergila ba pendampat Meribung Padiah. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan, ke lebih lagi kawan melayan ke Sepemaka Rabat, bekal kawan melayan di Sungai Kabang, Lawing, Jelau Atas, Buluhantu, Nangga Buai, bekas Sebuti, Buai Melanjan, Pematuh, Enteban Ulu, Remabung, Kerun, Batu Lintang, ngau semua kawan melayan ke Bukai. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Sili Agi. Telepon ngagai 013-776-9410 tau ke 013-770-4659. Okay, nandu isi berita pesan madah ke Binji Anak Melina, Binji Anak Melina udah nandai kena 28 hari bulan 8 2026. Lalu dekat di Singgai kena 30 hari bulan 8. Baru mahliap Anak Ngindang Meribung Padiah Betung. Ni yang dekat di Anjung pergila 31 hari bulan 8 2026. Okey, ni pesan pemati ke diterima kami bawa FM. Sekali itu pesan getas ulit. Jadi pesan ke sekali itu Ari Jackson tau ke Kisian Anak Lipa. Jadi pesan madah ke getas ulit. Ni yang Lipa Anak Jaga serta Muin Terbalu kena 1 hari bulan 9 2026. Ini hari 2 pukul 10 pagi baru meh babra sedarat di Mawang Kelili. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Sedarat, Jelukong, Stoga, Empelam, Kampung Melayu di Kelili, Geligau Ulu Ngau Ili, Buak, Merbung, Karak, Pentia Sekerang, Semuih, Sebeliau, kawan belayan di Kelampu, Sepalau Ngau kawan belayan kebukai di Naleh di Rintai ke Dito. Jadi penerang ke Silia kita boleh telefon ngagai Edmund Lipa 016 859 6030, tau ke Jackson, tau ke Kisian Lipa 011 75 708 528. Okey, ni pesan ngetas ulit ke BCD ke natai ke ngagai YFM. Jadi ke sekali tu pesan pemati hari kelima anak jantam. Jadi pesan madah ke bidat anak tunggu, bidat anak tunggu atau ke apai umeng. Udah nadai kena 28/8/2026, yang hari lima. Lalu niang tu dekat di Senggai, ba rumah jantan tau ke nyandang nangga kedup wak pakan kena 31/8/2026. Lalu niang dekat di kubur hari 2/1/2009. Lalu pesan dituju ke ngagai kabar melayan di tabang hujan ibus, bala sidak ulat sebilik kabar melayan di ulu Senolau, rumah James nangga Senolau, rumah Jampi megak ba nangga Senolau, rumah Nyawan Sungai Rusak, sidak liai sebilik, Idal sebilik, Amin sebilik, Dingkala Krian Seratu, kabar melayan di Sungai Ruan, Sungai Rusak, ngau kabar melayan kebukai tinalah di rintai ke ditu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke silia oleh telefon ngagai Lister atau ke Bibin yang anak ni yang tumpu 010-805-55691. Dan dari isi berita jadi pesan tu madah ke bidan anak tunggu, bidan anak tunggu atau ke apai umang. Udah nadai kena 28/8, lalu dekat di Senggai kena 31/8/2026. Ba rumah jantan atau ke nyandang nangga kedup wak pakan. Ni yang dekat dianjung kena 1/9/2026. Okey, udah terlengit dekat macam pesan ke bukai. Terus kena tanya ke pesan kita ba email yfmiba@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. Richard Lee, aku di tempayak.

0: culik tau kalian biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagit ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengum pansi dak ngelak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Okey, lagi kena tahu ke Pesambrat ke Sekretu Ari Seliung anak Limbai atau ke Pai Jasmine. Jadi pesan madah ke anak ayah Nian Samuel, anak Seliung atau ke Pai Merisa dan adai kena hari 5-28 hari bulan 8-2026. Jadi ini yang dekat di Senggai baru menteri anak Nyelang batu 11.5 Jalai Uyak Pasai Bun 2 di Sibu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kabembelayan ke Berimbai. Kelebagi kabembelayan di rumah Krenel, rumah Jurai, rumah Mary, rumah Lucy. Ngau semua kabembelayan ke ngelala niang. Kelebagi cikgu Jarau sebilik di Kapit. Ex-Tuan Berawah di Penasuk Sibu. Bala menjadi di Sungai Pak Kenawit, Sungai Nyilih sebilik. Puan Nyilih sebilik di Tinjau Bram. Isah sebilik di Durin, Inai Matin di Sungai Bawan Kenawin, Kampung Belayan di Awup Sibu, Engkalat Sibu, Tuan Rumah Lawrence, Anak Radin di Nanggabun, ngau semua Kampung Belayan, bakal Tuan Rumah Durius, ngau ex pengeluh Richard Ampi di Lubuk Pelai Sibu. Jadi, ni yang tu dekat di Senggai kena 30/8/2026, lalu dekat di Anjung kena hari 1/31/2026. Nandu isi berita, jadi pesan tu madah ke semua anak Seliung, semua anak Seliung atau ke apa yang merisau dan adai kena 5/28/2026. Lalu niang tu dekat di Senggai kena 30/8/2026. Jadi niang dekat di Senggai baru menteri anak Nyelang batu 11.5 Jalai Uyak Pasai Bun 2 Sibu. Lalu dekat di Anjung kena 31/8/2026. Ianya kena hari 1. Okey, ni pesan pemati. Pesan ke sekali tu bisi pesan hari email pengayal legasi tu tentang pesan ya dia sama dibaca. Laman bisi highlight corak celum ngarau kia oleh nganjung baru pesan by emailnya hari pengayal legasinya tadi please dibaca ni buah di highlight warna ni buah di highlight pesannya tadi awak. Okey, lalu pesan ke Siti tu untuk pesan ngetas ulit. Pesan ngetas ulit hari umpan anak tawau tau ke indai boy. Jadi pesan madah ke ngetas ulit serta nyuan terbalu. Ni yang pita anak ikut tau ke apai boy kena 30/8/2026. Ia ni hari Minggu berangkat pukul 9 malam terlegi baru meh nyerapung nangga kalai ulu muka Selangau. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Dijiah. Kawan belayan di Selangau, Batam Muka, Ulu Muka, Tamin, Stapen, Sekuau, Sungai Kuak. Kawan belayan Baruman Lampuah, Sungai Mas, Bintulu. Kawan belayan di Miri, Limbang, Bintangur, Seratu, Angau, Kawan belayan Kebukai. Jadi kita ke dekanmu, terang ke sili telefon ngagai umban anak tawau 019-469-94299. Okey, pesan ke sekali itu untuk pesan pemati hari Aci anak Upiak. Jadi pesan pada ke Alexander anak Aci atau ke Atun. Udah nadai kena 29/8/2026. Lalu dia dekat di Senggai Barumeh Jawa, Sungai Laleng Debak. Kena hari 1/31/2008. Lalu dekat di Kubu hari 2/1/2009/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kemelayan. Kelebih lagi Sekayuk Batang Rimas, Batang Paku, Batang Anyun, Lubau Baru, Lubau Lama, Pelawak, Meribung, Nangga Ajau, Jaluh, Pemancang Norman Gumbang, angau semua kapal melayan kebagi ia akan lala ni untuk bas pita betul. Lalu ni yang tu tadi di kita dekat nemu bekau angau pemati ni yang tu tau ke pengawal yang gaya kita boleh telefon ngagai jelma 012-8589-870. Nano isi berita pesan mana ke Alexander Ana Acia, Alexander Ana Acia atau ke Atun. Udah nadai kena 29 bulan 8. Lalu ni yang dekat di Sengai, Bermain Jawa, Surit Lalang, Debak. Kena hari 1-31 bulan 8. Lalu dikubur ke hari 2-1 hari bulan 9 2026. Okey, ni pesan pemati. Datuk lagi TBC pesan kebukai dekat Kenatai ke pesan kebukai ke BCD Kenatai ke Bawai FM.

It's Francis Bulak Tegal Rindu. Okay, pesan ke Skeletor Ari Senia Anak Itum Tau Kemekul. Jadi pesan tu ada ke Aki ya, Luna Anak Kendaweng, Luna Anak Kendaweng Tau ke apa Kenteni, apa Inteni. Dan ada kena 28 bulan 8, lalu dekat dikubur kena 31 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan berumah Matthew, rumah Surya, rumah GD, rumah Deni, rumah Frankie, rumah Ancum, rumah Nius, rumah Pita, rumah Bina. Ngau kawan belayan di Kampung Baru, semua kawan belayan di Batu Borak, Penasu, Awup, Tutus, Bedil, Ilas, Rasau, Pasai, Siung. Ngau kawan belayan di Nalah dirintai ke Dito. Jadi Nandu baru pesan tu, pesan madah ke Luna Anak Kendaweng, Luna Anak Kendaweng udah nadai kena 28 bulan 8, lalu dekat di Anjung kena 31 hari bulan 8. Nadai di padah kemayan nyenggai, nadai madah megak dini indun nyenggai atang berpanggai berpesan tu aku melabak ke niang tu dekat di senggai malam tu abah rumah Matthew Maja, Rantau Panjai, Batang Igan, Sibu. Nanda megap ninggal ke nombor telefon di dekat nombor penerang ke Silia Lito. Okay. Ini pesan bah email. Lalu pesan ke buka itu, pesan dari Umban Anak Tawau atau ke Indai Boy. Ya, dah dibaca pesan Siti itu tadi, dah dibaca WhatsApp tadi. Jadi ke sekali itu pesan dari Roslin Dindu Anak Acun, tak ke Latai Anak Acun, tak ke Megak Dikanggau Indai Film. Pesan temegapan ya dah dibaca tadi, ya dah dikenatai ke abah awak ke sekali tadi, tau ke Siti tadi. Okey, jadi mungkin ke pesan sini kena tanya ke bawah FM. Sebenarnya ke berita Anthony Usan, merindang kita ke pagi tu.

Untuk pagi dia tu kami nabur ke berita Rewire FM. Berbatu batang berita. Lebih 700, lebih 276 juta ringgit diungkup kena berjalan ke Langgur, ngurang ke Ampuh Bah di Bintulu. Event majak dikarab ke industri, tikas boleh kerja graduate EdTech merekod prestasi ke cukup mana. Gaya riti hangat serta kemarau, Sarawak Energy merejamin

menuanya. Sapir Premier Dato Amar Dato Sim Kohian madah ke semua perujiannya berungkus RM276.4 juta. Projek renggat ke satu bungkus RM26.4 juta. Udah temu pada tahun 2019. Berenggat kedua, 2 hari 5 komponen projek udah temu di Pejalai, ianya bak Taman Jason ngah Balai Polis Trifik. Lalu 3 hari komponen di Mungkul Kandang SJKC Seaview Jam Park ngah Taman Desa Damai. Projeknya disadang diserah ngagai kontraktor bulan 10 tu. Semua ungkus ungkup renggat kedua boleh RM250 juta. Dato' Amar Dato' Sim mansut ke Jakutuk bas bengkah penerang di Facebook. Bak pengerami bukai Dato' Amar Dato' Sim kemegang Menteri Pengerai Mansia Mayuh pengawal berumah ngau perintah lokal ngan siap bala pemesai ngau orang gawak bak Majlis Pembandaran Padawan MPP bersedia napi pemar dudi hari ila. MPP patut lebak ke diri ngau pemansang teknologi moden serta Mansia Mayuh di seruran berubah. Ia dekat ke tiap inisiatif di Pejalai oleh mengangkat ke pemanah penghidup rakyat. Dato Amar Dato Sim mansut ke Jakutu bak pengerami makan lemai ulang tahun ke-70 MPP di Kuching. MPP ditumbuh bulan 1957. Lalu mayanya dikelala ngau Majlis Pelilih Menua Pesisir Kuching. Sebenarnya dikelala ngau nama Majlis Pembandaran Padawan. Dalam bulan 8/1996, MPP megai kandang 2 tipsai 984 km persegi. Peranak ngelingi melikin balai ringin, dia tu bisa jalai ke manah agi. Pengodah projek ngangkat ke pemanah jalai melikin udah temu bertahun sitin yang kemari. Kaban Konsel Negeri Adun Balai Ringin, Dato' Snowden Lawan, madah ke projeknya merik penguntung agak peranak bersembilan buah genterong pediau. Pemindah sidak ninting hari ngau pengawak bertanam bertupi dia tu, Muntang Agi. Dato' Snowden madah ke projeknya berguna ke ungkus RM7 juta. RM5 juta diberi dengan agensi penyelaras pemansang kereta Kuching GKCDA. Lalu RM2 juta lagi dikemendar ke hari sistem penerang rekod jalan Malaysia, MARIS. Ia madah ke munyinya ngagih pengairan berita bas bengkah pengerami ke diatur bakampun Danau Kerangas, Balai Ringin. Tikas oleh gawak graduate EdTech Opis Tenaga Kerja JTM majak ngerikut ke prestasi ke cukup mana kal 95.5% graduate ya udah mujur boleh kerja. Sepit Menteri Pengerja Pengawak Dato' Khairul Fidaus Akbar Khan madah ke pemujurnya ngayan ke jalai pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET majak boleh pengarap ari industri. Kelimpah Ritikas boleh gawak ke tinggi 97.2% pengaji megak terpantup arti ngau graduate EdTech JTM. Yang mana ke munyinya maya convocation JTM EdTech ke-29 wilayah Borneo Sarawak di Miri. 719 ikut graduate dirami maya convocationnya. EdTech JTM bisa 33 kampus di Malaysia. Ngau lebih 1 juta ikut nembiak dilatih kenyau hari tahun 2010. Kita ada tu benar mending ke berita hari YFM. Sarawak Energy Berhad ACB merejamin kuasa karan meruan BC serta cukup keguna Mansia Mayuah. Tajapan menuatu ngasai ke hari tiangat serta kemarau panjai. Tok Asia risukung langgur pengawak serta atur operasi kompeninya lebuh ngatur loji air besai. ACB madah ke kanan dua nakung air di kurang hujan ngujung ke penyampau air tamak ngagi loji air hidrobakun murum ngau batang air megaknya kurang. Tajap pihak sistem kuasa karan Sarawak di mayuh macam serta bergempung ngujung ke ACB oleh ngatur pengawak nyendia ke kuasa karan. Nitiah ke peminta ngau guna

kena tentu kekuasa karan nang terjanggal, nak terjanggal. Yang ada kekuasa hidroelektrik sudah mantuk kira 65% kuasa karan ngagai sistem grid. Nyedia ke terma 34% serta 1% ari hasil bukai. Sektor bertanam bertupi patut diubah nyadi dagang tiulih di pejalai ke lalu kain nyadi pengawak dikena ngidup ke diri. Kaban Konsen Negeri Adun Kelili, Dr. Jonika Rayungipa, mada ke cara tu ngujung ke peranak menua ngena tanah ngau hasil kendang udah bisik. Nyadi ke pengawak bertanam bertupi nyadi dagang deka mantuk nyungkak penatai pemisik komuniti. Kelebih lagi di menua pesisir, ditambah lagi sidaknya orang bumai. Ramai orang bertanam bertupi megah di Perancis mengangkat ke penemu ngau pengelandia sidak dalam bidangnya. Ngena teknologi ngau cara bertanam bertupi moden oleh mantu orang bumai nambah ke produktiviti. Lalu ngau nyak ngasih ke produk bertanam bertupi TBC rega tambah serta makin di besai agi. Yang maksud ke Jakutoba pengerami nutup program Agricorp di Selindung Ulu, Engkelili. Berbangunnya nanas bangsa baru Sarawak Gold atau KSG1 antara ke narik hati bak pavilion nanas maya pameran bertanam bertupi horticulture ngau agrodagang temuai Malaysia Maha 2026 ke diatur nyentuh 6 hari bulan 9 tu bataman expo bertanam bertupi Malaysia Serdang. Kepala Direktur Opis Industri Nanas Malaysia Muhammad Khairul Zamri Mat Saleh madah ke 7 tan nanas SG1 debaik khas dari Sarawak ngagai maha ke skala itu. Yang madah ke bangsa SG1 tidak ditanam di Miri jadi produk nanas premium tinggembuan rega tinggi bak makin. Pemanis ia standing ngau nanas bangsa MD2 kelimpah hari ngembuan timpuh mansau tipanda kira 9 bulan. Nanas bangsa tu megau dah mujud di ekspor ngagai Singapura lalu oleh rembus ngagai market China ngau New Zealand. Kerempuan pengguna Sarawak dekat ke perintah matau aktiviti temuai hari menua China di menua tu. Presiden gerempungnya, Winston Ong, madah ketuk dikenal nyeliah ke rakyat hari menua luar salah guna visa temuai. Kena berjalan ke pengawal dagang gau nadai pemenar serta gawak nak beradan. Winston maksud ke perkara tu hari penerang media. Tuk berindik hari sebana pasal sindiket timresa rumah pantis gau mozek kosong gau nak berbayar. Sindiketnya udah nipu pengguna, nyentuh rata tengkira rusak dan ada atur undang-undang diulih dipejalai ke ngagai sidak. Opis Tenaga Kerja JTK Sarawak udah ngeluar ke 24 notis ketegang langgar undang-undang pengerja pengawal hari op servis di dipejalai ke hari 4 tu tadi. Opisnya Basiti Penerang madah ke 28 kertas pansiak megak dibuka. Operasinya dipejalai ke ngagai bala pengaji dalam sektor servis ngelingi bandaraya Kuching. Tu dikena nentu ke pengaji, nitih ke atur ordinan buruh cara ngau undang-undang buruh bukai ke berkawal. Operasi tu numpu ngagai 4 batang perkara yang nak ngambil gawak rakyat menua luar ti nak diau di menua tu. Ngau nadai lisin, ngelanggar atur lisin serta nak mujur mayar gaji overtime. Sidak megak numpu ngagai pengaji ti nak mujur mayar gaji ungkup sidak ke gawak mayar off day. Ngau permisi besai. Nitiah ke penyampau ti udah ditetap ke. Kedang ujung ke berita tempatan berita baru. Lebih 276 juta ringgit diungkup kena berjalan ke Langgur ngorang ke Ampuk Bah Bintulu. David majak dikarab ke industri, tikas boleh kerja graduate attack ngerikut prestasi ke cukup mana. Gaya hari tiangat serta kemarau, Sarawak Energy merijamin kuasa karan, meruan bisik serta cukup.
Tunakan kami nabur ke berita Ariwa FM, berita di Dusun Roisita, Ampung. Lalu di Salin Alinda Swil, Ari Bila Berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

kita, api tok maut lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan datang baru setiap gulai bila peningat berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-13. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil dari Injil St. Matthew bagi 16 ayat 21 ngakai ujung. Injil St. Matthew bagi 16 ayat 21 ngakai ujung. Jadi itu tahu pedak kita berbub penyakit baru lamar 25 ngau 26. Lamar 25 ngau 26. Nyalai dia tu kena kemacau gentran Injil tu. Kenyau rinyo, Jesus lalu belabuah berjakuk